0: di Karhutla, salah satunya mesin pompa air, langsung direspon oleh Wafres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketim pun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Enggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, lumayan.
1: Ibu ke sini, Bu.
2: Iya.
1: Bukan
2: di gate 13.
3: Bapak.
1: Berapa menit dari sini?
2: 15-an menit lah, Pak, di pinggir jalan. 13. Iya, Pak. Kemarin itu kebakaran, Pak.
1: Bu, saya boleh minta nomor HP-nya?
2: Bisa, Pak.
1: Coba nanti ada tim yang...
0: Kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketim pun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Astacita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat Karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan. Namun apabila kondisi sangat tidak sehat, kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
4: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk PTM terbatas. Ya, dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya. Termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Petuk Ketim pun ini mendapatkan 8 ruang ya untuk rehab di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
0: Dari pantauan RRI, setibanya di Palangkaraya, Gibran Rakabuming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petuk Ketim pun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, Perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.

0: Hari ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Orang khusus. Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara Sarasehan RRI Kemarin, Kini, dan Nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
2: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda, dan dalam konteks itu kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Sesuaikan ya dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman. Sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah kesana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh. Sekali di udara, tetap di udara tuh. Tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar. Kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nezar Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkomdigi Nezar, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
3: Caranya, menurut saya tetap menjaga integritas informasi, itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma karena itu bukan di bawah kendali kita. Dan sekarang semua kita saya kira setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Okay. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
1: Di sisi lain, Irawan Ronodipuro yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Ronodipuro mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI, saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
4: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan, semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media standing RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah, yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
1: Lebih lanjut, Irawan Rono Dipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan RRI lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Rono Dipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: Dan berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya tuh bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu, ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya, yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
2: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang pengusung tekad yang syarat makna. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil, menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur, yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental. Visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah epicentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran, informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, modal masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%, di Jawa Tengah sebesar 38,1%, serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar. Di tengah rimba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan, RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mulasela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United Nations.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mulasela mengatakan, Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview apa perkembangan dari setahun terakhir.
2: Sementara itu, dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
4: And in accordance with the charter, saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum, tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
2: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara, mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakouris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin sidang Majelis Umum PBB selama satu tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026.
5: In regard to the performance
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Dujarric yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
6: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi

0: melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali Anda pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, bagi pengendara yang melintasi kawasan ini adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan, dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRAS MS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 223 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus laka lantas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 669, atau dapat melalui WA Center di 0858 715 669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
1: Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini. Pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Intan Ruwili, Komisioner KPID Jawa Tengah, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir di hati masyarakat, menjangkau generasi muda, menjaga budaya Indonesia, dan menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menginspirasi. 81 tahun RRI terus bersuara untuk Indonesia.

0: Tulus pendengar, apakah Anda sudah minum teh hijau juga? Suka minum teh hijau nggak, Mas Gono? Nggak ya, pahit ya, itu buat yang diet-diet kayaknya ya. Ya, dan apa dengar, sudah saya buka line telepon untuk Anda di 02716380555 dan di WhatsApp 08139001555. Dan tema kita hari ini berkaitan dengan ulang tahun RRI ya, RRI sebagai pelestari budaya di tengah modernisasi media. Apa? Modernisasi media apa-apa temanya? Ketutupan itu soalnya. Ininya dikecilkan dong. Ini kayaknya lagi gak fokus ini karena tidak sarapan pagi hari ini. Oke deh, saya mengangkat telepon dulu aja dari Pak Cu di Wonogiri. Selamat pagi Pak Cu.
1: Halo, selamat pagi Mbak Ria.
0: Halo, selamat pagi juga Pak Cu.
1: Selamat ulang tahun RRI.
0: Terima kasih.
1: 81, sekali di udara tetap di udara.
0: Yes, terima kasih Pak Cu.
1: Dulu masuk di Pro 1, belum ada digital, belum ada TikTok, belum ada YouTube.
0: Iya.
1: Dulu Pro 1 itu ronda dunia di Pro 1 waktu Pak Nur Jaya.
0: Iya, betul.
1: Mbak Ria sudah masuk belum?
0: Saya sudah masuk, tapi saya di Pro 2 waktu itu, Pak.
1: Pro 2?
0: Iya.
1: Terus Pro 4 belum ada dulu.
0: Iya, betul. Pro 4 belum ada. Ya.
1: Terus sudah kemajuan zaman.
0: Iya,
1: Pro 4 betul. Ada. Budaya ada. Bayang orang ada, bayang kulit ada, ketoprak apa yang dicari di RRI ada.
0: Semuanya. Ada semuanya ya, baik. Ya.
1: Terima kasih,
0: pada terima kasih Pak Cu. Baik.
1: Terima kasih selalu penyiaran lebih baik.
0: Amin.
1: Tetap yes RRI.
0: Amin.
1: Baik.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cu di Wonogiri. Ya, topik kita peran RRI sebagai pelestari budaya di tengah modernisasi media gitu. Jadi kata Pak Cu memang benar, pelestarian budaya di RRI juga ada wayang orang, ada pentas ketoprak, sekarang juga ada Pro 4 apa sebagai saluran budaya gitu kan. Kemudian di apa namanya? Modernisasi media juga sekarang juga ada divisi kami konten media baru atau KMB. Jadi memang ada di situ apa namanya? Ada podcast, kemudian Instagram, TikTok, begitu ya. Jadi bisa melihat yang Anda dengar, gitu kan? Ada RRI Net, begitu kan? Ini sebuah kemajuan tersendiri, begitu. Apa namanya dari perkembangan RRI dari dulu sampai sekarang di usianya 81 tahun. Terima kasih, Pak Cu. Selamat pagi untuk Ibu Agustin di Mangkubumen. Selamat pagi, Mbak Ria. Halo RRI. Halo RRI ku, mat ulang tahun, makin banyak penggemarnya dan selalu jaya di udara, merdeka RRI ku. Sehat-sehat semua keluarga besar RRI Surakarta, dimudahkan semua tugas-tugasnya angkasawan angkasawati di HUT 81. Terima kasih Ibu Agustin. Kemudian ada Ibu Eni Sudami di Delanggu. Selamat tambah umur RRI ku yang tercinta, yang ke-81, Allah paring tambah maju, sangat manfaat bagi masyarakat Indonesia semua, sekali di udara tetap di udara. Buat penyiar RRI sehat selalu, rezeki agung berkah, tidak ada yang sombong, sangat menyedulur. Salam sehat semangat untuk semua penyiar pendengar RRI. Waktu Bu Eni kecil, Bapak Ibu sudah dengerin RRI ya. Cerita dari RRI zaman dulu sampai sekarang, saya tidak menyangka saya bakal bekerja di sini, mencari nafkah di sini. Dulu waktu saya TK, saya senang banget kalau ke RRI karena rekaman waktu itu namanya ini, Taman Indria gitu ya, Taman Indria. Kalau sekarang juga masih ada Dunia Anak gitu kan. Kemudian ada Bunda Tifa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Radio Pro 1 RRI Surakarta. Untuk angkasawan angkasawati RRI dan pendengar semua, semoga sehat walafiat selalu. Salam kita Indonesia Merdeka. Dirgahayu HUT RRI ke-81 tahun, selalu jaya di udara, sekali di udara tetap di udara. Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, Mbak Ria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Ahmad Faisal di Wonogiri. Baik, monggo silahkan, apa yang mau disampaikan.
2: Mudah-mudahan saja, Mbak Ria, ya. RRI tidak kehilangan jati dirinya di tengah banyaknya kemajuan media.
0: Ya.
2: Bagaimanapun juga suatu informasi membutuhkan kecepatan dan kesempatan, Mbak Ria, ya.
0: Ya.
2: Nah, mudah-mudahan dengan bertambahnya usia RRI dapat memberikan pencerahan, dapat memberikan informasi yang dapat diperoleh oleh masyarakat tanpa meninggalkan jati diri RRI,
0: yeah,
2: selalu memberikan pencerahan kepada para pendengarnya dari saya.
0: Amin.
2: Mungkin saya boleh memberikan sedikit masukan lagi.
0: Monggo, silakan.
2: Kami harapkan di bagian teknik ini dari saya,
0: okay,
2: bisa menyesuaikan apa perkembangannya.
0: Iya.
2: Yeah. Kalau dapat saya berikan, kalaupun biasanya sih kan dia menggunakan telepon WA Maria ya, seringkali masih ada gangguan-gangguan yang tidak dapat dimanfaatkan oleh para audiennya.
0: Yeah.
2: Ini suatu bentuk apa ya, ketimpangan saya kepada RRI untuk siap dengan keadaan Maria ya. Tidak selalu apa obel gitu Maria.
0: Iya, baik.
2: Iya. Itu saja, walaupun saya Maria tidak aktif, tetapi kalau ada waktu senggang saya juga mendengar.
0: Baik.
2: Mungkin
0: yeah. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Faisal. Ya, dan pastinya kami akan memberikan yang terbaik untuk Anda pendengar. Mohon dimaafkan juga kalau dalam penerimaan atau output kami di tempat Anda terkadang juga masih kurang sempurna, karena kami dari hari ke hari, terutama tim teknis di RRI gitu ya, khususnya di RRI Surakarta, selalu memberikan atau melakukan perbaikan-perbaikan atau follow up begitu ada masukan atau apa ya, informasi dari Anda semuanya melalui kami, siaran kami begitu. Dan selamat pagi juga untuk Umi Karim yang ada di Solo Baru ini. Selamat ultah RRI Surakarta. Semangat pagi Mbak Ria, happy birthday to RRI, sekali di udara tetap di udara. Pokoknya jaya selalu gitu. Jaya, jaya, jaya gitu ya kayak. Baik. Bagaimana peran RRI sebagai pelestari budaya di tengah modernisasi media? Itu nanti topik kita dan kita akan bincangkan pagi hari ini. Ada dua narasumber yang sepertinya insya Allah mau hadir di studio begitu ya. Sudah tidak asing dan tidak bukan. Tidak asing lagi. Ini senior kami yang sudah purna sekaligus budayawan gitu ya. Ada Ki Ngabehi, Edi Sulistiono SSNM HUM. Kemudian ada Bapak Adhika Prasetya Kusharsanto Esos MM dari Akademisi, beliau dosen program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Veteran Bangun Nusantara. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon, di WhatsApp kami, atau juga mungkin bisa menyimak siaran kami melalui YouTube RRI Surakarta Live gitu ya. Bisa subscribe juga, bisa komen-komen di situ juga.

Halo, saya Raffi Aji, Radio LPPL Merapi FM, Boyolali. Selamat Hari Radio Nasional dan ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir di hati masyarakat, menjangkau generasi muda, menjaga budaya Indonesia, dan menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menginspirasi. 81 tahun Radio Republik Indonesia terus bersuara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Profesor Dr. Bani Sudardi Enhum, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret. Dengan ini saya mengucapkan selamat hari radio ke-81 pada 11 September 2026 dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Sampai jumpa.

Selamat pagi untuk Theo di Magelang. Selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Sudah lebih dari 8 dekade RRI terus menjadi ragam hiburan, inspiratif dan juga musik yang terbaik. Semoga kedepannya RRI bisa menjadi media yang paling terbaik, teraktual dan terpercaya. Kedepannya juga RRI juga bisa memberikan hiburan yang positif bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Terima kasih ya, Kak Theo di Magelang. Kemudian ada Ibu Lastri di Jaten. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria, waalaikumsalam. Saya dengerin terus Pro 1 sambil aktivitas di dapur. Selamat HUT RRI yang ke-81. Semoga banyak pendengarnya tetap jaya di udara. Selamat bertugas pagi Mbak Ria, tetap semangat, sehat selalu. Amin, terima kasih. Kemudian ada Ibu Dwi Jayati di Baki. Selamat pagi Mbak Ria Nani Surya, selamat bertugas, salam sehat dan semangat selalu di pagi hari ini. Selamat HUT RRI yang ke-81 tahun. Semoga RRI selalu jaya, sekali di udara tetap di udara. Salam sehat dan semangat untuk semua angkasawan, angkasawati RRI Solo, Surakarta. Terima kasih Ibu Dijayati. Ada Ibu Tri di Keprabon. Selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga tetap memberikan informasi yang valid, hiburan dan lain-lain. Sekali di udara tetap di udara, jaya terus RRI. Kemudian ada Ibu Endang di Josroyo. Selamat berhari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara tetap di udara, merdeka. Dan ada juga Ibu Nini Sardini di Ngadisuman. Banyak sekali ini. Terima kasih untuk atensinya pagi hari ini. Selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI. Semoga makin jaya, makin banyak pendengarnya. Dan menjadi wadah pendengar untuk berkarya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Ada Pak Agus Rudianto di Solo. Terima kasih. Ada Ibu Endang di Sukarjo. Selamat pagi Mbak Ria. Selamat ultah untuk RRI ke-81. Sekali di udara tetap di udara, jaya selalu. Dan dari SD saya sudah dengerin RRI tiap sore kumpul keluarga di ruang tamu bersama Bapak Ibu. Mbak Ria pakai kebaya apa nih? Lihat status perempat upacara pakai kebaya yang perempuan. Enggak, kita hari ini ulang tahun kali ini tidak berkebaya. Kita berseragam tapi ada atribut-atribut Jawanya gitu. Ada yang pakai blangkon kalau yang pria. Kemudian yang cewek ada yang pakai selendang, pakai obi, seperti itu. Terima kasih ya Ibu Endang. Ada Ibu Retno Hastuti, selamat pagi Dirgahayu ke-81 RRI. Semoga tambah jaya di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Baik. Kemudian ada Pak Ratno di Palur, terima kasih. Waduh, selamat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Dr. Sutoyo MBD selaku Rektor Universitas Slamet Riyadi Surakarta menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, relevan, dan berdampak. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saya Hari Purnomo, staf ahli bupati bidang pemerintahan hukum dan politik di Kabupaten Karanganyar. Pertama, atas nama pemerintah mengucapkan selamat ulang tahun RRI Surakarta yang ke-81, semoga jaya dan bermanfaat bagi masyarakat di seluruh Nusantara. Tetap semangat, selalu mengabdi untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. RRI tetap jaya di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, perkembangan teknologi dan modernisasi media ini telah mengubah cara kita mendapatkan informasi dan menikmati berbagai konten. Radio, televisi, media sosial hingga platform digital hadir dengan karakter dan keunggulannya masing-masing. Namun di tengah derasnya arus modernisasi tersebut, ada satu hal yang tidak boleh kita kehilangan, yaitu identitas dan budaya bangsa. Bahasa daerah, kesenian tradisional, musik, cerita rakyat, hingga berbagai kearifan lokal perlu terus diperkenalkan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Disinilah media publik seperti RRI memiliki peran penting, bukan hanya sebagai penyampai informasi saja, tetapi juga sebagai ruang untuk merawat, memperkenalkan, dan menghidupkan kembali kekayaan budaya Indonesia agar tetap relevan di tengah perubahan zaman. Di bincang pagi kami hari ini, kami akan membahas bagaimana peran RRI sebagai pelestari budaya di tengah modernisasi media. Saya tidak sendiri, sudah hadir di studio kami di Pro 1 ada Ki Ngabehi Edi Sulistiono SNMHUM. Beliau budayawan RRI Surakarta, beliau juga senior saya di RRI tapi sudah purna begitu ya. Dan yang kedua ada Bapak Adhika Prasetya Kusharsanto Esos MM dari akademisi, beliau dosen program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Saya menyapa kedua narasumber saya dulu terlebih dulu ya pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum Ki Ngabehi.
1: Waalaikumsalam Mbak Ria.
0: Ya, sehat kabarnya?
1: Pangestunipun sehat.
0: Semangat pagi hari ini, matur sembah nun sudah rawuh ya.
1: Inji Mbak.
0: Alus sekali bahasa Jawanya.
1: Rame-rame. Okay. Ulang tahun RRI ke 81 toh ini.
0: Betul.
1: Hari kita kan.
0: Hari kita, hari berbahagia untuk angkasawan dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Baik, Ki Ngabehi terima kasih. Yang kedua, selamat datang Pak Adhika. Selamat pagi. Salam sehat. Iya, beliau ini akademisi, dosen dari Univet, dosen saya juga. saya begitu ngeliat apa namanya flyernya gitu. Kaget, aduh Pak dan apa Adhika besok ya, tapi ya nggak apa-apa. Baik, sebentar ini saya ganti dulu. Oke, baik, terima kasih Pak Adhika sudah ya, rabuh.
2: Terima kasih sama-sama Mbak.
0: Ya di Ria. Studio Pro 1 Ki Ngabehi juga. Kalau kita berbicara hari ini memang hari spesial, hari istimewa, terkhusus untuk RRI, betul disampaikan Ki Ngabehi begitu ya. Tapi sekarang ini kan tidak hanya radio saja kita bisa mendengarkan informasi, sudah banyak platform digital dari mungkin YouTube, kemudian Spotify atau apapun begitu. Tapi kehadiran radio sendiri dalam hal ini RRI di tengah masyarakat juga mungkin masih banyak juga orang yang masih mendengarkan radio Ki Ngabehi. Tapi kita flashback sedikit ya. Saya izin Pak Adhika ke Ki Ngabehi dulu ya.
2: Siap, monggo.
0: Ya, dari sisi atau pandangan dari budayawan atau mungkin bisa bercerita sedikit sejarah dari RRI sendiri. Monggo silahkan.
1: Inggih Mbak Ria dan para pendengar semuanya, RRI berdiri itu tanggal 11 September 1945 setelah kemerdekaan. Tapi sungguhnya RRI itu sudah dirintis oleh Mangkunegara 7 ya. Belum RRI tapi namanya Solusi Radio Vereniging atau ya. SRV. Itu berdiri 1 April 1933.
0: Ya.
1: Yang dilintis oleh Sri Paduka Mangkunegara 7.
0: Okay.
1: Kemudian dibantu oleh Raden Patih Sarwoko Mangunkusumo. Kemudian seorang Nayoko atau Menteri Pekerjaan Umum di Projo Mangkunegaran.
0: Ya.
1: Yaitu Raden Mas Insinyur Sarsito Mangunkusumo. Itu adalah adiknya Pak Sarwoko itu.
0: Oke.
1: Dia adalah insinyur lulusan dari Leiden Belanda, sehingga dia ahli di bidang. Waktu itu Sri Paduka Mangunegara 7 itu diberi persembahan radio. Radio itu kemudian diserahkan pada Pak Sarsito.
0: Yeah.
1: Dari situ ketika Mangkunegara 7 itu menjadi Ketua Budi Utomo yang keempat menggantikan Bapak Dr. Rajiman Widyo Diningrat, Dr. Karaton itu, penyandalem Kanjeng Gusti ini ingin berjuang di bidang budaya. Nah, Karena kalau kita sedikit akademisi begitu ya, wacana atau diskus atau diskursus itu punya kuasa.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi apa-apa yang dibicarakan orang banyak itu nanti akan punya kekuatan.
0: Mm.
1: Maka ketemunya untuk membuat wacana atau diskus itu adalah radio. Ketika itu radio yang ada itu radio Nirom, radio pemerintah Hindia Belanda. Jelas isinya propaganda tentang bahwa orang Nusantara ini adalah orang Hindia Belanda gitu.
0: Ya.
1: Balane Londo, reh-rehane Londo begitulah.
0: Ya.
1: Paduka Mangkunegara ke-7 ini ingin merubah mindset pemikiran bahwa kita itu antek Londo, tapi kita itu adalah Nusantara. Maka beliau berjuang lewat solusi radio Vereniging ini menggunakan radio yang itu awalnya terletak di Prang Medanan Pura Mangkunegaran, kemudian berpindah ke dalam Kepatian Pura Mangkunegaran sebelah PKW itu, yang kemudian pada 3 Agustus 1936 itu berdiri di sini di Jalan Marconi. Ini hibah dalam Kanjeng Gusti Mangkunegara
0: 7.
1: Oh, SRW terletak di sini
0: lah. Yeah.
1: Kemudian setelah kemerdekaan 1945. Nah, yang ada di sini yang memimpin adalah R. Malati.
0: Yeah.
1: Bapak Sugoto, Bapak Sugondo, terutama Pak R. Malati. Itu dengan teman-temannya para angkasawan-angkasawati ketika itu. Ada Pak Adang Kadarusman di Jakarta, Abdurrahman Saleh. Itu ya. Nah, ketika itu ada sekutu datang ke Indonesia. Ya kan? Itu sekutu akan datang ke Indonesia melucuti Jepang lah. Pemikiran ini Pak Maladi dan teman-teman itu punya pemikiran.
0: Ya.
1: Radio nanti akan diambil kembali oleh Belanda. Makanya rapat yang dimulai pada jam 12 malam tanggal 11 September kemudian selesai pada pagi hari 11 September jam 6 pagi di rumah Bapak Adang Kadarusman itu, berdirilah sebuah lembaga radio yang namanya Radio Republik Indonesia.
0: Itu. Dan sudah ada sampai sekarang. Kalau Mangkunegara 7 berarti kita setiap tahun itu kan kita ziarah begitu ya. Itu salah satunya itu. Kemudian
1: Napak Tilas. Kalau mau penyutan obor kan ke
0: betul,
1: Giri Layu.
0: Kemudian kalau Sarsi Tomangkusumo sekarang dipakai nama menjadi auditorium begitu ya. R. Maladi juga saya familiar sekali. Karena memang saya bangga menjadi bagian dari RRI.
1: Wah, Pak Maladi itu yang paling heroik.
0: Iya, itu masa kecil saya menghabiskan dengan beliau karena saya cucunya. Saya bangga menjadi bagian dari RRI bukan karena nama besar beliau, tapi saya totalitas juga bekerja begitu. Ini sejarah juga begitu.
1: Nggih. Dunia rumbah nih
0: Baik, terima kasih King Abehi sudah membuka bincang pagi kita. Kalau kita berbicara radio sejarah begitu ya, nanti kita ngobrolin bagaimana radio ikut melestarikan budaya. Tapi kita meloncat dulu ke masa sekarang dengan modernisasi media. Ini yang lebih muda mungkin untuk sekarang ini dari akademisi. Pak Adika, bagaimana menyikapi atau Bapak melihat peran RRI dalam memberikan informasi terhadap masyarakat ini di tengah media sosial yang sudah begitu banyak begitu ya. Monggo silahkan.
2: Izin, terima kasih Mbak Ria dan Pak Edi. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Radio 2026, selamat ulang tahun RRI ke-81.
0: Terima kasih.
2: Semoga makin jaya,
0: amin.
2: Makin sukses di udara,
0: amin.
2: Memberikan manfaat buat masyarakat,
0: amin.
2: Indonesia.
0: Amin.
2: Bagaimana tadi Mbak pertanyaannya?
0: Pertanyaannya bagaimana melihat RRI sekarang di tengah radio secara sekarang sudah banyak platform digital begitu ya Pak Adika ya.
2: Pertama saya salut dengan strategi RRI yang memecah segmen menjadi 4, kan ada okay. Pro 1, Pro 2, ya. Pro 3, Pro 4. Nah, itu seperti perusahaan profesional, memang dalam satu perusahaan harus ada beberapa segmen yang dilayani. Nah ya. Ini RRI 1 sudah berhasil membuat strategi yang saya pikir bagus dan relevan dengan zaman sekarang.
0: Okay.
2: Jadi kan Pro 1 yang klasik ya, yang dulunya
0: ya, betul.
2: RRI. Ya. Kemudian yang Pro 2 lebih ke segmen anak muda. Muda. Sekarang Gen Z ya maksudnya ya.
0: Betul.
2: Ya. Kalau saya Gen X sudah gak ya. Masuknya. Kemudian... apa namanya Pro 3 itu informasi berita,
0: pusat pemberitaan
2: berita. Kemudian jadi segmennya Pro 1 kan untuk 30-60 mungkin ya. Ya. Usianya ya
0: Pro 1 ya. Lebih dari anak-anak justru malahan sampai
2: malah lebar. Baik, kalau Pro 2 lebih ke anak muda ya,
0: anak muda.
2: Kemudian Pro 3 mungkin lebih ke profesional ya. Orang-orang yang lebih serius ya. Birokrat mungkin ya, ya. Kemudian Pro 4 yang budaya.
0: Ya.
2: Artinya nanti kan kalau Pro 4 di Solo budaya Jawa,
0: betul.
2: Jogja dan lain-lain. Ya. Kemudian mungkin Pro 4 di Bali budaya Bali.
0: Ya.
2: Pro 4 di Jawa Barat budaya Sunda dan lain-lain gitu ya. Jadi itu strateginya sudah sangat bagus. Mm-hmm. Kemudian dalam menghadapi era modern. Jadi era modern ini kita menyebutnya era multimedia atau multi platform.
0: Iya
2: betul. Yeah. Jadi sekarang saya lihat era juga sudah terintegrasi dengan platform media sosial seperti TikTok, IG, Facebook ya. Kemudian ada di YouTube juga. Kemudian punya podcast juga.
0: Mm-hmm.
2: Punya aplikasi era digital.
0: Iya.
2: Kemudian punya website.
0: Iya.
2: Jadi itu memang betul sudah terintegrasi dengan semuanya. Mm-hmm. Jadi selain siaran terestrial ada juga aplikasi, ada juga website, kemudian terintegrasi dengan media sosial. Nah itu namanya media multi platform gitu, itu secara konsep seperti itu. Nih.
0: Okay.
2: Kemudian ya itu, coba saya mau tanya Mbak Ria sebagai...
0: Ujian nih kayaknya, Pak Edi. Semoga saya bisa menjawab gitu ya.
1: Pendadaran.
0: Monggo Pak.
2: Sebagai insan radio.
0: Iya.
2: Apa kelebihan hebat dari radio dibanding media massa lain?
0: Oke.
2: Okay. Itu gak akan pernah digantikan oleh media massa lain. Apa coba?
0: Radio menurut saya apa ya? Orang masih bisa semua menikmati dari apalagi untuk usia-usia yang mungkin kita bilang yang sudah berumur atau lansia begitu. Dan radio sendiri saya... Radio sendiri, karena gini, karena media sosial yang lain atau platform digital yang lain belum tentu semuanya bisa mengakses gitu kan. Walaupun dengan kemajuan zaman kita memang harus update begitu ya, tapi tidak memaksa orang juga harus bisa semuanya, ada yang belum bisa. Dan terbukti di pendengar Pro 1 sendiri, saya lebih suka mendengarkan radio secara manual, terestrial daripada melalui media platform digital seperti itu. Jadi artinya saya optimis radio masih didengarkan oleh masyarakat, sebagian besar masyarakat Indonesia.
2: Ya itu betul, tapi ada satu lagi yang lebih dari media massa lain.
0: Oke.
2: Tidak akan pernah tergantikan.
0: Ya, apa ya? Pemberian informasi.
2: Dan ini juga bisa dijual ke pengiklan dan pendengar baru.
0: Oke. Nyerah saya dengan Pak dosen nih kayaknya, Pak Edi. Apa nih Pak
2: Andika? Jadi radio kelebihannya ini juga dibahas oleh para pakar. Adalah media massa yang bisa didengarkan sambil apapun.
0: Oke.
2: Nyetir sambil nonton TV atau baca majalah bisa gak?
0: Gak bisa.
2: Sambil masak,
0: nggak bisa.
2: Lihat TV, betul. Baca majalah.
0: Betul, nggak bisa.
2: Lihat TV bisa ditinggal, tapi nanti gosong.
0: Iya, betul. Kalau radio masih bisa didengarkan.
2: Bisa didengarkan, sambil apapun. Nah, itu kelebihan media massa radio menurut saya.
0: Baik, iya. Oke. Okay. Jadi artinya memang radio di tengah platform digital masih unggul begitu ya?
2: Masih unggul.
0: Oke. Okay.
2: Bahkan nanti kalau ya suatu saat dunia ini berakhir, 1000 tahun lagi mungkin itu mungkin yang media yang tersisa adalah radio menurut saya.
0: Semoga ya.
2: Makanya radio jangan sampai bubar, harus tetap ada selama-lamanya.
0: Baik. Ya. Dan kami juga insan radio nih bangga begitu ya. Bangga. Pak Adika, terima kasih banyak.
2: Baik.
0: Ya, nanti kita lanjut. Yeah. Pak Edi, kalau kita berbicara tema peran RRI sebagai pelestari budaya di tengah modernisasi media, saya lebih kepada budayanya saja. Bagaimana menurut Pak Edi kehadiran radio terutama RRI dalam pelestarian budaya sendiri?
1: Iya, Mbak Ria. Memang awalnya RRI berdiri sejak dari SRP itu kan perlawanan budaya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi Radio Republik Indonesia terutama Surakarta itu awalnya berjuang itu memang menggunakan wacana budaya itu.
0: Gitu. Yeah.
1: Itu adalah perlawanan Mangkunegoro 7 dari SRP dan teman-temannya dengan Wadyo Balane ini loh.
0: Yeah.
1: Sarsito Mangunkusumo sebagai seorang teknisi, ketua dari SRB dan orang yang sangat anak muda ketika itu. R. Maladi ini yang begitu ketol, begitu ya, itu perlawanan budaya untuk menyaingi wacana budaya Belanda.
0: Yeah.
1: Belanda kan ingin menanamkan pengertian bahwa Jawa, Bali, Nusantara ini kan milik Belanda gitu ya.
0: Yeah.
1: Maka Radio Nirom itu isinya ya bahasa Londo.
0: Okay.
1: Bahasa Belanda, di situ ada nyanyian mengagungkan Ratu Wilhelmina seperti itu lah. Mangkunegara 7 yang juga seorang budayawan merasa prihatin kalau ini terus-menerus benar-benar akan jadi orang Belanda ini.
0: Okay.
1: Makanya Mangkunegara 7 dengan teman-temannya termasuk Pak Sarsito dan Pak Maladi ini gitu ya, mengemas sebuah radio yang di situ full berisi budaya. Awalnya itu belum ada berita.
0: Awalnya
1: yang disiarkan itu kelenengan.
0: Oke.
1: Kemudian wayang orang.
0: Orang.
1: Wayang orang yang disiarkan dari Kagungan Dalem Taman Balikambang.
0: Nah,
1: itu pembukaan SRV itu dimulai ya.
0: Yeah.
1: Dimulai dengan Ketawang Puspowarno dan ditutup dengan ayak-ayak Kaloran. Hingga sudah menjadi RRI itu saja, Radio Republik Indonesia tahun 1000 menjelang 11 September itu. Pak Maladi itu dipanggil ke radio Jepang. Waktu itu kan 42 kan sudah diambil Jepang radio itu.
0: Iya.
1: Jadi Hoso Kanri Kyoku. Jadi radio ini jadi Hoso Kyoku atau Hoso Kanri Kyoku.
0: Hoso gitu Kanri Kyoku.
1: Tapi di RRI Surakarta ini masih tetap menyiarkan kelenengan, dibuka dengan Ketawang Puspowarno dan ditutup dengan Ayak Kaloran.
0: Yeah.
1: Ini membuat marah ketua Hoso Kyoku ini, Kapten Okonogi. Gitu.
0: Yeah.
1: Maka Pak Maladi itu dipanggil di Jakarta itu, gitu loh. Mengapa kok? Ini sudah Jepang kok, coro Indonesia nih gitu ya.
0: Yeah.
1: Sudah Jepang kok pembukaannya masih Jawa seperti ini.
0: Baik.
1: Pak Maladi dengan berbagai keterangan itu akhirnya Okonogi ini bisa menerima gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Bisa menerima ini adalah pertarungan budaya, budaya Jepang melawan budaya Jawa. Ini menang budaya Jawa oleh pertarungan Pak Maladi. Nah, jadi hingga sekarang pun kalau RRI atau RRI Surakarta meninggalkan budayanya itu ya hilang makomnya, makom kedukannya akan hilang itu. Bung awal perjuangannya dari situ kok. Kok terus jadi owah misalnya ya, meskipun menjadi 4 pro tadi itu kemajuan zaman, tapi awal perjuangannya itu jangan sampai hilang. Identitasnya itu ya budaya. Itu karena itu radio budaya Surakarta itu.
0: Dan terbukti sampai sekarang sudah ada Pro 1 yang ada apa namanya konten budaya juga, sekarang Pro 4 juga
1: Pro
0: begitu
1: 4
0: ya.
1: Pro 4 itu yang kita paling dari Pak Dika, namanya Pro 4 itu. Sejak radio itu dibuka jam 5 kemudian interaksi dengan
0: pendengar
1: itu sampai jam 12 itu tidak berhenti, Pak. Orang interaksi itu ada dari Pacitan, Buya, Sumi, bahkan sampai di Australia,
0: Mbak
1: Sri Maharani.
0: Itu
1: itu tidak berhenti sampai kepayahan itu penyanyinya untuk meladi orang telepon itu. Saya kira belum menjumpai radio serame Pro 4 RRI Surakarta.
0: Iya,
1: karena di situ budaya.
0: Baik.
1: Itu.
0: Iya. Baik. Mungkin Pak Adika bisa menambahkan yang menjadi statement dari Pak Edi. Karena Pro 1 RRI tanpa meninggalkan sejarahnya sampai sekarang pun juga konten-kontennya masih ada pelestarian budaya. Kemudian bagaimana menurut Pak Adika sendiri dengan perkembangan zaman, apakah istilahnya korelasi antara pelestarian budaya dan kemajuan zaman ini masih bisa disandingkan begitu tanpa harus meninggalkan istilahnya RRI ditinggalkan oleh pendengarnya gitu Pak?
2: Oh baik, kalau kita bicara budaya kan definisinya kan apa ya, hasil dari akal budi ya.
0: Ya.
2: budaya tuh nggak hanya mungkin kayak kita bayangin budaya langsung bayangin tari-tarian Jawa atau kelamengan.
0: Okay.
2: Sebenarnya yang dibawa oleh Pro 2 dengan menyetel musik Barat itu juga budaya ya, budaya Barat gitu ya.
0: Baik.
2: Kemudian ya kayak misalnya kita bicara K-pop itu juga hegemoni atau apa ya apa namanya kita kemasukan budaya Korea gitu ya. Nah, okay. Jadi ya masih bisa bersanding menurut saya asal RRI apa namanya tetap mempertahankan budaya asal tempat dia berada, misalnya RRI Solo tetap dengan budaya Jawanya.
0: Oke.
2: Okay. Karena kan ada memang sudah ada pemisahan segmen tuh ya, empat. Nggak mungkin kan yang Pro 2 dimasuki lagu-lagu Jawa atau
0: sesuai dengan segmentasi.
2: Sesuai dengan segmentasinya.
0: Pendengarnya begitu
2: betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Oke, baik. Kalau dalam menurut Pak Adika sendiri dalam penyampaian informasi sendiri untuk RRI sendiri seperti apa sejauh ini?
2: Saya pikir RRI sumber informasi yang verified, yang valid ya, karena memang RRI lembaga negara, kemudian terdaftar di Dewan Pers, terdaftar di KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Saya pikir juga kantornya banyak, ada di seluruh Indonesia, klubnya banyak. Jadi saya mungkin tidak mungkin RRI memberikan informasi yang hoax, tidak akurat, itu sangat tidak mungkin. Jadi bagi para pendengar RRI, anak-anak muda, Gen Z, Gen Alpha bahkan, Gen Beta mungkin, dengarkanlah RRI karena informasinya valid, verified ya, tidak mungkin hoax ya.
0: Baik.
2: Di tengah gempuran di media massa
0: itu banyak, tadi
2: di media sosial banyak banget loh,
0: itu
2: hoax
0: tadi
2: itu banyak sekali.
0: Itu tadi.
2: Iya.
0: Makanya terkadang juga kami sebagai penyiarnya juga dalam memberikan informasi begitu ya, kita mesti harus mengecek dulu Pak Adika.
2: Betul.
0: Walaupun ada informasi, Mbak ini ada informasi ini benar tidak? Oke, kami cek dulu karena apa yang kami keluarkan terutama sebagai penyiar ini sebagai paling depannya gitu, itu yang bertanggung jawab membawa lembaga RRI.
2: Betul.
0: Begitu.
2: Betul.
0: Tapi nanti kita lanjut lagi ya. Menarik obrolan kita pagi hari ini. Pendengar, Anda nanti bisa bergabung bersama saya Pak Adika dan Kinga Behi, bagaimana apa namanya peran RRI sebagai pelestari budaya di tengah modernisasi media. Di bincang pagi kami di 0271638055 dan di WhatsApp 081 3900 155525.

0: saya Widodo Dasario, Kepala Maraton Pes Nasional Surakarta, mengucapkan selamat tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pada Desember 1948, agresi militer Belanda kedua mengguncang Yogyakarta dan RRI Surakarta saat itu pun terancam. Dari arsip sejarah RRI tertulis, dengan tenaga rakyat, pemancar seberat 1,5 ton dipindahkan secara diam-diam, menembus lereng Lawu dan menuju Balong Jenawi Karanganyar. Di sebuah dusun terpencil, studio darurat pun dibangun di dekat kandang kambing. Itulah sebabnya, siaran perjuangan ini dijuluki Radio Kambing. Di tengah serangan Belanda, berkat keberanian para petugas RRI dan rakyat, pemancar pun terselamatkan. Siaran terus berkumandang hingga dunia mendengar suara Indonesia. Kini, kisah itu diabadikan dalam Monumen Radio Kambing di Balong Jenawi dan diresmikan pada 11 September 1985. Sebuah aksi bahwa kemerdekaan juga diperjuangkan lewat udara.
2: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
3: Kenapa saya play filler Radio Kambing? Ini yang akan saya tanyakan juga ke King Abehi. Sejarah, kenapa muncul istilah atau sejarah Radio Kambing? Kemudian juga ada pula catatan sejarah RRI ini mengiringi penari di Belanda. Bagaimana ceritanya, King Abehi?
4: Oh, mestinya penari dulu ya. Itu
3: oke, baik.
4: Itu kehebatan dari radio.
3: Ya.
4: Kehebatan dari radio. Jadi pada Januari 1937 itu Ratu Wilhelmina itu mantu.
3: Ya.
4: Ratu Wilhelmina itu mantu putrinya calon raja Ratu Yuliana dengan Pangeran Bernhard dari Jerman itu loh.
3: Oke. Okay.
4: Akan bertempat di gedung Nordin di Den Haag sana gitu. Nah, sehingga semua pemerintah jajahan dari Belanda itu diundangi, dapat undangan.
3: Ya. Nah,
4: misalnya raja-raja di Suriname, raja-raja di jajahan Belanda termasuk di Hindia Belanda ini. Dan sini rajanya juga banyak.
3: Oke. Okay.
4: Misalnya raja dari Keraton Surakarta, Ngayogyakarta, dari ya. Ternate. Lah, ada juga undangan untuk Sri Mangkunegara 7 begitu.
3: Okay.
4: Nah, yang lain itu sumbangannya, kadonya ya berupa uang, harta, mutiara.
3: Yeah.
4: Tapi Sri Mangkunegara 7 ini aneh begitu loh.
3: Yeah.
4: Saya tidak akan menyumbang uang, tapi akan menyumbang karya budaya.
3: Oke. Okay.
4: Nah, yaitu Srimpi Sari Tunggal dari Pura Mangkunegaran gitu. Nah, panitia di Belanda sana yo kaget, ini kok ndak lazim.
3: Kenapa harus tari?
4: Apa nanti enggak jadi marah Kanjeng Ratu lah.
3: Iya.
4: Ternyata Mangkunegara 7 ini sudah sangat akrab dengan Ratu Wilhelmina karena dulu kan studi di sana gitu.
3: Iya. Iya.
4: Gitu. Okay. Maka berangkatlah dari Pura Mangkunegaran itu akan mempersembahkan Srimpi Sari Tunggal yang akan ditarikan oleh putra dalem Gusti Nurul Kamaril Ngarasati ini putra dalem Kanjeng Ratu Gusti Nurul ini ya.
3: Ya.
4: Berangkat sejak tahun 1936 bulan Desember itu sudah berangkat. Menarinya pada bulan Januari. Lah. Akhirnya di sana audiensi para raja-raja di jajahan Belanda ini. Tapi paling memukau adalah tarian Gusti Nurul ini
3: ya.
4: Yang menampilkan tari Sari Tunggal ini. Ini membuat kagum di kerajaan negeri Belanda dan itu diiringi dengan radio gitu loh ya.
3: Oh.
4: Jadi diiringi radio. Jadi sender, sender itu pemancar,
3: betul-betul ya.
4: Pemancar. Disiarkan dari Pendopo Pura Mangkunegaran. Diiringi dengan gamelan kanyut mesem oleh para abdi dalem pengerawit Pelangan Projo itu.
3: Oke.
4: Dipancarkan lewat radio, kemudian untuk menarik Gusti Nurul di Nur Istana Nurdin Dinaksana
3: Belanda sana ya. Oke.
4: Orang sana juga kagum itu, kok iso karo
3: ya
4: karo radio itu ya.
3: Iya.
4: Karena teknik rekaman zaman dulu belum semaju itu ceritanya seperti itu. Nah, itu yang membuat kagum dunia. Dan itu membuat Kanjeng Ratu Wilhelmina itu sangat terkesan. Maka Pura Mangkunegaran kemudian diberi kemerdekaan penuh oleh Wilhelmina dari situ. Jadi sungguhnya Pura Projo Mangkunegaran itu lebih dulu merdeka daripada negara Indonesia ini malah belum ada.
3: Gitu.
4: Awalnya seperti itu.
3: Oke.
4: Nah, kemudian yang Radio Kambing itu sudah zaman revolusi. Jadi tahun 1948.
3: Nah, setelah kemerdekaan justru ya.
4: Kemerdekaan, kemudian Sekutu datang. Sekutu datang yang dipimpin oleh Nika itu, tentara gabungan antara Belanda juga ada, Inggris juga ada. Ya. Itu menangkap Bung Karno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta di Istana Jogja.
3: Ya.
4: Nah, itu tanggal 19 Desember 48. Kemudian radio RRI Yogyakarta di bumi dibakar, di bumi hanguskan. Nah, Pak Malati sudah menangkap bahaya ini, pasti sampai Solo. Dua hari tadi tanggal 21 benar-benar kesini pasukan Nika Sekutu itu lah, tapi sudah selamat. Jadi mesin-mesin siaran itu, pemancar atau mesinnya disebut pemancar Kiai Mbalong itu, itu oleh Pak Malati diperintahkan di maunya ke Tawangmangu. Mesin se 1,5 ton itu mabut banget tuh, besi-besi ternyata zaman dahulu itu. Dinaikkan truk, mau dibawa ke Tawangmangu. Setelah sampai perempatan Ngargoyoso itu rusak, truknya itu sudah tidak bisa naik lagi.
3: Terlalu akhirnya berat juga.
4: Dibawa oleh orang-orang di sekitar Ngargoyoso itu menuju ke Puntuk Rejo. Puntuk Rejo kemudian disembunyikan di Desa Mbalong yang ada tugunya itu.
3: Iya.
4: Itu lamanya.
3: Okay.
4: Itu ditutupi.
3: Baik.
4: Dan ada menurut penuturan narasumber Pak Kromo Soekarto itu, itu di sana membuat gubuk begitu, kemudian digunakan untuk siaran Angkasawan Angkasawati RRI Surakarta itu, jadi selamat itu. Jadi banyak radio yang dibakar oleh Belanda. Nah, alhamdulillah yang di Solo ini selamat. Jadi kita tetap bisa menyiarkan bahwa meskipun Presiden Soekarno itu ditangkap, tapi sudah menunjuk Presiden Pak Amir Sjarifuddin di Bukit Tinggi Sumatera Barat.
3: Gitu. Yeah.
4: Jadi Indonesia itu masih ada, Indonesia itu masih berjaya. Nah, radio itu bisa ditangkap oleh negara di luar negeri ini. Nah, tapi di sela-sela karena ini terletak di kebun, dari situ ya wong desa biasa tuh ngingoni wedhus. Dalam siaran-siaran itu ada suara mbek itu.
3: Mbak-mbek
4: itu.
3: Oke.
4: Jadi dalam siaran itu ya, misalnya berita, itu masuk.
3: Akhirnya
4: suara mbek maka disebutlah radio kambing.
3: Oke, baik. Ya, ini kalau enggak berbicara dengan pakarnya sejarah kayaknya jadi enggak paham begitu ya. Baik, pendengar Anda bisa bergabung bersama saya dan narasumber kami pagi hari ini di line telepon ataupun WhatsApp begitu ya. Tadi sepertinya ada yang dari Sydney, ada Mbak Mahlani, tapi begitu Pak Aidi lagi menjelaskan tadi, mungkin bisa bergabung lagi ya Ibu Maharani ya. Dan di telepon sudah ada yang bergabung. Saya izin sebelum nanti saya ngobrol ke Pak Adika lagi, Pak Adika dan Pak Aidi. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
3: Iya. Dengan Bapak?
5: Dengan Pak Prayitno Kartosuro.
3: Pak Prayitno, monggo Pak Prayitno langsung kepada pertanyaan. Ada Pak Adika, ada King Abehi.
5: Iya, dengan Mbak.
3: Dengan Rian Dani Surya.
5: Mbak Nana gitu.
3: Ria, dengan Ria Pak.
5: Oh Mbak Ria.
3: Iya.
5: Mohon maaf.
3: Monggo, enggak apa-apa.
5: Iya.
3: Langsung pertanyaannya.
5: Iya. Bukan sejarah, sudah saya sangat kagum tapi
3: ya.
5: Saran saja ya. Jadi tadi kata Pak dosen Subarjo tadi atau ya.
3: Pak Nifet, Pak Adika.
5: Ya. Jadi memang persaingannya sangat ketat
3: ya.
5: Berbagai platform.
3: Ya.
5: Nah, cuma RRI Surakarta terutama itu kan punya unggulan dulu gitu.
3: Ya.
5: Sampai sekarang ya ketoprak dan
3: wayang,
5: wayang orang secara langsung termasuk ya. Pak Ngabi motornya itu.
3: Motornya siaran ya. Budaya gitu ya.
5: Ya.
3: Oh, oke, okay, baik.
5: Itu unggulan lah. Unggulan yang mungkin perlu ada itu seperti secara langsung yang mungkin keroncong gitu. Bagaimana mengemas?
3: Iya.
5: Nah, mungkin tidak harus bulan sekali tapi bisa menarik gitu, gimana caranya?
3: Oke.
5: Okay. Terus yang berikutnya, kita kehilangan dulu sebulan sekali ada cosplus.
3: Oh ya, cosplus mania. Oke.
5: Okay. Iya, dulu siaran langsung itu ya.
3: Iya, betul.
5: Nah, sekarang belum ada gantinya itu.
3: Ya.
5: Itu contoh unggulan.
3: Baik.
5: Mungkin RRI Yogyakarta, Purwokerto, Semarang, atau ya. Indonesia masing-masing punya unggulan.
3: Iya.
5: Nah, sehingga menembus atau tidak akan mungkin dikalahkan oleh platform yang lain kalau punya unggulan-unggulan itu.
3: Oke, okay, baik.
5: Barangkali itu saja.
3: Siap.
5: Mbak Ria ya.
3: Pak, siapa ini tadi?
5: Pak Prayitno
3: saya. Pak Prayitno. Nggih, matur
5: sembah nuwun. Saya dulu sempat ini enggak tahu itu saya dulu waktu kecil ketemu Mbak Triwi itu berarti keluarga penjenengan ya.
3: Mbak Triwi bukan.
5: Iya. Oh bukan, oh iya sudah.
3: Ya, ya.
5: Terima kasih.
3: Baik.
5: Selamat pagi.
3: Selamat pagi Pak Prayitno, terima kasih. Ini ada yang bergabung lagi, kita tampung dulu mungkin ya nanti ya, Pak Adika, Pak.
4: Biar
3: Adi.
4: Masuk semua.
3: Iya. Halo, selamat pagi Pak Mukimin di Boyolali. Halo. Halo Pak Mukimin. Iya, selamat pagi.
6: Okay.
3: Ya. Langsung pada pertanyaannya Pak Mukimin, apa yang mau disampaikan?
6: Ya, ucapkan selamat ulang tahun.
3: Baik.
6: Yang ke-81 Mbak Ria pada radio.
3: Ya.
6: Semoga jaya di udara.
3: Amin.
6: Acaranya semakin dikenal oleh masyarakat.
3: Terima kasih.
6: Oleh. Ya, kula niku jane kaya anu remen cosplay niku malah dilangi niku lho.
3: Ya,
6: rada.
3: Ya, baik.
6: Ya, mungkin-mungkin mereka di
3: rodok gelo gitu ya. Baik-baik. Siap. Terima kasih Pak Mukimin. Baik.
6: Pak Edi, Pak Ngebei kula jane penggemar jenengan lho Pak Edi.
3: Wah.
6: Enggak setu enjing niku lho.
3: Iya, religi pagi ya.
6: Kula dianu di jenggol wale di jenggol mong anu Pak niku lho kanoman niku mawon.
4: Sampun nggih Pak Mukimin, tak senggol
3: sih. Nanti kalau disenggol jatuh.
6: Wong ngabehi niku lho nek enjing jam
3: siap
6: musim dingin setu niku lho.
3: Nggih ya. Siraman rohani ya. Oke, Pak Mukimin. Pak Mukimin dan Bu Mukimin ini. Baik, terima kasih Pak Mukimin. Pak Adika.
6: Ya.
3: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mukimin ya. Dua penelpon dulu mungkin saya ke ini satu penelpon ini yang kita bilang waduh kok mati lagi ya? Dari Bu Sri Maharani.
4: Ayo ya. Mbak Maharani silakan.
3: Iya makanya ini sudah bergabung kok terputus begitu. Ke Pak Adika dulu deh. Kan. Sebentar ya Pak Adika. Ini kenapa Mas Gono kok tidak bisa diangkat ya? Aduh, saya oke. Pak Adika tadi kan ya pelestarian budaya tetap ya. Bagaimana RRI atau digitalisasi ini justru bisa memperkuat fungsi RRI begitu ya dalam mendokumentasikan atau menyebarluaskan budaya Indonesia. Tapi ditahan dulu. Ini dari Sydney yang penggemar pendengar setia kami juga. Saya mau menyapa dulu. Halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi Sugeng Enjing, good morning Mbak Ria.
3: Wah, selamat pagi.
7: Edi.
3: Iya.
7: Mbak siapa?
3: Ada Pak Adika. Iya, baik. Sugeng Enjing, good morning, selamat pagi Ibu Sri Maharani. Bagaimana kabarnya Australia, aman dan sehat pastinya?
7: Oh, aman, baik.
3: Oh, okay.
7: Sudah memasuki musim semi sekarang.
3: Oke, okay, baik.
7: Temperaturnya bagus gitu.
3: Oke.
7: Okay. Anyway.
3: Ya. Mau enggak apa yang mau disampaikan?
7: Ke Pak Edi dulu ya,
3: ya.
7: Ki Edi ya, Ki Edi Saya sangat terima kasih untuk apa selalu apa ya menjelaskan tentang sejarah, tentang kebudayaan. Kadang-kadang saya tuh agak nakal sih.
3: Nakal sedikit gak apa-apa. Ngeyel sedikit gak apa-apa. Baik.
7: Soal wayang. Iya.
3: Okay,
7: iya
3: baik.
7: Soal wayang atau iya. Apakah karena Ki Edi kan sudah purna tugas ya.
3: Iya.
7: Apakah Ki Edi masih melanjutkan dengan acara-acara misalnya tentang kebudayaan dan okay. tentang sejarah juga kalau bisa
3: yeah.
7: itu saya tahu kalau tausiah tuh ada setiap Sabtu pagi tuh yeah. dia itu terus yang kedua ke
3: Pak Adhika
7: ya yeah. saya mengenal kembali budaya apa ya Jawa dan radio ini tahun 2021
3: ya yeah.
7: Dan apa namanya melalui Dimas Ali Marsudi
3: yeah.
7: dan masuk itu ke RRI Pro 1 kalau nggak salah waktu itu dan Pro Budaya yeah. yang di Facebook itu
3: yeah.
7: itu betul sekali kata Pak Adhika radio itu tidak akan pernah hilang saya percaya sekali itu Pak
3: yeah.
7: 2021 itu TV saya mati kan.
3: Oke.
7: Okay. Di sini nih mau beli TV macam apa aja ada, segede tembok juga ada gitu. Ya.
3: Oke. Okay.
7: Terus sampai buat apa gitu?
3: Yeah.
7: Saya nggak bisa bawa kemana-mana gitu.
3: Yeah.
7: Jadi saya pakai HP dengan RRI
3: digital
7: apa aja. Ini Pak Adhika, memang RRI itu sudah maju, tapi bagaimana cara lebih memajukan lagi? Karena masih banyak loh di pelosok-pelosok itu tidak ada ini apa namanya fasilitas untuk berkomunikasi. Apa namanya RRI Surakarta ini yang paling maju saya kira.
3: Oke, okay, terima kasih banyak Indonesia. Apresiasinya.
7: Iya. Yeah.
3: Baik.
7: WA buka, telepon WA buka yeah. gitu ya. Yang lain enggak berani loh. Saya udah dorong-dorong itu.
3: Baik, Ibu Maharani.
7: Yeah.
3: Baik.
7: Itu
3: saja.
7: Terima kasih.
3: Baik, terima kasih banyak Ibu Maharani. Baik, salam sehat dari kami untuk Ibu Maharani di Sydney gitu ya. Pak King AB saya izin ke Pak Adhika dulu ya. Baik, Pak Adhika mungkin bisa langsung ditanggapi apa namanya yang sudah masuk tadi dari Pak Prayitno. Yeah. Intinya bagaimana strategi agar konten budaya RRI ya tidak tergerus apa bisa bersaing begitu di tengah modernisasi sekarang ini yeah. begitu. Monggo. Yeah.
8: Baik Mbak Ria, terima kasih. Sebelumnya ngapunten saya pengen mengkoreksi sedikit Pak Prayitno tadi.
3: Iya. Yeah.
8: Beliau bilang bersaing dengan platform lain. Saya yeah. pikir saingan RRI adalah tetap media massa lain.
3: Oke.
8: Okay. Merek lain ya.
3: Iya, yeah, betul.
8: Nah, bagaimana teman-teman RRI dan teman-teman media lain ini apapun namanya itu yeah. menggunakan mengintegrasikan
3: yeah.
8: siarannya dengan berbagai macam platform tadi
3: platform.
8: Ya, dengan
3: okay.
8: TikTok, dengan
3: yeah.
8: Facebook, IG, yeah. ya, X ya,
3: yeah.
8: kemudian YouTube. Kemudian pakai aplikasi, kemudian apa tersial tetap jalan,
3: pakai
8: website. Nah, yeah. itu namanya konsep multi platform media itu yeah. tadi ya.
3: Yeah.
8: Jadi dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya tadi yang Bu
3: Maharani
8: bilang WA juga nyala.
3: Yeah.
8: Cuma itu kan konsep multi platform yang lebih luas lagi.
3: Yeah. Ya.
8: Jadi itu tetap dijalankan dan dijalankan dan di apa namanya disebarluaskan, tetap dipakai. Apalagi RRI sudah pecah jadi 4, saya pikir wah RRI sudah paling top.
3: Oke. Okay.
8: Pecah jadi 4 segmen kemudian yeah. pakai semua jenis platform. Dan okay. insyaallah RRI akan tetap ada selamanya.
3: Iya, yeah, amin. Artinya amin. Memang RRI mengikuti perkembangan zaman begitu ya, tidak
8: betul,
3: hanya
8: betul.
3: Didengarkan melalui terestrial saja, bisa dilihat melalui platform multi platform itu tadi ya.
8: Tadi ya.
3: Oke. Okay. Baik. Sudah ya, saya sudah dijawab ya. Begitu. Kemudian King Abehi masih siaran kah di apa namanya budaya ya. Gitu?
4: Ya, monggo. Sebagus-bagusnya manusia itu meniru sesuatu yang baik.
3: Ya.
4: Gitu ya. Leluhur kita begitu heroiknya Pak Maladi memperjuangkan RRI itu. Ketika RRI itu mau berdiri. Itu Bapak Master Pringgodikdo itu ketua sekretaris negara itu belum boleh loh. Bung Karno itu belum mengizinkan. Karena menurut Bung Karno dan para menteri yang lain, kedatangan sekutu itu sudah mereka sudah ada deal bahwa ini nanti tidak apa-apa. Tapi Pak Maladi itu tidak percaya. Tidak percaya. Jadi RRI itu didirikan Radio yeah. Republik Indonesia itu belum atas izin Soekarno.
3: Yeah.
4: Ketika itu berjalan dengan baik, baru Bung Karno baru merestui itu. Jadi apa yang kita ambil begitu getolnya heroiknya. Makanya kita juga sedikit banyak malu dengan para leluhur yang begitu berjuang, apalagi saya begitu ya, apa yang saya bisa itu sudah saya tumplak di RRI ini. Makanya acara saya itu masih 5 acara di RRI.
3: Wah, mantap kan Ibu Maharani.
4: Coba, 1 wayang digital setiap Jumat sore.
3: Okay.
4: Itu di radio, juga di YouTube wayang digital itu. Kemudian siraman rohani pagi hari Sabtu. Kemudian memetri budaya itu jam 8 hari Rebo.
3: Di Perempat ya?
4: Perempat keguritan.
3: Keguritan.
4: Ya toh? Okay. Terus kemudian sumber-sumber narasumber-narasumber jagat wayang.
3: Jagat wayang.
4: Jagat wayang juga masih banyak.
3: Iya.
4: Mbak Marani, jadi saya merasa dihidupi dan dibesarkan oleh RRI. Saya tidak akan meninggalkan RRI sampai kapanpun begitu. Apa saja yang bisa saya sumbangkan di RRI akan saya sumbangkan.
3: Mbak Marani, terima kasih. Kalau Pak Edi tadi sampaikan ada apa namanya wayang digital begitu ya. Ya, Pak Adika, ini sebagai informasi, ada satu program di kami di RRI itu ada wayang digital, gitu ya. Dan itu juga menyasarnya pastinya tujuannya ke anak-anak muda. Bagaimana ini Pak Adika melihat apa namanya perkembangan dari RRI sendiri dengan adanya, jadi tidak lepas dari melestarikan budaya, tapi juga anak-anak muda juga bisa apa ya, masih mengingat budaya Indonesia sendiri khususnya wayang begitu Pak.
8: Sebelumnya saya mau tanya, mohon maaf, gimana?
3: Wayang digital itu konsepnya seperti apa, konsepnya Pak Edi?
4: Oh, ini belum pernah nonton berarti. Jadi wayang digital itu berbahasa Indonesia.
3: Berbahasa Indonesia. Pak Edi jangan kenceng-kenceng, saya belum pernah nonton.
4: Jadi wayang kita itu dengan wayang RRI namanya wayang Kyai Gendreh Tinggalan Mangkunegoro 7 itu, kita menampilkan sebuah cerita itu 25 menit Bapak. Hanya tapi sudah satu lakon. Iringannya iringan kontemporer. Nah ini bisa live, bisa
3: rekaman.
4: Karena itu, jadi ya memang sasarannya untuk anak muda karena berbahasa Indonesia.
8: Apakah ada tampilan di visualnya?
3: Di visual ya, visual.
4: Dalam YouTube.
3: Iya.
4: Dalam YouTube.
3: Di YouTube Pak.
4: Wayang digital RRI Surakarta. Iya. Nanti akan muncul.
3: Nanti abis ini kita lihat ya Pak, ngintip gitu ya.
4: nanti malam jam malam akan tampil itu.
3: Ya, baik. Bagaimana Pak Adika melihat ini?
8: Ya, memang sekarang kita harus mendigitalisasi semuanya ya. Harus mendigitalisasi semuanya dan saya pikir itu terobosan yang sangat bagus, inovatif untuk memperkenalkan budaya Jawa kita kepada anak-anak Gen Z, anak-anak Alpha, Beta ya. Dan saya pikir mereka juga sekarang kok beda dengan kami ya, kalau saya mungkin Mbak
3: kami
8: Ria,
3: ya kita ya Pak ya,
8: X mungkin dulu pengen ke barat-baratan,
3: betul.
8: Sekarang anak-anak sekarang justru balik ke tradisional loh,
3: makanan
8: pengen yang tradisional,
3: betul.
8: Lagu-lagu suka Deni Caknan lagi, suka Deni Kempot lagi, itu agak ada anomali sedikit, tapi itu peluang buat teman-teman yang ingin memajukan budaya Jawa itu peluang besar.
3: Dan itu juga peluang itu sudah ditangkap RRI ya, di ngabe ya.
4: Sudah.
3: Oke.

0: Sehingga setiap bulan itu satu bulan dua kali bisa mentaskan wayang orang dan ketoprak itu dengan dana mandiri itu Pak Dika. Okay.
1: Wayang kulit juga termasuk wayang kulit juga Pak.
2: Wayang kulit juga ada kita. Juga,
0: ya. Anak-anak Amarta itu.
2: Iya betul. Wayang betul.
0: Kulit klasik gitu.
2: Iya. Ya sebenarnya masih kenapa? Ya,
1: kemudian saya ingin sedikit meluruskan, mungkin ada sedikit kelirumologi di kita, termasuk di Gen Z juga. Ya. Jadi IG kayak platform media sosial IG, TikTok, Facebook, YouTube itu sering dianggap media massa, padahal itu salah ya.
2: Ya.
1: Media sosial dan media massa itu berbeda. Jadi media sosial itu tidak memenuhi syarat media massa. Okay. Jadi media massa satu kan syaratnya harus melembaga, bentuknya harus perusahaan, harus PT, CV dan lain sebagainya. Gak bisa saya bikin Adika TV, gak bisa. Ria TV, gak bisa. Individu bikin TV, bikin majalah, gak bisa. Ada syarat yang harus dipenuhi, ada akta notaris dan sebagainya. Kemudian media massa juga sifatnya satu arah, tidak interaktif. Sementara media sosial interaktif ya. Kemudian kalau media massa itu feedbacknya harus tertunda. Sedangkan di media sosial kan kita bisa komen langsung, bisa DM langsung. Jadi media sosial itu bukan bentuk media massa. Ya, jadi sering-sering salah kaprah nih, terutama di kalangan Gen Z ini. Memahami. Jadi itu malah justru penguat ya. Jadi begitu RRI bisa masuk ke media sosial itu memperkuat lagi siaran RRI. Untuk menyebarluaskan info ke anak-anak muda.
2: Sekaligus mungkin closing karena waktu kita juga sudah terbatas Pak Adika. Apa yang bisa disampaikan pagi hari ini?
1: Terima kasih Mbak Ria, Pak Edi, Pak Gono. Jadi RRI, saya salut dengan RRI dengan segala strateginya, kemudian mengikuti perkembangan zaman. Yang pertama tidak perlu takut dengan perkembangan zaman, malah justru itu akan memperkuat ya. Memperkuat dan RRI sudah melakukannya, teruslah melakukan. Kemudian supaya nanti bisa masuk ke generasi-generasi yang berikutnya ya. Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta. Kemudian ya itu digitalisasi apa namanya program-program siaran ya, termasuk nanti visualnya, mungkin nanti ada animasinya mungkin Pak Edi, bentuknya
2: jadi
1: animasi
2: PR.
1: Atau kartun atau apa, mungkin wayang lebih menarik, wayang kulit terutama ya, untuk dilihat anak-anak alfa beta itu dalam bentuk animasi mungkin seperti itu ya, mungkin kita bisa cari lagi inovasi-inovasi berikutnya nanti sesuai dengan perkembangan zamannya begitu. Mbak Ria.
2: Ya, terima kasih Pak Adi.
1: Selamat ulang tahun RRI ke-81.
2: Terima kasih ucapannya sekali lagi Pak Edi hingga Behi, apa yang mau disampaikan?
0: Ya, Mbak Ria dan ibu-ibu, bapak-bapak pendengar, kita mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81.
2: Ya.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Lestari budaya RRI. Surakarta dan RRI Indonesia.
2: Baik, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Baik, terima kasih Pak Adika Kinga Behi sudah kerso rawuh atau meluangkan waktu ya, pastinya di tengah kesibukannya di pagi hari ini dalam rangka hari ulang tahun RRI ke-81. Mudah-mudahan seperti apa namanya, seperti yang disampaikan penjenengan berdua begitu, RRI semakin jaya, semakin bisa bersaing di tengah modernisasi sekarang ini begitu ya, Pak Adika Kinga Behi. Dan sekali lagi juga selamat ulang tahun untuk RRI di seluruh Indonesia, angkasawan angkasawati, dan saya bangga menjadi bagian dari RRI. Terima kasih sudah menyimak bincang pagi kami dan tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernah nggak sih Anda merasa segar di pagi hari, tapi tiba-tiba mengantuk saat malam tiba? Itu bukan kebetulan, tubuh kita punya jam biologis alami yang disebut ritme sirkadian. Konsep ini pertama kali diteliti oleh ilmuwan Perancis Jean-Jacques de Ortou de Meyran dan istilahnya diperkenalkan oleh Franz Hallberg. Ritme sirkadian bekerja selama 24 jam, mengatur kapan kita bangun, fokus, hingga tidur. Pagi hari, tubuh meningkatkan energi. Malam hari, hormon melatonin membantu kita beristirahat. Namun, kebiasaan begadang atau terlalu lama menatap layar bisa mengganggu ritme ini. Akibatnya, tubuh mudah lelah, sulit tidur, bahkan konsentrasi menurun. Jadi, jaga pola tidur Anda, karena tubuh yang selaras dengan waktunya adalah kunci hidup yang lebih sehat.
1: Mendengar Anda masih di Surakarta pagi ini, dan saat ini di Auditorium RRI Surakarta di Sarsito Mangunkusumo sedang berlangsung prosesi penyulutan obor Tri Prasetya. Dan untuk mengetahui situasi terkini, Sofi Asegaf siap melaporkan untuk Surakarta pagi ini. Sofi, silakan laporan Anda. Silakan Sofi.
2: Ya, halo.
1: Silakan ya, laporan ya. Anda, Sofi.
2: Ya, pendengar, suasana khidmat begitu terasa menyelimuti auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta ini. Seluruh jajaran keluarga besar RRI Surakarta telah berkumpul, tidak hanya para angkasawan dan angkasawati yang masih aktif bertugas, tetapi juga para pensiunan yang kembali bernostalgia, serta ibu-ibu anggota Dharma Wanita yang tampak anggun, semuanya duduk menikmati momen puncak perayaan Hari Radio. Pendengar, tadi sebelum ini pandangan para seluruh hadirin tertuju ke arah depan auditorium untuk menyaksikan prosesi penyulutan obor Tri Prasetya yang baru saja dimulai. Dan RRI Surakarta menghadirkan sentuhan yang sangat istimewa. Berbeda dengan upacara formal pada umumnya, para petugas penyulutan obor hari ini tampil mengenakan pakaian tradisional Jawa lengkap. Mereka jalan dengan sangat perlahan dan penuh ketakutan menuju panggung utama auditorium. Dan iring-iringan ini dipimpin oleh dua orang di barisan depan yang melangkah sambil melantunkan tembang Jawa. Suara yang alun, sebuah nabrak kesakralan dan kedalaman makna dari ikhtiar yang disulut. Kemudian di barisan tengahnya ada kepala RRI Surakarta yang berjalan mengiringi, yang kemudian disusul oleh jajaran ketua tim atau tim di lingkungan RRI Surakarta. Dan seluruh iring-iringan saat tiba di panggung, obor yang masih padam telah bersiap di tempatnya. Tidak ada suara, semua menanti dengan penuh haru. Dan dengan menyalanya obor Tri Prasetya di auditorium Sarsito Mangunkusumo ini, maka semangat abdian itu kembali dikukuhkan. Rangkaian upacara sakral ini nantinya akan ditutup dengan kegiatan ramah-tamah. Momen ramah-tamah ini menjadi ruang yang sangat hangat bagi para angkasawan yang aktif maupun pensiunan dan anggota Dharma Wanita untuk saling tukar sapa, kemudian mempererat kekeluargaan dan merayakan hari jadi mereka di Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dari auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, Sofi Asegaf melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih Sofi Asegaf untuk laporannya langsung dari Auditorium Sarsito Mangunkusumo, dan sekali di udara tetap di udara ya, sekali merdeka tetap merdeka. Dan penyulutan obor Tri Prasetya ini sebagai puncak acara dari peringatan HUT RRI di seluruh Indonesia, dan setiap tahun kita melakukannya. Jadi di jam, biasanya jam 9 tepat ya, kita penyulutan obor, jadi serentak di seluruh RRI di Indonesia melakukan penyulutan obor Tri Prasetya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Surakarta pagi ini bertepatan dengan hari ulang tahun ke-81 RRI. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Halo RRI, hari ini libur ya, dan sebagai gantinya saya membuka line WhatsApp untuk Anda untuk bisa menyampaikan ikut bergembira atau ikut berpartisipasi. Mungkin mau menyampaikan saran atau kritik atau kesan-kesannya terhadap RRI boleh, terutama RRI Surakarta ya dalam hal ini. Sudah ada yang bergabung di WhatsApp kami, sudah banyak banget ini. Terima kasih untuk atensi Anda pendengar. Ada dari Pak Sri Sadono ini, selamat ultah 11 September 2026 RRI Surakarta, moga tetap semangat dan mengabdi dengan ketulusan. Titip salam buat Mas Prayogi Rodiman. Oke. Baik, untuk Mbak Nana, Ibu Wiwi, Martani dan kawan-kawan. Terima kasih Pak Prayogi Rodimannya sudah purna tugas ya, Pak Sri Sadono ya. Kemudian ada pagi Kak, sehat selalu. Ini siapa ya? Kok belum tersimpan di kontak saya, di kontak Pro 1. Kok ininya cuman M saja gitu. Mana ini? Oh, ini dari Mbak Aini di Sukoharjo. Pagi Kak, sehat selalu buat para penyiar dan kru. Sebelumnya saya ucapkan selamat hari jadi RRI. Semoga semakin sukses ke depannya. Terima kasih, sukses selalu RRI Surakarta. Oke. Ada Pak Bejo di Lereng Merbabu. Pak Triku yang selalu pagi RRI-ku. Oh, typo ini ya. Pagi RRI-ku yang selalu mengisi suasana indah di rumahku. Selamat ulang tahun yang ke-81. Semoga abadi senantiasa jaya di udara. Sehat selalu untuk semua kru tanpa terkecuali. Terima kasih. Kemudian ada Ibu Retno Astuti di Solo. Selamat pagi Mbak Ria. Selamat pagi juga narasumber. Oh, baik. Nyuwun pirsa, sesuai dengan tema pagi ini, mohon maaf ya Bu Retno Astuti, WhatsApp-nya tidak terbaca tadi. Peran RRI sebagai pelestari budaya di tengah modernisasi media. Pertanyaan saya, seberapa besar animo anak muda dalam melestarikan budaya setiap kali RRI mengadakan pagelaran baik wayang maupun ketoprak gitu ya. Baik, mohon maaf ya Bu Retno Astuti, belum kebaca ininya, WhatsApp-nya. Tapi dalam pelestarian budaya sendiri sekarang ini RRI juga hadir melalui wayang digital gitu ya, di YouTube tadi seperti yang disampaikan King Abehi tadi. Ini merupakan salah satu program andalan juga dari kami, bahwa pelestarian budaya sekarang ini juga masih kita pertahankan, terutama untuk para generasi Gen Z, bahkan Gen Alpha ataupun Gen Beta begitu. Dan bisa menyimak di wayang digital nanti malam kayaknya on airnya ya, di YouTube RRI Surakarta. Monggo silahkan dipirsani begitu ya, bagaimana sih wayang digital itu. Kemudian ada juga dari siapa ini? Selamat pagi Mbak Ria, Pak Gono, selamat bertugas dan terus semangat. Maaf Mbak Ria, ini Ibu Nur di Nusuan pakai handphone suami. Oke, baik. Demi HUT RRI semua HP tak simpan nomor RRI Mbak Ria, mantap. Terima kasih ya Bu Nur ya. Saya ada narasi buat RRI. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, terbanglah tinggi menembus batas angkasa, perdengarkan suaramu ke pelosok Nusantara bahkan dunia. Terus maju dan berkarya, sekali di udara tetap di udara. 81 tahun usiamu kini, bukti konsistensi untuk kokoh berdiri. Boleh bertransformasi tapi jangan pernah berhenti mewadahi suara-suara kami. Pendengar setia RRI, semoga bisa menjadi solusi untuk negeri. Tahun ini HUT RRI jatuh di hari Jumat, semoga semakin mendapat berkah untuk kita semua. Amin. Seluruh angkasawan, angkasawatinya semakin sejahtera. Amin. Terima kasih Mbak Ria, sehat-sehat dan sukses selalu. Terima kasih untuk ucapannya. Masih saya buka WhatsApp untuk Anda pendengar ya, di pagi hari ini, di Surakarta pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Setiastanti, Kepala KPKN Surakarta, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, relevan, dan berdampak. Sekali di udara, tetap.

Dari Spandau Ballet True di Surakarta pagi ini, dan saya masih membuka line WhatsApp untuk Anda pendengar di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Joko Indarto, selamat HUT ke-81 RRI, sekali di udara tetap di udara. Kemudian ada Pak Sukarjo di Boyolali, kulang ya penggemar Kinga Behi setiap hari Sabtu pagi, dan selamat ulang tahun RRI ke-81. Baik, terima kasih Pak Sukarjo. Kemudian Ibu Maharani juga melalui WhatsApp, terima kasih Mbak Ria, Ki Edi dan Pak Adika. Saya ucapkan super terima kasih kepada Pro 1 dan Pro 4 RRI Surakarta. Saya belajar sangat banyak dari RRI Surakarta dan bermacam-macam bidang dan masih terus belajar. Terima kasih Ibu Maharani. Ada juga ini dari Pak Mar, selamat pagi yang sudah bergabung di WhatsApp kami. Selamat merayakan ulang tahun RRI ke-81, saat ini dipusatkan di Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta. Iya, jadi ini angkasawan-angkasawati RRI Surakarta sedang berada di Auditorium Sarsito Mangunkusumo untuk memperingati atau sebagai puncak acara dari peringatan HUT RRI, yakni penyulutan obor Tri Prasetya. Selamat pagi juga Ibu Anissa di Karanganyar. Ini mengirimkan voice note apa ya? Coba saya play-nya bisa enggak ya? Oh, kok enggak bisa? Enggak ada suaranya ya Bu Anissa di Karanganyar ya. By the way, terima kasih sudah me-WhatsApp kami. Ada Pak Setio di Sukoharjo. Wah, Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara, sukses selalu dan menjadi rujukan informasi untuk masyarakat. Ini Pak Setio di Sukoharjo ini mengirimkan foto terkini ya, apa namanya, prosesi penyulutan obor dari Auditorium Sarsito Mangunkusumo. Terima kasih Pak Setio. Kemudian ada Bu Mentik di Kepatihan, selamat ulang tahun RRI, semoga RRI tetap jaya di udara, semakin disukai pendengarnya. Selamat tugas Mbak Ria Maladi. Kok diganti jenengnya? Saya ganti bancaan nyusul. Selamat tugas, sehat selalu. Ganti namanya. Terima kasih ya. Saya bangga menjadi bagian dari RRI begitu ya. Dan apa ya, itu tadi sejarah sejarah RRI juga bagian dari Pak Maladi gitu ya, Eyang gitu. Terima kasih banyak, berkat mungkin jasa-jasa beliau juga gitu kan, RRI bisa ada dan bertahan sampai sekarang. Dan sebagai penerusnya ya, memberikan yang terbaik untuk Anda pastinya pendengar di RRI. Kemudian iya, kami tidak membuka telepon, mohon maaf, untuk WhatsApp saja mungkin ya pagi hari ini. Nanti mungkin di Surakarta siang ini spesial hari ini boleh mungkin nanti, tapi tergantung bagaimana nanti penyiarnya. Yang jelas di setengah 12 sampai dengan jam 1 Anda bisa di jeda, nanti bisa cerita di situ, bisa bergabung juga. Kemudian di jam santai juga ya. Baik, nelpon gak bisa masuk. Oke, Bu Anissa terima kasih banyak. Ada Pak Lili Erwanto juga ini di Solo ya, selamat ulang tahun RRI, terima kasih banyak. Ada Kak Ayu di Solo, selamat ulang tahun buat RRI yang 81. Semoga RRI makin maju, makin berkembang, makin jaya, dan makin banyak pendengarnya. Buat Mbak Ria, moga tetap sehat, rezekinya berlimpah, bahagia selalu, dan makin cantik. Baik, terima kasih Kak Ayu yang Ayu gitu ya. Terima kasih untuk ucapannya pendengar untuk kami Radio Republik Indonesia yang hari ini genap berusia 81 tahun.

Saya Taufik Muhammad selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta mengucapkan selamat atas ulang tahun RRI ke-81 11 September 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Sekali di udara, tetap di udara.

0: RRI ke 81 tahun hari ini, sekali di udara tetap di udara, dan RRI ku jaya gitu ya. Jaya, jaya, jaya. Baik, Rina di Surya masih menemani Anda pendengar. Selamat siang yang sedang mendengarkan saya di perjalanan, ada Wulan. Ini lagi OTW entah kemana, hati-hati ya. Terima kasih sudah dengerin Pro 1 RRI Surakarta. Dan ini dari Ibu Anissa di Karanganyar, coba saya play melalui sini saja ya untuk ucapannya kepada RRI.
1: Dirgo Yuswo RRI kang kaping 80 setunggal barokallah mugi RRI tansah mumandang ing saantero jagat. Kula Bunisa saking Karanganyar, pendengar setia RRI seumur hidup 60 tahun Mbak Ria, sejak yang saya masih sugeng itu sudah pendengar setia RRI Surakarta. Sejak waktu itu saya masih kecil, itu saya masih ingat yang kakung saya itu mendengarkan siaran Kisah Bang Dalan, kemudian Pak Besus. Sementara radio itu masih pakai baterai yang besar itu. Tugas saya itu sering disuruh jemur baterainya itu. Kalau sudah beberapa kali dipakai itu sudah harus dijemur. Ngaten. Kemudian barokallah kagem Pak Ustadz Ki Ngabei Edi Sulistyo dalam mugi pendengar setia siraman rohani Islam wonten ing RRI. Alhamdulillah RRI menika radio untuk kebahagiaan dunia akhirat. Amargi ana mung RRI ingkang tasih selalu mengedepankan kebenaran. Kemudian juga dari RRI, dari siraman rohani Islam ingkang dipun sampai akan dening Pak Ustadz Ki Ngabei Edi Sulistyo menika tansah dunung-dunung akan babakan piwulang kebenaran, tentang kebenaran hidup.
0: Baik, terima kasih ya Ibu Anissa sudah mengirimkan voice note untuk kami. Mohon maaf tidak diputarkan semuanya itu karena keterbatasan waktu juga. Pak Sardi di Bekonang, selamat pagi. Selamat ulang tahun RRI yang kedepannya semoga lebih baik kedepannya, jaya di udara dan makin banyak pendengarnya. Buat Mbak Ria yang penuh ceria, doa dari sini semoga tetap sehat, semangat dalam tugas dan sukses selalu. Kemudian ada Ibu Retno Hardani di Baki. Assalamualaikum Mbak Riandani Surya, selamat ulang tahun RRI setia, tetap jaya di udara, tetap menjadi terbaik untuk di hati pendengarnya. Waalaikumsalam, terima kasih, amin amin. Kemudian ada Pak Suyadi Dirgahayu ke 81 RRI, sekali di udara tetap di udara dan semakin banyak pendengarnya. Baik, terima kasih semuanya yang sudah bergabung di WhatsApp kami pagi hari ini dan di Surakarta pagi ini ya. Dan mudah-mudahan RRI semakin jaya ke depannya dan bisa memberikan yang terbaik untuk Anda pendengarnya, dan bisa membuat Anda merasa terhibur dan bahagia dengan kehadiran kami, RRI Surakarta, RRI Pro 1 Surakarta, Pro 2 dan Pro 4 pastinya, dan secara umum RRI di seluruh Indonesia. Kami ada untuk Anda dan kehadiran Anda tidak ada, kehadiran kami tidak ada artinya kalau tanpa kehadiran Anda, para pendengar kami yang setia.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: berkenan atau bersamaan dengan hari ulang tahun RRI ke-81 di Surakarta pagi ini. Tetap ikut bahagia ya, tetap bahagia dan tetap bersama kami RRI Surakarta Pro 1 FM 96,8 FM. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Jangan lupa selalu mengikuti atau follow akun medsos kami di IG, di Twitter, di TikTok maupun di YouTube Live RRI Surakarta. Dan terima kasih, akhirnya saya Renani Surya Matias Sengono pamit dari Surakarta pagi ini. Pendengar, tetap bersama kami, sesaat lagi Anda akan ditemani oleh Nana Hardan Santoso. Renani Surya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta, informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur. Sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
5: Kilau Pancasila,

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum. Hari istimewa, hari besar untuk kami semua, angkasawan-angkasawati RRI Surakarta, karena hari ini 11 September 2026 kami berulang tahun yang ke-81. Saya tepuk tangan sendiri.
2: Oke, boleh saya didukung.
1: Saya harapkan Anda semua juga mendoakan kami. Kami juga selalu berharap bahwa kita selalu bersama apapun yang terjadi. Dan kami juga menginginkan bahwa kami menjadi lebih baik lagi sejak hari ini ya. Selamat bergabung terus bersama Pro 1. Anda terus mendengarkan siaran kami dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta. Kami mengudara, pendengar, melalui frekuensi FM 101 MHz, kemudian website resmi kami melalui siaran streaming di rri.co.id dan juga pada aplikasi RRI Digital. Bila Anda ingin memberi ucapan, mendoakan kami dan sama-sama kita saling membuat harapan bersama, monggo WA-nya saya buka terus untuk Anda. Lagu-lagu dan informasi saya hadirkan terus sampai kurang lebih nanti pukul 11 siang. Saya Nana Hardan Santoso ada terus untuk Anda sampai jam 3 sore membawakan Surakarta siang ini dari Geisha, Jika Cinta Dia.

Secara sederhana, inflasi adalah kenaikan harga dari waktu ke waktu. Pada masa inflasi, biaya segala hal mulai dari komoditas seperti makanan dan perumahan hingga layanan kesehatan akan mengalami kenaikan. Selama periode inflasi tinggi, kenaikan biaya dapat menjadi sumber stres. Namun, dengan beberapa perubahan pada rencana keuangan Anda, Anda dapat mengurangi dampaknya pada anggaran rumah tangga Anda. Langkah yang pertama, Anda bisa menyimpan uang Anda dan sisihkan untuk masa depan di rekening yang menghasilkan bunga. Kemudian, identifikasi pengeluaran yang dapat dipangkas dengan melacak pengeluaran Anda. Dan yang terakhir, prioritaskan pelunasan hutang berbunga tinggi seiring meningkatnya inflasi. Karena pada umumnya, bank sentral akan menaikkan suku bunga. Dan kenaikan suku bunga ini membuat pinjaman uang menjadi lebih mahal dan membuat hutang yang ada menjadi lebih mahal lagi.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Dari Bumerang, lagu Bungaku saya kirimkan untuk yang terus setia bersama kami siang ini. Saya membuka WA-nya untuk Anda ya, 081 3900 15525, untuk chatnya. Bu Agustin, terima kasih sudah ikut gabung. Siang Mbak Nana bertugas di Surakarta siang ini ya. Selamat ulang tahun ke-81 RRI. Semakin banyak penggemarnya, amin. Dan selalu jaya di udara, amin. Mbak Nana selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan, dimudahkan semua urusannya ya, amin. Saya temani dengan menyimak acaranya Mbak Nana G. Terima kasih, semoga lagu-lagu yang saya pilihkan siang ini bisa menemani Bu Agustin ya, berapa aja. Kemudian terima kasih juga doa-doa baiknya untuk kami. Mama Reza di Boyolali, selamat ulang tahun RRI ke-81 G, Mama. Terima kasih, semoga semakin jaya di udara, amin. Selalu terpercaya dan semakin menginspirasi bagi kami para pendengar setia. Untuk Mbak Nana selamat bertugas, saya selalu selalu bersemangat, hangat menyapa pendengar, dan tentunya selalu ceria, amin. Sekali di udara tetap di udara, sekali jaya tetap jaya, jaya, jaya. Matur nuwun Mama Reza sudah memberikan semangat membara untuk kami ya. Dan doa-doanya tentunya ya. Kemudian Pak Joko Hartono di Kalilarangan juga sudah masuk nih. Selamat ulang tahun RRI ya. Terima kasih Pak Joko, mengudara 81 tahun loh. Heeh, enggak pernah turun ya. Ku kenang perjuanganmu, terima kasih ku ucapkan hingga kini tetap dan selamanya mengudara dari monitor setia. Terima kasih Pak Joko Hartono yang sudah menjadi monitor setia ya, kata beliau. Semoga perjuangan ini tidak pernah mati ya Pak Joko ya. Terima kasih, tentunya hari istimewa ini kami maknai dengan terus melakukan yang paling baik untuk Anda semua, untuk kita semua, dan yang pasti adalah berbakti untuk negeri, ikut membangun bagaimana kita menjadi dewasa sebagai bangsa yang besar ya. Ada Mbak Lara Purnamasari, betul ya. Assalamualaikum Mbak Nana, nggih, mohon maaf mengganggu. Saya mau, nggak mengganggu ya, orang sudah saya buka kok. Kalau saya tutup, nah itu mengganggu ya. Aku di sini hanya mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 ya Mbak Nana. Iya, semoga di usia yang semakin matang ini RRI semakin berkembang luas, semakin baik, dan selalu dekat dengan pendengarnya. Khusus untuk RRI Surakarta, semoga kedepannya semakin sukses, semakin kreatif, dan terus menjadi teman terbaik yang selalu menemani sekaligus menginspirasi anak muda dalam berbagai suasana. Amin, amin ya. Baik banget ini doanya, panjang ya. Semoga RRI juga terus memberikan informasi yang bermanfaat, edukatif, dan terpercaya bagi seluruh pendengarnya. Amin. Banyak banget WhatsApp-nya. Wow, Masya Allah. Mungkin bagi sebagian orang, usia 81 tahun terlihat seperti sesuatu yang biasa. Tapi bagi aku sebagai pendengar, 81 tahun adalah perjalanan yang luar biasa. Karena ada begitu banyak cerita, suara, lagu, dan kenangan indah yang telah menemani masyarakat selama perjalanan panjang RRI. Ya, semoga kedepannya RRI mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa harus kehilangan jati dirinya. Geh, amin ya. Dan khususnya untuk RRI Surakarta, semoga semakin dekat dengan pendengarnya sehingga tidak ada lagi pesan atau sapaan dari pendengar yang terlewat begitu saja. Amin, amin. Karena terkadang bagi kami sebagai pendengar, pesannya dibaca atau sekedar disapa oleh penyiar saja udah cukup untuk membuat kami merasa dihargai, didengar, dan dianggap sebagai bagian dari keluarga besar RRI. Wow. Ya, karena hal sederhana seperti itu Mbak Nana mungkin terlihat kecil, tetapi bagi pendengar bisa memiliki arti yang begitu besar. Amin, amin ya. Selamat hari ulang tahun ke-81, semoga perjalanan panjang ini terus berlanjut serta semakin dekat dengan masyarakat, semakin dicintai pendengarnya, dan melahirkan lebih banyak cerita indah di masa dekat, di masa depan. Super sekali ya. Teruslah menjadi suara yang bukan hanya terdengar di telinga tetapi juga sampai ke hati para pendengar. Wow. Terima kasih puisi panjangnya ini. Bukan puisi sih sungguhnya ya. Harapan panjangnya ini, doa-doa ini Mbak Lara. Semoga Mbak Lara juga semakin cinta sama kami. Dan kami juga insya Allah semoga bisa terus melakukan yang terbaik untuk para pendengar kami. Yang pengen gabung juga siang ini monggo WA-nya chat ya. Saya buka untuk Anda 081 3900 15525. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya pilihkan juga bisa Anda nikmati sebaik-baiknya ya. Titi DJ, Bahasa Kalbu.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap produk UMKM adalah sebuah karya seni yang lahir dari tangan-tangan kreatif anak bangsa. Di balik setiap produk, ada cerita perjuangan dan semangat yang tak pernah padam. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang yang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan ekonomi bangsa. Jadi, yuk dukung UMKM Indonesia, belilah produk lokal, cintai produk Indonesia.

0: Heh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
1: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
0: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
1: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
0: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar.

Anda masih bersama kami terus Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekarang kami segera menuju Pro 3 Jakarta untuk kami siarkan secara nasional dinamika olahraga nanti pukul 11 siang. Selamat siang dulu untuk Bu Seno Harjani yang sudah memberikan ucapan untuk kami ya. Selamat ultah RRI seluruh Indonesia yang slogannya sekali di udara tetap di udara, yang sampai hari ini telah berultah ke 81. Semoga masih di hati pendengarnya. Amin, amin. Bukan masih di hati pendengar tapi selalu dirindukan dan didengarkan. Oh begitu, I love you RRI, kata beliau begitu. Mbak Tenun, Bu Seno, Bu Menti juga begitu. Mbak Nana, selamat tugas ya, selalu rezeki mengalir. Selamat ulang tahun RRI, semoga jaya, tetap jaya, sekali di udara tetap di udara. Mbak Tenun, Bu Menti, semoga Bu Menti juga selalu cinta sama Pro 1 ya, sama RRI Surakarta. Bu Mulasi di Mojosongo juga begitu. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga semakin jaya di udara, sekali di udara tetap di udara, merdeka. Semoga penyiarnya dan para krunya diberi kesehatan, selalu semangat tinggi. RRI selalu maju dalam segala hal. Pendengarnya semakin tambah banyak, Mbak Nana. Amin. Metugas nge, sami-sami. Terima kasih nge, Bu Mulasi. Selamat mendengarkan. Lalu ada Pak Sriyatmo, betul. Selamat Hari Radio 11 September, Mbak Nana. Sekali di udara tetap di udara. Matur nuwun untuk Anda pendengar kami yang selalu setia dan berharap kebaikan untuk kami. Sekarang saya putarkan dulu Kafein Kau Yang Telah Pergi, dan setelahnya kita simak dinamika olahraga.

Manchester United taklukkan Sabah FK 4-0 di Liga Champions. Como 1907 menang 4-1 atas RB Leipzig pada laga debut di Liga Champions. Arina Sabalenka amankan tiket final US Open 2026. Dalam olahraga, dinamika kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan negeri kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 11 September 2026 bersama saya Hanna Pratiwi.

0: pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Champions. Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telat 4-0 atas Sabah FK di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's over the top for Xerxes. Tries the back heel. It's all over the place and Martinez puts it in.
2: Manchester United mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen. Besar. MU mengalahkan tim debutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama. Di Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan tilang Patrick Dorsey. Skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, dimanfaatkan umpan terobosan Brian untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
3: Secara individu, beberapa penampilan yang sangat bagus. Aktif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim. Dan menurut saya, itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
2: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Dari pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
3: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini. Apalagi dengan dukungan orang-orang di sini, saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
2: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Bayern Munich mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia bermain di Allianz Arena dini hari tadi. Dai Rotten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Ponso Davie, dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. Dua peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
1: Dieses Druck bleibt und dann irgendwann kommt es und dann sind die Räume größer und dann kannst du das Unterschied machen.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dai Rotten pada awal kompetisi.

0: Masih dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam matchday pertama fase Liga musim 2026-2027 di Stadion Giuseppe Siniya dini hari tadi. Kemenangan Como ditentukan oleh gol Martin Baturina, Anastasios Dovikas, Asani Diaw, dan Maximo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andi Rija Maximovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como, Cesc Fabregas, sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat dan sekali lagi kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali, yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. Sementara itu, Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami. Great night for us. Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan Tour Asia hari tadi. Kemenangan juga sejuntun bagi Sabalenka pas peg US Open. Hasil itu sukses membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keberut. Terus menjaga peluang mempertahankan untuk 3 tahun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: Saya sangat bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, dan adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti, dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
1: Arina Sabalenka kini tinggal lagi meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang karirnya. Jika kembali menjadi juara, ia akan menjadi petenis putri pertama yang mampu menjuari US Open 3 tahun berturut dan Serena Williams pada 2014. Hasil final US Open lainnya, petenis unggulan kedua Elena Rybakina berhasil menaklukkan Coco Gauff 3-6, 6-4, 6-4 di Arthur Ashe Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke partai puncak.

Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Metring. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Metring kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter Metring jadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka. Lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 20 berbanding 14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18 berbanding 23 pada kuarter terakhir. Sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Kapten Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka.

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026. Meski menjadi debut mereka di Asian Games, Amri Nita menargetkan hasil terbaik dan membawa pulang medali.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Pendengar, terima kasih masih mendengarkan rangkaian siaran kami Surakarta Siang ini, kali ini edisi 11 September 2026. Sekarang pukul 11.32 menit kami segera menuju ke Masjid Agung Kota Surakarta untuk kami siarkan secara langsung ibadah sholat Jumat nanti bersama dengan Khotib Kiai Haji Ahmad Ulin Nur Hafsun, STHI MPDI. Dan sekarang kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Qur'an langsung dari Masjid Agung Surakarta.
2: Walahadainahum siratan mustaqimah.

بينكم كأن لم تكن بينكم وبينه مودة

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon perhatian adanya beberapa informasi. Yang pertama, sholat Jum'ah pada hari ini tanggal 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah bertepatan tanggal 11 September 2026 Miladiah yang bertindak selaku khatib Jumat beliau Bopo Kyai Haji Faisal Komaiti Sarjana Agama. Kemudian yang bertindak sebagai imam sholat Jum'ah beliau Bopo Kyai Haji Dr. Andes Toha Mustafa Al-Hafidh. Yang kedua, kami informasikan hasil infak sholat Jum'ah pada tanggal 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah 4 September 2026 Miladiah sebesar Rp5.567.900. Semoga amal jariah para jamaah mendapatkan balasan yang setimpal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mohon kepada para jamaah yang hadir terlebih dahulu untuk dapat menempati sop depan yang masih kosong, luruskan dan rapatkan sop. HP untuk sementara waktu dinonaktifkan dan dengarkan khutbah dengan baik. Yang terakhir, semua informasi kegiatan Masjid Agung Surakarta dapat diakses lewat Facebook, Instagram, dan YouTube dengan akun Masjid Agung Surakarta. Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minin.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi tafarrada fi azaliyatihi wa bi'izzi kibriyaihi wa tawakhada fi somadiyatihi bidawami baqaihi wa nawwara bima'rifatihi quluba awliyaihi fa subhana man taqarraba bira'fatihi wa rahmatihi wa ta'arrafa ila ibadatihi bimahasini sifatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Al-malikul haqqul mubin, al-ghafurur rahim, sadiqu wa'dil amin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, khatimul anbiya'i wa sayyidu asfiya'i. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah wa ta'atih. Ya ayuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rasa syukur kita panjatkan ke Zat yang Maha Mengatur, Zat yang Maha Mempertemukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, berkumpul bersama dengan orang-orang yang insya Allah Allah muliakan, orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, uswah kita, qudwah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama dan sangat utama, mari kita tingkatkan takwa dan keimanan kita kepada Allah, mentaati semua perintahnya, di saat yang sama menjauhi semua larangannya. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Mengapa Allah menyuruh kita melakukan ikhtiar? Mengapa Allah menyuruh kita melakukan usaha?

0: Usaha, karena dengan ikhtiar, karena dengan usaha akan bisa merubah nasib, akan bisa merubah keadaan dengan izin Allah. Ikhtiar adalah wujud tanggung jawab. Ikhtiar adalah amanah manusia sebagai khalifah di bumi untuk mengatur kehidupan dan memanfaatkan karunia-Nya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar sebagai cara untuk menghargai proses. Ikhtiar sekaligus sebagai penyempurna takwa. Ikhtiar di sana Allah menjanjikan pahala yang berlimpah. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Perintah ikhtiar, perintah usaha, dan tidak boleh berputus asa dalam kondisi apapun. Kita bisa mengambil iktibar di dalam Al-Quran. Di saat posisi dan situasi benar-benar terdesak, tergencet oleh dua keadaan, di depan mereka terbentang laut merah yang sangat luas nan dalam, sementara di belakang mereka Fir'aun dan pasukannya yang bersenjata lengkap kian mendekat. Kepanikan, ketakutan, rasa putus asa benar-benar dirasakan Bani Israel saat itu. Mereka berkata, kita benar-benar akan tersusul. Jika maju pasti akan tenggelam ke laut. Jika diam atau mundur pasti akan ditangkap dan dibunuh oleh Fir'aun. Di situasi kritis dan tanpa harapan secara logika, Nabi Musa alaihissalam tetap tenang, tetap teguh. Ia yakin sepenuhnya Allah akan menolong hambanya. Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Maka di situasi genting inilah sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat As-Syu'ara ayat 63. Fa'auhayna ila Musa. Maka kami wahyukan, kami perintahkan kepada Musa. Anibrib bi asokal bahra, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Fang falako fakana kullu firkin katoidil adim. Maka terbelahlah laut itu dan setiap belahan seperti gunung yang sangat besar. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Visualisasi mukjizat. Begitu tongkat dipukulkan, laut terbelah menjadi 12 jalur sesuai jumlah suku dari Bani Israel. Air laut kanan kiri dari jalur tersebut naik dan mengeras, membeku, membentuk dinding yang sangat tinggi. Digambarkan di dalam ayat Kataudil Azim seperti gunung yang besar nan kokoh. Inilah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Air yang sifat alaminya cair, air yang sifat alaminya mengalir, seketika Allah ubah menjadi kaku, menjadi berdiri tegak laksana gunung yang menjulang kokoh. Inilah menegaskan alam sepenuhnya tunduk kepada yang menciptakannya. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Imam Ar-Razi di dalam kitab beliau Mafatihul Ghaib, beliau berkata, tongkat dan pukulan Nabi Musa bukanlah penyebab hakiki terbelahnya laut. Pukulan dan tongkat hanyalah sebab lahiriah yang diperintahkan. Sedangkan yang menciptakan terbelahnya laut secara hakiki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat di atas sesungguhnya terdapat dua pesan yang halus yang ingin disampaikan kepada kita. Pesan yang pertama adalah, ketika manusia merasa dirinya berada di jalan yang buntu, seolah-olah sudah tidak ada jalan lain untuk keluar, bisa jadi karena karirnya hancur, masalah hidup yang kian menghimpit, maka di sana jangan pernah ada kata putus asa. Senantiasalah berikhtiar, senantiasalah berdoa, senantiasalah bertawakal. Seringkali skenario terbaik Allah akan bekerja di situasi-situasi yang kritis. Pesan yang kedua, satu fasilitas menyebabkan dua takdir yang berbeda. Laut Allah gunakan untuk menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, yaitu Bani Israel. Di sisi lain, Allah gunakan menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya. Sesungguhnya kita tengah diingatkan juga dengan dunia, dengan apa yang ada di dalamnya. Kemegahan, harta, kekuasaan, tahta, teknologi, dan contoh-contoh yang lain, itulah contoh yang ada di dunia ini. Berapa banyak Allah mengangkat derajat hambanya dikarenakan hambanya menggunakan dunianya untuk meraih ridhonya, untuk meninggikan kalimat agamanya. Di saat yang lain juga, berapa banyak pula Allah telah menenggelamkan hambanya di jurang keinaan karena menggunakan dunianya untuk kesombongan dan kedzaliman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha al-'azim li wa lakum innahu wal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli wa sallim wa zid wa di'an.

صغوا صبوبكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
3: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
2: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
4: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
2: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
5: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
2: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
6: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
2: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta edisi hari ini Jumat 11 September 2026.
1: Kami ke SD Negeri Bororejo ya, di daerah Jagalan, yang mana di sini ada cukup banyak fasilitas punya SD sebenarnya, tapi pemanfaatannya masih belum optimum ya. Ada 7 rumah dinas yang mestinya diperuntukkan bagi guru atau stakeholder yang ada di SD Bororejo, tapi faktanya yang manfaatkan orang lain.
2: RRI selalu konsisten ya menggelar kegiatan-kegiatan untuk melestarikan budaya khususnya ketoprak. Mudah-mudahan selain kita sama-sama melestarikan budaya di mana Solo ini juga merupakan kota budaya, kita juga membangun silaturahim, forum komunikasi melalui kegiatan-kegiatan budaya.
0: Mendengar Warta Siang RRI Surakarta hari ini selengkapnya bersama saya Nana Hardan. Dengar, memasuki hari ke-8 operasi penanganan darurat kebakaran TPA Putri Cempo Solo, tim gabungan berhasil mengendalikan titik api di Blok C dan D1. Fokus pemadaman darat kini dialihkan ke Blok B. Kepala Pelaksana BPBD Kota Solo, Ari Dwi Daryatmo, mengatakan dari total 5,5 hektar area gunungan sampah yang terbakar, kebakaran di Blok C seluas 1,8 hektar dan Blok D1 seluas 0,59 hektar telah berhasil dikendalikan. Sementara itu pemadaman di Blok B yang memiliki

0: luas area terbakar sekitar 3,92 hektar telah mencapai 40 hingga 45%. Untuk mempercepat penanganan, 8 tim gabungan dikerahkan, didukung 26 armada dan 5 unit alat berat. Ari menyebut alat berat digunakan untuk membuka akses di lereng timur Blok B sekaligus mempermudah penyemprotan air ke titik api. Hingga hari ke-8, volume air yang digunakan untuk pemadaman mencapai lebih dari 5,2 juta liter. Meski Blok C telah terkendali, satu tim tetap disiagakan untuk melakukan injeksi air ke dalam tumpukan sampah guna mencegah munculnya kembali titik api. Sementara itu pendengar, Komisi 4 DPRD Kota Surakarta menyoroti pemanfaatan sejumlah fasilitas di SD Negeri Bororejo Jagalan. Meski memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai, sejumlah aset dinilai belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan pendidikan.
1: 7 rumah dinas yang mestinya diperuntukkan bagi guru atau stakeholder yang ada di SD Bororejo, tapi faktanya yang manfaatkan orang lain.
2: Komisi 4 DPRD Kota Surakarta menilai fasilitas yang dimiliki SD Negeri Bororejo Jagalan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pendidikan. Penilaian tersebut disampaikan setelah Komisi 4 melakukan inspeksi mendadak ke sekolah tersebut. Komisi 4 melihat terdapat 7 rumah dinas di lingkungan sekolah, lahan parkir yang cukup luas, dan gedung PGRI yang sudah tidak digunakan. Keberadaan sejumlah fasilitas tersebut menjadi perhatian karena dinilai masih dapat dioptimalkan untuk mendukung pengembangan sekolah. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Surakarta, Sugeng Rianto, mengatakan fasilitas yang tersedia sebenarnya cukup memadai, namun pemanfaatannya masih perlu ditingkatkan.
1: Kami ke SD Negeri Bororejo ya, di daerah Jagalan, yang mana di sini ada cukup banyak fasilitas punya SD sebenarnya, tapi pemanfaatannya masih belum optimum ya. Ada 7 rumah dinas yang mestinya diperuntukkan bagi guru atau stakeholder yang ada di SD Bororejo, tapi faktanya yang manfaatkan orang lain. Nah, ini harus ada satu pengelolaan dan manajemen yang lebih baik. Ada ruang parkir yang cukup luas yang memanfaatkan masyarakat. Ada gedung PGRI yang sudah mangkrak yang tidak dimanfaatkan lagi.
2: Selain persoalan pemanfaatan fasilitas, Komisi 4 juga melihat perlunya penataan aset agar keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi sekolah dan masyarakat. Hasil sidak tersebut akan menjadi bahan pembahasan bersama Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
1: Ini semua kalau bisa direvitalisasi dan dioptimalkan untuk fasilitasi SD Bororejo, saya kira akan jauh lebih menarik minat masyarakat untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya di sini. Jadi kita coba ingin ambil ini sebagai bahan untuk rapat dengan Dinas Pendidikan setelah.
2: Komisi 4 DPRD Kota Surakarta berharap penataan dan revitalisasi fasilitas dapat dilakukan sehingga aset sekolah tidak terbengkalai. Pembahasan bersama Dinas Pendidikan akan dilakukan untuk menentukan langkah lanjutan terkait pemanfaatan fasilitas di SD Negeri Bororejo. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Pendengar Warta Siang RRI Surakarta ini juga bisa Anda akses melalui siaran streaming kami pada website resmi rri.co.id dan juga pada aplikasi RRI Digital. Radio Republik Indonesia konsisten melestarikan budaya sekaligus beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui berbagai program inovatif. Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani mengatakan branding RRI yang kuat didukung dengan konten berbasis budaya lokal menjadi kekuatan dalam menghadapi konvergensi media digital. Berikut laporannya.
3: Sebagai bagian dari pusat informasi yang berbasis dari sisi budaya.
4: Radio Republik Indonesia, RRI, dinilai mampu menjaga perannya sebagai pelestari budaya sekaligus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Menurut Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, RRI terus konsisten menggelar kegiatan kebudayaan khususnya seni ketoprak. Astrid mengatakan, RRI tetap mengedepankan identitas sebagai pusat informasi berbasis budaya sekaligus menjadi bagian dari pusat informasi nasional.
3: RRI selalu konsisten ya menggelar kegiatan-kegiatan untuk melestarikan budaya khususnya ketoprak. Mudah-mudahan selain kita sama-sama melestarikan budaya di mana Solo ini juga merupakan kota budaya, kita juga membangun silaturahim forum komunikasi melalui kegiatan-kegiatan budaya. Ya, harapannya tetap menggunakan identitas sebagai bagian dari pusat informasi yang berbasis dari sisi budaya dan juga bagaimana RRI ini menjadi bagian dari pusat informasi nasional ya.
4: Sementara itu, Ketua Dewan Pakar PWI Surakarta, Anas Syahirul Alim mengatakan Langkah RRI untuk merambah ke media baru adalah keniscayaan. Menurut Anas, kekuatan RRI terletak pada konten berbasis budaya lokal dan branding yang sudah melekat di masyarakat.
5: Baik dari sisi program, konten maupun juga ini apa namanya inovasi-inovasi baru. Termasuk misalnya mensinergikan konten-konten yang berbasis budaya gitu ya. Termasuk budaya lokal itu kan kekuatannya juga ada di RRI. Kemudian branding RRI kan sudah cukup memiliki nama di masyarakat. Sehingga ini bisa menjadi pintu masuk untuk lebih memberikan warna yang lain daripada kehadiran-kehadiran platform-platform media baru kan begitu.
4: Anas menegaskan konvergensi media tidak bisa dihindari sehingga RRI diminta terus adaptif dan inovatif terhadap jenis program dan perkembangan teknologi. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya pendengar, warga Sragen kembali menjadi korban kabel internet semrawut setelah pasangan suami istri dari Sambung Macan terjatuh gegara kabel fiber optik. Kini kejadian serupa terjadi di Gemolong. Seorang warga Sumber Lawang lehernya mengalami luka sayatan setelah terjerat kabel internet yang menjuntai ke jalan. Berikut laporannya.
6: Pakai motor itu tiba-tiba karena itu jam 1 malam ini penerangan. Tiba-tiba udah nyangkut aja di leher.
7: Kesemrawutan kabel fiber optik atau kabel baby di wilayah Kabupaten Sragen terus memicu ancaman keselamatan bagi pengguna jalan. Dalam beberapa bulan terakhir tercatat sudah 2 kali peristiwa warga terjerat kabel internet yang menjuntai rendah hingga mengakibatkan korban luka. Insiden pertama menimpa sepasang suami istri pedagang makanan asal Dukuh Paingan, Desa Plumbon, Lasmono, dan Painem. Kedua lansia tersebut pada 21 April 2026 sekitar pukul 3 dini hari, sepeda motor Honda Vario yang mereka kendarai menuju Pasar Bunter tersangkut untaian kabel di tengah jalan. Peristiwa serupa kembali terulang pada Jumat 28 Agustus 2026 dini hari sekitar pukul 1 di Jalan Sukowati, Gemolong, sebelah timur Gereja Santo Petrus. Korban bernama Arityo Sandi, 30 tahun warga Desa Pendem, Kecamatan Sumber Lawang, nyaris kehilangan nyawa akibat lehernya terjerat kabel fiber optik yang membentang liar. Ari menceritakan, insiden bermula saat dirinya mengendarai sepeda motor dari arah timur menuju barat untuk pulang ke rumah. Kondisi jalan dan penerangan yang minim pada malam hari membuatnya tidak melihat adanya kabel yang melintang di tengah jalan. Pasca kejadian, Ari langsung menuju klinik terdekat untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Akibat insiden tersebut, korban mengalami luka sayat di area vital leher serta trauma fisik dan psikis. Merasa dirugikan dan membahayakan warga lain, Ari melaporkan kejadian tersebut kepada pemerintah Kabupaten Sragen melalui saluran laporan bupati.
6: Karena itu kejadiannya Jumat jam 1 dini hari. Tak lihat itu ada 4 box provider, 3-4 perkiraan saya. Ya. Terus saya apa tanya-tanya ke teman dan lain-lain nggak ada yang tahu. Pada akhirnya saya lapor ke kanal resmi Kominfo, lapor ke gubernur bupati. Saya meminta untuk meminta tolong dari pihak entah bupati atau sama dinas yang berkaitan.
7: Menanggapi rentetan kejadian tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Sragen mengambil langkah proaktif untuk memediasi para korban dengan pihak pengelola internet atau provider. PLT Kepala Diskominfo Sragen Dwianto mengatakan setelah menerima laporan pada Senin 31 Agustus, Diskominfo menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk mengidentifikasi pemilik infrastruktur kabel. Dari penelusuran tersebut, pemilik kabel berhasil ditemukan dan pihak ASP menyatakan siap bertanggung jawab dan menyelesaikan permasalahan dengan korban.
8: Kemudian hasil cek secara detail, ternyata yang kemarin kabel kena itu ISP yang sudah bertanggung jawab dan saat ini sudah proses penyelesaian, intinya seperti itu.
7: Dwianto menegaskan bahwa Pemkab Sragen tengah mempercepat pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pembangunan penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi untuk mengatur jaringan internet. Regulasi ini diharapkan menjadi payung hukum yang kuat dan memiliki penegasan aturan bagi penyedia jasa internet. Melalui aturan tersebut, seluruh ISP wajib mematuhi zonasi dan standar keamanan pemasangan kabel agar fasilitas umum aman dipintas warga dan kejadian serupa tidak terulang kembali. Reni Surakarta, Mulyati Isan melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah kota Surakarta terus menggencarkan program sekolah cegah stunting atau skating guna menekan angka kurang gizi pada anak balita. Edukasi gizi yang digelar di Taman Cerdas Nusukan ini menyoroti pentingnya perbaikan pola asuh orang tua dalam memberikan asupan protein hewani yang terjangkau.
9: Secerping atau Sekolah Cegah Stunting ini sebenarnya adalah salah satu program dari Pemkot Surakarta untuk sasarannya adalah pada anak-anak yang resiko stunting atau stunting, terutama adalah orang tuanya.
10: Edukasi pencegahan stunting bagi masyarakat kelas menengah ke bawah tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan pangan, melainkan juga perbaikan pola asuh harian. Kurangnya pemahaman orang tua mengenai cara pengolahan makanan seringkali menjadi faktor utama anak mengalami resiko stunting meskipun ketersediaan bahan pangan di rumah tercukupi. Ahli Gizi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKES Nasional, Dr. Endang Widyastuti, dalam kegiatan Sekolah Cegah Stunting atau Seceting di Taman Cerdas Nusukan menjelaskan, program ini menyasar langsung para orang tua. Pihaknya berupaya membuka wawasan masyarakat agar bisa berdiskusi langsung mengenai cara pemberian makan yang tepat demi mengejar ketertinggalan berat badan anak.
9: Karena di sini ternyata salah satu resikonya anak itu resiko stunting atau stunting itu biasanya meskipun mereka sudah punya makanan yang baik terutama protein hewaninya, ternyata pola asuh pemberian makanannya itu yang rata-rata kurang baik gitu. Sehingga salah satu program ini adalah membuka wacana mereka untuk diskusi langsung dengan pakarnya terkait dengan bagaimana sih pemberian makanan yang baik sehingga pola asuh itu dirubah.
10: Selain masalah pola asuh, Dr. Endang juga menyoroti stigma masyarakat yang kerap menganggap protein hewani penangkal stunting harus berupa daging sapi yang mahal. Padahal kandungan gizi untuk masa emas anak di bawah 2 tahun atau baduta bisa didapatkan dari bahan yang jauh lebih murah seperti telur dan ikan lele.
9: Sebenarnya untuk mencegah stunting atau resiko stunting itu, biar tidak kesana ke arah stunting atau resiko stunting, ya protein hewan itu yang murah-murah aja, tidak harus daging gitu loh. Itu sebenarnya yang pengen saya sampaikan kepada mereka gitu. Jadi telur udah cukup sebenarnya. Itu telur tuh bagus banget loh kandungan gizinya untuk mencegah stunting. Terus nggak harus daging, bisa lele. Lele itu sebenarnya sama seperti daging ini ya, salmon. Padahal sama kan mahal tuh.
10: Melalui pendekatan personal di level komunitas tersebut, pemerintah berharap angka kekurangan gizi di Kota Surakarta dapat terus ditekan. Penuntasan kasus stunting sejak dini dinilai sangat krusial guna menjamin lahirnya kualitas sumber daya manusia di masa depan. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Solo International Performing Arts SIPA 2026 pendengar kemarin malam resmi diselenggarakan secara meriah di Pamedan Puro Mangkunegaran dengan mempertemukan para seniman, budayawan dan delegasi dari dalam maupun luar negeri. Festival ini menjadi wadah perjumpaan keberagaman umat manusia.
11: Solo International Performing Arts SIPA.
12: Gelaran Solo International Performing Arts atau SIPA tahun 2026 resmi diselenggarakan secara meriah di Pamedan Puro Mangkunegaran dengan mempertemukan para seniman, budayawan, dan delegasi dari dalam maupun luar negeri. Direktur SIPA, Irawati Kusumo Rasri, menegaskan bahwa festival ini bukan sekadar panggung pameran estetika, melainkan wadah perjumpaan keberagaman umat manusia. Menginjak tahun penyelenggaraan ke-18, sejak tahun 2009, SIPA 2026 mengangkat tema Kinetic Kinship Beyond Boundaries yang merepresentasikan kekuatan seni tanpa sekat pembatas, medium maupun genre. Irawati memaparkan bahwa tema ini menempatkan seni sebagai energi yang terus bergerak dan mampu merajut persaudaraan di tengah perbedaan peradaban.
11: Pada malam ini, kita berdiri dalam sebuah perjumpaan budaya yang lintas bahasa, lintas tradisi, dan tentu lintas imajinasi pula. Sebuah peristiwa seni, Solo International Performing Art SIPA tahun 2026.
12: Pemerintah Kota Surakarta turut memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas terselenggaranya perhelatan berskala internasional ini karena dinilai memberikan efek ganda yang signifikan terhadap pergerakan ekonomi lokal. Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani secara khusus menyoroti kontribusi program SIPA Showcase Stage dan SIPA Urban Market yang memberikan ruang strategis bagi para pelaku UMKM.
13: SIPA memiliki arti penting bagi kami di Kota Surakarta, baik dalam memperkuat ekosistem seni pertunjukan maupun memperkuat Kota Solo sebagai destinasi wisata budaya dan kota seni pertunjukan.
12: Selain menjadi ajang diplomasi budaya, pemerintah Kota Surakarta juga menekankan besarnya dampak ganda dari penyelenggaraan SIPA terhadap perekonomian lokal. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Pendengar, rentetan erupsi Gunung Anak Krakatau yang melontarkan abu vulkanik tinggi ke angkasa kian mengancam rute lalu lintas penerbangan komersial. Pakar Geofisika dan Mitigasi Bencana Surono menilai ketiadaan curah hujan di musim kemarau membuat material vulkanik itu tidak segera luruh dan berpotensi memicu kerusakan fatal pada sistem mesin pesawat terbang.
14: Sialnya sekarang nggak ada hujan, jadi nggak turun-turun dia terbang kemana-mana.
10: Aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau belakangan ini dipastikan bukanlah sebuah anomali, melainkan siklus alamiah bagi gunung api muda tersebut untuk membangun tubuhnya. Namun, kondisi kemarau panjang saat ini memicu krisis baru karena lontaran material abu halus gagal dibilas oleh air hujan sehingga terus melayang bebas di udara. Pakar Geofisika dan Mitigasi Bencana, Surono menjelaskan, material letusan kasar memang akan jatuh meninggikan puncak gunung sementara abu halusnya terbawa angin. Ketiadaan hujan membuat debu vulkanik tersebut berstatus piknik atau terus berterbangan tanpa arah pasti, termasuk berpotensi memotong rute ruang udara armada pesawat sipil.
14: Terbang dia ke arah mana tergantung angin. Sialnya sekarang nggak ada hujan, jadi nggak turun-turun dia terbang kemana-mana. Nah, bahayanya apa bagi penerbangan? Begitu dia kesedot mesin jet, kalau dia masuk ke ruang mesin, dia akan mengganggu pasokan oksigen. Dia pembakaran nggak ada oksigen, dia mati tuh.
10: Lebih lanjut, penyayang akap Bisa Pambah Rono tersebut menegaskan, abu vulkanik berukuran mikro sangat mematikan bagi dunia aviasi karena mampu menyumbat pasokan oksigen pembakaran mesin jet. Guna menghindari insiden gagal mesin di udara, otoritas penerbangan didesak segera menyusun rencana kontingen rute secara komprehensif.
14: Bagaimana caranya? Nggak bisa. Harus ada kontingensi. Kalau Cengkareng tertutup, kemana harus dialihkan? Ya, Kertajati misalnya. Harus bagaimana penumpang yang harus berpindah ke Kertajati? Harus ada kontingensi seperti itu. Sekarang itu sudah harus ada. Karena Anak Krakatau akan berbuat itu lagi di kelak kemudian hari. Itu sudah pasti. Yang tidak pasti saya tidak tahu kapan.
10: Mengingat karakteristik letusan Anak Krakatau yang kini semakin kuat, skenario darurat seperti pengalihan pendaratan Bandara Soekarno-Hatta menuju Kertajati atau rute alternatif lain harus segera disiagakan. Langkah antisipatif ini dinilai mutlak demi menjamin keselamatan ribuan penumpang yang melintasi ruang udara Nusantara. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, Duta Besar New Zealand untuk Indonesia, Philip Taula, temui mantan Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wali Kota Surakarta Respati Ardi. Kunjungan ini membicarakan kerjasama strategis di sektor pertanian, energi, hingga pengiriman tenaga kerja dan pertukaran pelajar.
15: Prioritas Bapak Presiden Prabowo seperti di bidang agriculture, dairy sector, energi baru terbarukan, dan pendidikan.
16: Duta Besar New Zealand untuk Indonesia, Philip Taula, menjajaki penguatan kerjasama bilateral saat bertemu dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di kediamannya di Surakarta. Pertemuan tersebut membahas berbagai sektor strategis seperti pertanian, industri, pengolahan susu, energi baru terbarukan, dan pendidikan yang diselaraskan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto. Philip Taula menambahkan pihaknya sangat komit untuk terus mendukung program-program prioritas pemerintah Indonesia dengan memanfaatkan potensi besar yang dimiliki kedua negara.
15: Mengenai kerjasama antara Indonesia dan New Zealand, pengalaman saya sampai sekarang sebagai dubes mewakili pemerintah New Zealand yang sudah jalan dengan pemerintah Indonesia, yang kami coba align dengan prioritas Bapak Presiden Prabowo seperti di bidang agriculture, dairy sector, energi baru terbarukan, dan pendidikan, yang khususnya bidang-bidang seperti itu. Dari pengalaman Bapak Jokowi yang pernah berkunjung ke New Zealand, beliau bilang bahwa melihat banyak potensi untuk meluaskan kerjasama antara New Zealand dan Indonesia. Jadi ini kesempatan yang baik untuk saya bisa jelaskan apa yang kami sedang lakukan dengan Indonesia dan pentingnya untuk pemerintah New Zealand untuk terus mendukung prioritas government Presiden Prabowo.
16: Selain menemui Joko Widodo, Dubes New Zealand juga bertemu dengan Wali Kota Surakarta Respati Ardi. Pemkot Surakarta memanfaatkan momentum ini untuk menjajaki peluang pengiriman tenaga kerja serta program pertukaran pelajar di bidang teknologi pertanian atau agritech bersaing di sektor bercocok tanam dan peternakan.
17: Saya ingin mengirimkan banyak tenaga kerja ke sana, ada peluang bagus sekali, banyak di bidang agritech, agriculture. Nah, kita akan dorong ke sana supaya mereka bisa punya pengalaman 1-2 tahun dan kembali ke Indonesia akan mengembangkan hal yang baik itu di Indonesia. Isunya isu tenaga kerja dan isu pendidikan ya, tadi. Kita akan kirim beberapa mungkin pelajar ya, untuk student exchange itu pertukaran pelajar. Tadi Pak, belajar untuk agri, untuk bertani.
16: Saat ini pemerintah Kota Surakarta bersama Dubes New Zealand masih mematangkan detail kerjasama tersebut agar bisa segera direalisasikan dalam waktu dekat. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Musim kemarau yang panjang pendengar tidak hanya berdampak pada persoalan air bersih bagi warga lereng Merapi Kemalang Klaten, tetapi juga kesulitan mendapatkan rumput hijau untuk ternak mereka. Sehingga sudah cukup banyak warga di tempat itu menjual ternaknya untuk membeli rumput. Berikut Adam Sutanto menurunkan laporannya.
18: Rumput sudah kering dan itu pun kita membeli dari bawah juga mahal. Ini ya, kita misalkan ibaratkan kita memelihara sapi mungkin untuk membeli pakan ya jual pedetnya atau jual, kalau misal punya kambing ya jual kambing.
19: Musim kemarau yang panjang kurang lebih 3 bulan terakhir telah berdampak terhadap para pemilik ternak di kawasan lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan rumput hijau karena hampir seluruhnya mengering. Si Hono, salah seorang warga di Sategal Mulyo, kepada RRI mengatakan sekarang ini warga di wilayah itu tidak hanya kesulitan mendapatkan air bersih, tetapi juga kesulitan mendapatkan rumput hijau untuk ternak mereka. Rerumputan yang ada di kawasan lereng Merapi kini sudah mengering karena kemarau panjang.
18: Kita merasakan kesulitan pakan ternak dua bulan akhir inilah. Itu merasakan sangat luar biasa karena kering di daerah sini, rumput sudah kering dan itu pun kita membeli dari bawah juga mahal. Ini ya, kita misalkan ibaratkan kita memelihara sapi mungkin untuk membeli pakan ya jual pedetnya atau jual, kalau misal punya kambing ya jual kambing.
19: Dikatakan selama 2 bulan ini dirinya sudah menjual kurang lebih 12 ekor kambing, mengingat harga ternak kambing cukup murah. Satu truk pakan ternak berupa jerami atau gamberangan kurang lebih Rp800.000 dan hanya cukup untuk kurang lebih 12 hari untuk 6 ekor sapi dan belasan kambing. Ia juga mengaku beban masyarakat dampak musim kemarau sekarang ini cukup berat untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan juga membeli rumput. Kondisi yang sama juga terjadi di wilayah Desa Balerante, Kemalang Klaten. Kepala Desa Balerante, Sukono, kepada RRI mengatakan para pemilik ternak kini cukup mengalami kesulitan mendapatkan rumput hijau di kawasan lereng Merapi karena mengering, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak harus membeli.
20: Kemarau yang agak lumayan panjang, jadi untuk karena juga kemarau yang agak lumayan panjang, jadi untuk kebutuhan pakan ternak agak kesulitan. Alternatifnya ya ambil jerami.
19: Warga lainnya, Jainu, mengatakan dampak musim kemarau cukup dirasakan warga atau para pemilik ternak di lereng Merapi Desa Balerante. Banyak dari para pemilik ternak selain membeli juga menggunakan alternatif lainnya untuk pakan ternak, yakni menggunakan batang pisang atau daun bambu. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke Karanganyar sekarang. Pemerintah Kabupaten Karanganyar terus memperkuat ketahanan pangan daerah melalui program kelestarian lingkungan dan peningkatan populasi ternak. Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar, Feriana Dwi Kurniawati mengatakan, Dispertan PP menyebar belasan ribu benih ikan di dua waduk bersamaan dengan penggemblengan puluhan petugas kawin suntik sapi. Berikut laporannya.
21: Tebar benih ikan untuk merawat alam.
22: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan menggelar aksi pelestarian lingkungan dan penguatan sektor peternakan secara simultan. Sebanyak 15.000 ekor benih ikan nilem dan tawes ditebar secara serentak di dua titik, yakni Waduk Lalung yang dihadiri langsung oleh Bupati Karanganyar, serta Waduk Jelantah di Kecamatan Jatioso. Aksi tebar benih yang memanfaatkan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia serta Hari Ulang Tahun ke-81 Provinsi Jawa Tengah. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karanganyar, Feriana Dwi Kurniawati, menjelaskan pemilihan jenis ikan nilem dan tawes dinilai sangat tepat untuk menjaga keseimbangan ekosistem waduk. Hal ini lantaran jenis ikan tersebut memakan sisa bahan organik sehingga secara alami mampu mencegah pendangkalan waduk tanpa merusak populasi spesies lokal lainnya. Guna memastikan keberlanjutan ekosistem perairan tersebut, Variana mewanti-wanti masyarakat agar tidak mengarungi waduk dengan cara destruktif. Penggunaan bahan kimia, racun maupun alat kontak listrik secara tegas dilarang keras karena dapat memusnahkan benih ikan yang baru berkembang.
21: Ikannya berupa ikan nilem dan ikan tawes di Lalong 7.500 ekor, di Jatioso, di Lantah 7.500 ekor, jadi total 15.000 ekor. Dalam rangka peringatan HUT RI yang ke-81.
22: Lebih lanjut, Feriana menuturkan Pemkab Karanganyar juga mengumpulkan puluhan petugas inseminasi buatan, dokter hewan, serta pengamat pakan di Pusat Kesehatan Hewan Karanganyar. Pembinaan intensif ini menyasar 37 petugas inseminator yang tersebar di seluruh kecamatan, guna mempercepat pemulihan populasi sapi lokal yang sempat menurun pasca musim kurban Idul Adha. Dalam kesempatan tersebut, para petugas inseminator diminta untuk membangun kedekatan emosional serta mengedukasi para peternak agar proses pemeliharaan sapi berjalan optimal dan bebas dari ancaman penyakit hewan menular.
21: Dengan adanya penyuluhan ini kan petugas semangat nanti menyuntiknya lebih intens dan populasi produksi hewan khususnya sapi ini bisa terjaga. Seperti program pemerintah saat ini kan daging sapi masih impor. Diharapkan kita bisa mengurangi sedikit demi sedikit impor itu.
22: Adapun melalui penguatan layanan kawin suntik dan vaksinasi PMK yang rutin di lapangan, pemerintah Kabupaten Karanganyar optimis produksi daging sapi lokal dapat terus meningkat, sehingga mampu menyokong kebutuhan pangan daerah sekaligus mengurangi tergantungan pada daging impor. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Demikian seluruh rangkaian warta siang RRI Surakarta hari ini pendengar. Sebelum berpisah kami sampaikan warta utama. Komisi 4 DPRD Kota Surakarta menyoroti pemanfaatan sejumlah fasilitas di SD Negeri Bororejo Jagalan belum optimal untuk mendukung kegiatan pendidikan. Radio Republik Indonesia konsisten melestarikan budaya sekaligus beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui berbagai program inovatif. Saya Nana Hardan bersama tim redaksi siang. Terima kasih perhatian Anda dan selamat siang.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Pendengar Jam Santai, sudah saya putarkan lagu-lagu Anda yang request by WA ya. Semuanya kayaknya udah ya yang masuk awal tadi. Jadi semoga bisa dinikmati lagu-lagu request Anda by WA. Saya mau tanya sama Anda ya sebelum sambil telepon. Saya itu mau tanya kebiasaan kecil yang ternyata sulit ditinggalkan. Nek Nuri ngupil kayaknya. Kok jorok ya? Apa Nur? Apa Nuri kebiasaan kecil yang sulit ditinggalkan? Bangun siang ya. Iya. Saya mau buka telepon dulu. Halo, selamat siang Jam Santai.
1: Selamat siang Jam Santai.
0: Bu Endang, kebiasaan kecil yang susah dihilangkan apa?
1: Apa ya Mbak? Kok lupa lagi?
0: Oh, berarti nggak sadar ya? Ada pasti kebiasaan
1: pasti
0: kecil.
1: Ada.
0: Oh ini suka ninggal-ninggal ini apa? Ninggal-ninggal pekerjaan. Saya suka gitu loh. Yes. Nyapu belum selesai udah nyandak lainnya.
1: Oh nah itu ya.
0: Oh lah ya kan.
1: Lah itu kan kurang apa nggak biasa? Nggak? Biasa lembar itu
0: ya, enggak, ya, nyambi itu, apa ya, itu gitu biasa loh. Kan kebiasaan kecil kan nanti tahu-tahu nyapunya lupa yo.
1: Nyapu dulu tuh aku pernah nyapu tau Mbak. Terus mau buang sampah nek Cikra itu ya zaman di Cikra. Terus satu gini Mas, uncalno Cikra aku Mas, pikir saya uncalno ke saya gitu loh. Lah sama kakak sakit uncalke waduh lewat enggak ke saya. Lah piye kamu kan uncalke? Lah jare kan uncalke gitu.
0: Iya. Bu Endang lagunya apa?

0: is Mbak Rere, Citra Muah-Muah, Kuratil, Beginem, dan semuanya Mbak.
1: Dan semuanya saja nge, baik.
0: Semuanya saja Mbak Nana, sehat selalu.
1: Amin, Bu Endang.
0: Oh iya, selamat ulang tahun untuk RRI.
1: Betul, alhamdulillah dapat ucapan saya. Nge, amin, terima kasih. Kurhatiannya. Amin, amin.
0: Juga senang semua sama penyiarnya.
1: Semoga begitu, amin, amin. Tambah berkenan semoga nge. Matur nuwun ya Bu Endang ya.
0: Pokoknya penyiarnya luar biasa.
1: Luar biasa, besar-besar ya. Baik. Suan Bu Endang. Kenapa bisa? Bisa.
0: Oke, nggih. Matur nuwun ya, Mbak Nana.
1: Nggih, sami-sami Bu Endang di Sukoharjo. Saya mau buka lagi siapa berikutnya. Boleh masuk dan pilih-pilih lagunya. Kebiasaan kecil apa yang susah Anda tinggalkan? Ya, gigit-gigit kuku. Ya toh, buang sampah sembarangan. Terus mandi kalungan anduk kemana-mana rasido mandi ya. Kalungan anduk ngalor ngidul jare mau mandi. Malah gur kalungan anduk tok ya. Apa kebiasaan kecil Anda yang susah ditinggalkan, pendengar? Atau suka ini, suka telat ngisi bensin. Wah, anggur wis entek baru anu ya, baru diisi. Saya mau buka lagi teleponnya. Siapa di telepon? WA call-nya ya. Halo, Pak Tri kayaknya. Pak Tri, selamat siang. Jam ya, santai.
2: Siang, jam santai.
1: Pak Tri, kebiasaan kecilnya apa, Pak Tri?
2: Waktu masih kecil.
1: Enggak, kebiasaan yang susah dihilangkannya Pak Tri punya sehari-hari.
2: Nyapu-nyapu halaman rumah, Mbak.
1: Oh, itu?
2: Luar rumah tapi. Luar rumah. Dalam tapi luar rumah ini, Mbak.
1: Oh, itu hari, mau dihilangkan itu, kebiasaannya?
2: Enggak. Tampaknya itu.
1: Oh, gitu. Iya.
2: Halaman itu, Mbak.
1: Iya.
2: Mari kan, gen kula kan tesih. Anu Mbak, pagar hidup.
1: Kan, jadinya memang punya kebiasaan nyapu gitu ya, bukan kebiasaan yang dihilangkan mah itu ya. Ya harus diteruskan itu kalau itu ya. Pak Tri, lagunya apa dulu Pak Tri?
2: Oh, Helen Sparingga Mbak.
1: Apa? Hitam. Helen Sparingga yang hitam, ya boleh. Monggo Pak Tri kalau mau kirim, itu tadi kebiasaan tadi sudah temanya. Monggo. Kalau mau kirim.
2: Kemudian kagum Bogatras, kagak didik kagak. Kagum Cestewan Kalimantan. Kemudian barang masih di Batam. Kemudian kagak Kebuyan, Bunda Karta Fitri, Tembolo Lali. Kemudian kagum Mas Bima Kartosuro. Kemudian kagum Bintari Kanur, Bapak Yanto, Daya Keluar Tentara Madu, Gitu Matang Kimen, Bapak Kris, Bapak Beni, Bapak Mulati, Bapak Paiti, Bapak Papiruti, Bapak Bambang Muda Kusumo, Bapak Bejo, Mas Bejo Jambi. Sekarang kagam Bapak Maluyo Sultan, Bapak Cu, Mas Ahmad Faisal, Bapak Srianto Talangsari, Gitu Matu Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yami Bedan, Mbak Tindi, Mbak Uma, Mbak Marti Truberi, Mbak Citra Astari, Mbak Sri Maharan Strali, Gitu Matu Mbak Dewi, Mbak Sri Hastini, Gitu Matu Bunda Menti, Bunda Ragil, Bunda Lisa, Bunda Mutista, Bunda Sri Widastri, Bunda Sri Handayani, Bunda Sri Sukarjo, Gitu Mateng, Bunda Hajasri, Sukengja, Bunda Ginum, Bunda Temuwati, Mbak Tarmi, Yang Sunu, Yang Kurul, Sri Sukarjo, Bunda Atri Yatan, Bunda Tifah, Bunda Tari, Bunda Natasya, Bunda Sri Atun, Bunda Isma, Bunda Rondadani, Bunda Nuti, Bunda Sri Kepapung, Bunda Nur Musuhan, Gitu Mateng, Bunda Wika, Monosopo, Bunda Fitri Sukarjo, Bunda Nini Sartini, Gitu Mateng, Bunda Umi Karim, Gitu Mateng Kakak Kuda Papua, selamat sore, Gitu Mateng Bobo Kasmus Gede, Sugeng Siang, Gitu Mateng Sedaya Kang dan Jam Santai Menikah, Sugeng Siang, Salam Sehat, Salam Sejahtera, Salam Sehat, Salam Budaya, Gitu Mateng Mbak Nana, Hadian Santosa, Rasa Pinaringan, Kabupaten, Kelancaran, Kesarasan, tugas binatang juga atas berkat limpah sayangkang barokah.
1: Amin. Matur nuwun Pak Tri di Boyolala ya. Oke, thank you ya Pak Tri ya. Sudah semua dikirimi kayaknya. Kalau Pak Tri di awal begini pasti pada giandul ya. Ya wis ndak popo. Yang pengen gabung di 6380555 bisa, lalu 0813900155255 juga bisa.

0: selamat siang, jam santai.
1: Jam santai.
0: Pak Benny.
1: Iya Kak Nana, cantik.
0: Dari mana kok gobios?
1: Dari pasar.
0: Ya ini nang pasar ya.
1: Lawan-lawan di sana pasar.
0: Iya.
1: Dari sini gobios.
0: Nah iya, lawan panas-panas kok malah keluar ya.
1: Selamat ulang tahun Kak.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Yang ke
0: 81.
1: Bahasa Belandanya itu 81. Semoga sukses. Tambah baik acaranya. Penyiarnya juga cantik-cantik.
0: Amin.
1: Jadi tambah oke.
0: Amin. Sapa ngerti ya?
1: Mesti diamini kan.
0: Oh, pianter banget. Pianter banget nek ngono bagian itu ya.
1: Banter ter. Iya pasti betul.
0: Iya, amin. Nggih. Terus amin. Kalau Pak Benny punya kebiasaan kecil yang susah dihilangkan?
1: Wah, kecil. Kalau pagi itu pasti suruh nyapu itu soal latar itu loh Kak.
0: Oh, terus?
1: Gue yang boyo nanti pegel tenan. Ya. Setiap pagi gue ya sampahnya terus dibakar kan terus api-api bang masih pagi kan.
0: Oh, gitu.
1: Dulu masih dingin. Wes, gue yang guru nyapu jane susah aku ya. Aning jatahnya terus nyapu kok.
0: Iya.
1: Latar itu.
0: Oke. Okay.
1: Jembar saya kira di latar Kak, tidak diiris. Lagunya ya Kak.
0: Apa lagunya?
1: Lagunya Menanti Kejujuran Nike Ardila ya.
0: Nike Ardila yang Menanti Kejujuran. Oke, okay, boleh.
1: Salamnya buat Bunda Modesta, Tanto Tanti, Bunda Elisa. Ayo Bunda ini ngomong Pak Tri masuk Sanduli. Bunda Raki, Bu Endang, Mbak Jumere, Bunda Tipa, kemudian Mbok Nah, Mbok Nah Pasar lagi itu loh Kak.
0: Iya.
1: Terus Bu Dimenti, Pak Tian, Pak Kris, Pak Sarti, Begonang, Bapak Mulati, Pak Petri, Pak Srianto Tawangsari dan semua tanpa
0: dan
1: terkecuali.
0: Semuanya tanpa kecuali, nggih.
1: Buat Kak Nana yang
0: saya
1: cantik, semangat terus.
0: Semangat.
1: Belanjanya mudah. Okay?
0: Amin. Ya Allah, ngene iki lho sing diharap-harap dongane ya.
1: Salamnya buat putra-putrinya ya selalu sehat.
0: Amin.
1: Tambah semangat menjadi amin. Anak yang soleha.
0: Amin, amin. Soleh bukan soleha, Pak.
1: Soleh, soleha.
0: Soleh aja.
1: Oh, soleh aja. Putra berarti.
0: Iya.
1: Ya, tambah pintar.
0: Nggih, amin.
1: Itu makili ayahnya.
0: Amin,
1: yang ganteng. Titi saja. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Benny ya. Ada siapa di WhatsApp? Saya bacakan yang sudah saya putar tadi lagunya ya. Bu Agustin, lagunya sudah saya putar, Shalom Seven, Bunga di Tepi Jalan. Buat semua pecinta jam santai yang ikut menikmati ulang tahunnya RRI ke-81 bahagia bersama lewat udara dengan angkasawan-angkasawati RRI yang jadi teman sehari-hari para penggemarnya. Amin. Mbak Nana sehat berkah barokah rezekinya. Amin. Matur nuwun Bu Agustin. Lu nuwun ya Mbak, lagunya sudah diputar. Nggih Bu Agustin. Lalu yang sudah saya putarkan lagi juga adalah mana tadi ya? Bu Embun di Mojolaban. Oke, gak ada requestnya sih kalau ini. Semangat siang ya Mbak Nana. Selamat buat RRI. Semoga semakin sepuh usianya, semakin gagah perkasa di udara. Amin. Matur nuwun Bu Embun. Doanya, doa yang luar biasa ya. Sepuh tapi tetap gagah ya dong. Lalu ada Bu Retno Hardani. Yang ini sudah saya putarkan. Ada Kamu Hari Mukti tadi lagunya. Mbak Nana, saya selalu diberikan rezeki berlimpah, berkah barokah, selamat ulang tahun RRI, tetap jaya di udara, tetap di hati para pendengar. Salam kagem Mbah Tarmi, Pak Tri, Pak Muladi, Bu Modesta, Bu Endang Cemani, Bu Ragil. Oke, matur nuwun ya Bu Retno. Buning di Jaten Mbak Nana, derek pilo sungkowo nggih. Matur nuwun nggih Buning. Amin. Terima kasih Buning di Jaten atas simpatinya. Matur nuwun dan selamat mendengarkan jam santai ya Buning. Pak Sardi juga sudah saya putarkan nih lagunya Terlalu Manis dari Slang ya. Kata beliau nih buat Mbak Ria yang penuh ceria. Metugas, doa dari sini semoga tetap sehat. Wah, tidak gula Mbak Ria ya aku ya. Salam untuk Pak Beni, Pak Mudadi, Pak Cu, Pak Tri, Bu Elisa, Bu Agustin, Bu Ragil, Bu Menti, Bu Tanti, Bu Endang Sukoharjo. Begitu. Nggih matur nuwun nggih. Pak Sardi, lalu Pak Faiz juga keroncong protol tadi dari Bon dan Prakoso sudah saya putarkan. Salam Umi Elisa, Umi Modesta, Umi Endang, Umi Ragil, Abitri, lalu Uhti Aisyah dan semuanya saja. Oke. Yang belum saya baca tunggu ya, nanti saya baca. Saya mau putarkan sesi potret dulu lagu

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook, video yang diklaim menampilkan erupsi Gunung Anak Krakatau pada Minggu 6 September. Video ini dibubuhi narasi yang mewanti-wanti agar warga mempersiapkan pelampung karena erupsi dapat memicu tsunami setinggi 20 meter. Faktanya pendengar, klaim itu tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah menelusuri sumber unggahan video menggunakan teknik reverse image search, hasilnya video ini identik dengan unggahan akun TikTok @scarymoment8 pada 19 Agustus 2026 sebelumnya. Video itu merupakan erupsi gunung api di dekat ibu kota Islandia, semenanjung Reykjavik, yang terakhir kali meletus pada 5 Agustus 2025. Lebih lanjut, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria memastikan erupsi Gunung Anak Krakatau kali ini terbilang kecil dan tidak memicu tsunami seperti pada tahun 2018 silam.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Halo?
1: Aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Jam Santai masih terus Anda dengarkan yuk. Sekarang menelpon lagi, menelpon di 081-3901-5525 untuk bisa request lagu-lagu. Kebiasaan Anda yang susah dihilangkan itu apa? Coba ngalor ngidul, pakai andok mau mandi. Orang mandi-mandi ya. Ada yang begitu? 638-55 dulu. Halo, selamat siang Jam Santai.
1: Halo, selamat siang Jam Santai.
0: Bu Yatmi.
1: Oh, betul. Betul sekali.
0: Monggo Bu Yatmi.
1: Iya.
0: Lagunya Mita apa dulu?
1: Mita Lestari, Mbak.
0: Mita Lestari yang apa?
1: Iya. Aku punyanya punya hati, Mbak.
0: Aku punya hati. Aku cuma punya hati ya, hati, boleh. Iya. Kalau Bu Yatmi ada kebiasaan yang susah dihilangkan?
1: Sering gerenang-gerenang sendiri.
0: Gerenang-gerenang dewe.
1: Karena aku enggak sesuai dengan.
0: Lah, aku ngerasani sapa kayak gitu itu.
1: Artinya begini. Enggak ada kenyataan loh.
0: Gerenang-gerenang.
1: Padahal tahu itu salah, tapi iya. Tetap baik enggak bisa ngilangin.
0: Iya. Nggih. Mau kirim boten Bu Yatmi?
1: Iya, kirim sedikit saat Bu Elisa. Bu Elisa di Pajang. Makasih ya Bu Elisa.
0: Oh, semuanya aja, Mas. Oh, semuanya aja, nggih.
1: Makasih, Mas.
0: Gitu saja. Matur nuwun Bu Yatmi.
1: Kalau tidak klek karo pikirane karo kenyataan.
0: Nggih. Matur nuwun Bu Yatmi, sami-sami Bu Yatmi di Pedan. Iya ya, betul enggak sih? Sekarang ada Bu Menti iki nek karo iki mesti padu ayo. Bu Menti.
2: Alhamdulillah iso masuk.
0: Wong yo saben dina padu wae kok yo gur telepon nek to Bu.
2: Ketemu Dinda siji angel po.
0: Angel yo. Harus melewati paparasi dulu.
2: Tema Mbak, sing ga iso ngilangi apa Mbak?
0: Apa?
2: Upil.
0: Terus diteleh ngendi Bu? Diteleh ngendi?
2: Cici ya Mbak.
0: Tenan. Janji sih nan Bu Menti. Ya wis, wis usah dibahas engko malah dadi tekan ngendi ya. Lagunya. Lagunya apa? Lagunya apa Bu Menti?
2: Apa Mbak?
0: Apa?
2: Lagu apa tuh? Aku puterke Sugianto nata Mbak sing tahun 80-an.
0: Ii Sugianto.
2: Pilih nama, nek benane ora sing tuwa
0: yo pilih kaya. Wis ngrepoti aku nek milih kene iki.
2: Iya, lah aku ngarani salah.
0: Iya.
2: Nek kono kan ngedep tulisane.
0: Iya. Ii Sugianto nggih.
2: Anu buat tadi Pak Ben nyeluk aku mbok mentik to.
0: Lah wong yo wis wayahe kok yo.
2: Ya bar mbok enak terus aku mbok mentik. Aku guyon. Padahal anu
0: itu kebablasan mungkin tadi yo. Seindah rembulan?
2: Ya, ren apa-apa, Mbak.
0: Seindah rembulan ya.
2: Cinta ini sengguri Mbak tak kirim-kirim saya ngelak di sana ini ya. Bunda Elisa, Bindang tadi, Pak Bindang tiga-tiganya, Bu Binem, Terumalan nanti tahun, ya kiki wai.
0: Lah siapa tau Bu? Kok sik tau ini karo tak sambi lho Bu. Siapa lagi?
2: Uyuning,
0: Mbah Tarmi.
2: Pak Riri, Pak Tris. Tapi nama enggak anu masuk toh. Paris ya anu martabak ini.
0: Iya.
2: Wes Mbak Nini mesti protes aku enggak ngerti sebut. Mbak Tanti, Bunda Wisnu. Semua monitor tanpa terkecuali. Mohon maaf yang belum disebut.
0: Iya, oke banget Mas harus disebut loh.
2: Iya, masuk sendiri.
0: Oh, masuk sendiri ya.
2: Oh, aku didukani Mbak Nana.
0: Ora yo.
2: Ya terima ternuhun. Mbak Nana.
0: Saya.
2: Saya selalu.
0: Amin.
2: Tetap semangat.
0: Amin.
2: Cuan banyak.
0: Cuan ya.
2: Kapan jajak ke aku?
0: Ya Allah, amin. Dada jajak ke lo, saya rada angel yo.
2: buntute iku sing
0: buntute ra penak ya.
2: Nah itu.
0: Nggih
2: Bu Menti. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Menti. Satu lagi boleh? 638055 bisa. 081-3900-15525 juga bisa. Halo, selamat siang jam santai.
3: Selamat siang jam santai.
0: Bu Siti, ini mesti.
3: Selamat siang, Mbak Nana.
0: Selamat siang, Bu Siti. Sehat, lemu ginuk-ginuk, Bu Siti.
3: Sama. Semur apa-apa yang penting sehat, Mbak. Iya.
0: Bu Siti ngerasake lagu mboten?
3: Lagu ini tahun berapa?
0: Tahun 90 paling lama dong.
3: Yang baru?
0: Yang baru sampai baru boleh.
3: Tahun
0: 20 lah, 20, 21, 22 bisa. 20,
3: 21, 22 bisa. Mm-hmm. Ya aku minta Baginda saja.
0: Yang?
3: Aku pasti tahu.
0: Aku pasti tahu, ya.
3: Iya.
0: Boleh mau kirim bata.
3: Mbak Nana.
0: Saya.
3: Selamat bertugas. Semoga tidak merasa capek. Selalu sehat walafiat dan selalu penuh semangat.
0: Amin.
3: Buat Bu Menti, Bu Agusti,
0: iya.
3: Bunda Dari, Bunda Bella, Bunda Lis. Bunda tadi Bunda Yatmi.
0: Ya, ya
3: Bu, dari Klaten.
0: Bu Yatmi di Pedan kalau enggak salah.
3: Pedan Klaten. Iya, buat Bu Ginem, buat Mbak Dewi, Mbak Distra, Mbak Martini, Mbak Dewi, Pak Benny, Pak Bambang Murdo, Mas Andi yang di Batam, Mas Bima yang di Kartosuro, Mbak Ayu juga yang di Solo, Mbak Ayu juga yang di Maluku sana. Semuanya selamat siang, selamat mendengarkan. Begitu saja.
0: Begitu saja, Bu Siti. Sama-sama.
3: Selamat siang,
0: Bu Siti. Terima kasih Bu Siti, saya ke WhatsApp dulu, WA chat dulu. Terima kasih untuk yang udah menunggu-nunggu WhatsAppnya dibaca. Bu Fitri di Sukoharjo, hai Bu Fitri. Kebiasaan kecil yang gak bisa hilang Mbak Nana. Kalau mau tidur kalau mau tidur pegang udel puser Mbak Nana. Aduh, kepiye Bu? Mau gak tak baca Yopi ya, dibaca Yopi. Ya, mau request lagu Mbak Nana. Kirim buat semua saja pecinta jam santai. Kak Mbak Nana, saya semangat selalu, nggih. Bu Widri, terima kasih kejujurannya ya Bu Widri. Saya kok relate ya. Lalu Bu Nini Sardini juga masuk. Selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI Mbak Nana. Semoga makin jaya, makin banyak pendengarnya, menjadi wadah pendengar untuk berkarya. Amin. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Mbak Nana, aku tadi di RRI lo, kok gak ketemu Mbak Nana tadi pas nengok Pro 1 yang siaran Mbak Ria. Mungkin saya belum ada tuh ya. Eh ada deh, saya dari pagi tapi sembunyi Bu Nini. Bu Eni Sudarmi di Delanggu juga masuk. Bu Eni, Mbak Nana siap ulang ulang setiap pulang. Salah ya. WhatsApp yang terakhir ya Bu Eni ya. Jam santai Mbak Nana, selamat siang Mbak. Kebiasaan Bu Eni tiap mau keluar rumah harus lihat kompor nyala apa mati. Bagus mah itu ya. Pernah lupa, udah sampai di masjid, udah gelar sajadah, lari keluar masjid, pulang hanya lihat kompor. Salam buat penyiar RRI, selamat tambah umur RRI yang ke-81, tetap jadi udara. Salam untuk pendengar RRI, sehat semua. Nyuwun lagu dari Krisya. Krisya tadi sudah saya putarkan, Kala Cinta Menggoda, nggih Bu Eni, semoga senang sama lagunya. Papi Rudi, selamat siang Mbak Nana, senang bersua lagi dengan Mbak Nana. Semoga Mbak Nana selalu sehat, tetap etes. Wah, demi menyenangkan pecinta jam santai. Amin. Papi, kesukaan saya sejak kecil tuh apa ini? Taktik-taktik ngerjain apa aja, pokoknya tidak diam alias gerak terus. Oh gitu. Selamat ulang tahun ke-81, nggih, sekali di udara tetap di udara. Mau salam-salam untuk Pak Tri, Pak Kris, Kak Siti Aisyah di Kalbar, Kak Puja di Bintuni, Ibu Tifa, Ibu Endang Dicemani, Bu Ragil, Bu Rere, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Nini Sardini, Bu Wisnu, Bu Menti, Bu Hajah Sri, lalu Bu Tanti, Lek Karim, Ananda Citra yang Ayu, dan semua tresnawan Jam Santai. Terima kasih Pak Benny WhatsApp-nya, selamat mendengarkan Jam Santai. Mbok Nah di Pasar Legi juga masuk nih. Mbak Nana sehat je? Nje Mbok Nah. Tetap jaga pola makan dan staminanya. Amin. Selamat hari radio, tetap jaya di udara. Minta diputarkan 17, selalu jaga hatimu, atau Naif. Salam penuh berkah untuk Bu Dini, Bu Ragil, Bu Endang Cemani, Bu Elisa, Bu Muharsi, Mbah Tarmi, Mbak Tanti, Citra Muah-Muah, Papi Rudi, lalu Pak Muladi, Pak Benny, dan semua monitor terkasih. Mbak Nana, metugas sukses selalu, lancar rezeki, bersyukur. Amin. Kebiasaan jelek gak bisa hilang, Mbak Nana, gigitin kuku. Awas kena kuman ya. Lalu ada Pak Bejo. Selamat siang Mbak Nana, Mat Ultah RRI jaya di udara, abadi di hati. Salam sehat untuk kru Pro 1 tanpa kecuali, lagunya Manut aja buat Mbak Nana yang baik hati dan sabar. Kok koyok pramuka yo, penggembira selalu. Kebiasaan yang tidak bisa ditinggal. Duh ini gak enak nih bacanya. Ngupil katanya. Kok podo bumenti yo. Pak Bija, matur nuwun. Terus ada siapa lagi? Masih banyak ya. Satu lagi, Bu Lastri di Jaten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Nana. Selamat siang. Selamat HUT RI ke-81 ya. Semoga tetap jaya di udara, makin banyak pendengarnya. Lagunya Manut Mbak Nana. Salam-salam ngikut Pak Tri Boyolali, juga semua pendengar Jam Santai dimanapun berada. Metugas Mbak Nana, moga enggak lekas capek. Amin. Apa anjit? Itu ya, itu dulu ya. Masih ada yang belum terbaca sih. The Bagindas dulu lagunya Aku Pasti Tahu.

Dari Mita Lestari pendengar, rupanya membawa kita ke saat-saat akhir kita di jam santai. Thank you dulu untuk yang sudah mewasap tapi belum terbaca nih, Bu Mulasih ya. Mbak Nana, request lagu Afgan. Salam-salam buat semua pecinta jam santai ya Mbak. Makasih. Boleh Bu Mulasih, cuma nanti waktunya kalau ada bisa diputarkan Citra ya, semoga ya. Iya gak sih? Ini hari apa? Jumat kan? Kok gitu? Ya, yeah. Thank you ya Bu. Siapa tadi? Bu Mulasih. Sehat semangat Bu Mulasih. Modesta juga udah masuk. Kasih saya gambar tumpeng. Gambar doang tapi ya. Semoga tambah sukses Mbak Nana, tetap jaya, tambah banyak penggemarnya sekali di udara, tetap di udara. Kebiasaan saya itu ngupil. Kok gila di kafe yo. Salam-salam buat Pak Muladi, Om Benny, Mas Faiz, Pak Kris, Bu Potri, lalu Bu Endang Sukoharjo, Bu Retno Hardani, Bu Mentik, Bu Endang Cemani, Bu Ragil, Bu Heru, Bu Muharsih Wonogiri, Bu Nini Sardini, Bu Agustin, Mbak Citra Muah-Muah, Mbak Martini Strawberry. Mbak Nana sehat selalu ya Mbak, amin. Matur nuwun, Bu Modesta doanya, Bu Endang Sri Handayani juga masuk. Kebiasaan waktu kecil itu taruh handuk di mana saja gitu Mbak Nana. Selamat hari jadi ke 81 untuk RRI Pro 1 sampai Pro 4 begitu, selalu jadi udara, mengudara sepanjang masa, banyak pendengarnya. Juga salam buat Mbak Tanti, Papi Rudi, Mbok Nah, Bu Retno Hardani, Bu Rere, Bu Elisa, Mbak Citra. Salamnya ngikut Pak Tri tadi ya Mbak Nana. Untuk semuanya aja makasih Mbak, sehat selalu untuk Mbak Nana. Salam juga buat Bu Modesta dan Bu Menti. Gih Bu Endang, terima kasih. Putri masuk juga. Selamat ulang tahun ke 81 RRI Mbak Nana. Semoga semakin banyak pendengarnya, amin. Menyampaikan berita dan hiburan yang berkualitas, amin. Dan menjadi teman setia, amin ya. Salamnya sama dengan Pak Tri aja, lagunya Dere. Matur nuwun Putri. Lalu ada siapa yang belum? Bu Ika Nur. Betul ya, jam santai Mbak Nana. Selamat hari lahir ke 81. Semoga jaya di udara. Frekuensinya makin clear dimanapun berada, selalu dimudahkan dan dilancarkan semua urusan angkasawan-angkasawatinya. Amin. Pantang terus ya Mbak, cuaca Colomadu Barat sangat panas sekarang. Ngeyop ya Ibu Ika, jangan pepanasan, oke? Bunda Tifa juga masuk. Mbak Nana, kebiasaanku tuh bangun tidur molet dulu sambil berdoa masih diberi umur bisa menghirup udara, terus senam peregangan persendian masih duduk di tempat tidur. Ini mah bukan kebiasaan yang harus dihilangkan ya. Lagunya ngikut semua Mbak Nana, seneng gitu rasanya. Boleh seneng sama lagu-lagunya kan ya. Salam untuk Papi Rudi, Pak Tri, Pak Beni, Pak Kris, Bu Mentik, Bu Elisa, Bu Ragil, Bu Ginem, dan pendengar semua tanpa kecuali Mbak Nana. Selamat bertugas ya selalu, amin. Matur nuwun nggih Bu Bunda Tifa. Cik Lingling juga masuk ya. Hai Cik. Mbak Nuri, salah kamar ini pasti Cik Lilingnya. Mbak Nuri di sebelah Cik. Thank you ya. Terus akeh bolone lho Mbak Nana. Iya kak bolone Bu Menti. Heran saya juga yo. Nggih, matur nuwun untuk yang sudah me-WhatsApp, menelpon, me-WA call, apalagi mendengarkan saja. Saya harapkan kita semua dalam kondisi sehat, bersemangat, dan tentunya saya juga mau Anda terus gabung di Pro 1 aja. Surakarta siang ini saya tutup, kemudian Surakarta sore ini akan kami hadirkan bersama dengan Citra Afidka sesaat lagi. Tetaplah bersemangat dan setia terus di Pro 1. Saya Nana Hardan, sampai di sini kita suara lagi esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, apa kabar sore hari ini? Semoga aktivitas Anda hari ini berjalan dengan lancar dan sekarang sudah mulai bisa menikmati waktu sore dengan lebih santai ya. Saya Citra Fitka akan temani Anda pendengar dalam Surakarta sore ini di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya Anda bisa menyimak kami melalui frekuensi 101 FM dan 96,8 FM atau dengarkan juga melalui audio streaming di rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital. Dan sejumlah informasi dan juga lagu pilihan sudah kami siapkan untuk menemani sore hari Anda pendengar. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, karena sore ini kita akan bersama-sama melewati penghujung hari dengan informasi yang bermanfaat dan juga musik yang menyenangkan ya. Dan untuk mengawali Surakarta sore ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk menyimak Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 bersama dengan Pro 1 Yogyakarta dengan tema Industri Kreatif. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya. Beranda Asta Cita, disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
3: Pendengar, selamat sore Yogyakarta dan sekitarnya, Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan sekitarnya. Nah, kalau kita bicara mengenai batik, dulu itu kayaknya yang namanya batik itu mungkin ada yang menganggapnya kuno, atau justru batik itu terlalu sakral. Tidak semua orang bisa menggunakan baju fashion motif batik. Tapi sekarang nyatanya batik itu ada di mana-mana. Lantas bagaimana kita bisa merawat transisi yang ada serta merangkul generasi muda? Nah, di sore hari ini dalam Beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11, Industri Kreatif, saya sudah bersama dengan Mas Sakti Subastian ya.
4: Betul, Ibu.
3: VP Sales and Marketing Margaria Group. Betul. Selamat sore, Mas Sakti.
4: Sore, Mbak Erna. Terima kasih sudah di-invite ke sini.
3: Nah, kita juga berterima kasih loh ya, Mas Sakti datang barengan sama timnya ya, akan berbagi cerita.
4: Insya Allah.
3: Nah, nanti kalau pendengar ada yang mau bergabung, monggo saja loh ya. Silahkan ke line telepon kita 0274-580-333. Sementara itu WhatsApp kita ke 0811-2711-911. Pesan singkat boleh, melalui telepon di WhatsApp boleh juga. Baik, Mas Sakti mungkin bisa disampaikan juga ya di awal. Kalau kita bicara mengenai industri batik begitu, sebenarnya yang dalam benak kita itu adalah antara tradisi, antara fashion, atau mungkin industri kreatif nih, seperti tema kita di sore ini.
4: Jadi kalau misalnya kita lihat dari perkembangan yang sekarang sedang berlangsung, batik itu bisa runningnya jadinya ke culture ya, Bu ya. Jadi maksud kenapa kok kita bisa bilang culture? Karena sekarang batik itu stigmanya udah harus kita lepas nih dari formal. Kalau di kota besar, kalau dulu mungkin zaman kita, zaman saya, zaman Mbak, batik itu kan formalnya dipakainya di hari Kamis ya, Mbak ya. Atau enggak di hari Jumat untuk anak sekolah. Tapi kalau karena sekarang culture-nya sudah berubah, di kota-kota besar itu batik itu bisa digunakan setiap hari. Jadi sekarang kalau misalnya kita bilang ini udah jadi lifestyle, artinya di mana batik ini memiliki nilai ekonomi dan kreativitas yang udah nilainya udah nggak ternilai lagi gitu. Jadi bisa kalau menurut kita ya tugasnya kita nih sekarang bukan hanya untuk melestarikan batik, tapi gimana caranya agar batik itu bisa digunakan, dikembangkan sama anak-anak muda yang bisa hadir ke seharian masyarakat gitu, Mbak.
3: Iya, mungkin karena ini ya, kalau dulu kita menganggap yang pakai batik itu selalu dicap ini pasti akan kondangan. Betul. Minimal ya.
4: Betul, betul, betul.
3: Tapi sekarang misalnya pergi ke kampus, kuliah, itu pakai batik pun
4: betul,
3: bisa.
4: Betul. Enggak hanya ke kampus. Kemarin kita bikin yang kenapa kita bikin culture. Jadi kemarin kita bikin ada event besar kemarin di Jogja, namanya Prambanan Jazz Festival. Karena kami salah satu jadi sponsornya. Kami mengangkat tema berkain, Mbak. Jadi nonton konser pakai batik. Dan itu ya luar biasa. animonya. Bahkan tidak hanya menggunakan brand kami saja, Margaria, mm-hmm. tapi ada menggunakan lain. Tapi setidaknya pesannya nyampe nih, Mbak, gitu. Jadi nggak hanya dipakai ke kantor atau stigma yang bahwa itu harus formal tuh keluar deh, gitu, dari situ. Mm-hmm. Contoh ini saya udah bisa digabungin. Nggak usah pakai bawahan hitam.
3: Iya ya? Batik apa nih, Mas, berarti ya?
4: Ini batik dari Margaria.
3: Dari Margaria.
4: Betul. Mm-hmm. Motifnya, karena motifnya banyak, Mbak, mm-mm. nanti tim saya bisa bantu jelasin.
3: Oh gitu. Iya. Nah ini bagaimana toh merangkai, mungkin kalau zaman dulu kan batik itu adalah satu tradisi ya. Merangkai tradisi dengan perkembangan yang ada saat tuh. Ini. Bagaimana cara merangkainya, Mas?
4: Kalau sekarang gak dipungkiri, Mbak, mm-hmm. dunia digital tentang perkontenan, tentang anak-anak itu, kalau tadi stigma yang bahwa kalau misalkan batik itu hanya untuk orang tua, formal atau apa, mm-hmm. nah stigmanya itu yang pertama kita rubah, jadi kita mendatangkan, kita datang nih ke anak-anak muda yang sekarang lagi happening, mm-hmm. Ternyata batik itu gak hanya harus dikancingin full kok, batik itu bisa dipakai nongkrong kok, mm-hmm. batik itu bisa dipakai setiap hari. Mm-mm. Nah makanya tadi kembali ke pertanyaan yang awal, kreativitas kami mengolah dari konten sampai dengan ke desain produknya gitu, Mbak. Mm-hmm. Jadi kita intinya jemput bola sampai dengan ke pasar-pasar anak muda zaman sekarang gitu.
3: Kalau boleh tahu yang paling disenangi oleh generasi muda kita saat ini dari tempat Mas Sakti ini yang kayak apa tuh batiknya?
4: Kalau untuk pria segmennya ternyata di kami itu masih dominan tangan panjang, Mbak, yang paling disukain. Mm. Yang keduanya untuk pria lengan pendek, ya pasti tentunya. Tapi kalau di dress wanita, karena ternyata batik sekarang sudah bisa menjadi office look nih, Mbak. Jadi ke kantor atau nggak main menggunakan batik. Bahkan anak muda kalau bisa kita bilang Gen Z sekarang ke kampus, mereka banyak menggunakan kain, atasannya kebaya, dan kebayanya motifnya batik. Jadi semua segmen ini sekarang sedang digandrungi gitu, Mbak. Bahkan, saya sebut merek boleh gak, Mbak? Boleh. Brand dari Jerman yang stripnya 3, sekarang sedang mengeluarkan batik juga nih, Mbak.
3: Iya, baik. Ini sepertinya ada yang mau bergabung di sore hari ini, boleh ya?
4: Boleh.
3: Ke 0274-580-333. Ada siapa dia? Halo, selamat sore, Beranda Astacita.
5: Selamat sore, Mbak Erna Agata.
3: Pak Fauzi, ada di Garut loh ya.
4: Kumaha damang, Pak.
5: Pangesto.
3: Jangan-jangan sekampung nih.
4: Saya Bandung, tapi Bandung. Ada turunan Garut.
3: Ini Pak, ketemu saudara.
5: Itu perbatasan dengan Bandung, dengan Kabupaten Bandung, itu Nagreg. Gitu.
4: Oh, Nagreg. Iya,
5: kalau saya kan.
3: Iya.
5: Nah, berkunjung ke daerah saya menggunakan jalur selatan, pasti bakal lewat ke tempat saya.
4: Betul.
5: Asal menggunakan jalur-jalur selatan, dengan jalur utara nggak bakalan lewat.
4: Leles ya, Pak?
5: Bukan, beda jalur.
4: Oh. Limbangan. Malah. Oh, Limbangan. Oh. Jauh.
3: Saya sambil meraba-raba ini tempatnya mana gitu ya.
5: Ini hanya masalah batik ya.
3: Monggo silakan Pak Ozi.
5: Memang salah satunya adalah batik sudah termasuk pakaian yang mana ya, bisa dibilang pakaian yang bagus itu kan, seperti ya, jarang itu kan. Sekarang begini kan, bahkan yang dulu di Jawa Tengah yang paling terkenal batik Pekalongan, bahkan ada lagunya batik Pekalongan, saya mengingatkan. Wahai teruna cenage, cabutlah aku datang ini bawa hadiah batik Pekalongan, kan itu hadiah.
3: Yeah.
5: Sekarang begini, termasuk batik Jogja juga, nah, kalau Jawa Barat mungkin Tasik ya, Tasik terkenal batiknya, bahkan keluarlah lagu-lagu Sunda tentang masalah batik dari Tasik. Ada, sekarang begini, nah sejauh mana masa, jadi anak-anak sekarang kan bagaimana supaya termotivasi bisa menggunakan batik. Saya juga punya batik, cuman jarang tidak pernah dipakai.
3: Wah, masih
5: tapi kalau misalkan undangan atau misalkan mungkin muslim pada Jumat seperti di antaranya, jadi batik itu sudah termasuk barang yang berharga. Tapi sekarang kan bagaimana sekarang, karena anak-anak muda sekarang kayaknya kurang bagaimana sekarang promosikan lagi lah.
3: Oh, jadi batik sebagai busana formal ya?
5: Peninggalan sejarah kan salah batik. Jadi kayaknya apakah memang karena anak muda sekarang kurang memang kurang promosi? Bagaimana? Saya sekarang kan anak zaman dulu masih tetap menyukai tentang masalah batik. Mungkin batik Jawa juga tidak kalah dengan batik Jawa, cuma yang lebih terkenal dari dulu adalah batik dari Pekalongan, di dulu Pekalongan dulu si kota batik katanya kan. Kalau Jogja kan walaupun batik yang terkenal bukan di dulu kota batik tapi kota belajar.
3: Sudah kita tangkap.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Pak Fauzi yang ada di Garut Jawa Barat. Wah, ini mungkin tadi bagaimana toh supaya anak muda itu termotivasi pakai batik, tapi mungkin batik dalam kerangka batik yang formal nih Mas. Gimana Mas?
4: Tanggapan. Sebetulnya ya tadi ya Mbak, sebenarnya kan kalau misalnya batik itu sekarang terspesifikasi. Kalau misalkan batik formal itu bahkan kalau tadi saya bilang sebetulnya di kota-kota besar itu batik itu sudah jadi hal yang lumrah digabungkan dengan casual, jadi looknya formal casual formal, jadi office looknya nggak mesti harus kalau anak-anak sekarang kan bilang kita pakai celana gombrang, terus atasannya batik tanpa diikat. Nah, jadi yang tadi saya bilang kita tuh tetap akan masuk Bu, kita akan masuk Mbak ke ke segmen-segmennya mereka. Karena kalau misalnya kultur yang sekarang mau kita angkat memang langsung jemput bola, disupport sama konten yang kalau anak sekarang bilang ya yang kekinian, ya kita juga ngikutin pangsa pasarnya mereka. Tapi kalau misalnya mau dibuat formal, salah satunya yang kemarin kita bikin campaign besar-besaran, nonton konser dengan berkain, anak muda secara tidak langsung semuanya menggunakan kain. Yang keduanya, kalau misalkan kita pakai baju batik, memang sayangnya Bapak kan tadi Pak Fauzi bilang saya punya baju batik tapi udah lama nggak dipakai. Pakai batik Margaria Pak, jangan lupa nanti langsung pesan bisa biar bisa dipakai lebih fresh lagi gitu Bu.
3: Tapi Margaria di Jogja ya atau ada di tempat?
4: Margaria alhamdulillah sudah punya bisa didapatkan di Jogja. Di Jogja kita punya 3 toko. Di Semarang ada 1 di Citraland. Langsung di Jakarta kita ada di Lippo Mall Nusantara. Nah, tapi kita kalau mau di online udah bisa, ada di Shopee, di marketplace-nya tentunya ada, dan juga di website-nya Mbak gitu. Jadi bisa langsung, dan bisa langsung pesan ke direct WhatsApp gitu. Jadi bisa gampang banget dicarinya gitu.
3: Iya, baik. Itu untuk Pak Fauzi yang ada di Garut ya, Garut. Jawa Barat. Ini mungkin yang ada di Yogyakarta, Semarang, Surakarta, Purwokerto dan sekitarnya, monggo saja bisa bergabung juga di sambungan telepon kita 0274-580-333. Sedangkan WhatsApp kita pesan singkat boleh, lewat telepon boleh juga ke 0811-2711-911. Nah, ini kalau mengutip pertanyaan Pak Fauzi tadi, ini yang menarik kan batik itu macam-macam ya motifnya ya.
4: Betul, betul. Nah,
3: beliau tadi mengatakan ada batik Pekalongan, batik gaya Jogja, kemudian mungkin Solo ada juga.
4: Nah, ini, Cirebon.
3: Nah, bagaimana menangkapnya dengan akulturasi yang ada ini, Mas?
4: Sebetulnya gini, kalau di batik sendiri sekarang tuh udah ada kayak selain itu tuh kan bisa dicampur-campur. Terus dari motif dan lain-lainnya juga sama. Apalagi sekarang sudah ada yang abstraknya juga Mbak. Tapi ya memang dari semua motif dan dari asal daerah biasanya memang berbagai macam, untuk berbagai macam ke acara adatan memang suka dipakainya berbeda-beda sih Mbak gitu. Jadi kalau misalkan yang yang sekarang kita punya batiknya, memang kita dari semua daerah kita sudah punya di store kita. Dan terus anak muda juga jangan salah, suka banget cari yang klasik-klasik Mbak gitu. Jadi ya semua mereka nyari yang batik tuh sekarang tuh dicari banget Mbak. Sebetulnya itu gitu. Mm-hmm. Jadi dicari banget semua apa?
3: Yeah.
4: Jangan lupa juga kita kan nanti ada hari batik nih, Mbak.
3: Mm-hmm.
4: Hari batik di tanggal 2 Oktober.
3: Yeah.
4: Itu kurang gimana nanti kita buat memformal produk apa? Jadi formal produk batik yang akan dipakai di tanggal 2 itu.
3: Hmm.
4: Gitu, Mbak.
3: Iya, iya. Sudah jadi tren fashion,
4: yes,
3: ya.
4: Yes, betul.
3: Yang namanya
4: betul,
3: batik itu.
4: Betul, betul. Mm-hmm. Ya,
3: yang
4: contohnya
3: dipakai,
4: tadi.
3: Yang dipakai Mas Sakti kan warnanya juga ini ya, Mas ya?
4: Enggak terlalu klasik.
3: Enggak terlalu klasik
4: dan
3: juga
4: ini
3: enggak.
4: Cap. Ya. Mm-hmm. Ini cap ya?
6: Cap
4: Pekalongan.
3: Oh, cap Pekalongan.
4: Gitu.
3: Semi formal ya?
4: Semi formal.
3: Semi formal.
4: Tapi dipadu-padankan jadinya casual.
3: Nah, gitu. Itu dia. Di tempat Mas Sakti ada juga ya, apa sih panduan untuk memadupadankan
4: ada
3: gitu.
4: Nah, dan gak hanya informasi nanti kalau misalnya datang ke store, tapi di kami pun di setiap kontennya, konten-konten di sosial media kita juga menginformasikan, Mbak, cara pemakaian, nanti mix and match-nya harus seperti apa, itu ada pakai banget gitu.
3: Langsung dipadupadankan atau harus
4: tanya ke ada. Ini? Dipadupadankan ada, jadi customer journey-nya kami di store, jika tidak ada tim kami atau staff yang ada di area selling, kita punya USB, tinggal di scan, nanti langsung masuk ke handphone toko di store. Jadi itu langsung fast respond banget gitu. Jadi kalau misalkan nyari mau nanya ini size-nya ada nggak ya, atau ada apa, butuh bantuan apa, atau filosofi batik ini tuh apa, tinggal scan, truk masuk, nanti langsung datang di ini.
3: Wow.
4: Jadi sesudah O2O-nya seperti itu gitu.
3: Iya, baik. Kayaknya dari tadi itu yang kita dengarkan lancar-lancar saja nih pendengar ya. Tapi kita belum tahu kan ya sebenarnya tantangan terberat, tantangan tersulit gitu dalam industri kreatif batik itu apa, nanti disampaikan ya Mas ya.
4: Pasti.
3: Sambil menantikan pendengar, monggo saja yang mau bergabung di sambungan telepon kita 02745803333 atau melalui WhatsApp. Pesan singkat boleh, telepon WhatsApp boleh juga 0811 2711 911. Rehat sejenak boleh?
4: Boleh.
3: Boleh. Pendengar tetap bersama kami di sore hari ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan dirgahayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asto, Wali Kota Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun 81 RRI. Dan saya merasakan selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa dan menjadi bagian dari

0: Iya, pendengar, kembali lagi di sore hari ini. Kalau tadi Mas Sakti ini sudah menyampaikan banyak ya, bagaimana akulturasi, kemudian motif juga dikedepankan begitu. Sepertinya kalau saya mendengarkan, pendengar mungkin juga mendengarkan, kok sepertinya lancar-lancar saja ya Mas? Jangan-jangan tidak ada hambatan, nggak ada tantangan.
1: Waduh.
0: Oh, bagaimana meniko ya? Bagaimana ini?
1: Jadi sebetulnya kan Margaria Batik terutama saat ini saya bekerja, ini tuh sudah memasuki 4 dekade Mbak. Jadi kan tantangannya terbesar kami itu gimana caranya kita tetap sustain, terus ngejaga identitas batik biar tetap dekat dengan kehidupan masyarakat saat ini. Jadi kalau misalkan zaman itu kan selalu berubah, terus cara orang berpakaian juga berubah. Tapi sekarang kalau Mbak lihat lagi happening banget nih, dua hari sekarang nih ya, masa era kembali ke 80-an gak sih?
0: Iya.
1: Nah cuman kan memang kalau boleh ini juga kan, kalau di fashion itu kan berputar, cuman kan kalau batik tetap di segmen batiknya. Tapi ternyata sekarang anak-anak muda juga udah mau menggunakan batik yang tadi saya bilang di awal udah bukan formal lagi. Tapi sekarang itu kita tuh lagi perlu gimana cara mencari cara biar batik ini bisa masuk ke seharian, ke digunakan untuk keseharian gitu. Jadi ya contoh bisa dipakai ke kantor, ke acara musik, jalan-jalan, ya bahkan bisa menjadi bagian dari gaya hidup atau lifestyle yang apa yang bisa kita lihat deh hari ini gitu. Gitu Mbak, gitu.
0: Oh, ya, ya.
1: Jadi
0: ya, ya,
1: tantangannya gimana biar kita bisa sustain itu ya, jaga identitas batiknya sih.
0: Jaga
1: itu yang
0: batik.
1: jadi tantangan terbesar gitu.
0: Iya, iya, iya. Tapi kalau boleh jujur ya Mas ya, dari mungkin dekade sebelumnya sampai dekade ini, itu lebih banyak dulu atau sekarang toh peminat batik itu terutama di Margaria?
1: Kalau misalnya boleh bilang, alhamdulillahnya secara angka bertambah ya Mbak. Makanya kenapa kita berani buka beberapa outlet di apa di luar Yogyakarta. Itu jadi kalau bisa. Batik itu kan culture, dimana bisa diwariskan terhadap peminatnya ya. Maksudnya peminatnya, misal saya punya anak, karena saya suka batik, tidak menutup kemungkinan anak saya yang akan nanti ke depannya terwariskan dengan filosofi-filosofi batik yang lebih berkembang lagi gitu Mbak. Jadi peminatnya alhamdulillahnya bertambah.
0: Bertambah
1: gitu.
0: Iya, dengan konsumen kebanyakan teman-teman muda juga.
1: Ada teman-teman muda.
0: Tetap ada.
1: Betul, karena segmennya terbagi juga. Kan kita ada beberapa batik yang batik modern, batik yang klasik gitu. Tapi enggak nutup kemungkinan anak muda yang pakai apa batik klasik juga gitu, Mbak. Jadi segmennya sangat variabelnya banyak.
0: Beragam ya.
1: Beragam banget.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Iya, baik, terima kasih Mas Dani yang ada di Condong Catur sudah bergabung melalui WhatsApp kita ya.
1: Oke.
0: Ke 0811-2711-911. Strategi yang dilakukan agar batik yang dijual tetap laku di pasaran di tengah kompetitor bisnis serupa. Apa Thomas? Monggo.
1: Oke, yang pertama menjaga menjaga keunikan dari produknya kita, apa yang mau ditonjolin dari USP-nya, unique selling point dari produk kita, terus memperkuat tim yang ada di belakangnya. Contoh, ya sekarang lagi happening-nya konten kreator, ya jangan sampai kita ketinggalan juga Mbak. Misalkan, misalkan sekarang zamannya udah pakai PVC, tapi store offline-nya kita masih ada pakai aluminium dengan kaca. Nah, itu kan salah satu yang ketinggalan zaman.
0: Iya.
1: Pasti ditinggalin juga. Jadi ngikutin ngikutin tren yang sedang berjalan. Yang pertamanya itu. Tapi yang pertama berjalan, yang paling ini jaga kualitas dan tonjolkan apa yang bisa kita jual yang beda dari orang lain. Itu intinya. Karena kami ya itu strategi dasarnya itu.
0: Iya, iya, iya. Jadi jaga kualitasnya tetap, jaga trennya juga tetap ya.
1: Betul. Okay. Betul. Tonjolkan keunikan dari brandnya. Gitu.
0: Mm-hmm. Baik, Mbak Lala di Jalan Magelang juga matur nuwun. Batik Margaria itu tak dengar identik dengan harga yang mahal ya. Apakah ada harga yang menengah ke bawah, misal 100 ribuan, tetapi mungkin juga disesuaikan dengan kualitas harga segitu, atau memang segmennya ini untuk kalangan menengah atas toh gitu. Okay. Bagaimana mengubah mindset ya?
1: Iya, betul. Kalau misalnya yeah. Dibilang mahal, mm-mm. kayaknya belum tereksplor secara detail ke store kami. Batik kami tidak mahal, batik kami sangat affordable. Harganya ada kok yang under 100 ribu. Hmm. Tapi kan kami bedanya, nanti yang bisa membedakan adalah kualitas dari mm-hmm. batik kami gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya dibilangin batiknya buat middle to up, terima kasih, berarti sudah menganggap batik kami premium.
0: Oh gitu. Iya. Harga premium, harga gak premium ya?
1: Enggak. Oh,
0: gak premium. Tapi kualitasnya yang premium.
1: Iya, mm-hmm. jadi kami menyediakan dari produk yang sesuai harganya. Yang mm-hmm. paling mahal kami ada, yang affordable juga banyak banget gitu. Bahkan mm-hmm. Kalau misalnya B2B kan, mm-hmm. Mbak ya, dengan instansi-instansi kan tahu sendiri pasti nawarnya juga harga affordable banget gitu.
0: Nah ini yang membedakan apa toh Mas sebenarnya? Apakah jenis kainnya atau motifnya atau apa?
1: Yang membedakan itu mm-hmm. adalah produk yang ada di kami itu. Kami punya store yang sudah punya sustainable. Mm-hmm. Terus kami punya nama. Mm. Itu Mbak. Jadi yang bisa membedakan dengan brand lain, ya kami punya nama Margaria. Batiknya mm-hmm. batik Margaria. Mm-hmm. Kalau motif atau apa, semua batik tulis mm-hmm. pasti punya karakteristik masing-masing. Mm-hmm. Dan intinya yang membedakan itu adalah brandnya, Margaria. Mm-hmm. Kainnya, kalau ini kainnya sama, silahkan. Kemarin juga ada case seperti itu. Oh ini sama, ini ininya. Ternyata ketika disandingkan, mm-hmm. Yang harga murahnya adalah barang rejectan dari supplier yang... Ya itulah Mbak, itu begitu. Jadi yang membedakan adalah nama brandnya. Mm-hmm. Ini Margaria. Mm-hmm. Itu Mbak.
0: Ya, artinya ketika membangun suatu industri kreatif, katakanlah seperti industri kreatif betul. Batik ini, brand itu harus jadi
1: betul.
0: Yang terban ya.
1: Betul, betul. Mm. Kalau misalnya sama ketika ditanya anak-anak muda, mm-mm, mm-mm. ketika ditanya kenapa pakai handphonenya yang jeruk?
0: Iya.
1: Kenapa nggak pakai
0: handphonenya?
1: Sumsang.
0: Oh iya.
1: Jawabannya satu, keren. Padahal fungsinya sama. Mm. Itu sih yang bikin bedanya. Jadi kenapa batiknya mahal atau orang bilang mengasumsikan mahal? Mm-hmm. Ya kami Margaria gitu, Mbak.
0: Iya. Mm. Nah ini Mas, kalau bicara mengenai industri batik, itu kan tentu juga melibatkan katakanlah seperti perajin, lantas juga desainer, pelaku usaha, sampai komunitas yang ada. Nah, seberapa penting toh sebenarnya kolaborasi itu?
1: Penting banget. Itu sama kayak dari hulu ke hilir. Uh-huh. Karena kalau pengrajin, produksi, fashion designer, itu ibaratkan kalau di dunia F&B itu mereka adalah chef-nya. Uh-huh. Chef-nya yang masaknya, penyedia untuk gimana caranya nanti bisa diterima sama sama customer kita atau sama masyarakat mm-hmm. luas gitu. Nah itu kita koordinasinya nggak pernah putus Mbak, bener-bener dari demand yang kita minta dari sales marketing kita lihat apa nanti berkolaborasi selalu kerjasama itu sangat penting. Nah ini tantangan kedua itu adalah cuaca. Betul.
0: Kenapa cuaca?
1: Karena kalau batik itu kan ada prosesnya, Mbak. Prosesnya itu 3 bulan. Terus masa celupnya. Kalau misalnya celupnya tidak sampai dengan 20 kali, beda dengan yang 19, 18, warnanya, desainnya sama, patternnya sama, motifnya sama, tapi nanti warnanya yang keluarnya beda gitu, Mbak.
0: Oh.
1: Itu kalau misalnya celupannya nggak sama. Mm-mm. Jangka waktunya tidak sama atau enggak sekarang kan cuaca lagi gak baik-baik aja.
0: Iya.
1: Tapi gimana kabarnya Mbak Erna? Baik-baik aja kan kalau Mbak Erna?
0: Sehat-sehat ya, seperti Mas Akti.
1: Ya itu ya. Mbak, jadi tantangan kedua selain yang tadi kita bilang, ini tantangan kedua juga cuaca. Tapi karena berhubungan dengan apa kita kolaborasi sama apa sama yang tadi ditanyakan, ya salah satunya ketika sudah berhubungan dengan cuaca, ya kita ya udah qadarullahnya harus seperti apa. Tapi kita tetap maintenance seperti standarnya kita tuh, SOP-nya kita tetap. Ini apa kita jaga terus gitu, Mbak.
0: Oh, artinya proses untuk membuatnya itu memang masih dalam tanda kutip ada konvensionalnya juga.
1: Iya. Contohnya kan batik tulis tuh handmade ya, Mbak. Itu betul-betul handmade. Terus cap juga sama seperti ini. Cap juga, kecuali yang printing itu ya aman-aman aja. Tapi kan ada beberapa segmen pecinta batik yang benar-benar. Saya maunya tulis atau enggak cap atau kombinasi cap dan tulis gitu, Mbak, gitu.
0: Loh, berarti melibatkan desainer tadi termasuk betul, pembatik betul, yang konvensional.
1: Betul. Kami secara ininya kerjasamanya orang modern dengan ini benar-benar ini, Mbak, apa? Kolaborasi terus gitu. Orang modernnya, orang desainernya pengen seperti apa, nanti dituangkan ke dalam batik, itu juga sama gitu. Jadi benar-benar kolaborasi yang nggak pernah putus kalau buat saya itu rantai apa rantai kolaborasinya secara terus-menerus gitu.
0: Oh ya ya ya ya ya ya. Wah ini ya ternyata harus melalui proses yang sedemikian rupa ya pendengar ya sampai 3 bulan loh ya.
1: Ya 3 bulan untuk
0: mendapatkan satu motif saja.
1: Proses.
0: Iya. Nah, lantas apakah ada juga peran teknologi yang digunakan dalam prosesnya?
1: Pasti. Contohnya yang batik printing itu kan udah menggunakan teknologi.
0: Iya.
1: Nah, terus sekarang contohnya pattern yang abstrak atau enggak pattern baru dan kebetulan tunggu tanggal mainnya untuk Yogyakarta dan sekitarnya. Apa kami ini? Ada kolaborasi sama salah satu brand yang cukup sedang booming di Yogyakarta. Nanti insya Allah Desember deh kita launchingnya.
0: Wah, masih menunggu Desember loh ya pendengar ya.
1: Tapi udah disiapinnya dari sekarang karena prosesnya itu loh Mbak.
0: Prosesnya yang
1: panjang, jadi kami sudah mempersiapkannya dari sekarang.
0: Nah ini sedikit membuka kartu ya, tadi yang mau launching Desember itu apa toh bedanya dengan batik-batik yang sudah ada?
1: Ini yang tadi kita bilang, menjaga dengan anak muda. Gimana dengan anak muda yang kreatif, kita mengkolaborasikan anak muda yang kreatif dengan batik yang heritage. Jadi kita nanti masuknya ke sana gitu. Jadi ini yang tadi kita bilang jemput bola tuh ini Mbak gitu. Jadi tunggu tanggal mainnya deh.
0: Tidak mau membuka ya?
1: Enggak.
0: Oh. Ya, kalau bicara mengenai generasi muda, anak muda itu kan enggak bisa lepas dari media sosial yang ada ya.
1: Betul. Nah,
0: apakah ini punya peran juga dalam membangun industri kreatif batik, Mas?
1: Tentu.
0: Tentu. Seperti apakah itu?
1: Tadi yang kita bilang, Mbak, sosial media yang paling happening sekarang kan ada dua platform yang paling besar. Yang pertama ada Instagram, yang kedua TikTok. Dengan segmennya masing-masing, ya kita tetap mengikuti tren yang paling update di sana tanpa menghilangkan identitas brandnya kita. Jadi kalau misalnya ini pandangan dari brand kami ya, berarti harus ngikutin. Kami kalau misalnya mau yang serius, kita itu nanti pasangnya di Instagram. Tapi kalau misalnya yang udah mainnya plesetan atau happy-happy, itu kita mainnya ke TikTok gitu. Nah, karena kan algoritmanya dua-duanya berbeda. Kita memanfaatkan itu untuk menjaring sangat luas customer-customer baru dan informasi tentang batik. Dan tidak lupa digital ads-nya pun kita sudah mulai main, Mbak, gitu. Jadi Meta ads, TikTok ads, kita juga main gitu. Jadi benar-benar teknologinya, yeah, sosial medianya kita manfaatkan sedemikian rupa. Mm. Kalau enggak kita manfaatkan, ya yudadah yubabai mbak kayaknya. Untuk zaman indis ekonomi ya.
0: Iya. Baik, menggunakan teknologi yang ada, menggunakan media sosial yang ada, dan bahkan berinovasi. Betul. Nah mas, kalau batik itu kan selalu berkutat juga dengan pakem yang ada. Iya. Yeah. Kalau mungkin saya tanya, sekarang lebih berat yang mana? Kepakemnya atau inovasinya? Mas, untuk mengembangkan industri kreatif ini ya?
1: Sebenarnya dua sisi yang ini ya mbak, dua-duanya juga berat kalau misalnya ini. Tapi dengan tim yang sekarang anak-anak muda yang ada di Margaria dengan pakem yang sudah ada, alhamdulillah itu bisa berjalan dengan bareng, berjalan dengan bersamaan. Karena owner kami sangat support sama kita anak-anak muda, dimana ketika inovasi kayak kolaborasi yang tadinya ini nggak mungkin, tapi ketika pakemnya kita kasih percaya, masih sesuai sama SOP yang pakemnya dari perusahaan dan batik, itu masih bisa ongoing ternyata gitu. Jadi kita bisa jalan bersamaan karena support dari ownernya kami, dari tim yang ada juga bisa merefleksikan apa yang harusnya kita jalankan sekarang gitu.
0: Itu
1: yang berkah.
0: Iya. Baik, Mas Sakti, juga pendengar, sepertinya waktu kita tinggal 1-2 menit saja lagi ya. Tapi mungkin di akhir obrolan kita sore hari ini masalah regenerasi ya, Mas ya. Bagaimana generasi muda itu tidak hanya tertarik menjadi konsumen saja, tapi bisa tertarik menjadi pelaku di dalamnya. Artinya mengembangkan industri batik yang ada. Apa yang bisa dilakukan, Mas?
1: Kalau misalnya mau mengembangkan, yang pertama pelajari secara deeply dulu tentang batik, karena jujur kita juga masih tahap belajar untuk mempelajari batik. Coba dulu, suka dulu, tahu dulu tentang batik, gunakan batik, jangan jangan hanya di tanggal 2 nanti, di 2 Oktober, tapi coba lestarikan batik, karena batik nggak hanya untuk formal, tapi batik bisa dijadikan casual dan digunakan sehari-hari. Kalau udah cinta, passionnya udah ada, itu pasti tahu gimana cara jualnya kayaknya mbak, gitu. Itu paling mbak.
0: Tapi mestinya yang pertama niatan juga.
1: Iya
0: ya?
1: Dong. Betul.
0: Tanpa niat buat apa coba ya mas ya.
1: Benar banget.
0: Baik, Mas Sakti, terima kasih sudah banyak cerita kepada kita di sore hari ini. Bagaimana perkembangan industri batik ya, industri kreatif batik, terutama di Yogyakarta dari Margaria Group.
1: Ya, terima kasih.
0: Matur nuwun sekali.
1: Sami-sami Mbak Erna.
0: Ditunggu launchingnya Desember nanti.
1: Insya Allah.
0: Seperti apa?
1: Insya Allah. Iya. Amin.
0: Baik, selamat sore.
1: Sore. Terima kasih.
0: Iya, baik pendengar, saya akhiri Beranda Astacita Industri Kreatif di sore hari ini bersama dengan Mas Sakti Subastian selaku VP Sales and Marketing dari Margaria Group. Sekian Beranda Astacita.
2: Beranda Astacita, disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.

Dengar sesaat lagi kita akan ikuti info lintas DIY Jateng pukul 16.00 bersama dengan RRI Semarang.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DI Jateng. Pendengar, Pemkab Purbalingga menyediakan lahan untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Hari ulang tahun RRI, Sekolah Dasar Negeri Kadipuro, Surakarta menggelar aksi mendengarkan siaran radio. Saya Aldi, menyampaikan berita lintas DI Jateng selengkapnya. Pemkot Surakarta menggratiskan PBB dan perkotaan atau PBBP2 serta biaya perolehan hak atas tanah dan juga bangunan atau BPHTB bagi rumah ibadah. Kebijakan berlaku untuk aset yang dialihkan atau diwakafkan untuk kepentingan keagamaan dan sosial. Berikut berita selengkapnya.
1: Jika itu betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dalam hal keagamaan, ini kami bebaskan.
2: Pemerintah Kota Surakarta menggratiskan PBB P2 dan BPHTB bagi rumah ibadah. Kebijakan tersebut berlaku bagi aset yang dialihkan atau diwakafkan untuk kepentingan keagamaan dan sosial. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengatakan kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh rumah ibadah di Kota Surakarta. Kebijakan itu disampaikan saat menyerahkan surat bebas pajak PBB kepada perwakilan rumah ibadah di Gereja Betani Solo.
3: Jadi PBB P2 dan BPHTB atau peralihan hak apabila ada keluarga yang ingin mewakafkan atau mengalihkan hak untuk gereja, masjid, pura, vihara, dan sebagainya, tempat ibadah akan kita gratiskan atau Rp0 untuk peralihan hak dan pajak PBB P2.
2: Respati menambahkan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkot Surakarta untuk mendukung kehidupan keagamaan serta menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Pembebasan pajak mencakup gereja, masjid, pura, vihara, dan rumah ibadah lainnya. Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Bapenda Kota Surakarta, Widyastuti Pratiwiningsih mengatakan, pembebasan pajak diberikan apabila aset benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan keagamaan, sosial, dan kebudayaan nasional. Bagi aset yang digunakan untuk kegiatan komersial tetap dikenakan pajak. Widyastuti menambahkan, kegiatan komersial seperti penggunaan bangunan untuk gedung serbaguna atau lahan parkir yang disewakan tetap menjadi objek pajak.
1: Jika itu betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dalam hal keagamaan, ini kami bebaskan. Namun demikian, biasanya konsepnya kan terpadu. Jadi ada bangunan di situ. Bangunan itu biasanya difungsikan juga untuk gedung serbaguna. Nah, biasanya digunakan untuk pernikahan, mungkin juga untuk disewakan. Nah, inilah yang menimbulkan fungsi komersialnya. Nah, komersialnya ini tentu akan kami kenakan.
2: Perubahan fungsi bangunan dari rumah biasa menjadi rumah ibadah juga perlu diikuti pembaruan ketetapan fungsi dan kegunaan. Pemerintah berharap kebijakan pembebasan pajak tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan rumah ibadah di Kota Surakarta. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Memperingati Hari Radio Nasional, puluhan siswa SD Kadipro Surakarta menggelar aksi mendengarkan siaran radio. Kegiatan edukasi ini sengaja dirancang untuk mengenalkan kembali sejarah dan peran media penyiaran.

0: Publik Digitalisasi. Dilaporkan Dania Rahma.
1: Anak-anak dalam rangka memperingati Hari RRI tanggal 11 September, anak-anak diajak untuk mendengarkan siaran radio RRI, memperkenalkan mereka bahwa di era digital itu tidak hanya gadget yang modern, tapi zaman dulu itu sudah ada sebetulnya, yaitu radio RRI.
2: Di tengah masifnya paparan gawai dan media sosial seperti YouTube hingga TikTok, sebanyak 45 siswa kelas 4 dan 5 SD Negeri Kadipiro diajak untuk bernostalgia mengudara bersama Radio Republik Indonesia atau RRI. Kegiatan dengar siaran bersama ini digelar sebagai wujud peringatan Hari Radio Nasional yang jatuh setiap tanggal 11 September. Kepala SD Negeri Kadipiro Surakarta, Dwi Mariani, memaparkan inisiatif ini bertujuan memperluas wawasan literasi anak-anak. Pihaknya ingin menunjukkan radio bukan sekedar barang antik, melainkan sumber informasi yang syarat akan edukasi sejarah, budaya, dan dialog interaktif.
1: Jadi untuk mengedukasi anak-anak sangat berguna sekali. Kalau anak-anak zaman sekarang itu jarang ya kenal dengan RRI, makanya kita kenalkan, karena RRI itu lengkap dari berita, budaya, dialog. Jadi tidak hanya untuk yang zaman now, tapi anak-anak juga bisa kenal zaman-zaman dahulu juga lewat RRI.
2: Antusiasme tinggi tampak dari siswa yang dengan seksama menyimak alunan suara dari perangkat radio yang disediakan di halaman sekolah. Salah satu siswi kelas 4, Novalin Lupna Anindra Putri, mengaku sangat tertarik dengan pengalaman dengar siar bersama tersebut.
3: Tertarik banget, soalnya nanti pas anak dengerin gitu, kayak berita, berita apa, lagu gitu lah.
2: Melalui pengenalan literasi media ini, pihak sekolah berharap para siswa dapat menyadari siaran radio kini sangat adaptif dan mudah diakses melalui smartphone. Keberadaan radio diharapkan mampu menjadi alternatif sarana pendamping belajar anak yang positif dan terpercaya. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Di usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya terhadir dan menjangkau masyarakat pada siap platform digital. Berikut laporan selengkapnya.
4: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
5: Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana, mengatakan, di usia ke-81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
6: Di selama tahun perjalanan sampai usia ke-81 tahun, RRI sudah mengalami pasang surut dengan nilai yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau nggak mau RRI harus melakukan adaptasi.
5: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang, Nadira Aisy, menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka. Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
4: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
5: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimah Tuzara melaporkan, RRI terus mengudara untuk...
0: Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional di Simaklima Kota Semarang, Dinas Perhubungan menyiapkan titik pengalihan arus dan lokasi parkir. Berikut laporan selengkapnya.
7: Tetapi pastinya nanti ada pintu-pintu Dinas Perhubungan Kota Semarang sedang menyiapkan rekayasa lalu lintas selama rangkaian Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional. Pengalihan arus akan diberlakukan terutama saat pembukaan dan penutupan yang dipusatkan di kawasan Simpang 5 Semarang. Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang Danang Kurniawan mengatakan, rekayasa lalu lintas diperlukan untuk mendukung kelancaran kegiatan sekaligus menjaga kondisi kawasan acara tetap kondusif. Menurut Danang, pola pengalihan arus akan menerapkan sistem seperti yang dilakukan ketika Car Free Day atau CFD apabila pengalihan dilakukan secara penuh. Untuk mendukung mobilitas peserta, Dinas Perhubungan Kota Semarang menyiapkan sejumlah kendaraan antarjemput. Danang menyebut terdapat 2 bis listrik, 2 bis sekolah, dan 3 shuttle yang disiapkan. Selain itu, pemerintah provinsi juga menyiapkan kendaraan dalam jumlah yang lebih banyak. Selain pembukaan dan penutupan, rekayasa lalu lintas juga disiapkan untuk pawai ta'aruf dan rangkaian pemecahan rekor MURI pada Sabtu mendatang. Dengan rute dari Jalan Pemuda, Tugu Muda, Jalan Pananaran, kemudian menuju TLC dan TIK hingga kantor gubernur.
8: Tetapi pastinya nanti ada pintu-pintu untuk peserta maupun untuk undangan VIP, karena kan memang harus diakomodir. Kemudian untuk yang lain, masyarakat umum, ya untuk pengunjung dan lain-lain, kita siapkan lokasi-lokasi parkir yang pertama di Jalan Pahlawan, dari bundaran itu ke arah selatan. Kemudian mereka bisa parkir di sekitar TIK ataupun di Lomba Juang. Nah, setelah itu di ruas dan Gajah Mada bisa dimanfaatkan untuk parkir juga.
7: Danang menghimbau masyarakat untuk mempertimbangkan rute perjalanan selama rangkaian kegiatan berlangsung, khususnya pada malam akhir pekan. Ia menyebut kepadatan lalu lintas berpotensi meningkat karena kegiatan berlangsung pada malam minggu dan kawasan Simpang 5 biasanya sudah ramai meski tanpa event. Untuk venue MTQ lainnya, Dinas Perhubungan juga menempatkan petugas guna membantu pengaturan lalu lintas dan juga parkir. Rama Panto, RRI Terus Muda untuk Indonesia.
0: Rasa kepedulian terhadap korban bencana di Nusa Tenggara Timur diwujudkan komunitas musisi Jogja Peduli. Salah satunya lewat bantuan sebanyak 3 truk yang merupakan hasil donasi dari konser amal pada awal September lalu. Beritanya hadir bersama reporter Aji Purnomo.
9: Dengan ini kita berangkatkan. 1, 2, 3.
10: Rasa kepedulian diwujudkan oleh musisi Jogja Peduli dengan memberangkatkan 3 truk bantuan menuju Reo Manggarai Nusa Tenggara Timur pada Kamis siang. Bantuan berupa 18 ton beras serta berbagai kebutuhan pokok tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga yang terdampak bencana. Penggagas kegiatan yang juga personel grup NDXAK Yunanda Frisna Damara mengungkapkan, bantuan ini berasal dari donasi yang dihimpun usai pelaksanaan konser amal pada 1 September lalu. Total donasi yang berhasil dikumpulkan sekitar 812,06 juta rupiah. Selain bantuan sosial, rasa kepedulian juga diwujudkan dengan mengirimkan relawan untuk memantau kondisi di lapangan. Langkah tersebut demi memastikan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dengan optimal. Pria yang akrab disapa Nanda ini pun memastikan penggunaan dana donasi akan dilaporkan secara transparan.
11: Perjalanan kita masih panjang, kita masih akan fleksibel di sana. Nanti relawan dari musisi Jogja Peduli tadi pagi sudah terbang ke NTT 3 orang. Besok Senin kita akan menyusul perwakilan dari teman-teman ini semua. Terus nanti kebutuhan pokok lainnya akan kita belikan secara mendadak di sana. Insya Allah secara keuangan, transparansi, insya Allah akan kita share.
10: Hadir dalam kesempatan ini, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih memberikan apresiasi kepada musisi Jogja Peduli yang telah menggalang dana demi membantu saudara setanah air yang tertimpa musibah. Bantuan ini menjadi bukti bahwa gerakan kemanusiaan dapat lahir dari masyarakat dan komunitas. Menurutnya, kepedulian tersebut merupakan bagian dari karakter masyarakat DIY yang memiliki tradisi kuat dalam aksi-aksi kemanusiaan.
12: Bahwa daerah istimewa Yogyakarta itu daerah relawan kemanusiaan terkuat di Indonesia. Yang salah satu bentuknya itu, relawan kemanusiaan, bahkan para musisi kita ini juga punya kepedulian dan mereka adalah relawan-relawan kemanusiaan. Ini satu hal yang patut kita syukur.
10: Pengiriman 3 truk bantuan ke NTT tersebut bukan menjadi akhir dari gerakan kepedulian, melainkan sebuah langkah awal. Animo masyarakat yang tinggi membuka peluang untuk kembali menggelar kegiatan serupa pada tahun depan.
0: Memadukan materi anti korupsi, wawasan kejaksaan, serta pendidikan khas kejogjaan, Kejaksaan Tinggi DIY bersama Pemkot Yogyakarta menggelar Lomba Cerdas Cermat Anti Korupsi. Dilaporkan Dian Parwanto.
13: Sikap dan tindakan Ki Hajar Dewantara merupakan perwujudan nyata dari salah satu nilai anti korupsi, yaitu
14: Kejaksaan Tinggi DIY bersama pemerintah Kota Yogyakarta menggelar lomba cerdas cermat LCC anti korupsi bagi pelajar SMP dan MTs Sekota Yogyakarta. Menariknya, selain materi anti korupsi dan wawasan kejaksaan, lomba tahun ini juga memasukkan pendidikan khas kejogjaan atau PKJ sebagai salah satu materi kompetisi. Kepala Kejaksaan Tinggi DIY Sri Kuncoro mengatakan, kegiatan ini tidak hanya bertujuan menguji pengetahuan pelajar, tetapi juga menanamkan karakter anti korupsi sejak dini. Kuncoro menjelaskan, sikap anti korupsi dapat dimulai dari kebiasaan sederhana di lingkungan sekolah, seperti tidak menyontek, disiplin datang tepat waktu, dan bertanggung jawab terhadap tugas.
15: Menanamkan budaya anti korupsi itu sejak usia dini, dalam konteks hari ini kan teman-teman dari anak-anak SMP itu sudah kita mulai. Ya, dia dengan belajar secara akademik atau pelajaran terkait dengan anti korupsi itu harapannya dia itu juga akan tertanam dalam batin dia dan itu menjadi mindset mereka tuh.
14: Sementara itu, Sekda Kota Yogyakarta Budi Santoso Asrori mengatakan, kerjasama Pemkot Yogyakarta dengan Kejati DIY dalam memberikan edukasi hukum kepada pelajar telah berlangsung lebih dari 10 tahun, salah satunya melalui program Jaksa Masuk Sekolah. Menurut Budi, nilai integritas perlu dibangun melalui pembiasaan dan keteladanan sejak usia dini.
16: Adanya cerdas cermat anti korupsi ini, kami berharap dari pemerintah Kota Yogyakarta bersama Kejaksaan Tinggi dapat menanamkan nilai-nilai integritas kepada anak-anak kita sejak usia dini sebagai bagian dari pendidikan karakter.
14: Tahun ini sebanyak 47 regu dari total 65 sekolah di Kota Yogyakarta mengikuti LCC anti korupsi. Salah satu guru pendamping peserta dari SMP Negeri 5 Yogyakarta, Yumna Disi, menyebutkan materi pendidikan khas kejogjaan menjadi tantangan tersendiri bagi para peserta.
17: Pendidikan khas kejogjaan dalam pendidikan anti korupsi karena baru dan juga menggunakan banyak istilah-istilah filosofi Jawa.
14: Melalui LCC anti korupsi, pelajar diharapkan tidak hanya mampu berkompetisi secara akademik, tetapi juga mampu menerapkan kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan integritas dalam kehidupan sehari-hari.
0: Bupati Banyumas Sadewa Tri Lastiono mendukung penyelenggaraan Festival Literasi Banyumas 2026 sebagai ruang untuk menumbuhkan budaya membaca dan memperluas wawasan masyarakat. Dilaporkan Fahrian Syah.
10: Bupati Banyumas Sadewa Tri Lastiono menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan Festival Literasi Banyumas 2026. Dukungan tersebut disampaikan melalui ajakan kepada masyarakat untuk hadir dan memeriahkan kegiatan literasi yang digelar di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas. Menurut Sadewo, Festival Literasi Banyumas dapat menjadi ruang untuk menumbuhkan budaya membaca, memperluas wawasan, serta meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap buku dan perpustakaan. Hal tersebut dinilai penting dalam mendorong budaya literasi di tengah masyarakat.
18: Mari kita layakkan Festival Literasi sebagai ruang untuk menumbuhkan budaya membaca, memperluas wawasan, serta meningkatkan kecintaan kita terhadap buku dan perpustakaan. Saya mengajak seluruh masyarakat Banyumas untuk hadir dan memeriahkan Festival Literasi Banyumas 2026 yang berlangsung dari tanggal 14 sampai 16 September 2026. Di halaman Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas.
10: Festival Literasi Banyumas 2026 dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 16 September 2026, bertempat di halaman Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas. Sadewo mengajak seluruh masyarakat Banyumas untuk hadir dan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan festival tersebut. Festival Literasi Banyumas 2026 mengusung semangat literasi untuk negeri dengan mengajak masyarakat mengisi kemerdekaan melalui kecintaan terhadap buku dan perpustakaan. Fahrian Syah melaporkan.
0: Pemkab Purbalingga menyediakan lahan tanah aset Pemda untuk menangkap peluang rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Dilaporkan Fitri Hasanah.
19: Untuk menangkap peluang rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga, Pemkab Purbalingga menyediakan lahan tanah aset Pemda. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH PKP Purbalingga, Nurdin Lutofa mengatakan sebelumnya tim Kemendagri telah meninjau TPA Kalipancur dan TPA Winong Banjarnegara sebagai calon lokasi proyek. Kedua lokasi tersebut tidak dipilih karena terkendala kondisi kontur tanah. Khusus TPA Kalipancur, lokasi ini dinilai terlalu jauh dari gardu induk listrik dan sumber air baku. Padahal fasilitas pengolahan membutuhkan air baku hingga 1.600 meter kubik per hari. Karena keterbatasan waktu, dijelaskan Nurdin, Pemkab Purbalingga kemudian mencari alternatif alokasi di beberapa kelurahan dan desa, di antaranya di Kelurahan Wirasana dan di Desa Kedung Menjangan. Namun karena berbagai pertimbangan, yakni dekat dengan pemukiman warga, Bupati Purbalingga tidak menyetujui agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Selanjutnya, alternatif lokasi dialihkan ke lahan aset Pemda di Desa Karangkemiri, Kecamatan Kemangkon. Lokasi tersebut dinilai strategis karena dekat dengan gardu induk sumber air sungai serta memungkinkan aglomerasi penanganan sampah bersama Banjarnegara. Diterangkan Nurdin, lahan Pemda yang tersedia di Karangkemiri mencapai 9,5 hektar. Dari luasan tersebut, 6,6 hektar disiapkan untuk proyek, termasuk 2,4 hektar yang akan digunakan sebagai landfill abu residu. Terkait rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga, di Desa Karangkemiri masih menunggu kepastian investor yang ditargetkan mulai groundbreaking pada November 2026.
20: Wirasana tidak disetujui karena lokasinya dekat dengan permukiman dan perkembangan kedepannya. Ternyata di Kedung Menjangan pun tidak disetujui, perkembangan kota kurang bagus karena kalau jarak dari isi juga kurang dari 5 kilo, jarak ke sumber air ke Klawing juga dekat, nggak sampai 2 kilo. Di cari alternatif lain ketemu di Karangkemiri, belakang puskesmas, belakang PPP. Lokasi cukup bagus, dengan KI dekat banget kan, dari KI Penican, dengan sungai juga dekat. Aglomerasinya dengan Banjar.
19: Nurdin menambahkan proyek rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga merupakan bagian dari program Tata Kelola Lingkungan dan Sosial PTLS tahap 2 dari Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, yakni Kemendagri berperan sebagai fasilitator, sedangkan kerjasama pembangunan nantinya dilakukan Pemkab Purbalingga dengan investor. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Dengan sekian berita lintas di Jateng kali ini, akhirnya buat kerabat yang bertugas, saya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda, dan kami ucapkan selamat sore.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Sri Hartanto, Ketua PWI Surakarta, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan adaptif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

panduan mengurangi risiko bencana gunung meletus. Satu, tutup rapat jendela, pintu, dan lubang angin rumah. 2. Lindungi kendaraan bermotor atau peralatan mesin lainnya dan matikan mesinnya. 3. Masukkan hewan peliharaan dan persediaan makanan ke tempat yang lebih aman. 4. Kumpulkan keluarga, ambil tas yang sudah disiapkan, dan segera mengungsi. 5. Kenakan pakaian yang melindungi tubuh, seperti baju panjang, topi, dan lainnya. 6. Gunakan kacamata atau apapun untuk mencegah debu masuk ke mata. 7. Jangan memakai lensa kontak. 8. Pakai masker atau kain untuk menutup mulut dan hidung. 9. Menutup wajah dengan kedua belah tangan saat abu letusan gunung turun. 10. Dengarkan instruksi pihak berwenang dan ikuti rute mengungsi yang ditetapkan. Hindari lokasi rawan letusan, lereng gunung, lembah, sungai kering, aliran lahar. Usahakan masuk ke ruang lindung darurat atau bunker. 13. Siapkan diri menghadapi bencana susulan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Profesor Dr. Bani Sudardi M. Hum, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret. Dengan ini saya mengucapkan selamat hari radio ke-81 pada 11 September 2026 dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi masih dalam Surakarta sore ini ya, tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu yang siap menemani waktu sore Anda. Ada Cik Ling Ling yang menyapa di WhatsApp ya. Selamat ulang tahun RRI Surakarta yang ke-81. Semoga tetap lancar di udara dan banyak sekali monitornya yang mendengarkan ya. Amin. Alhamdulillah, tetap jaya di udara, merdeka selamanya. Terima kasih Cik Ling Ling. Ada juga Pak Sugiyarto, selamat ulang tahun ke-81 RRI. Terima kasih telah menjadi ruang kreatif yang luar biasa. Semoga terus menginspirasi dan juga menciptakan karya-karya hebat. Amin. Semoga RRI terus bisa menemani Anda di udara ya. Dan juga Pak Cuk di Wonogiri juga, selamat sore Mbak Citra, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih Pak Cuk sudah menyapa di Surakarta sore ini ya. Dan untuk Anda yang ingin menyapa juga boleh banget, silakan me-WhatsApp kami di 081 3900 15525 ya. Baik, informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id, Pemkab Sukoharjo memulai revitalisasi Stadion Gelora Merdeka Jombor Sukoharjo selama 110 hari dan selesai pada 21 Desember 2026. Renovasi pada tahap pertama difokuskan pada pembongkaran rumput lapangan serta perbaikan sistem drainase agar lapangan bebas genangan air saat turun hujan. Pengerjaan fisik renovasi lapangan Stadion Gelora Merdeka Sukoharjo diawali dengan doa bersama pada hari Kamis 10 September 2026 yang dihadiri oleh PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo, Sekda Sukoharjo Abdul Haris Widodo, PLT Kepala Disporapar Sukoharjo Suyatman, serta kontraktor pelaksana proyek CV Sinta Sidarta. PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo mengatakan pekerjaan fisik renovasi lapangan Stadion Gelora Merdeka Sukoharjo akan difokuskan pada pembongkaran rumput lapangan serta perbaikan sistem drainase sehingga diharapkan tidak ada genangan air di lapangan saat turun hujan lebat. Dan menurutnya renovasi lapangan dilakukan agar sesuai standar internasional serta sistem drainase yang memadai. Proyek fisik renovasi lapangan Stadion Gelora Merdeka Sukoharjo dikerjakan secara berkelanjutan. Perbaikan sarana dan prasarana olahraga itu merupakan bagian dari upaya peningkatan fasilitas olahraga di Kabupaten Sukoharjo. Kemudian pimpinan proyek CV Sinta Sidarta berharap proyek tersebut selesai tepat waktu sehingga pengerjaan fasilitas lainnya dapat dilanjutkan. Dia juga meminta dukungan kepada warga agar semua tahapan revitalisasi berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai target ya. Sementara itu PLT Kepala Disporapar Sukoharjo Suyatman mengatakan anggaran proyek renovasi lapangan Stadion Gelora Merdeka Sukoharjo itu senilai 2,6 miliar rupiah dan dia berharap renovasi lapangan stadion dapat menunjang pembinaan olahraga sekaligus meningkatkan prestasi Persiharjo Sukoharjo yang saat ini berlaga di kompetisi sepak bola Liga 4 Regional Jawa Tengah. Informasi selengkapnya bisa Anda akses di laman resmi kami hanya di rri.co.id.

0: Salah satu hal yang penting untuk menjadi perhatian dalam mitigasi bencana alam adalah menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Jadi, apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, kita memiliki bekal untuk bisa bertahan hidup sampai bantuan datang. Idealnya, tas siaga bencana ini dapat membantu kita selama 3 hari. Apa saja yang perlu dimasukkan dalam tas siaga bencana? Di antaranya adalah surat-surat penting, pakaian untuk 3 hari, makanan yang tahan lama, air minum, obat-obatan dan P3K, radio dan ponsel, alat bantu penerangan, uang tunai, peluit, masker, dan perlengkapan mandi. Tas siaga bencana ini akan sangat bermanfaat dan membantu ketika berada dalam kondisi darurat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir, menyajikan informasi yang akurat, dan menjadi media pemersatu bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar melansir dari rri.co.id, Wali Kota Surakarta Respati Ardi menindaklanjuti aduan dugaan tindakan kasar oknum guru terhadap seorang murid SD Negeri Harjodipuran. Pemkot Surakarta memastikan guru tersebut akan diberikan sanksi apabila terbukti melakukan tindakan yang dilaporkan orang tua murid. Respati mendatangi SD Negeri Harjodipuran dan mempertemukan guru yang bersangkutan dengan orang tua murid pada Kamis 10 September 2026. Dan dalam pertemuan tersebut, pendengar, Respati menyampaikan permohonan maaf kepada orang tua atas kejadian yang dialami anaknya. Respati mengatakan sanksi diberikan sebagai bentuk peringatan agar guru lebih sabar dalam memperlakukan siswa. Menurutnya, pemberian hukuman kepada murid harus tetap dilakukan dengan pendekatan yang mendidik. Selain memberikan sanksi kepada guru, Pemkot Surakarta juga menyiapkan pendampingan bagi murid yang terdampak. Pendampingan tersebut dilakukan untuk membantu anak mengatasi dampak psikologis dari kejadian yang dialami. Respati mengatakan penanganan kasus tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Surakarta membenahi sistem pendidikan negeri. Pemkot berupaya memastikan setiap anak memperoleh pendidikan yang berkualitas, baik dan juga terjangkau. Menurut Respati, transformasi pendidikan negeri tidak hanya menyangkut peningkatan kualitas pembelajaran dan sarana-prasarana. Lingkungan sekolah juga harus mampu memberikan rasa aman, nyaman, serta memperhatikan kebutuhan dan hak setiap murid. Pemkot Surakarta selanjutnya akan terus melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah negeri. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan orang tua sekaligus memastikan sekolah menjadi lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi di media sosial yang mengklaim kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan sebagai peristiwa alami. Konten ini beredar saat karhutla menerpa berbagai wilayah termasuk Kalimantan. Faktanya pendengar, klaim dengan narasi karhutla di Kalimantan terjadi secara alami akibat lahan gambut kering membara saat musim kemarau adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan bukan peristiwa alami, melainkan dipicu aktivitas manusia. Guru Besar Bidang Hidrologi IPB University, Profesor Muhammad Taufik menyatakan syarat terjadinya kebakaran mencakup pemantik api, oksigen, dan bahan bakar. Tanpa ketiga unsur

0: tersebut, kebakaran mustahil terjadi. Kepolisian telah menangkap tersangka pembakaran hutan di Kalimantan Barat sebanyak 7 orang, Kalimantan Tengah 20 orang, Kalimantan Selatan 2 orang, dan Kalimantan Timur 13 orang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

RRI dengan esensi buku. Madilog adalah buku karya Tan Malaka, seorang tokoh sejarah Indonesia yang dikenal sebagai pemikir dan revolusioner, diterbitkan pada tahun 1943. Tan Malaka juga dikenal sebagai tokoh pergerakan Indonesia. Madilog adalah singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Materialisme adalah mengutamakan pandangan materialistik terhadap dunia, yaitu keyakinan bahwa materi atau bahan adalah unsur dasar dari segala sesuatu. Ini berarti bahwa segala sesuatu, termasuk pemikiran dan ide, memiliki akar material. Dalam Madilog, dialektika digunakan sebagai alat untuk menganalisis perubahan dan perkembangan dalam masyarakat dan alam. Dialektika mengacu pada konsep perubahan yang berasal dari konflik antara tesis atau ide awal dan antitesis atau ide yang bertentangan. Konflik ini menghasilkan sintetis yang merupakan tahap baru dalam perkembangan. Madilog juga menggunakan logika sebagai sarana untuk memahami dan menganalisis dunia. Namun, logika dalam Madilog harus bersifat dialektis, yang berarti mampu mengakomodasi kontradiksi dan perubahan. Madilog meyakini bahwa perubahan adalah hukum alam dan bahwa segala sesuatu dalam dunia ini terus mengalami perubahan. Ini berarti masyarakat, ideologi, dan struktur sosial harus dianalisis dalam konteks perubahan yang konstan. Selain itu, Madilog sangat memperhatikan perjuangan kelas dalam masyarakat. Tan Malaka mendukung perjuangan kaum proletar sebagai kunci untuk mencapai keadilan sosial. Madilog membahas pentingnya perjuangan kelas pekerja melawan penguasa kapitalis. Madilog juga mengkritik sistem kapitalisme dan imperialisme sebagai penyebab ketidaksetaraan sosial dan eksploitasi manusia. Ini memunculkan ideologi politik Tan Malaka yang pro-Marxisme dan anti-kolonialisme. Madilog menekankan pentingnya pembebasan bangsa dan rakyat dari penindasan ekonomi, politik, dan sosial. Ideologi ini mendukung perubahan revolusioner untuk mencapai kemerdekaan dan keadilan. Dari RRI Surakarta, untuk Indonesia.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Anda bisa menyimak siaran kami melalui frekuensi 101 FM dan 96,8 FM. Dan juga Anda bisa menyimak melalui laman resmi kami di rri.co.id, di audio streaming ya, dan juga melalui aplikasi mobile RRI Digital ya. Dan masih di Surakarta sore ini pendengar, dengan informasi dan juga lagu-lagu untuk Anda, ada Bu Agustin yang menyapa saya di WhatsApp ya. Selamat sore Mbak Citra, selamat tugas di Surakarta sore. Saya temani dengan menyimak aja dan nikmati lagu-lagu yang diputar Mbak Citra. Nun bisa mengusir udara panas Mbak Citra lagu-lagunya. Nggih, nun sangat ya Bu Agustin sudah setia menemani sore di Surakarta sore ini Pro 1 ya, dengan nyimak dan juga menikmati lagu-lagu yang kami putarkan. Senang sekali kalau lagunya bisa ikut mengusir panasnya udara sore hari ini ya. Mat ulang tahun juga ke 81 RRI, semakin banyak penggemarnya dimanapun berada dan selalu jaya di udara. Jadi terima kasih ucapan dan juga doanya untuk RRI yang hari ini genap 81 tahun ya. Semoga RRI semakin dekat dengan pendengar, semakin dicintai dan juga terus jaya di udara. Salam hangat dari kami juga, selamat menikmati sore hari ini dengan lagu-lagu dan juga informasi yang kami sajikan untuk Anda.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

saya Hari Purnomo, staf ahli bupati bidang pemerintahan hukum dan politik Kabupaten Karanganyar. Pertama, atas nama pemerintah mengucapkan selamat ulang tahun RRI Surakarta yang ke-81, semoga jaya dan bermanfaat bagi masyarakat di seluruh Nusantara. Tetap semangat, selalu mengabdi untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. RRI tetap jaya di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sebagian apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rezekikan padamu. Karena sesungguhnya sedekah itu tidak mengurangi harta, malah dia menambah. Hadis riwayat At-Dailami.

Sesungguhnya, Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati, sehingga tidak seorang pun yang bangga atas yang lain dan tidak ada yang berbuat aniaya terhadap yang lain. Hadis riwayat Muslim.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pada Desember 1948, agresi militer Belanda kedua mengguncang Yogyakarta dan RRI Surakarta saat itu pun terancam. Dari arsip sejarah RRI tertulis, dengan tenaga rakyat, pemancar seberat 1,5 ton dipindahkan secara diam-diam, menembus lereng Lawu dan menuju Balong Jenawi Karanganyar. Di sebuah dusun terpencil, studio darurat pun dibangun di dekat kandang kambing. Itulah sebabnya, siaran perjuangan ini dijuluki Radio Kambing. Di tengah serangan Belanda, berkat keberanian para petugas RRI dan rakyat, pemancar pun terselamatkan. Siaran terus berkumandang hingga dunia mendengar suara Indonesia. Kini, kisah itu diabadikan dalam Monumen Radio Kambing di Balong Jenawi dan diresmikan pada 11 September 1985. Sebuah aksi bahwa kemerdekaan juga diperjuangkan lewat udara.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

Senja sudah mulai turun ya pendengar, aktivitas mungkin masih berjalan tapi suasananya sudah perlahan mulai berubah ya. Mungkin ada yang masih di perjalanan pulang atau mungkin ada yang baru selesai bekerja atau mungkin ada yang sudah santai-santai di rumah sambil menikmati secangkir teh atau kopi atau menikmati makan malamnya bersama dengan keluarga atau orang terkasih. Nah, di penghujung sore seperti ini enaknya memang ditemani lagu-lagu favorit dan juga informasi yang up to date ya. Biar perjalanan pulang gak terasa panjang atau waktu bersantai di rumah jadi semakin menyenangkan. Nah, tentunya tetap bersama kami di Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kita nikmati lagu-lagu yang sudah kami putarkan untuk Anda sambil kita hadirkan juga informasi yang semoga bermanfaat untuk Anda dan juga kita semua, dan untuk menemani suasana sore hingga malam nanti ya. Di Surakarta sore ini senjanya sudah mulai berganti malam tapi lagu-lagu dan juga informasi dari Pro 1 masih terus menemani.

setara bukan berarti sama dalam segala hal. Kesetaraan gender bukan tentang membuat perempuan dan laki-laki menjadi seragam, tapi tentang memberi hak, kesempatan, dan penghargaan yang adil. Perempuan tidak harus menjadi seperti laki-laki untuk diakui, dan laki-laki tidak harus menekan emosi demi terlihat kuat. Setiap orang punya peran, potensi, dan keunikan masing-masing. Yang terpenting, tidak ada yang dibatasi hanya karena gendernya. Karena setara bukan soal siapa yang lebih hebat, tapi bagaimana semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta, kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

Pendengar, informasi untuk Anda, penanganan kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Putri Cempo, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Surakarta, terus menunjukkan perkembangan. Hingga Jumat 11 September 2026, tingkat pengendalian dan penanganan kebakaran mencapai 65%. Angka tersebut berdasarkan hasil pemantauan udara menggunakan drone thermal pada Jumat pagi, serta evaluasi operasi gabungan yang dilakukan pada Kamis 10 September 2026 malam. Kepala Pelaksana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Surakarta, Ari Dwi Daryatmo, mengatakan operasi pemadaman dan pendinginan yang melibatkan TNI, Polri, Damkar, BPBD, dan relawan berjalan efektif sepanjang malam. Menurut Ari, pemadaman dan pendinginan akan terus dilakukan secara bertahap. Tim gabungan juga membuka akses dan memantau titik panas dengan fokus utama menuntaskan titik panas pada Blok B serta memastikan area lainnya tetap aman dan terkendali. Ari mengapresiasi seluruh pihak yang terus mendukung tim gabungan dalam menangani kebakaran TPA Putri Cempo. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, Indradi, mengatakan operasi pada Jumat difokuskan di Blok B sisi utara timur untuk menuntaskan sisa titik panas. Tim juga melakukan pemantauan dan pendinginan berkala di Blok C untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api akibat kondisi cuaca maupun gas metana di dalam gundukan sampah. Dan selain Blok B dan Blok C, tim melakukan pendinginan di sisi utara instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Area tersebut menjadi salah satu lokasi dengan kondisi paling ekstrim karena memiliki suhu paling panas. Sedangkan sisi timurnya memiliki lereng yang paling curam. Sebanyak 11 unit armada dikerahkan untuk melakukan penyemprotan air. Penanganan juga didukung 5 unit alat berat, 3 diantaranya bantuan BNPB. 6 regu gabungan dikerahkan secara bergantian untuk mendukung proses pemadaman. Dan di tengah proses pemadaman, aktivitas pembuangan sampah ke TPA Putri Cempo tetap berjalan dengan pembatasan armada. Kepala UPT Pengelola TPA Putri Cempo Dinas Lingkungan Hidup DLH Surakarta, Edi Suparmanto, mengatakan pembatasan dilakukan agar armada sampah yang masuk tidak mengganggu mobilitas tim pemadam. Dan menurut Edi, wilayah kelurahan dengan cakupan layanan kecil dibatasi maksimal 1 rit per armada. Dan wilayah dengan cakupan layanan menengah maksimal 2 rit per armada, sedangkan wilayah dengan cakupan layanan besar seperti Mojosongo dan Jebres maksimal 3 rit per armada per hari. Dan pembagian waktu pelayanan juga dilakukan, sesi pagi diperuntukkan bagi armada di wilayah kelurahan, sementara sesi kedua pada siang hari mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat diperuntukkan bagi kegiatan usaha atau umum serta armada plat merah untuk rit kedua dan ketiga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Silo, Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar, mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga RRI terus hadir di hati masyarakat, menjangkau generasi muda, menjaga budaya Indonesia, dan menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menginspirasi. 81 RRI terus bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda berkunjung ke Monumen Pers Nasional di jantung kota Surakarta. Berdiri megah sejak tahun 1978, monumen ini bukan sekedar bangunan, tetapi saksi bisu perjalanan panjang pers Indonesia. Disinilah naskah asli surat kabar Medan Priayi hingga koleksi mesin cetakan tua tersimpan rapi, menjadi jejak perjuangan para jurnalis bangsa sejak zaman kolonial. Gedungnya dirancang oleh tokoh arsitektur Belanda, Thomas Karsten, pada tahun 1918. Dan disinilah pula Kongres Persatuan Wartawan Indonesia digelar pada tahun 1946. Sebuah tempat bersejarah, tempat lahirnya semangat kebebasan pers yang mencerahkan. Monumen pers bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk dipahami dan dihargai. Karena disinilah suara rakyat pernah menggelegar lewat tinta dan juga kertas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar informasi untuk Anda, Pemkab Klaten menambah alokasi anggaran untuk penerangan jalan umum atau PJU melalui perubahan APBD 2026. Sekitar 100 PJU rencananya dipasang melalui perubahan anggaran tersebut. Hal itu disampaikan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo saat ditemui seusai sambung rasa di Desa Jurang Jero, Kecamatan Karanganom pada Jumat 11 September 2026. Dan dengan penambahan tersebut, total alokasi pemasangan PJU yang dianggarkan Pemkab Klaten pada 2026 menjadi lebih dari 300 unit. Sebelumnya melalui APBD 2026, Pemkab Klaten telah mengalokasikan pemasangan sebanyak 230 unit PJU. Pemkab Klaten berencana menambah alokasi anggaran PJU setiap tahunnya, pasalnya masih ada ribuan lokasi yang membutuhkan penerangan dan pemenuhannya akan dilakukan secara bertahap. Hamenang menjelaskan penerangan jalan menjadi salah satu program prioritas dalam program Dalan Alus, Padang, dan Banyu Lancar. Dan selain mengandalkan APBD, pendengar, Pemkab Klaten berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan PJU di sejumlah wilayah. Salah satunya melalui PLN yang memasang PJU di Kecamatan Cawas melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR. Kepala Desa Jurang Jero, Ali Murtono, menjelaskan sejumlah ruas jalan kabupaten di wilayah desanya masih belum dilengkapi PJU. Salah satunya ruas dari Dukuh Krajan hingga wilayah Dukuh Pandanan Desa Soropaten sepanjang sekitar 500 meter. Selain itu, ruas jalan kabupaten di Dukuh Jurang Jero hingga Desa Ngabean sepanjang sekitar 1 km juga belum memiliki PJU. Ali berharap kedua ruas jalan tersebut bisa dilengkapi PJU untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga, terutama saat melintas pada malam hari. Dan pendengar, sebelumnya DPRD dan Pemkab Klaten rampung membahas Raperda Perubahan APBD 2026 dan menyetujuinya menjadi perda melalui rapat paripurna pada Kamis 10 September 2026. Setelah disetujui, Perda Perubahan APBD tersebut diajukan kepada Gubernur untuk dievaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ada Bu Elisa di Pajang yang menyapa saya di Surakarta sore ini, pendengar. Selamat malam Mbak Citra, selamat tugas ya, tetap semangat ya, nanti pulangnya hati-hati. Baik, terima kasih Bu Elisa sudah menyapa saya ya. Ada Pak Cuk juga di Wonogiri yang sempat memiss call, tapi mohon maaf banget karena di Surakarta sore ini saya belum bisa mengangkat telepon untuk Anda ya. Dan sesaat lagi mendengar, kami akan ajak Anda untuk menyimak Warta Berita Nasional, tentunya bersama dengan Pro 3 Jakarta, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi stay tune terus, pokoknya di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
2: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa, seperti Tri Prasetya ya, harus berdiri dari seluruh, harus menyelamatkan alat tersebut, itu kan ya. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora untuk mengisi kemenangan.
1: Sementara owner Studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
3: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya radio, taunya tentang ini ya, media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio, kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
1: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya, diantaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
0: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
4: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
5: Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana mengatakan, di usia ke-81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
6: Jadi selama dalam pun perjalanan sampai usia ke-81 kan RRI sudah mengalami pasang surut dinamika yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau gak mau RRI harus melakukan adaptasi.
5: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang Nadira Aisy menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga

0: juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka. Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
1: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
0: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimatu Zahra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Adang Kusuma melaporkan selengkapnya.
3: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan, bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
4: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
5: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
3: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Anu Kusuma melaporkan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi,
7: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Juga KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
6: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seprindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara GS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara GS dari tersangka saudara SC yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
7: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
8: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta Direktur Utama PT GC.
7: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Ya, dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA, Kalimantan Tengah, menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
9: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
10: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya, respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petuk Ketimpun, dan Panti Jompo.
9: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dalam bentuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
10: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan respon cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
11: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah, nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
10: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
2: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante, menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya, pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
12: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
13: We have, of course, the responsibility to...
14: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
12: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
15: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution. So,
16: jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
12: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
17: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar dalam dialog kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
18: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40.000, dan hebatnya Indonesia Nusantara ini memiliki 30.000 lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal, obat-obat yang berasal dari alam. 30.000.
17: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan, kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
19: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan itu penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari, segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, ya kita harus support dari mulai yang paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluar, terus meningkatkan. Pemerintah tetap mengawal ini. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu tertinggalnya jauh lah dengan yang lain.
17: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati mengatakan, rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
20: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari dia biasa, maka kita harapkan di 2045 itu kita punya bangsa yang kuat.
17: Forma selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriyandi Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Yun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
21: Baik, terima kasih teman-teman. Saat ini kami masih atau saya masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau di pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia, kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda, kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia, kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trofi refillnya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri. Dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun dalam usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa mendatang harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan dia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industri hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, diantaranya masih ada untuk job fair walk in interview, serta ada penandatanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin sementara pendengar nanti kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Nirapul, Itu Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, kebersamaan kita di Surakarta sore ini sampai di penghujung acara ya. Terima kasih sudah selalu menyimak Pro 1 Surakarta dan menikmati lagu-lagu pilihan sepanjang sore ini. Dan saatnya saya Citra Fitka pamit undur diri dari suasana sore Anda. Dan tentunya masih ada satu sajian untuk menutup Surakarta sore ini. Ada siraman rohani agama Konghucu dengan tema Kendalikan Sing Naluri, Kembangkan Sing Nurani, disampaikan oleh W.S. Aji Chandra. Dan tentunya tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat menikmati malam hari Anda, jaga kesehatan, jaga hati, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam hangat dari saya, Citra Afidka.

Selamat malam para bapak, para ibu, saudara-saudari, para tujinumat konghucu yang terkasih dimanapun Anda berada. Saya Wense Aci Chandra kembali menjumpai Anda lewat udara dalam acara Mimbar Agama Konghucu yang selalu rutin bisa kita ikuti, bisa kita dengarkan bersama setiap hari Jumat jam 7:30 malam. Mari kita awali acara malam hari ini dengan bersama-sama sejenak menundukkan kepala, menaikkan doa, mengucap syukur dan terima kasih kepada Huang Tian, pada Tuhan Sang Khalik semesta alam, Tuhan yang Maha Kuasa, yang selalu rutin memberkati kita, merestui kita, memberikan banyak hal berupa apapun, sehingga saya yakin dan percaya malam hari ini Anda sekalian dalam keadaan sehat dan bahagia, telah siap untuk mengikuti acara Mimbar Agama Konghucu. Maka izinkan acara malam hari ini saya buka dengan menyampaikan salam seiman hanya kebajikan Tuhan berkenan, Wei Te Tong Tien San Jai. Pendengar yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saya menerima sebuah pesan lewat media sosial, lewat WA, yang berbunyi demikian. WA-nya mengatakan, saya ini seorang yang sangat suka, sangat gemar dengan acara Mimbar Konghucu yang Bapak bawakan. Saya bukan umat Konghucu, tetapi ketika Bapak menyampaikan makalah, Bapak menyampaikan cerita, luar biasa, saya tertarik sekali. Tetapi ada satu hal yang sampai hari ini menjadi ganjalan di hati saya. Maka lewat pesan ini, saya ingin bertanya dan mohon dijawab dengan terperinci, dengan cukup panjang lebar, yang menjadi pertanyaan saya, yaitu tentang watak sejati. Dalam agama Konghucu, Bapak mengatakan bahwa manusia itu aslinya punya watak baik. Karena manusia punya watak sejati yang merupakan berkah dari Tuhan. Sementara dari agama yang lain tidak demikian. Nah, saya sering mendengar Bapak berpendapat, Bapak bercerita tentang alasannya, tapi malam hari ini khusus saya ingin Bapak sekali lagi menjabarkan tentang watak sejati. Boleh saya mengatakan, makanya malam hari ini mimbar yang ingin saya sampaikan bicaranya tentang sing atau watak sejati. Pendengar yang berbahagia, yang pertama-tama sekali lagi mohon maaf, agama yang ada di Indonesia yang jumlahnya 6 itu bukan agama asli Republik Indonesia. Semuanya agama impor, agama yang berasal dari bermacam negara, termasuk agama Konghucu yang datang dari negeri Tiongkok. Karena asalnya berbeda, kemudian tata caranya berbeda, ajarannya juga berbeda, tentunya tidak bisa disamakan. Yang bisa disamakan hanya satu, bahwa agama bicara tentang kebaikan. Agama bicara tentang ketuhanan. Agama bicara tentang hubungan antar manusia. Itu tidak bisa dibantah. Cara penjabarannya berbeda. Maka kalau watak sejati dalam agama Konghucu tentunya tidak bisa diperdebatkan atau dikait-kaitkan dengan agama lain. Kenapa? Sekali lagi, pendengar yang berbahagia, tojin umat agama Konghucu, kita diajarkan
kita diberikan keyakinan dan harus percaya 100%, bahkan kalau ada 1000%, bahwa manusia itu aslinya memang baik. Tuhan menciptakan makhluk yang namanya manusia itu diberikan dua macam hadiah. Hadiah yang pertama, sama dengan yang diberikan kepada hewan, kita punya naluri, kita punya nafsu, sehingga kita bisa marah, kita bisa senang, kita bisa gembira, kita bisa suka lawan jenis, kita ingin berkembang biak, terkadang kita bisa buas, kita bisa serakah, itu naluri, sama dengan yang dimiliki hewan. Naluri harus dikendalikan, tidak boleh diumbar sedemikian rupa. Jadi pengendalian naluri itu salah satu tugas dari manusia. Kemudian hadiah yang kedua, berkah Tuhan yang kedua, hanya diberikan kepada manusia, yaitu yang disebut sing, watak asli, watak sejati, yang isinya ada 5 benih kebajikan. Maka karena manusia punya benih kebajikan, agama Konghucu meyakinkan manusia ketika baru lahir, bayi yang baru lahir adalah makhluk yang paling suci karena ia belum tercemar oleh lingkungan sekitarnya. Ini dulu yang kita pegang. Maka dalam agama Konghucu ada dogma yang pertama yang mengaitkan hal ini dengan keimanan kita, sama dengan agama lain yang tentunya punya dogma, punya sesuatu yang tidak bisa dibantah kebenarannya. Dogma agama Konghucu ditulis dalam Kitab Tengah Sempurna atau Kitab Chongyong Bab Utama Pasal 1. Bunyinya, Dianming Ce Wei Sing, firman Tuhan, berkah Tuhan itu disebut sing, watak sejati. Sui sing ce wei tao, hidup mengembangkan watak sejati, itulah menempuh jalan suci. Xiu tao ce wei jiao, guru atau pembimbing menempuh jalan suci, itulah agama. Jadi agama Konghucu adalah penuntun atau pembimbing supaya orang selalu hidup di dalam jalan suci, supaya orang selalu bisa mengembangkan kebaikan, mengembangkan watak sejatinya. Jadi bukan karena orang itu sudah punya benih kebajikan, punya benih kasih sayang, punya benih kebenaran, benih tata susila, benih kebijaksanaan atau kecerdasan, maka dalam hidup begitu karena manusia punya benih, manusia sudah langsung punya kasih sayang, punya kebenaran. Bukan. Benih itu kalau tidak kita kembangkan, kita tidak belajar mengembangkannya, tidak akan berkembang. Sama dengan manusia punya bakat, tapi kalau bakat itu tidak pernah dipelajari, tidak pernah dikembangkan, ya selamanya manusia tidak akan berkembang bakatnya. Maka pendengar sekalian, dalam agama Konghucu mengembangkan watak sejati, mengendalikan naluri, itu adalah pekerjaan atau tugas suci yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi saya mengatakan, Konghucu tidak bisa tidak pasti mengatakan bahwa manusia itu aslinya punya watak baik. Manusia aslinya hidup semuanya dipenuhi dengan kebajikan, tetapi itu harus dengan belajar dulu. Maka melengkapi pendapat saya, izinkan saya membacakan sebuah percakapan antara Rasul Bingcu dengan muridnya yang bernama Koju. Dalam kitab Bingcu 6a pasal yang kedua, Koju berkata,
otak sejati itu seperti pusaran air. Kalau dialirkan ke timur, dia akan mengalir ke timur. Kalau dialirkan ke barat, akan mengalir ke barat. Begitu juga dengan watak sejati manusia. Tidak bisa membedakan antara baik dan tidak baik, seperti air tidak bisa membedakan mana timur dan mana barat. Benar, ini pendapatnya Kocu benar. Bingcu menjawab, air memang tidak bisa membedakan antara timur dan barat. Tetapi apakah ini watak air? Seperti juga dengan manusia. Apakah manusia tidak bisa membedakan baik dan tidak baik? Air cenderung mengalir ke tempat yang lebih rendah. Jadi walaupun dialirkan ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, pasti air cenderung mengalirnya ke tempat yang lebih rendah. Begitu juga dengan manusia. Aslinya berwatak baik. Sama dengan air yang aslinya selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Sebelum muridnya menjawab lagi, Bingcu mengatakan, sekarang kalau air itu kita tepuk, ia akan terlontar sampai melewati dahi. Dengan dibuatkan bendungan, dengan dibuatkan alat bantu, maka air bisa mengalir sampai ke puncak gunung. Tapi apakah ini watak air? Ini tentu bukan yang sesungguhnya. Sama dengan watak asli manusia yang baik. Kalau sampai tidak baik, ini tentu karena sudah diperlakukan atau dibuat sedemikian rupa. Jadi pendengar, kita melihat air memang pasti ngalirnya ke bawah. Tidak ada air yang ngalir ke atas, kecuali dibantu dengan pompa air, dibantu dengan pancuran dan lain sebagainya. Kita bisa melihat gedung berlantai 40, berlantai 50, di atasnya air bisa gembrojok, cukup keras. Tapi Bingcu mengatakan ini bukan wataknya air, ini pasti sudah direkayasa, ini sudah dibuat sedemikian rupa, sama dengan manusia. Jadi kalau ada manusia yang sampai tidak baik, itu karena watak sejatinya sudah diperlakukan atau sudah dipengaruhi sedemikian rupa. Pendengar sekalian, Bingcu adalah rasul suci yang hidup seabad setelah Nabi Gongcu meninggal. Beliau yang melengkapi kitab suci Gongcu menjadi 4 bagian. Beliau penulis yang terakhir, maka kitab suci Gongcu yang terakhir disebut kitab Bingcu. Bingcu banyak mempelajari ajaran Nabi, Bingcu banyak mempelajari tentang hubungan kemasyarakatan, hubungan tentang rakyat dengan pemerintah, pemerintah dengan menteri dan lain sebagainya. Dan ini saya katakan karena Bingcu sangat menghormati, sangat menghargai Nabi Gongcu. Bingculah yang mengatakan aslinya watak sejati itu hanya 4, yaitu Ren, I, Li, Ce. Cinta kasih, kebenaran, susila, dan kebijaksanaan. Kalau keempatnya bisa berkembang, yang kelima yaitu sin akan menggenapi, sin itu dapat dipercaya. Maka menjadi ren i li ce sin. Atau kalau pakai bahasa Hokian, jin gi le ti sin. Orang-orang Tionghoa zaman dulu, kalau anak-anaknya ada 5 bahkan lebih biasanya, karena kagum, karena tertarik, atau fanatik dengan ajaran agama Konghucu, maka anaknya dikasih nama belakangnya Jin Gile Tishin. Anda orang Solo pasti tahu Kospin Jasa. Itu anaknya yang tertua, ya, bukan yang pemilik Kospin. Itu namanya Liao Yang Jin. Kemudian yang kedua, Liao Yang Gi. Yang ketiga, Yao Liang Li. Yang keempat, Yao Liang Ti. Dan yang terakhir, Liao Yang Xin. Itu yang punya Kospin Jasa.
orang tuanya sangat menghormati, sangat fanatik dengan agama Konghucu. Sama dengan tokoh Tionghoa yang pernah menjadi menteri, Kwe Kian Gi, itu punya kakak namanya Kwe Kian Jin. Ini sekedar sebuah kenyataan, karena zaman dulu kalau orang Tionghoa pasti agamanya Konghucu, sehingga anaknya diberi nama-nama yang terkait dengan ajaran Konghucu supaya anak ini berkembang sesuai dengan yang diinginkan orang tuanya. Karena menurut cerita zaman dulu, orang tua memberikan nama kepada anak pasti punya keinginan, punya harapan. Ya, contoh sajalah dengan nama-nama Jawa yang sekarang sudah mulai luntur. Dulu kalau anak laki-laki itu namanya Santoso, Raharjo, Basuki, Selamet, paling pendek atau paling jelek Bejo. Kemudian kalau perempuan namanya Rahayu, Lestari. Sekarang coba Anda lihat sendiri nama anak-anak Jawa ini namanya sudah ke barat-baratan karena ya itu tadi perkembangan zaman. Tapi kita tidak usah bahas, itu haknya keluarga dan orang tua. Malam hari ini saya bicara tentang watak sejati. Maka pendengar yang berbahagia, saya mungkin pernah cerita, saya pernah diajak berdebat tentang watak sejati. Saya ini walaupun keturunan Tionghoa, tapi sudah keturunan atau generasi keempat. Karena ayah saya lahir di Solo, kakek saya lahir di Solo. Kakek buyut sayalah yang asli dari negeri Cina. Maka saya generasi keempat. Saya tidak bisa berbahasa Mandarin secara fasih. Sehari-hari bahasanya adalah bahasa Indonesia, bahkan bahasa Jawa, ngoku. Saya hobi, saya suka dengan kesenian Jawa, wayang. Saya bisa menari, saya bisa main wayang, dan lain sebagainya. Kebetulan, setiap kali peran dalam wayang orang, saya selalu jadi Semar. Anda pasti tahu ya, tokoh Semar itu adalah tokoh yang sering memberi nasihat dan lain sebagainya. Pernah saya ini diajak berdebat, teman-teman wayang mengatakan, Mas Chandra, Anda itu tidak boleh mengkaitkan ajaran agama Konghucu dengan pewayangan. Tidak gaduh, Mas. Kenapa? Karena wayang sama agama itu ya tidak gaduh. Anda kalau pentas pasti membawakan ajaran agama Konghucu walaupun tidak nyebut Konghucu. Anda mengatakan seorang raja itu harusnya begini, seorang suami harusnya begini. Tidak gaduh, Mas. Lebih-lebih tentang watak sejati. Coba Mas Sandra, kalau Anda masih tetap berpendapat bahwa manusia itu aslinya punya watak yang baik. Bagaimana dengan Kurawa, Mas? Kurawa itu sejak di dalam kandungan ibunya, sudah digadang-gadang, sudah diinginkan besok kalau lahir, jadi orang yang jahat, orang yang tidak baik. Mungkin pendengar tahu ya, ibunda dari Kurawa itu namanya Dewi Gandari. Itu merupakan salah satu dari tiga istrinya Pandu. Pandu itu leluhur Astina, ayah Pandawa. Pandu punya kakak yang matanya buta, namanya Dhritarashtra. Ketika Pandu punya tiga istri, kakaknya iri. Dia mengatakan kepada adiknya, istrimu berikan saya satu. Saya ini belum punya istri. Tentu saja, tiga gadis cantik ini gak ada yang mau. Siapa yang mau dapat istri seorang buta, ya, menurut mereka ya pilih Pandu yang gagah, yang ganteng, dan lain sebagainya. Tetapi dalam pemilihan istri tersebut, Gandarilah yang terpilih. Nah, pendengar, Gandari langsung kecewa, langsung mendendam kepada Pandu. Dan lebih-lebih ketika saat itu Pandu meninggal dalam usia muda menurut cerita, karena Pandu melanggar sumpahnya. Maka tahta di Astina sementara dipegang oleh Dhritarashtra. Maka Gandari semakin ingin
nanti anak yang dikandungnya yang harus menjadi Raja Astina. Dan kalau orang hamil itu pasti ngidam, pengen ini, pengen itu, tetapi dalam cerita pewayangan, Gandari ini ngidamnya aneh. Taman bunga disulap menjadi kebun binatang, isinya semua binatang buas. Setiap tengah malam, Gandari ditemani pelayannya, berdiri di depan kandang serigala sambil mengelus perutnya, dan berkata, "Ayole, sok nek kue lahir, dadio koyo serigala, licik dan buas. Pindah lagi ke kandang harimau," melus perutnya lagi dan berkata ini, sehingga benar. Ketika akhirnya Kurawa lahir jumlahnya 9 bayi, semuanya tidak ada yang punya watak baik. Nah, pripun Mas Andra? Kalau Anda masih berpendapat bayi itu aslinya baik, bayinya Kurawa ndak masuk. Saya tertawa pendengar. Itu kan wayang. Lah ya, kalau wayang dikaitkan dengan agama kan ndak bisa masuk. Lah yang mengkaitkan siapa, Dik? Dan lagi satu hal yang perlu diketahui. Wayang itu dari India. Agama Konghucu itu dari negeri Cina. Dikatuk keyo tidak bakal gatuk. Tetapi ketika saya membawakan pesan bagaimana hubungan antara kemasyarakatan, nek dadi rojo yo sing ngayomi rakyate, nek dadi rakyate yo setio karo rajane, apa itu salah? Enggak. Nek dadi anak yo ngabekti karo wong tuane, nek dadi wong tua yo ngayomi anake. Apa itu salah? Enggak lho. Saya enggak pernah berdebat atau menyampaikan tentang watak sejati. Pendengar sekalian, itu cerita yang ada. Maka kembali kepada pokok persoalan. Watak sejati yang aslinya baik tidak akan bisa baik kalau kita tidak mau belajar mengembangkannya. Orang tidak bisa langsung baik, orang tidak bisa langsung benar kalau tidak belajar. Maka izinkan sebagai ayat penutup saya membaca Sabda Suci 16 pasal yang ke-9. Ya, kali ini adalah Sabda Suci dari Nabi Konghucu. Nabi Konghucu berkata, orang yang sejak lahir sudah pandai, sudah bijaksana adalah orang tingkat pertama. Orang yang karena belajar lalu pandai dan bijaksana adalah orang tingkat kedua. Orang yang karena mengalami penderitaan lalu insyaf dan belajar adalah orang tingkat ketiga. Dan orang yang sekalipun menanggung derita tetap tidak mau insyaf, tidak mau belajar, adalah orang yang paling rendah di antara rakyat. Pendengar sekalian, salah seorang muridnya bertanya, "Guru ada di tingkat yang mana? Saya ada di tingkat yang kedua. Saya bisa pandai, saya bijaksana karena saya belajar." Nah, sekarang saya tanya kepada para pendengar, Anda ada di tingkat yang mana? Apakah tingkat yang kedua sama dengan Nabi Konghucu? Semoga. Paling tidak tingkat yang ketiga. Orang yang mengalami masalah, orang yang mengalami penderitaan lalu belajar, kemudian insyaf, dan mencapai kepandaian atau kebijaksanaan, itulah orang tingkat ketiga. Jadi kalau dikaitkan dengan watak sejati tidak akan bisa berkembang sendiri, watak sejati tidak akan langsung. Bahasa Jawanya apa? Ucuk-ucuk dadi wong pinter, ucuk-ucuk dadi wong yang penuh kasih, tidak bisa. Semua mengalami atau melalui proses. Jadi demikian pendengar yang berbahagia, khususnya yang bertanya kepada saya. Ya, saya menghargai Anda bukan orang Konghucu, tapi perhatian dengan acara ini, semoga ini menambah wawasan dan pengetahuan Anda.
Kalau ada yang masih mau ditanyakan, silahkan kirim WA ke nomor saya. Kalau perlu dijawab lewat acara, saya siap. Demikian, saya tutup acara ini dengan salam keimanan. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei te.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM, RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

0: obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
1: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 FM dimanapun Anda berada. Kembali hadir bersama Anda obrolan komunitas siaran Surakarta malam ini hanya dari Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda yang masih bersama kami di 101 FM dan juga lewat aplikasi RRI Digital maupun Anda yang mendengarkan lewat website rri.co.id. Pendengar, dunia usaha hari ini bukan lagi sekadar tentang bagaimana seseorang memiliki produk lalu menjualnya dan mendapatkan keuntungan. Lebih dari itu, dunia entrepreneur juga berbicara tentang jejaring, kolaborasi, inovasi, teknologi, dan bagaimana sebuah usaha bisa memberikan dampak bagi lingkungan di sekitarnya. Karena ketika para pegiat usaha bergerak bersama, tentu dampaknya bisa menjadi lebih besar pendengar. Malam ini saya akan mengenal lebih dekat dengan sebuah komunitas yang membawa semangat bergerak, berdampak, dan bermanfaat, yaitu KEIND, K-E-I-N-D atau kepanjangannya Kamar Entrepreneur Indonesia. Nanti akan saya kulik apa sebenarnya KEIND, mengapa komunitas ini hadir, dan bagaimana KEIND membangun jejaring para pengusaha, dan yang paling penting, seperti apa dampak nyata yang ingin diberikan KEIND bagi masyarakat dan dunia usaha di Provinsi Jawa Tengah atau di kota atau kabupaten se-Jawa Tengah ini. Sudah hadir bersama saya tiga narasumber di studio Pro 1 FM RRI Surakarta malam hari ini. Yang pertama, Bapak Rahmat Effendi selaku Ketua KEIND Kabupaten Karanganyar. Selamat malam, Bapak.
2: Siap. Selamat malam, Mas Rifki.
1: Kemudian ada Bapak Dias Arjun Ardian selaku Wakil Ketua Wakil Ketua Bidang MAIS Provinsi Jawa Tengah. Selamat malam, Bapak Dias Arjun Ardian.
3: Selamat malam, Mas Rifki dan teman-teman pemirsa semuanya.
1: Serta Bapak Arief Media, Ketua Kompartemen Bidang Teknologi Informasi. Selamat malam Bapak Arief Media.
4: Selamat malam Mas Riki.
1: Semuanya nih sehat ya Bapak-Bapak Jawa yang hadir di studio malam ini. Oh Mas-Mas Jawa ya. Sehat selalu gih berarti?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sebelum kita memulai obrolan kita di malam hari ini, Bapak Rahmat Effendi selaku Ketua KEIND Kabupaten Karanganyar, Bapak Dias Arjun Ardian selaku Wakil Ketua Bidang MAIS Provinsi Jawa Tengah, dan Bapak Arief Media selaku Ketua Kompartemen Bidang Teknologi Informasi, saya punya pertanyaan yang lebih berbobot untuk saya sampaikan di awal ini. Sebelum kesini tadi makan di mana Bapak-Bapak?
4: Iya, betul, itu berbobot sekali.
1: Dimulai dari Mas atau Pak Rahmat dulu. Tadi makan bersama Pak Arief kah atau makan sendiri kah atau bersama Pak Dias kah?
2: Kebetulan hari ini hari Jumat, jadwal saya puasa Daud.
1: Oh, puasa Daud, Masya Allah.
2: Jadi luar tadi biasa. Diawali dengan Jumat meeting rutin di PT kami, kita ada 3 PT.
1: Masya Allah.
2: Kemudian biasanya itu selesai habis sisa, Mas.
1: Oh.
2: Karena ini tadi spesial, ada undangan dari RRI.
1: Masya Allah, kita Alhamdulillah.
2: Awali untuk selesai meeting, kemudian kita berbuka di rumah. Kita gas ke sini, ternyata beliau-beliaunya Mas Arjun sama Mas Arief sudah di sini.
1: Oh,
2: senang sekali ketemu sudah. Juga.
1: Wah, saya juga senang sekali ketemu Bapak Rahmat, Mas Bapak Dias dan juga Bapak Arief begitu. Dan saya jadi tertampar ya.
2: Apa ya?
1: Pak Rahmat Effendi puasa Daud. Saya puasanya Ramadan saja. Aduh. Luar biasa. Kalau Bapak Dias.
3: Iya, Mas.
1: Sebelum kesini juga berkuliner kah di mana begitu?
3: Iya, karena mau ada tamu spesial, saya enggak makan dulu.
1: Oh. Biasanya
3: yang ngajak tamunya malah.
1: Iya, betul. Nanti habis ini wedangan bareng begitu ya, bisa
3: pastilah,
1: ya.
3: Iya. Kita kenalkan kuliner lokal.
1: Oke, baik. Kalau Bapak Arief Media, Ketua Kompartemen Bidang Teknologi Informasi, sebelum kesini tadi makan dengan istri kah atau bagaimana?
4: Sesuai dengan bidangnya. Jadi kami di teknologi, makanya teknologi.
1: Teknologi dimakan.
4: Jadi lebih ke sengaja sih, harapannya nanti di RRI ada mungkin makan malam gitu.
1: Wah, belum makan juga ini sampai sekarang. Kudapan malam ya. Kudapan malamnya ini ya, berat komunitas. Oke, terima kasih Pak Rahmat, Pak Dias, dan Pak Arief. Nah sekarang bagian kita untuk bisa mengenal KEIND, kan kita awali dengan latar belakang KEIND ya. Saya menuju Pak Rahmat terlebih dahulu. Pak Rahmat, Sebenarnya KIN itu organisasi atau komunitas seperti apa, dan apa yang melatar belakangi kehadirannya di Kabupaten Karanganyar ya khususnya ya?
2: Siap.
1: Siap.
2: Sedikit cerita tentang KIN. KIN ini adalah salah satu organisasi yang agak luas, Mas Rifki. Jadi kalau mungkin kita tahu HIPMI, HIPMI itu dibatasi umur under 40.
1: Oke, di bawah 40.
2: Iya, after 40 naik ke Kadin.
1: Oh baik, naik ke Kadin.
2: KIN itu mau under 40, mm-hmm. after 40, welcome.
1: Baik. Jadi itu pengusaha muda ya, merangkul pengusaha muda begitu.
2: Dari
1: 40 tahun ke bawah.
2: Aspek, segmen, dan umur kita tidak batasi.
1: Tidak batasi.
2: Selama masih ada jiwa wirausaha, jiwa berorganisasi, aktivis, silakan bergabung.
1: Jiwa berwirausaha itu seperti apa sebenarnya? Nah ini gini, bisa dijabarkan.
2: Mindsetnya begini, jadi biasanya kan kalau kita setelah kuliah itu kan ijazah kita bingkai yang bagus, harapannya nanti untuk melamar kerjaan.
1: Baik.
2: Kita buat mindset, mm-hmm. jangan hanya pengen jadi ASN, mari kita berusaha, berwirausaha, membuka lapangan usaha.
1: Baik. Tidak hanya menjadi ASN.
2: Iya, kita
1: buat pengusaha.
2: Mindset dong.
1: Oh iya, mindset iya. Ya. Mindset yang ternyata diusung oleh KIN ini ya, pendengar. Ini yang melatar belakangi tadi. Kenapa KIN ini bisa berdiri? Ya, berwirausaha tadi tuh, jiwa-jiwa berwirausahanya ini menyala begitu ya. Jadi bisa ikut KIN. Lalu apa yang menjadi visi utama KIN, Pak Rahmat? Dan ketika memilih tagline bergerak, berdampak, bermanfaat, apa makna yang ingin disampaikan kepada para anggotanya?
2: Siap. Jadi KIN itu sudah terlahir dari pusat di Jakarta dari 2020. Kita masuk perwakilan di wilayah.
1: Oke. Okay.
2: Namun kita pionir di Solo Raya. Jadi Solo Raya Karanganyar itu pertama.
1: Mm-hmm.
2: Kita dapat mandat dari Ketua Umum Bang Afda yang beliau di Jakarta. Itu tanggal 12 Agustus 2026.
1: Oh baik, 12 Agustus 2026 ya.
2: Proyek Bandung Bondowoso, satu minggu pelantikan kita gelar dan terjadi dengan baik atas bimbingan Kak Arjun yang dari provinsi.
1: Luar biasa.
2: 12 Agustus, mandat dari pusat, 19 Agustus kita dilantik.
1: Oh baik, oh baru aja
2: 19. Satu minggu dan umurnya baru satu bulan.
1: Wow, baru satu bulan.
2: Satu bulan. Wah. Belum genap ya Mas ya? 19 genap. Agustus ini belum 19 September.
1: Oh iya betul, 19 Agustus belum genap ya.
2: Iya.
1: Oke baiklah, itu tadi ya pendengar ya, karena kegetolan ya yang saya lihat ya, kegetolan dan semangat dari anggota KIN ini ya, yang akhirnya mau kurang lebih persiapannya berapa minggu, berapa bulan ya kan, tadi menuju acara yang ternyata baru Agustus. Ini sudah September tapi baru Agustus ya terbentuk ya. Dengan semangat itulah yang harus dicontoh ya pendengar dari anggota-anggota KIN ini.
2: Siap.
1: Kemudian tadi Pak Rahmat sudah menyenggol Pak Dias nih.
2: Iya.
1: Nah, sekarang berbicara tentang salah satu bidang yang cukup menarik, yaitu MICE atau Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition. Pak Dias, bagi masyarakat awam atau warga awam, sebenarnya seberapa besar potensi industri MICE untuk menggerakkan perekonomian daerah?
3: Iya, kalau kita berbicara tentang Jawa Tengah, itu kita tidak terlepas dari 35 kabupaten kota yang mereka itu saling berkolaborasi. Jadi kalau kita bicara, kita turunkan lagi dalam artian kita spesifik lagi, kita sekarang ada di Solo Raya. Ada beberapa kabupaten kota yang di situ, termasuk juga Karanganyar.
1: Nah, baik.
3: Jadi yang kita tinggali sekarang Solo itu tidak bisa juga terlepas dari Karanganyar, Klaten, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri dan sebagainya. Karena banyak juga, kita bicara sebelum ke MICE, kita bicara tentang apa yang terjadi di beberapa belakangan ini. Jadi sebelum belakang ini, kita beberapa tahun lalu adalah ada namanya Solo Raya, ya kan?
1: Baik.
3: Solo Raya.
1: Nah, betul.
3: Sampai dengan sekarang bahasa itu masih juga lekat dan terdengar. Nah, jadi
1: baik.
3: Pada waktu siang di Solo ini ada kurang lebih 1 juta orang yang tidak hanya Solo, ada teman-teman Karanganyar bekerja di Solo, ada juga sebaliknya, teman-teman Solo bekerja di Karanganyar, ya kan. Tapi pada waktu malam hanya 500 ribu saja, karena masing-masing sudah pulang ke tempatnya masing-masing.
1: Nah, baik.
3: Berbicara tentang tadi MICE dan sebagainya, banyak sekali Properti-properti yang di Solo, di Karanganyar, ini yang kita itu saling bekerja sama. Contoh, ada event pertemuan di Solo, nginapnya di Solo, tetapi pikniknya di Karanganyar.
5: Oh iya, ya, betul.
3: Di Karanganyar ada apa itu namanya? Ada tempat yang tidak dimiliki Solo, contohnya ada Kerujukan Sewu sebagainya, di tempat-tempat ngeteh sebagainya di sana.
5: Betul.
3: Nah, jadi MICE itu adalah sebenarnya tidak cuma meeting intensif sama convention, tetapi bagaimana agar kita itu bisa berkolaborasi. Pun begitu juga contohnya pada waktu teman-teman luar kota ini, ada mereka itu mau tidur di Karanganyar, tetapi pengen juga melihat suasana di Solo, ya kan? Nanti naik bis Merkudoro di Solo.
5: Betul.
3: Yang dia itu bisa, bisa mulai dari Solo, nanti bisa sampai dengan Sukoharjo, muter sebagainya.
5: Nah, Solo Baru itu ya, betul.
3: Jadi MICE-nya ini yang dalam kita artikan adalah seberapa dampaknya. Dampaknya baik sekali, karena beberapa hotel dibangun itu kalau nggak ada MICE ya nggak ada.
5: Iya gitu, betul kan, juga. Gitu. Tidak ada yang mengkoordinasikan.
3: Iya, tempat-tempat wisata di Karanganyar tidak ada MICE, itu ya nggak ada orang yang kesana juga.
5: Betul, nah, betul.
3: Makanya bagaimana cara agar teman-teman di Solo Raya khususnya ini, agar MICE yang ada di Solo Raya juga ini kita saling support. Tidak harus semua harus di Solo, tidak harus semua di Karanganyar, bagaimana berbagi. Makanya kan teman-teman Solo Raya itu kita ajak ngobrol bagaimana tuh agar kue-kue yang ada itu kita bisa makan bersama. Ini gitu sih kalau kita bicara MICE secara utuh seperti itu.
5: Terima kasih Pak Dias. Jadi memang sudah dijelaskan bagaimana ini Kain featuring MICE ya di Jawa Tengah, agar event yang tidak hanya ramai ya yang ada di Jawa Tengah, tapi juga memberikan dampak ekonomi yang nyata. Kemudian seberapa besar efek berantai dari kegiatan MICE tadi juga sudah dijelaskan ya. Lalu apa yang menjadi tantangannya Pak Dias selama ini MICE bergerak bersama Kain?
3: Ya, sebenarnya tantangannya itu hanya tentang kalau kita bicara tentang pemerintahan, karena sekarang bisa kita riset yang punya duit itu pemerintah sebenarnya.
5: Oh baik, ya. Baik.
3: Jadi kalau pemerintah itu nggak spend anggarannya itu ke teman-teman yang bergerak di bidang MICE, ya MICE tidak akan laku, dalam arti laku keras. Contoh kita bicara hotel dan gedung.
5: Iya. Nah, betul.
3: Kalau rapat-rapat itu hanya di pemerintahan kota saja, ya hotel nggak bisa. Hotel itu penuhnya itu kalau ada acara seminar, ya kan?
5: Yeah.
3: Jarang orang Solo itu tidur di Solo, jarang.
5: Iya, yeah, yeah, betul.
3: Bisa, tapi mungkin cuma 3 jam saja, kan gitu.
5: Iya. 3 jam, baik.
3: Iya, okay, okay. Lelah kan gitu, 3 yeah. jam.
5: Oke.
3: Okay. Seharian kan jarang, gitu, ya kan?
5: Iya, yeah, iya. Yeah. Karena kebanyakan urusan, kesibukan, yeah. kesibukan yang membuat tidur kurang.
3: Apalagi di RRI kan banyak hotel.
5: Iya betul. Sekitar sini juga banyak.
3: Iya. Iya. 3 jam aja.
5: Iya
3: gitu kan.
5: Betul betul. Okay. Itu sudah memberikan dampak besar ya.
3: Iya. MICE itu.
5: MICE. Oke. Okay. Sekali lagi pendengar ya. Itu memang dampaknya yang dirasakan. Jadi Kain featuring MICE menjadi ruang kolaborasi antara pegiat usaha, kemudian penyelenggara event, pemerintahan, komunitas dan sektor pariwisata, termasuk akomodasi pariwisata nih ya, termasuk hotel-hotel dekat RRI dan juga stasiun balapan ini.
3: Iya, kita kuasai RRI dan sekitarnya.
5: Oke, baiklah. Dan daerah-daerah yang belum, mungkin semua Solo dan sekitarnya di Solo Raya sudah semua ya, Pak Arjun?
3: Oh, kalau seperti yang Ketum Fendi tadi infokan, jadi Karanganyar adalah pionirnya Solo Raya.
5: Oh, begitu. Baik, ya. baik.
3: Ya, habis itu akan menyusul ke Solo Raya yang lain. Dan saya menambahin dari Ketum Fendi adalah betul. Jadi di bawah 40, di atas 40. Jadi bagi yang muda sama bagi yang pernah muda.
5: Oh, iya, seperti BCL ya.
2: Jadi lagunya BCL di sini ya.
5: Boleh, boleh. Langsung request BCL. Pernah muda bisa saya putarkan nanti. Baik, terima kasih Pak Dias Arjun Ardian. Saya beralih ke Pak Arief Media pendengar.
1: Kita beralih ke dunia teknologi. Hari ini hampir tidak ada bisnis yang benar-benar bisa lepas dari teknologi. Dan Pak Arief, bagaimana Anda melihat kondisi pegiat usaha? Kalau tadi saya mau bilang pelaku usaha nggak tega, nggak salah apa-apa jadi pelaku, pegiat usaha.
4: Oke, masuk.
1: Oke, baik. Jadi memang berbicara dunia teknologi, hampir nggak ada atau tidak ada bisnis yang benar-benar bisa lepas dari teknologi, Pak Arief. Bagaimana Betul. Anda melihat kondisi pegiat usaha saat ini dalam memanfaatkan teknologi tersebut? Apakah sudah banyak yang beradaptasi atau masih ada kesenjangan digital di situ?
4: Jih, terima kasih Mas Rifki.
1: Sama-sama.
4: Jih, seperti yang tadi Ketum bilang bahwasanya di Kain itu kan tidak terbatas, artinya terpacu hanya umur ya. Bahkan mungkin balita pun kalau dia sebagai pengusaha kita ikutkan gitu kan.
1: Seperti itu ya. Tapi itu balitanya mengerikan kayak Jimmy Neutron.
4: Ya tadi itu bawah 50 tahun ya kan. Nah, disitulah bagaimana kita bisa mengedukasi teman-teman yang ngapunten mungkin di eranya yang sudah sepuh.
1: Nah, oh, baik.
4: Kita itu kan saling support. Nah, salah satunya ini tadi, mungkin Ketum juga nggak tahu atau mungkin Mas Arjun juga belum tahu. Tahu-tahu ke radio lah. Ini bagian dari kami itu tadi.
1: Oh.
4: Bagaimana kami ingin menunjukkan secara informasi teknologi dengan media ini bahwasanya Kain itu bisa beradaptasi dengan media digital.
1: Oh, baik.
4: Jadi,
1: baik.
4: Dalam hal ini kami juga tidak mau tertinggal begitu saja. Jadi dalam bisnisnya kami yang memang saat ini mulai ditanggalkan dan ditinggalkan dengan cara-cara manual. Maka itulah dengan adanya Kain ini kami bersinergi bareng-bareng untuk bisa memberikan dampak ya, seperti tadi. Kita bergerak tapi berdampak. Berdampaknya bermanfaat.
1: Okay.
4: Karena bergerak saja kalau dia tidak berdampak ya kita gerak sendiri. Ya, dampaknya apa? Keringetan toh.
1: Iya, nah, betul.
4: Keringetannya 3 jam tadi ya.
1: Nah, itu wisata kemana-mana.
4: Iya, bisa, iya, betul.
1: Ke Solo Raya dan lain-lain.
4: Lari-lari ya. Iya. Kalau kita enggak, benar-benar kita itu bergerak, terus berdampak, dan yang paling utama itu adalah bermanfaat.
1: Bermanfaat.
4: Manfaatnya seluruh umat ya, bukan hanya untuk kami kalangan di yang masuk dalam organisasi ini, tetapi lebih ke seluruh lapisan masyarakat.
1: Oke, baik, terima kasih. Berarti banyak yang sudah beradaptasi dong ya. Dan tidak hampir tipis ya kesenjangan sosial itu.
4: Betul. Karena mau dan tidak mampu.
1: Maaf, kesenjangan digital ya.
4: Iya, ya. Mau dan tidak mampu pun kita harus mau dan kita harus mampu.
1: Baik.
4: Karena ngapunten kalau kita tadi tertinggal ya jelas kita akan jauh lebih capek lagi untuk mengejarnya.
1: Nah, ini menariknya adalah banyak UMKM ini, Mas Arief, Pak Arief. Banyak UMKM sudah memiliki media sosial, tetapi belum tentu media sosial itu menghasilkan penjualan.
4: Betul.
1: Apa yang sebenarnya harus diperhatikan ketika pegiat usaha masuk ke dunia digital?
4: Jadi dalam dunia kami itu kan ada apa namanya, ada bukan mengkotak-kotakannya, tapi memang secara tadi seperti yang Ketum bilang bahwasanya ketika nanti di fase umur nanti kita bisa masuk di HIPMI, dalam fase UMKM juga sama. Nanti kita ada namanya ekrap, ada namanya dekranas, ada namanya HIPMI, ada namanya kadin, ada kain. Nah, itu tergantung bagaimana mereka menyikapinya. Ada beberapa orang yang hanya sekedar jualan, medsosnya bukan untuk jualan memang.
1: Oh, baik.
4: Sekedar untuk mungkin menunjukkan eksistensi bahwasanya iki loh aku jualan ini. Nah, tetapi bagi segmen tertentu memang yang perlu dia memang jualannya dilewat di medsos.
1: Media sosial.
4: Ya, betul sekali. Tapi mau dan tidak mau itu tadi, maka kita harus mengikuti perkembangan zaman.
1: Ah, baik, mengikuti perkembangan zaman.
4: Betul,
1: dan
4: sekali.
1: Inilah peran dari Kain ya.
4: Betul,
1: Mas Arief, Pak Arief. Baik. Kita akan lanjut kembali Pak Arief dan juga ada Pak Dias Arjun Ardian serta Pak Rahmat Effendi ya. Setelah jeda lagu kita masih membahas seputar Kain Kamar Entrepreneur Indonesia dengan semangat bergerak, berdampak dan bermanfaatnya. Hingga nanti pukul 21.00 waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam ya. Bapak Rahmat Effendi selaku Ketua Kain Kabupaten Karanganyar, Bapak Dias Arjun Ardian selaku Wakil Ketua Bidang MAIS Provinsi Jawa Tengah, dan Bapak Arief Media selaku Ketua Kompartemen Bidang Teknologi Informasi masih bersama saya pendengar di obrolan komunitas. Anda bisa bergabung, bertanya atau memberikan pendapat
5: untuk menghubungi WhatsApp ke nomor 081-3900-15525 atau lewat line telepon reguler di nomor 0271-638-055. Satu lagu yang mirip dengan Kane, ada Keane, sebuah band dari Inggris dengan judul Everybody's Changing.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyajikan informasi yang akurat dan menjadi media pemersatu bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya di obrolan komunitas siaran Surakarta malam ini, pendengar. Dan malam ini saya masih membahas seputar Kain, Kamar Entrepreneur Indonesia yang mempunyai semangat 3B, bergerak, berdampak, dan bermanfaat. Saya masih bersama dengan Bapak Rahmat Effendi selaku Ketua Kain Kabupaten Karanganyar. Kemudian Bapak Dias Arjun Ardian selaku Wakil Ketua Bidang MAIS Provinsi Jawa Tengah. Serta Bapak Arief Media selaku Ketua Kompartemen Bidang Teknologi Informasi. Baik, sekarang Bapak-Bapak, ada yang namanya AI. Bagaimana Kain menanggapi pergerakan ke depan dengan mengkolaborasikan AI? Apakah AI ini membantu atau justru sebaliknya? Monggo, ini bisa ketiganya atau salah satu, mungkin Bapak Arjun, Pak Rahmat, atau Pak Arief terlebih dahulu. Oke. Okay. Oh baik. Nanti boleh Pak Arjun dan Pak Rahmat menambahkan, boleh. Silakan.
1: Terima kasih. Jadi AI sekarang itu juga sangat menguntungkan, tapi juga meresahkan. You know? Menguntungkan bagi sebagian orang yang mungkin notabene perlu untuk yang instan, ya, jadi tinggal ketik saja langsung gas, ya kan? Jadi tolong desainkan A, langsung jadi. Tetapi meresahkan, menjadi satu hal yang meresahkan ketika AI tidak digunakan untuk semestinya.
0: Baik, baik. Ya,
1: terjadinya banyak hal fitnah, terjadinya banyak hal sekali hal-hal di luar daripada yeah. konteks aslinya.
0: Betul.
1: Itu sekarang editing lebih jago dan lebih lihai. Jadi tergantung bagaimana kita mensikapinya, tergantung bagaimana kita memakainya. Kalau kami di digital yang memang dalam dunianya di multimedia, ya di media, kami di advertising, itu memang itu membantu. Tetapi kalau kami sendiri memang tidak begitu memakai, karena sebatas untuk referensi saja. Jadi ada namanya ATM, amati, tiru,
0: modifikasi.
1: Iya, nggak mencuri lah ya.
0: Tidak menghilang juga ya.
1: Iya betul. Jadi hanya sekedar untuk itu saja. Karena apa? Baik. Karena memang di situ kita tidak punya passion. Oh. Di situ kita tidak punya semacam ciri khas di dalam AI itu sendiri.
0: Okay.
1: Ya, makanya kami hanya sekedar untuk yaitu tadi referensi saja. Begitu Mas Rifki.
0: Terima kasih Pak Arief. Kemudian Pak Dias Arjun dan Pak Rahmat Effendi, jika ingin menambahkan ini kolaborasi Kain ya dengan AI itu, pandangan Anda bagaimana?
2: Ya, kalau menambahkan dari Mas Arief, memang ada betulnya. Dalam artian memang ada betulnya itu, di satu sisi ada suatu pekerja yang dikala mereka itu satu hari bisa mendesain 10 yang datang, sekarang tinggal 5 orang kan gitu. Karena yang lain itu bagi mereka desain dengan standarisasi A itu sudah cukup kan gitu kan.
0: Ya. Baik.
2: Terus yang kedua berkaitan dengan negatifnya, betul. Terkadang banyak fitnah. Contohnya fotonya Mas Arief dijadikan lebih ganteng kan fitnah kan gitu kan gitu.
0: Aslinya, ya kan, aslinya ganteng.
2: Aslinya lebih ganteng.
0: Oh, kan? Lebih ganteng lagi.
2: Nah, lebih ganteng toh. Iya kan gitu.
0: Jadi kita jadi mubazir banyak lebihnya nanti.
2: Iya. Tetapi kalau kita bicara tentang bagaimana membentuk suatu karakter orang,
0: baik
2: dalam arti begini, karakter pengusaha yang pakai AI dan tidak. Nah, jadi sebenarnya adalah teman-teman Kain dengan AI itu adalah sebenarnya adalah suatu kolaborasi yang tidak bisa dipisahkan. Maksudnya apa tidak bisa dipisahkan? Memang beberapa teman-teman Kain itu kan bergerak juga di bidang teknologi. Ya kan,
0: betul.
2: Teknologi tentang internet dan sebagainya, atau program-programmer yang mereka itu dimudahkan, dimudahkan dengan AI itu. Dan ya sekarang bisa tidak bisa, ya kita harus bahasanya tidak mengikuti, tapi harus siap.
0: Harus siap.
2: Harus siap dengan itu.
0: Baik.
2: Harus siap dengan itu. Nah, jadi kalau dari sudut pandang saya, jadi memang sesuatu hal yang sudah di depan mata dan kita itu tidak bisa membuat dia minggir, ya kita harus membersamai saja.
0: Membersamai.
2: Membersamai.
0: Okay,
2: ya. Jadi baik. Tidak menolak, tapi yes, kita gandeng bareng-bareng, tetapi tetap kita harus bisa memilahkan gitu.
0: Baik, membersamai tapi tetap selektif begitu ya.
2: Iya.
0: Kemudian kalau dari pandangan Bapak Rahmat Effendi selaku Ketua KIN Kabupaten Karanganyar, ini dengan kiprah AI menurut Anda bagaimana Bapak?
3: Ya siap, tadi sudah dipaparkan dari Mas Arief dan juga Mas Arjun. Jadi AI itu kita harus sikapi dengan bijaksana, kita harus adaptif karena itu memang tren dan masa sekarang.
0: Baik.
3: 4.0 itu kan memang di situ AI itu adalah salah satu poin yang harus kita pelajari dan kita manfaatkan.
0: Betul.
3: Jadi tujuan AI itu secara positif kita bisa akselerasi produktif.
0: Akselerasi produktif ya.
3: Jadi biasanya kita kerja secara manual, kita bisa produksi 10 pieces per hari misalnya.
0: Okay.
3: Dengan AI mungkin bisa 100, bisa 1000.
0: Betul.
3: Namun kalkulasi manajemen perlu kita perhatikan bahwasanya segala sesuatu itu sasarannya kemana kita harus bijaksana. Jadi kembali tadi 3B apa tadi, bergerak,
1: berdampak,
0: bermanfaat.
3: Tujuannya di situ harus menjadi parameter kita.
0: Parameter ya, ya di situ ya. Kita. Baik, biar tidak terlalu berlebihan atau justru kekurangan di situ ya. Dan nanti terjadi keseimbangan di situ atau
3: baik.
0: Balance ya.
3: Baik.
0: Baik, dan kalau sekarang kiprah KIN ya, adakah program atau kegiatan apa yang selama ini menjadi fokus KIN untuk meningkatkan kemampuan serta membuka peluang bagi para anggotanya?
3: Siap, izin menyambung dan menyampaikan bahwasanya meskipun kita termasuk bayi kemarin sore yang baru saja dilantik ya, tapi
0: baik.
3: Kemarin kita seminggu pertama kita langsung ke IDE.
0: Oh baik.
3: Bursa Efek Indonesia,
0: Bursa
3: langsung
0: Efek.
3: Diterima wow. oleh direktur utama Bang
0: wow.
3: Jeffrey Hendrik.
0: Luar biasa, langsung berkiprah dengan gebrakan ya,
3: kalau,
0: luar biasa
3: kalau,
0: ya.
3: Kalau ini ada videonya kita bisa tunjukkan foto.
0: Iya nah, dong. Baik, baik.
3: Nanti bisa saya sampaikan.
0: Betul.
3: Jadi di sini kita perlu akselerasi yang luar biasa bahwasanya begini. Kadang-kadang ketika kita ketemu yang namanya usaha itu orang berpikir modal.
0: Iya.
3: Sekarang bukan menjadi persoalan lagi modal itu.
0: Oh begitu.
3: Silahkan ketemu KIN. Selesai okay. modal itu.
0: Selesai, selesai ya.
3: Jadi di sini ada pesan dari ketum pusat Bang Afda bahwasanya waktu pelantikan itu beliau sekilas berpesan bahwasanya jangan hanya kita bergantung pada perbankan.
0: Oke okay, baik.
3: Di luar perbankan itu ada namanya pasar modal. Untuk mencapai pasar modal itu bagaimana kita akan kawal.
0: Oh, baik.
3: Jadi syarat salah satu kita masuk ke pasar modal adalah IPO itu adalah kita harus punya aset 50 miliar.
0: 50 miliar?
3: 50 miliar.
0: Oke, okay,
3: tentu
0: baik.
3: Untuk mencapai angka 50 miliar itu kan angka yang tidak mudah dan angka yang tidak sedikit.
0: Iya, betul, betul.
3: Nah, kita perlu kolaborasinya di situ. Misalnya kita kumpulin UMKM-UMKM di Karanganyar.
0: Okay.
3: Satu UMKM punya aset 1 miliar. Kita kumpulin 50 kita udah bisa IPO.
0: Oh, di situ. Betul, betul IPO ya. Baik, IPO. Baik, baik.
3: Dan salah satu jajaran Dewan KIN Karanganyar adalah pengusaha dalam skala kaliber nasional. Iwan Adarakus, saya izin beliau mungkin saat ini infonya tadi di Singapura dia lagi ngurus ekspor impor. Dia presiden direktur PT Indago Warna Dunia. Izin iklan.
0: Iya, iya. Sebuah PT besar ya.
3: Besar di Karanganyar.
0: Baik.
3: Beliau jadi dewan penasihat kami.
0: Wah, luar biasa.
3: Dan kami berkolaborasi ingin membantu ekspor mereka ke 25 negara yang sudah ada kantor perwakilan KIN.
0: Oh, baik.
3: Jadi
0: baik.
3: Mungkin tadi Mas Rifki, KIN Karanganyar baru 19 Agustus dilantik.
0: Nah,
3: jangkauannya kemana? Karanganyar 17 kecamatan. Masa iya
0: itu
3: sih?
0: Yang juga mungkin dipertanyakan oleh pendengar begitu.
3: Kita sudah ada 25 perwakilan.
0: 25 perwakilan
3: di luar negeri.
0: Wow, wow.
3: Jadi
0: wow,
3: waktu
0: Masya Allah.
3: Di waktu itu saya kebetulan ada ketemu ketua umum di Australia, di Malaysia, sama di Taiwan, dia hadir.
0: Oh.
3: Waktu di ketemu sama di ketua umumnya Australia, peluangnya apa di sana? Ngomong sama saya. Konstruksi. Kalau nanti ada tim konstruksi kita siap tampung dan kita siap. Dan makanya kita mencari teman-teman yang punya semangat wirausaha, semangat bekerja. Jadi kalau di Karanganyar itu ada program Pak Bupati Pak Robert Kristanto itu zero jeglongan, jalannya harus halus.
0: Oh, kalau zero jeglongan.
3: Kita zero pengangguran.
0: Wah, zero pengangguran.
3: Gak boleh
0: wow,
3: nganggur
0: wow,
3: ya.
0: Wow, wow.
3: Jadi kalau kenal KIN nggak ada orang nganggur.
0: Oke. Okay.
3: Siap.
0: Mulia sekali.
3: Siap.
0: Tidak ada pengangguran loh. Iya nih, ini wah, ini sebuah pemikiran yang visioner.
3: Siap.
0: Yang pas untuk kita di sini di era sekarang begitu. Dan kemudian kalau berbicara tentang sebuah pergerakan Kane yang mempunyai slogan 3B, bergerak, berdampak, bermanfaat. Ini setelah dari Bapak Effendi ya, atau Ketum Effendi tadi ya. Sekarang saya beralih ke Bapak Dias Arjun Ardian. Ini pandangan Anda selaku Wakil Ketua Bidang MAIS Provinsi Jawa Tengah nih, melihat 3B punya Kane, apa arti dari 3B bergerak berdampak bermanfaat yang sesungguhnya, yang konkret ketika dijalankan featuring dengan MAIS?
2: Iya, jadi sebenarnya 3B itu kalau kita bicara yang sudah dilakukan teman-teman Karanganyar, itu sudah dilakukan semua. Jadi teman-teman yang pertama itu adalah bergerak. Teman-teman Karanganyar sudah bergerak mencari kepengurusan, memilih kepengurusan yang baik, itu minimal teman-teman sudah bergerak karena niat untuk memajukan Karang itu sudah ada bergerak. Yang kedua, apa dampak dari itu? Nah, dampak dari itu adalah suatu sambutan baik dari pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan minimal satu, mengizinkan tempat untuk dilakukan pelantikan, disupport sama pemerintah Kabupaten Karanganyar.
0: Baik.
2: Minimal tempatnya dan fasilitasnya ada. Beberapa ucapan karangan bunga yang sangat luar biasa di Karanganyar itu adalah dampak dari pergerakan dari teman-teman Kain walaupun baru pelantikan.
0: Ya. Baik.
2: Manfaatnya apa? Dari bergeraknya tadi, dampak itu secara tidak langsung kegiatan IDE di Karanganyar itu adalah baru satu kali manfaat, cuman berapa hari aja sudah langsung dapat akses dari IDE.
0: Wah, ya kan? Luar biasa.
2: Itu belum tentu, maksudnya kalau kita bicara.
0: Iya sih.
2: Yang kenyataan belum tentu.
0: Betul-betul.
2: Teman-teman Karanganyar tidak masuk di Kain itu
3: bisa
2: masuk ke sana, kan gitu kan?
0: Iya. Kan okay, gitu. Okay.
2: Dan tidak semua orang asosiasi itu bisa masuk di situnya, di ruang betul. Utama itu kan gitu, tidak bisa kan gitu kan.
0: Betul, betul.
2: Nah, itu yang 3B sebenarnya sudah dijawab dan sudah terlaksana semua.
0: Oh, gitu. Okay. Semuanya sudah terlaksana, sudah terimplementasikan, teraplikasikan iya. Ya.
2: Walaupun itu baru hitungan hari,
0: hari.
2: Gitu kan. 30 hari belum ada kan gitu kan. Apalagi nanti kalau sudah ada rakor dan sebagainya itu pasti kan gitu kan. Saya yakin untuk besok kepengurusannya Tum Fendi itu yang IPO di Karanganyar itu nggak ada kan gitu kan, gitu
0: baik.
2: Aja. Dan yakin karena beliau, saya tahu kapasitasnya beliau bisa seperti itu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kalau kita bicara tentang 3B, saya dari pandangan saya seperti itu, Mas.
0: Terima kasih. Baik, setelah saya mendapatkan pandangan dari Bapak Arif, maksud saya Bapak Rahmat Effendi, Ketua KIN Kabupaten Karanganyar, kemudian Bapak Dias Arjun Ardian, Wakil Ketua Bidang MAIS Provinsi Jawa Tengah, saya juga ingin pandangan dari Bapak Arif Pedia selaku Ketua Kompartemen Bidang Teknologi Informasi ini mengenai apa yang sudah disampaikan Ketum Effendi tadi ya, membuka lapangan kerja. Bagaimana KIN ingin mendorong agar pelaku atau pegiat usaha tidak hanya sukses untuk dirinya sendiri, tetapi juga bisa membuka lapangan kerja serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Silakan.
1: Iya, yeah, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Jadi di Kain itu benar-benar dengan tindakan nyata ya, bukan sekedar retorika. Karena dari kemarin waktu kita selesai pelantikan itu, pastikan kita dilantik itu sesuai dengan bidangnya.
0: Baik.
1: Ya, jadi kemarin Ketum sudah memilih mungkin sosok-sosok yang dipilihnya mungkin sesuai dengan pandangan dari dalam diri beliau, bahwasanya dianggap orang ini mampu. Tapi mau nggak nih orang ini? Ya tadi kalimatnya ada dua, mau dan mampu. Karena kalau mau, saya kira semua orang mau.
0: 2M ya.
1: Betul sekali.
0: Mau dan mampu.
1: Makan dan minum.
0: Betul, betul, betul.
1: Tapi beliau dengan bijaksananya benar-benar melihat. Jadi, okay. Oh ini potensi yang memang orang ini dikasih sebagai divisi ini, divisi ini. Jadi memang di GEN ini nanti memang dengan tindakan yang nyata, nyatanya bekerja, nyatanya pengusaha. Ya, seperti yang Ketum bilang tadi, kalau pengusaha tidak ada yang diem. Jadi malah kebalikan, kalau saya malah diem, yang kerja teman-teman.
0: Oke.
1: Jadi bukan hanya sekedar teori. Ya, termasuk yang tadi kita bahas bahwasanya kita baru berumur, kalau umur jagung 3 bulan ya kan.
0: Yeah.
1: Kita belum berumur. Tetapi di waktu yang relatif sangat singkat kita sudah bisa membuktikan bahwasanya kain tidak hanya tentang beretorika, tidak hanya tentang berorganisasi, tetapi kita benar-benar dengan tindakan yang nyata. Yaitu tadi dengan kita diundangnya di IDX untuk ikut, kita sekedar mungkin baru bisa mendengarkan ya setidaknya, itu adalah pengalaman-pengalaman yang sangat berharga.
0: Luar biasa. Baik. Dan ini juga ada pertanyaan dari pendengar yang sejalan dengan tadi apa yang sudah kita bahas ya, Bapak-bapak. Jadi ada pendengar bernama Kak Sari. Halo, saya Kak Sari dari Mojosongo, Solo. Saya ingin bertanya, kain itu kan bergerak di bidang usaha, wadah pengusaha begitu kan?
1: Yeah.
0: Saya mau tanya, apa sih benefit atau keuntungan konkret yang didapatkan UMKM setelah bergabung dengan kain? Silakan, ini bisa ketiganya bapak-bapak menjawab, mulai dari mana dulu? Ketum Feni dulu boleh.
3: Cid ya.
0: Monggo.
3: Gini, jadi tanggal 12 Agustus itu muncul mandat dari pusat untuk pelantikan di Karanganyar. Nah, di situ sebenarnya saya tidak ada niat menjadi ketua umum, tapi didorong oleh aktivis di Karanganyar, akhirnya saya mau. Rohnya adalah kita menjadi problem solver.
0: Baik.
3: Jadi ketika panjenengan-panjenengan bergabung dan masuk menjadi anggota Kane, apapun persoalan panjenengan kita akan urai bersama.
0: Baik.
3: Jadi kita bukan konsultan tetapi apa itu namanya Mas Rifki?
0: Apa ya konsultan yang sering membuat keputusan di saat krusial itu atau super sub?
3: Jadi
0: kalau di istilah bola.
3: Jadi you never walk alone lah.
0: Iya, yeah, you never walk alone.
3: Kita akan jalan sendiri.
0: Betul.
3: Jadi kalau jenengan bergabung kita akan urai persoalan apa dari level middle sampai bawah sampai atas, kita insya Allah ada pendampingan.
0: Oke. Okay.
3: Dan ada juga tim kami, salah satu kompartemen juga dari Peradi Karanganyar, beliau pengacara senior. Misalnya ada persoalan-persoalan hukum kita siap, tapi okay, kita tidak akan punya planning kita punya masalah kan enggak?
0: Iya.
3: Yeah, tapi amin, mitigasinya pasti ada.
0: Betul, betul.
3: Dan jadi begitu, okay, insya Allah segala persoalan kita urai bersama. Sopo sing sepi dirame, sing rame dikerjakan bareng.
0: Baik.
3: Nah, biasanya begitu.
0: Oke, okay, sekarang
3: gitu.
0: Boleh, dari Ketum Feni sudah, mungkin dari Bapak Arjun, boleh? Bapak Dias Arjun.
2: Ya, kalau kita bicara tentang organisasi, itu adalah di mana di situ ada banyak sekali orang yang masuk di situ. Nah, dikala ada satu orang itu berjumpa dengan orang banyak, minimal itu dia akan terbuka wawasan kalau pemikirannya itu ingin terbuka. Jadi contoh, Mbak Sari bergerak dalam bidang UMKM. Keuntungannya apa sih saya bergabung dengan Kain? Kalau tadi Mas Ketua Fendi itu menginfokan, kalau kurang dana, masuk aja Kain.
0: Okay.
2: Kalau kurang pangsa pasar, masuk aja Kain. Nah, karena apa? Kain itu juga bisa memberikan dalam artian modal itu sebenarnya bisa. Nah nanti gimana tuh syaratnya? Ya masuk dulu.
0: Baik.
2: Masuk dulu. Ya, syarat dan ketentuan berlaku. Masuk dulu.
0: Oke. Okay. Gitu. Nanti
2: coba kayak tadi,
0: dijelaskan
2: pangsa dulu. Pasar. Kain itu kan juga banyak sekali pengusaha yang mempunyai karyawan banyak. Ya kan. Contoh UMKM-nya tadi apa contohnya? Saya bergerak dalam bidang daster, bukan ya kan?
0: Iya, baju. Dan, ya.
2: Iya, minimal semua adiknya, istrinya, anggota kain pakai dasar karok malam. Ya kan ya, itu bisa.
0: Bagus.
2: Iya kan,
0: betul,
2: lalu,
0: ya laku,
2: kan.
0: Betul,
2: iya kan, kan gitu.
0: Ya iya kan? Betul Mas Arjun.
2: Itu
0: iya,
2: minimal Pak Arjun. Aja. Yang lain apa Mas Arjun? Masuk kain dulu.
0: Oh iya, betul, betul. Iya, iya. Oke, terima kasih Pak Arjun. Ini tadi korelasinya ke daster ya Pak. Iya. Lalu daster solo.
2: Udah malam mau makan, sekarang malam.
0: Oh iya. Bapak Arif Media, bagaimana pandangan Anda?
1: Ya yang jelas kalau masuk di kain itu kan jadi manapun boleh ya, tapi ya kain yang lebih spesifiknya adalah kain itu kan sebagai wadah untuk kolaborasi.
0: Ya. Baik.
1: Kolaborasi dalam artian bentuknya apa saja tadi? Yang kurang dana masuk ke kain, insya Allah dananya kurang ya kan.
0: Tapi lama-lama pas.
2: Ya, ini, pas. Dananya kurang karena permintaan pangsa-pasanya tambah.
0: Oh ya, iya. Modal, gitu agak loh. Kewalahan. Iya, tapi nanti keuntungan berjibun ya di belakangnya.
2: Iya, iya kan kurang modal.
0: Gitu. Iya betul.
1: Terus kurang apalagi tuh? Kurang ajar.
0: Jangan dong. Kurang manis, kurang manis.
1: Betul. Tapi yang jelas ketika masuk kain, jelas yang satu adalah akses jaringan bisnis yang luar biasa.
0: Ah baik.
1: Ya, seperti yang tadi bilang, seandainya Mbak siapa tadi?
2: Sari.
1: Mbak Sari. Mbak Sari ya.
2: Saya apal kan siapa?
0: Oh iya.
1: Yeah. Mbak Sari tadi di bisnis daster, maka kita ada isiannya.
0: Oh isian daster. Iya.
2: Padahal banyak sekali. Bukan bisnis daster,
0: seandainya ya kan. Iya maksudnya macam-macam.
4: Kurang spesifik tadi ya.
1: Iya betul.
0: Macam-macam dasternya.
1: Betul sekali, betul. Nanti ada pendampingan UMKM yang bisa untuk naik kelas tadi seperti ekspor.
0: Baik.
1: Bisa nanti bisa ke yang lain. Kemudahan akses permodalan tadi jelas. Pelatihan dan mentorship dari teman-teman yang mungkin dianggap sudah menjadi suhu ya, sudah menjadi senior itu banyak sekali. Ya, pemberdayaan nanti ada juga pemberdayaan perempuan juga nanti di KN itu ada semua. Jadi okay. Monggo Mbak Sari ditunggu nanti kita masuk di monggo kain mana? Kain Solo sudah ada? Mana Pak Andy? Sudah
3: kita
1: ya?
3: Kita menjadi pioner.
1: Oh pioner, berarti di kami ya. Nanti. Ya nanti okay. Monggo bisa di WhatsApp di kami nanti di ada di Instagramnya di IG-nya.
0: Nah ini Kain. Sebelum saya tutup ya, monggo sosial media dari Kain tadi disampaikan kepada pendengar mau di Instagramnya boleh, Facebook atau yang lain, Twitter atau X mungkin.
1: Boleh monggo tuh.
3: Mas Arif Kain apa itu? Kain Karanganyar ya? Kain Karanganyar bisa di search
0: Instagram.
3: Instagram.
0: Oke, okay. K E IND.
1: Iya, betul.
0: Karanganyar.
3: Yes.
0: Di Instagram ya, pendengar bisa cari di situ nanti bisa membuka silaturahmi dengan mengirimkan DM di situ.
3: Iya.
0: Dengan Instagram @KEIND Kain Karanganyar begitu. Dan pendengar, satu jam rasanya begitu cepat ya ketika kita berbicara tentang dunia entrepreneur, kreativitas, teknologi serta kolaborasi. Dari perbincangan malam ini kita belajar bahwa menjadi entrepreneur itu bukan hanya tentang punya usaha, tapi juga tentang berani untuk bergerak, kemampuan beradaptasi, kemauan untuk kolaborasi, dan kesediaan untuk memberikan manfaat. Semangat yang dibawa oleh Kain, bergerak, berdampak, bermanfaat, ini bisa Anda coba atau Anda jajal ya. Bisa bergabung dengan Kain, nanti banyak ilmu yang akan disampaikan dan juga pasti dikawal ya oleh Kain ya. Karena usaha yang baik tidak hanya tentang seberapa besar kita tumbuh, tetapi juga seberapa besar keberadaan kita mampu memberikan arti bagi orang lain. Terima kasih kepada Bapak Rahmat Effendi, Ketua KNK Kabupaten Karanganyar, Bapak Dias Arjun Ardian, Wakil Ketua Bidang MAIS Provinsi Jawa Tengah, dan Bapak Arif Media, Ketua Kompartemen Bidang Teknologi Informasi atas waktu dan inspirasinya malam ini. Dan pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, jangan menunggu semuanya sempurna untuk memulai. Mulailah dari apa yang ada, bergerak bersama Kain, terus belajar dan biarkan usaha Anda bukan hanya menghasilkan, tetapi juga memberikan dampak dan manfaat. Bapak-bapak pulangnya hati-hati.
3: Siap.
0: Insya Allah nanti ada waktu kembali kita bisa mengobrol ya.
3: Ngopi Mas.
0: Boleh, boleh kita ngopi ya sambil ngopi ya. Ngobrol perkara iman ya.
1: Yeah.
0: Dan kita akhiri obrolan komunitas malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Pendengar, program obrolan komunitas belum berakhir karena sepanjang siaran Surakarta malam ini masih akan menemani Anda hingga nanti pukul 12 malam atau pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Setelah ini ada mini drama yang akan Anda simak, lalu kita bertemu kembali di program Ruang Rindu dan Jazz Music, semuanya dalam rangkaian siaran Surakarta malam ini. Mini drama akan Anda simak setelah lagu dari Bunga Citra Lestari yang juga di request oleh dari Bapak-bapak Kain tadi, Pernah Muda.

0: Aduh, Biang, pedesnya na'udzubillah.
1: Ya, bonggane, mau jaluk sing pedes sebelah kekin malah kepedesan,
0: Bli. Ya, wis, bagin lah, pedesnya nikmat. Masya Allah.
1: Ya, sari, gawe maning tak beli, ki, ese, ki.
0: Ya, wis, sok. Masih ake, ki, sebelah ke.
1: Ya, Yureni sekalian, tak?
2: Beli, ah, banyu putih baik. Isen beli biasa, nginum banyu es. Kenapa ya, umumnya wong wadon loh. Seneng pisan, makan pedes-pedes kayak kenen. Baso pedes, rujak pedes, seblak apa manis?
0: Mangan ari beli pedes, jare isun sih kurang nikmat. Mangan pedes ku ya, ibaratnya sebuah perjuangan. Priben cara yang ngentok nang panganan. Bagian keringetan gemrojos, ilat kayak kebakar. Ya kudu diperagat nang sampai tuntas.
2: Ari isun sih, mangan pedes loh. Tak anggap healing.
1: Eh, healing? Maksudnya priben ya Yureni?
2: Ya sebeli-beli ya kak, lamun mangan pedes. Kelalen yang masalah bagian sedepatku.
0: Anak-anak baik.
3: Punten.
1: Eh, Nok Winda. Nambah balik tak?
2: Nok, seblak Nok.
3: Iya mangga bu, mari.
0: Kun anaknya bu om kang paling cilik tak?
1: Iya, kakaknya TKW. Beli balik-balik kunku. Mbu napa?
2: Are bocah kun, kerjaan ini mendi sih?
1: Mbu, beli waru yuk. Nembe lulus tahun wingi kunku. Tapi sun lokaton lamun balik menggaweku. Kadang siang, kadang jam semene, kadang sore.
2: Tapi

0: Iki kan ge, isen pernah dalam baliknya lo bengi pisan. Terus pernah sekali waktu isen arep ning pasar subuh-subuh papasan, dewe kan nembe pengen mangkat.
1: Ai, menggawe apa ku nih? Balik mangkatnya beli jelasku.
2: Eh, tapi Winda ku hebat yuk. Wis duwe umah dewek ning perumahan yuk. Manggae, bu om curahku.
0: Oh, jadi curahku selamatannya Winda. Ai, bisaan ya. Wong wadon jaman sekian masih enom, wis pada duwe umah. Hebat pisan, Ca.
1: Engko dikit. Isun jadi curiga, Ca.
2: Curiga? Maksudnya pribadi?
1: Ya, anak lanang isun baik kang kerja dikitan. Wis oli rong tahun durung duwe umah, Ce. Masa Winda kang nembe lulus sekolah tahun wingi wis duwe? Sing endi coba?
0: Iya ya, yuk. Balik menggawe beli tentu. Lala. Aja-aja nok Winda.
3: Wis ah, gage dipangan sebelah ke ya yung. Kau yang medok, blenak yo. Yuk gage.
4: Win, Mi, Mimin apa Mi? Bukatanku wis turu Mi.
5: Durung nok. Mimi beli anak awak tah. Anak yang dirasa tah Mi.
4: Beli. Mimi alhamdulillah sehat ya nok.
5: Nah, tolin apa Mi dorong turuku?
4: Nok, hari ini tempat menggaweku priben. Betah beli.
5: Ya betah Mi. Alhamdulillah.
4: Ya wis syukur hari betasi. Tapi Mimi harap takon kia, jawabi kang jujur li.
5: Harap takon apa Mimiku sampai dorong turu jam semene?
4: Nok Winda beli macam-macam kan ning tempat menggawe
5: macam-macam pribe maksud teh Mimi beli biasa emang kenen Mimi oli omongan benak tah
4: pribennya nok Mimi lu khawatir pisan nok Winda menggawe kang beli-beli asal aku ake omongan nok
5: astagfirullahalazim nang apa Mimi sampai mikir emang kononku
4: ya beli nok Mimi pengen mas tinang baik. Anak Winda ku, anaknya Mimi, beli macam-macam konon. Mangkat menggawe ku ya bener, lur rezeki, sing berkah, konon beli sih no.
5: Iya Mi, insya Allah pesen mama. Winda cekel, menggawe kang halal, ambil berkah, rezekinya dunia akhirat. Mimi oleh omongan tah?
4: Ya mau konon iku nok, tapi wis lah, diusah dibahas maning. Sing penting, kin Mimi wis ruki, anaknya Mimi beli macam-macam.
5: Engko dikit Mi. Awite apa Winda dari omonganku?
4: Ya rane uang, anak bahaya lah sih ngomongku. Winda ku mangkat menggawa beli jelas konon, tapi tiba-tiba bisa duwe umah.
5: La ilaha illallah, uang ku pikirannya belesak pisan. Kudu dijelas nang tah lamun kerja ning pabrik sistemnya kerjaku sif-sifan.
4: Ya wis lah nok lah, sing penting kan atia Mimi wis lega li. Anaknya Mimi sing ayu dewek ya beli. Beli kayak kang dipikirin uang-uang. Sekian istirahat bayar nok, wis bengi.
5: Uang kan namun beli uru, Winda bakal mangkat menggawe nyambi gawa dagangan, Mi. DP umah get dibantu Aang karo Mimi.
4: Ya wis nok, Mimi paham. Kan Mimi gen uru dewek. Tapi ya arane omongan uang kang beli-beli, kun kang gawe Mimi pikiran ku nok.
5: Wis Mi, aja dipikiri ya. Anaknya Mimi insya Allah bisa jaga diri. Uang pengen ngomong apa bae aja dirungu. Sekian Mimi istirahat.

0: Pesenannya wis kabeh ta, Nok?
1: Wis, Mi, kari dicek maning.
0: Alhamdulillah ya, Nok. Beli nyangka, gawe singkong meletus, awalnya iseng-iseng, malah bisa gue tambah-tambah ya.
1: Iya, Mi, alhamdulillah, batur pada cocok rasanya. Oh iya, Mi, rencana dinakin anak kang pengen marek nih umah nganteri sertifikat halal.
0: Ai, wis dadi ta, Nok?
1: Iya, Mi, alhamdulillah.
0: Dadi wis lengkap kabeh ya, Nok ya. Wis ana izin PIRT, sertifikat halal, lala cakren nemen kin syarane, Ca.
1: Iya, Mi, lamun nitip ning toko frozen kan jual singkong meletus jadi lebih pede.
0: Iya ya, Nok ya. Aduh, bismillah, moga-moga ana dalane. Mimi cuma bisa dukung bari dedonga ya, Nok ya.
1: Kesuwun ya, Mi. Ya wis, Winda siap-siap dikit, delat mani arepan mangkat.
2: Dadi ki enaknya mendik ki.
3: Ya embu, keder besti. Isun lagi beli bisa mikir.
2: Napa sih Ray lu? Biasa aja wis weruh pengen jajan apa?
3: Ya wis lah, apa bae lah. Kang penting pedes.
2: Ya wis sejak keder-keder, seblak bae ta.
3: Ya wis yuh.
4: Waduh, pengen pada nyeblak ta ceritanya.
2: Pak RT. Iya ki pak, pengen jajan seblak. Arep mendi Pak RT.
4: Ya, iki anak perlu delat, nih bohong.
3: Di, anak apa je pak?
2: Kayaknya penting pisan ya pak, sampai diparaniku.
4: Hari sun sih, hanya menjalankan tugas. Mari ayo sari, Yayu Reni.
3: Iya, Pak RT, mangga.
2: Mangga Pak RT. Yayu sari, ngintili Pak RT dikit bayu. Isun penasaran, anak apa sih sampai bu om dijuju konon nih Pak RT?
3: Aja-aja.
2: Tolie, dorong apa-apa wis curiga. Tapi kudu diselidiki sih.
3: Ya wis, gas.
2: Sabar Yusari, kudu atur jarak dikit, ambil beli keburuan Pak RT lah.
3: Ya wis.
4: Jadi mengkonon Bu Om.
0: Iya, kesubun pisan ya Pak RT.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, iku Nok Winda wis balik Pak RT.
1: Pak RT. Priben Pak, anak kabar baik tah?
0: Iya Win, ikili Pak RT nembe cerita nih Mimi. Winda wis bisa gabung nih koperasi Desa Merah Putih. Keren kan Nok?
1: Iya tah Pak RT.
4: Iya Nok, kula dapat info koperasi Desa Merah Putih Tengah Tani wis ana freezer. Mangga, singkong, meletus frozen, produk Nok Winda bisa disiap nang.
1: Alhamdulillah, kesuwun ya Pak RT.
4: Selain singkong meletus frozen, ana produk apa maning Nok?
1: Produk keripik singkong, keripik sukun, maning wedang jahe pak.
4: Kemasannya diperhati nang ya Nok, ambil aja gelis melempem keripiknya.
1: Insya Allah Pak RT. Winda wis pesen sealer, dadi insya Allah aman.
4: Nah, iya bener mengkonon. Dadi Nok Winda, duwe dagangan mengenen wis weta.
1: Ngerintis sejak masih sekolah, pak. Awite gegawean jajanan viral. Toli coba gawe keripik-keripik dikit. Toli gawe singkong meletus. Karena seringnya beda shift karo kang pesen. Dadi digawe versi frozen, Pak RT.
4: Ya, wis syukur, Nok. Dadi jalan rezeki. Tambahan ya Nok, sekin wis anak koperasi Desa Merah Putih Tengah Tani, mangga dimanfaataken. Harapane isun bakal anak tangga kang pengen weru, pengen belajar Nok Winda bisa bagi ilmu karo kang sejen yo.
1: Iya pak, insya Allah Winda siap kapan bae. Siapa bae kang pengen belajar?
4: Duwe dagangan mengkenen, kerja ning pabriknya priben Nok.
1: Hari ini pabrik, untungnya kan kerja shift Pak RT. Jadi lamun ning umah bisa gegawean. Nah, lamun mangkat, sekalian gawa pesenan batur-batur.
4: Bisa anok bagi waktu we. Kang penting Nok Winda, ajak lalen istirahat deh. Tenaga diatur.
0: Ku Nok, rongok nang yo.
1: Iya Mi.
2: Walah Yusari, ternyata Nok Winda nyambi dagangan kedikku. Pantes bae masih enam bisa duwe umah.
3: Aduh, apa isu muni? Kok dikit ya? Halo?
5: Halo Mi, Mi tolongin kita Mi. Aduh Mi, kipri ben Mi, motor isunya lu ditarik leasing Mi. Duit kita lu entuk 6 juta. Pripe Mi, tolong isun Mi.
3: Sira lu, jarang ngupai kabar. kabar sekalian nelpon gawe wong tua jantungan. Sira di sekolah nang ambil pinter. Wis kerjaku bersyukur. Kerja kang bener aja malas karat kadal. Nabung setitik-titik ngomong masa depan nuduh malah dulanan judol gitu. Bocah wis dauk dangkrak dasar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Dr. Sutoyo MBD selaku Rektor Universitas Slamet Riyadi Surakarta menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, relevan dan berdampak. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam, pendengar. Malam ini kembali membawa kita pada ruang yang tenang. Ruang untuk berhenti sejenak dari riuhnya hari. Ruang untuk mengingat kembali cerita-cerita yang mungkin belum kita selesaikan, belum sempat kita uraikan. Inilah Ruang Rindu, tempat kita berbagi cerita, rasa, kenangan, dan harapan. Karena terkadang yang kita rindukan bukan hanya seseorang, tetapi juga suasana, suara, dan masa-masa yang pernah membuat kita merasa pulang. Dan malam ini terasa istimewa, pendengar, karena di balik suara yang menemani Anda malam ini, ada perjalanan panjang sebuah radio yang telah hadir bersama masyarakat Indonesia. 81 tahun Radio Republik Indonesia. 81 tahun bukan sekadar angka. Ia adalah perjalanan panjang tentang suara yang tetap menyala, tentang informasi yang terus mengalir, tentang musik yang menemani kesunyian, tentang berita yang menjadi penanda zaman, serta tentang suara-suara manusia yang menemukan tempat untuk didengar. Selamat Hari Radio Nasional dan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dari gelombang udara, RRI terus berusaha hadir, ada untuk Anda, menjadi suara Indonesia dan menjadi teman di perjalanan Anda, menjadi sahabat di ruang keluarga. Seperti malam ini di Ruang Rindu edisi Jumat 11 September 2026 yang berpapasan dengan hari ulang tahun RRI ke-81 dan Hari Radio Nasional. Saya undang Anda di Ruang Rindu karena selain Anda bisa menyampaikan salam-salam rindu Anda, Anda juga bisa merequest lagu Indonesia atau mancanegara yang rilis di tahun 2010 sampai 2022. Tema malam hari ini adalah, jika Anda masih mempunyai radio konvensional atau analog, tahun berapa radio analog atau konvensional Anda beli? Sejak kapan? Mungkin ada yang jadul, sejak tahun 90-an masih hidup, atau tahun 2000-an awal masih hidup? Silahkan. Itu yang menjadi tema di Ruang Rindu malam ini. Jika Anda punya radio konvensional atau analog, Anda membeli radio itu di tahun berapa? Sudah berapa tahun radio analog atau konvensional Anda itu? Begitu. Lagunya yang bisa Anda request ya, sekali lagi, Indonesia atau mancanegara tahun 2010 sampai 2022. Sudah masuk telepon WhatsApp dari Kakak Puja di Bintuni, Papua. Saya akan sapa. Selamat malam, Kakak Puja.
2: Selamat malam. Apa kabar, Mas Rizky?
1: Puji syukur, kabar saya baik. Kakak Puja bagaimana juga?
2: Sama, puji Tuhan, saya juga kabar baik. Karena hari ini kan kita sangat bahagia dengan ulang tahunnya RRI yang ke-81. Semoga RRI selalu jaya di udara, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Terima kasih Kakak Puja atas doanya untuk RRI dan kesetiaannya juga untuk RRI, khususnya Pro 1 FM loh.
2: Iya,
1: RRI
2: benar
1: Surakarta.
2: Dan betul. Khususnya RRI Surakarta yang selalu setia menemaniku, mau pagi ke, siang ke, di jam santai, atau di Ruang Rindu, atau di Mutiara Pagi, luar biasa.
1: Terima kasih banyak Kakak Puja.
2: Terima kasih juga.
1: Kakak Puja kalau
2: tadi
1: masih...
2: topiknya saya dengar tentang radio.
1: Iya betul, Anda masih punya radio ya, analog atau konvensional?
2: Waktu dengar radio, saya memang ada beli radio ini, apa, maksudnya tape, tapi saya bikin ke radio. Karena waktu itu kan saya punya wartel, jadi saya sambil monitor RRI, itu masih belum kayak sekarang. Dulu kan masing-masing RRI.
1: Betul,
2: jadi
1: betul.
2: Jadi dengar lagu setiap malam. Kalau jam-jam 10, kalau di Sorong itu namanya Terminal 10. Jadi salamnya cukup 10, tidak lebih, tidak kurang. Begitu.
1: Baik,
2: sekaligus
1: baik.
2: Request lagu. Tapi kalau ada penyiar-penyiar yang kayak saya sudah dekat dengan dorang, masuk kaleng-kaleng dong baik. Bisa tuh lebih-lebih sedikit tuh, kok kalau kau tuh memang. Cuman saya tidak enak hati dengan teman yang lain, saya itu ya transparan saja. Itu pertama. Kedua, kita ikut lomba, saya dapat gerak apa jalan santai terus grand prize-nya dapat radio. Radio kecil tiap hari bawa isi di dalam, kalau mau keluar isi di dalam tas. Begitu-begitu terus sampai radio dia pun baterai sesuak. Ya sudah, buang sampai sekarang karena lagi canggih pakai HP, ya sudah dengar lewat HP saja.
1: Oke.
2: Sampai
1: baik.
2: Detik yang ada ini.
1: Baik, tapi radio konvensional atau analog berarti itu sudah tidak ada ya, Kak Puja?
2: Iya kok, sudah tidak ada ya. Ya itu sudah namanya sudah zaman, barang-barang zaman dahulu kala otomatis sudah tidak ada lagi. Sekarang kan yang merek-merek yang mantap-mantap andalan.
1: Baik, sekarang via RRI digital ya atau rri.co.id?
2: Iya, RRI digital.
1: Oh, RRI digital.
2: Saya lewat, iya, RRI digital.
1: Baik, baik Kakak Puja, silahkan Anda mau request ya. Lagu Indonesia atau mancanegara?
2: Aduh, nanti dipilih sudah ya.
1: Tahun 2010?
2: Tadi saya dengar lagu Indonesia, rasanya saya mau pilih lagu Indonesia Raya Merdeka.
1: Itu kalau setiap jam 5 pagi.
2: Atau tidak. Atau tidak lagu ini RRI punya saja.
1: Tapi
2: oke, lagu ini
1: iya, di ruang
2: salam
1: rindu.
2: Buat Ibu Kinem, salam manis. Ibu Elisa juga salam manis. Ibu Wigati di Wonosobo. Pak Nasrun, buat Pak Widi di Jepang. Andalan, tadi malam saya dengar RRI Jakarta ya. Bisa toh merapat ke RRI Surakarta juga. Jangan lupa itu, ini Mas Rizky ini. Bukan kaleng-kaleng.
1: Masya Allah, amin, amin, amin, amin.
2: Juga buat Pak Hari, buat Pak Hari, Pak Andi di Batam, buat Tete Dinda di Bogor, buat Ibu Menti, pokoknya semua, Mbak Citra, Mbak Dewi, Modesta, Pak Kris, salam hormat. Buat semuanya saja. Buat Mas Rizky, Mas Rizky yang lagi bertugas, sukses selalu, pulang hati-hati, sukses ya sampai di penghujung acara. Oke, baik, ubur-ubur ikan lele, punya pamit, sampai jumpa besok malam atau sampai jumpa di jam santai. Baik,
1: terima kasih.
2: Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye. Baik, Kakak Puja, lagunya berarti Anda saya pilihkan, gak apa-apa ya. Sempat terhubung saya dengan telepon reguler, mohon maaf terputus kembali ya. Baik, sebelum saya menerima telepon reguler Anda, lagu Kakak Puja tadi meminta lagu RRI ya, Mars Angkasawan. Kalau tidak Indonesia Raya, Indonesia Raya setiap jam 5 pagi dan jam 10 pagi ya. Mohon maaf kalau di ruang rindu belum bisa saya putarkan ya, karena lagu Indonesia atau mancanegara yang rilis di tahun 2010 sampai 2022. Saya pilihkan untuk Anda, Kakak Puja, lagu Indonesia ya, tadi Anda inginnya ya. Saya ada Adera dengan Bahagia Bersamamu. Ini lagu rilis di tahun 2014 begitu. Baik, saya sudah terhubung dengan telepon reguler. Dengan siapa di mana? Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu bareng Ananda, Rizky Mino, Rizky.
1: Ruang Rindu bersama Ayahanda Andi di Batam.
3: Iya betul, ini ya Kak, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, Ayahanda Andi bagaimana?
3: Alhamdulillah sehat juga, ini karena hari ini hari spesial ya.
1: Iya.
3: HUT Radio RRI
1: ke-81.
3: Ke-81.
1: Betul.
3: Ini karena di Batam ini kan kebanyakan Melayu ya.
1: Oh, itu berarti jadi, tidak jalan ya Pak ya?
3: Iya, nggak melaku dia, cuma Melayu dia. Jadi
1: ya, Melayu di sana, betul.
3: Iya, special edition mau kasih pantun karena ulang tahun.
1: Saya bantu cakep di sini Pak.
3: Iya, betul. Sungguh harum minyak zaitun.
1: Cakep.
3: Dibawa berlayar ke Pulau Madura.
1: Cakep.
3: Dirgahayu Radio RRI sepanjang tahun.
1: Cakep.
3: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Cakep. cakep. Saya cakepnya tadi mau dengan cengkok Melayu tapi kurang mengena, Pak Andi.
4: Oh, tapi itu udah lumayan kok. Itu cengkoknya itu kayaknya Siti Nurhaliza lewat lah.
1: Iya, lewat depan saya melengos.
4: Nah, ini satu lagi nih.
1: Boleh.
4: Terbanglah terbang si burung nuri.
1: Cakep.
4: Hinggap sebentar di pohon mangga.
1: Cakep.
4: Selamat ulang tahun untuk Radio RRI.
1: Cakep.
4: Suara pemersatu bangsa Indonesia.
1: Terima kasih kakak Andi, ayah Andi. Langsung kakak tadi.
4: Kakak.
1: Padahal ayah.
4: Karena, iya, itulah karena memang beda setahun aja umurnya.
1: Setahun kalau enggak sewindu.
4: Iya. Ini kasih lagu spesial nih buat apa namanya? Mm-hmm. Buat Kak Puja nih.
1: Apa?
4: Dari Eko Show.
1: Eko Show?
4: Iya, Tor Monitor Ketua.
1: Oh, Tor Monitor Ketua ya.
4: Iya, lagi gacor.
1: Sebentar, itu waduh, tahun baru saja 2025 ya Kakak Andi ya. Nanti kalau ya, saya ini putar jazz musik enggak apa-apa?
4: Oh, ini kan bukannya tahun 2000 ini. 2000 ke atas.
1: Iya, Indonesia atau mancanegara tahun iya. 2010 sampai 2022.
4: Oh, 22.
1: Betul.
4: Oh, kalau si Mas Manggala lalalalala sampai 2027 dia.
1: Kenapa enggak sekalian nanti mau pilpres lagi 2029?
4: Oh, berarti itu aja deh apa Alan Walker aja lah.
1: Widi.
4: Yeah.
1: Yang apa, Pak? Andi.
4: Lili.
1: Trilili.
4: Spesial buat Kak Puja tuh yang mudah-mudahan masih mendengarkan ya.
1: Masih.
4: Temanya apa ini, lupa?
1: Oh, tadi sudah. Oh iya, saya jelaskan kembali. Temanya adalah jika Anda mempunyai radio analog atau konvensional, itu sejak tahun berapa Anda mempunyai radio itu?
4: Waduh, sejak pertama mendengarkan ya udah dari kecil. Oh. Kan dulu kan memang radio.
1: Iya, betul. Tapi masih tapi hidup. Kakak,
4: ya, hidup. Bapak. Hidup, tapi ya kan udah jarang di kalau sekarang kan handphone dibawa-bawa.
1: Oh iya,
4: tapi
1: betul.
4: Pertama kali nelpon itu Pak Andi masih ingat. Tahun 85.
1: Wih, masih ingat dong 85 pertama iya, kali nelpon.
4: Itu pakai koin. Dibela-belain.
1: Oh, wartel.
4: Bukan, oh, iya, dulu telepon ada wartel.
1: Betul. Telepon pinggir jalan.
4: Dulu waktu itu adanya di kantor lurah.
1: Oh, baik.
4: Jalan sekitar 5 kilo. 5 kilo baru bisa ke situ ke telepon koin. Waktu itu gabung ikut kuis di radio RRI Jakarta.
1: Baik. Nah,
4: hadiahnya, alhamdulillah, Pak Andi dapat STLR.
1: STLR?
4: Iya, STLR dulu kan yang itu, yang angka itu.
1: Oh iya, tapi
4: iya.
1: Wah, tapi waktu itu STLR-nya mencair nggak sampai rumah Pak Andi?
4: Bukan lagi, itu kan dulu viral sampai sekarang kan masih ada seller itu.
1: Iya.
4: Yang angka kembar.
1: Betul.
4: Nggak kan nggak boleh nyebut merek.
1: Iya. Yeah. Jangan.
4: Dia laris, kita nggak laris.
1: Kita sepi job.
4: Iya.
1: jangan dong.
4: Iya, itulah dapat itu.
1: Oh gitu, pengalaman Anda ya.
4: Iya, terus apa namanya kalau
1: tentang radio analog
4: itu, pertama kali. Tapi yang lebih seringnya pas 5 tahun atau 7 tahun belakangan inilah baru aktif terus.
1: Baik.
4: Dulu kan Radio RRI Surakarta kan ada itu, ada jual beli itu.
1: Apa?
4: RRI Pro 1. Iya, dulu siang-siang.
1: Oh. Tahun berapa ada, itu, Pak?
4: Ada mungkin sekitar 10 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu.
1: Wah,
4: ya, ada jual beli siang.
1: 10 tahun. Saya belum masuk ke sini tuh, Pak Andi.
4: Belum netes.
1: Baru proses. Gitu.
4: Ya, itulah. Pokoknya kalau bisa kita selalu inilah, stay tune lah.
1: Terima kasih Pak Andi kesetiaannya untuk RRI.
4: Amin.
1: Matur nuwun.
4: Iya, salam buat.
1: Boleh, silakan.
4: Yang pertama dari sekian penyiar di seluruh dunia yang Pak Andi salamin ya buat Ananda Rizky Minop lah.
1: Terima kasih ayah Anda.
4: Iya, apalagi kan ulang tahunnya berbarengan pula kan. Enggak beda hari aja ya.
1: Iya.
4: Beda minggu ya. Beda minggu. Hari ya.
1: Ini siapa yang ngarang ini? Anda apa saya ini?
4: Loh, memang iya. Kemarin kan diucapin juga kan.
0: Iya, betul.
4: Cuman
0: betul,
4: ayah anda lupa waktu itu.
0: Iya, ayah anda lupa terus.
4: Iya, karena mau ngasih surprise.
0: Duren, ngasihnya duren.
4: Iya, buat Ananda Rizki Minov, semoga sehat, rezekinya lancar, kata barokah ya.
0: Amin, Allahumma amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Kakak, bapak juga begitu.
4: Iya, amin. Udah lancar, banyak, berkah lagi. Wow, itu mah pokoknya idaman semua orang ya.
0: Amin, iya. Betul, amin. Bapak juga begitu.
4: Iya, amin. Terus tadi buat Kak Puja ya. Kak Puja penelpon keberapa?
0: Pertama.
4: Keren ya.
0: Iya, langsung pertama.
4: Langsung, iya. Buat Bapak Potri juga.
0: Baik.
4: Bapak Rere.
0: Siap.
4: Inem pastinya. Bu Menti. Ling-Ling. Udah-udah ini, Ling-Ling nelfon sama Ananda Rizki Minov.
0: Waktu itu sudah pernah, setelah itu seringnya pesan WhatsApp saja Bapak.
4: Iya, WA ya. Buat Pak Kris, buat Pak Muladi, Pak Beni, buat apa nama, Ki Asem Gede, apa, Ki Meng Seto, buat Pak Peci. Buat semuanya lah Ananda.
0: Siap.
4: Dilanjutin nama yang belakang lagi lah.
0: Siap Ayahanda.
4: Iya itu aja. Lagunya jangan lupa Alan
0: Sudah.
4: Walker ya.
0: Bisa.
4: Lona, ya.
0: Bisa saya putar.
4: Spesial buat Pak Pujaya.
0: Biar
4: beliau selalu stay tune lah ya.
0: Siap Bapak Andi.
4: Iya itu aja. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Andi, Ayahanda. Andi dari Batam. Baik, setelah telepon reguler, saya beralih ke telepon WhatsApp pendengar. Ada Ibu Endang di Sukoharjo. Selamat malam Ibu Endang di Sukoharjo. Ruang rindu.
5: Selamat malam Mas Rizki, anakku.
0: Iya ibuku, ibundaku. Kalau sama Bapak Andi, Ayahanda. Betul, dengan ibu, ibunda. Sehat Ibu Endang, ibunda saya.
5: Sehat Mas, Mas juga sehat ya.
0: Alhamdulillah, puji syukur sehat dan baik Ibu. Ibu, lagi ngapain ini?
5: Lagi telepon jenengan.
0: Ya betul sih, betul sih. Saya tidak bisa mengelak kalau Anda berbicara seperti itu ya. Memang sedang menelpon kenyataannya.
5: Sambil lihat TV.
0: Oh, berarti radionya nggak didengarkan Bu ya?
5: Ini aku laku ke kamar dulu.
0: Lari ke kamar dulu ya. Cari tempat yang bisa tidak ramai gitu ya.
5: Iya, itu anakku lagi lihat TV bergane.
0: Gitu. Ibu Endang masih punya radio konvensional analog yang masih bertahan sampai sekarang? Kalau punya radio analog atau konvensional tuh belinya di tahun berapa atau sudah berapa tahun menemani Anda?
5: Itu dulu punya ibu ya, punya orang tua. Itu waktu SMP itu sudah punya analog. Sampai sekarang itu radionya masih, tapi tidak saya bawa di rumah orang tua saya, di tempat kakak saya sekarang. Masih bisa di Batu Retno.
0: Oh, Batu Retno masih bisa dinyalakan?
5: Masih bisa.
0: Wih, luar biasa. Dari
5: kemarin saya pas kesana itu kan nyoba ya.
0: Iya.
5: Cari RRI gitu ya. Bisa ada suaranya tapi tidak jelas.
0: Oke,
5: karena memang tempatnya kan di jauh ya. Agak lumayan gitu loh.
0: Betul.
5: Naik gitu.
0: Jadi
5: tidak begitu jelas.
0: Tapi kan bisa toh Bu.
5: Bisa.
0: Wah luar biasa. Berarti tahun 90 maaf. 90-an.
5: Iya 90-an.
0: Wah sampai sekarang.
5: Iya itu
0: masih.
5: Nah ini aku TV aja kok juga TV lama loh Mas.
0: Waktu aku
5: SMP juga. Nah TV-nya saya bawa.
0: Oh.
5: Tapi kalau radionya dibawa kakakku.
0: Oh, baik.
5: Ini aku TV jadul tabung 14 in kan kecil toh.
0: Baik.
5: Itu waktu dulu aku SMP itu malah.
0: Wah.
5: Sekarang masih bagus ini.
0: Saya kalau makanya saya kalau ada orang itu punya barang-barang 90-an, 80-an masih awet, entah apapun itu, wah kayak wah ini mengurusnya merawatnya bagaimana gitu, bisa ya kok hidup
5: ya,
0: lama.
5: Ya luar biasa, kita setel, kita udah gitu.
0: Iya, baik.
5: Waktu kecil itu kan saya tiap malam itu loh Mas, biasa dengerin RRI bapak saya itu.
0: Wih, Masya Allah.
5: Waktu itu juga adanya RRI.
0: Alhamdulillah, terima kasih kesetiaannya atas RRI.
5: Duduk bareng-bareng di ruang tamu itu, saya dengerin radio bareng-bareng. Terus nanti ada acara apa abri-abri itu loh, dulu ada.
1: Ingat dulu aku. Ya.
5: Terus salam-salam untuk abri yang tugas di mana, dari mana gitu.
1: Matur nuwun kesetiaan Anda sekeluarga. Baik. Dengan RRI
5: sandiwara gitu itu.
1: Jeje, komplit sekali sampai hafal.
5: Tapi begitu saya sudah SMA terus keluar kota ya enggak dengarkan radio.
1: Nggih. Sekarang menggunakan RRI digital.
5: Ya. Nah, ini anu pakai radionya pakai HP saya, Mas.
1: Yang dari aplikasi.
5: Bukan yang digital.
1: Oh,
5: yang...
1: tapi HP headset.
5: Ya.
1: Pakai headset niku.
5: Yang sudah enggak bukan enggak kepakai ya. Yang RAM-nya kecil tak pakai untuk radio.
1: Nji. Wah, fungsional sekali ya, Bu ya. Dan bermanfaat. Luar biasa. Luar biasa juga sih digunakan denger atau mendengarkan RRI.
5: Ini saya dua HP ini berarti kalau
1: telepon ada HP sendiri.
5: Telepon sendiri nomor telepon ini terus sambil radio sing HP satunya.
1: Monggo request lagu ini pun apa panjenengan, Bu?
5: Afif Kila.
1: Doa untuk kamu. Oh baik, ya. Doa untuk kamu. Silakan salam-salamnya Ibu Endang.
5: Doa untuk kamu, sehat selalu.
1: Amin. Amin Ibunda juga begitu. Semuanya. Amin.
5: Cepat
1: kesana. Oh ya, siap. Amin. Doanya kembali kepada Ibu yang baik-baik tadi, Ibu. Aduh, Ibunda. Lumayan.
5: Ya.
1: Lumayan nih doanya. Lumayan sangat bagus.
5: Iya.
1: Lumayan sangat.
5: Aku.
1: Lajeng, monggo. Sinten malih.
5: Pak Andi tadi, Mas Andi.
1: Siap.
5: Untuk Mbak Kakak Puja, untuk Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Wigati, Bu Yuni, Bunda Rere, Bunda Tanti, Citra Mua, Pak Kris. Dan semuanya saja nggih, Mas.
1: Siap Bu Endang.
5: Untuk Mas Rizky tetap semangat tugas.
1: Amin.
5: Jangan untuk sampai usai nanti.
1: Siap sedia.
5: Hati ya.
1: Nggih, matur nuwun Ibu Endang, ibuku, ibunda saya.
5: Ya anakku.
1: Sami-sami Ibu Endang, ya, matur nuwun. Baik, pendengar, ada Ibu Endang dari Sukoharjo yang sudah menelpon saya via telepon WhatsApp. Mohon maaf, mohon izin, Anda yang teleponnya sudah masuk, baik telepon reguler maupun telepon WhatsApp, mohon maaf dan mohon izin, nanti akan saya angkat pastinya setelah saya putarkan lagu-lagu request Anda. Setelah itu ya, lagu-lagu request Anda tadi yang sudah merequest, saya putarkan, kita kembali lagi, bisa bersua dengan Anda via telepon WhatsApp, reguler maupun pesan WhatsApp. Saya akan putarkan lagu request Anda. Saya mulai dari Adera, Bahagia, bersamamu judulnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Silo, Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar, mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga RRI terus hadir di hati masyarakat, menjangkau generasi muda, menjaga budaya Indonesia, dan menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menginspirasi. 81 RRI terus bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bertemu di ruang rindu. Ruang rindu. Ruang rindu.
1: Baik, saya sudah ditelepon oleh pendengar di ruang rindu. Ada siapa di mana? Selamat malam, ruang rindu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ruang rindu. Apa kabar, Mas Rusti?
1: Alhamdulillah baik. Ini dengan Ibu Rere.
2: Ibu Cemani.
1: Oh, Ibu Endang ngapunten di Cemani.
2: Sehat, Mas.
1: Saya sehat alhamdulillah, panjenengan kabaripun kados pundi?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Gimana, Ibu?
2: Ya.
1: Bagaimana?
2: Sehat banget.
1: Oh, sehat banget alhamdulillah. Ya. Sehat banget berarti wes bablas angine.
2: Iya, temanya apa, Mas?
1: Temanya adalah jenengan kalau punya radio analog atau radio konvensional itu sudah hidup sejak tahun berapa? Sudah Anda dengarkan siaran-siaran RRI dari tahun berapa menggunakan radio analog itu?
2: Iya. Ibu itu punya radio tip Sony itu yang agak panjang tuh, Mas. Radionya itu udah konversi, tipnya itu masih bisa dipakai loh, Mas.
1: Sampai sekarang?
2: Iya, tip masih, tapi radionya udah enggak. Ini Bu pakai radio yang biasa, yang kotak itu.
1: Lalu tahun berapa itu Anda belinya? Masih ingat enggak?
2: Tahun 95.
1: 95.
2: Iya, udah nikah, mantan anyar itu.
1: Oh, waktu ya. Waktu habis menikah, ya. Mantan baru, pengantin ya. Baru beli itu. Lalu yang radio kotak itu sejak tahun berapa yang Anda gunakan?
2: Ah, sering beli, kalau jatuh, perut. Udah nggak bisa pakai, beli lagi.
1: Oh, begitu. Nah, yang sekarang beli lagi, berarti beli lagi itu setelah jatuh?
2: Nah, 3 kali.
1: 3 kali?
2: Iya.
1: Karena jatuh semua?
2: Iya.
1: Oh, alah.
2: Lagunya masih, Mas.
1: Lagunya?
2: Tahun berapa?
1: Tahun Indonesia atau mancanegara tahun 2010 sampai 2022.
2: Oh, iya. My Love bisa?
1: My Love punyanya?
2: Westlap.
1: My Love, saya cek sambil Anda salam-salam.
2: Ya, salamnya buat Mbak Tanti, Kapi Rudi, Bu Modesta, Bu Rere, Bu Retno Hardani, Bu Menti, Pak Kris, Pak Kri, juga Mbak Citra Mua, Mbak Karim. Tadi ada Mas Andi ya.
1: Betul.
2: Semuanya ada, Mas.
1: Jih, ngapunten selamat. Ibu Endang. Niki selamat. Lagu Westlife boten saged tahun 2000
2: oh,
1: soalnya.
2: Ya, ya. Dipilihkan aja.
1: Siap, mancanegara apa Indonesia, Bu?
2: Terserahlah, Niko, Pak.
1: Siap, Ibu, ngapunten. Terputus di tengah jalan, Gie, Bu Endang di Cemani. Ngapunten kalau jaringan mungkin kurang jernih di malam hari ini, sehingga terputus sambungan telepon dengan Anda. Untung sudah selesai ya. Lagunya saya pilihkan ya, lagu mancanegara yang rilis di tahun 2010 sampai 2022 ya. Saya punya lagu dari Bruno Mars yang berjudul Marry You. Soalnya tadi Bu Endang di Cemani pernah bilang kalau waktu punya radio tape itu sejak tahun 95 pas jadi manten anyar atau pengantin baru. Ya sudah, lagunya Bruno Mars Marry You ya. Mengingatkan masa-masa ketika menjadi pengantin baru mempunyai radio dan tape yang kotak besar itu ya. Ibu Endang di Cemani. Baik, dari telepon reguler saya beralih ke telepon WhatsApp. Sudah ada Bapak Kris yang menghubungi saya. Selamat malam Bapak Kris.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam. Terima kasih Bapak Kris sudah menghubungi Ruang Rindu di malam hari ini bersama saya. Sehat Bapak Kris?
3: Saya mau jalan-jalan sebentar ya.
1: Boleh, silahkan.
3: Mana suaramu?
1: Ini suaraku.
3: Mana radiomu?
1: Ini radioku.
3: Mana penyiarku?
1: Ini penyiarku.
3: Wah, tentang langsung to the point ya Mas, tentang
1: boleh.
3: Radio ya.
1: Njih.
3: Radio sudah tidak bisa dihitung saya.
1: Sudah tidak bisa dihitung berarti sering beli, gonta-ganti gitu.
3: Dari duluan pakai apa ya Mas? Seperti Atom itu ya.
1: Nggih.
3: Boxnya dari triplek atau hardbot.
1: Nggih, leres.
3: Terus diganti semi plastik besi.
1: Nggih.
3: Terus sampai sekarang ada yang mini combo, yang kotak ataupun yang kapsul.
1: Oh, baik, baik, baik. Sampai sekarang itu, Pak Kris.
3: Kalau yang kota itu kan hadiah karaoke kemarin itu kan walaupun masih bunyi, tak kasih kaset pita itu loh, Mas.
1: Oh, nggih.
3: Saya lem.
1: Oh, ngoten. Sekarang masih bisa hidup.
3: Kalau radionya masih, tapi kan tape recordernya udah mati.
1: Lalu kalau mendengarkan Pro 1 sekarang menggunakan itu atau HP, Pak Kris?
3: Itu dipandang di kamar.
1: Oh, baik.
3: Kalau di ruang tamu, HP. Tak kasih power. Salon 2.
1: Oh, salonnya 2.
3: Jadi, jedak-jeduk.
1: Horek. Semi-horek.
3: Dan tadi kan powernya untuk merangkap ke power line juga toh, Mas. Tinggal kabelnya jok mana gitu.
1: Oh, alah. Siap-siap. Wah, ternyata radionya sudah banyak koleksi jenengan ya, gonta ganti Pak.
3: Itu belum lagi kan lo Mas.
1: Apa?
3: Yang speaker aktif. Wih, dibawa mantap. Kemana-mana, yang bluetooth itu lo.
1: Jen, itu juga jenengan punya.
3: Ya itu simpel banget toh itu.
1: Oh, jen, siap.
3: Mas, untuk ulang tahun RR ini gak ada acara ke RRI Kambing. Ada kambing ya?
1: Nah Pak Tilas ngoten Jen.
3: Gak ada ini, tahun ini.
1: Jih, sementara memang kita belum melakukan apa tilas itu, Pak Kris.
3: Oh, enggak apa-apa.
1: Jih.
3: Mas RRI ini jujur aja. Kalau RRI Palur sudah tahu ya?
1: Sudah. Ada apakah?
3: Kalau yang di sana?
1: Yang di sana juga kita belum ada melakukan apa ya?
3: Maksud saya Mas RRI sudah pernah ke sana belum?
1: Oh, sudah. Kalau ke sananya sudah. Saya kira ada start napak tilas tadi. Nggak, dari sana. Jadi
3: saya cuma tanya.
1: Sudah.
3: Terus kemarin tuh ya Mas, ulang tahun RR itu ke berapa ya, tahun 93 atau. Pokoknya masih TVR itu ada artis safari itu loh Mas.
1: Oh nje. Itu
3: perayaannya di pusatnya di Kota Karanganyar dulu.
1: Wah. Itu tahun berapa tadi
3: Pak? Artis safari, Edisut, Ije Tresnawati,
1: Nji
3: Sugianto.
1: Tahun berapa Pak? Tahun berapa?
3: Sebelum 90 pokoknya.
1: Sebelum 90, wah luar biasa.
3: Nah itu waktu itu kan ya namanya artis safari kan ya penontonnya banyak sekali tuh Mas.
1: Nji. Tapi ternyata jenengan masih ingat momentum itu nji Pak Kris.
3: Lah saya itu seperti kata Bu Ginem kemarin.
1: Bagaimana?
3: Kan Bu Ginem kalau undang saya kan Mas.
1: Nji.
3: Kalau jelo dipanggil Pak kan ntar. Padahal saya kan sudah tua tapi semangatnya masih sumber kencono.
1: Wah. Semangatnya sumber kencono. Baik.
3: Gas gitu.
1: Gasken.
3: Terus lagunya manut saja.
1: Oh, saya pilihkan nggih. Mau Indonesia apa mancanegara?
3: Guys, pokoknya manut aja lah.
1: Oh, nanti Indonesia nggih.
3: Gandul teman-teman aja ya.
1: Baik.
3: Salamnya Buginem.
1: Baik.
3: Wedang tiga-tiganya.
1: Nggih.
3: Mas Andi, Bu Ja, terus Bu Yuni, yang Tanti, Kak Tri, kemudian Citra Mua, Mas Bima, Bambang Murdo, Pak Mulati, ada di sini Mbak Dewi,
1: siap.
3: Bu Elisa,
1: Kakak Dewi,
3: Mas saya di sebelah timur saya itu loh.
1: Oh iya siap.
3: Bunda Budesta, Mbak Farida, Bu Ikati, Bu Siti Aisyah, Mbak Martini, Bu Siti.
1: Siap.
3: Terakhir yang nanti sama Ciling.
1: Oh baik, siap.
3: Lainnya disusul yang belakang ya Mas.
1: Siap, Bapak Kris.
3: Semangat untuk RRI.
1: Terima kasih, matur nuwun Bapak Kris. Sami-sami Bapak Kris. Selamat malam Bapak Kris, terima kasih ya. Dan kali ini saya pilihkan lagu untuk Anda Bapak Kris dari Citra Scholastica berjudul Aku Pasti Bisa, rilis di tahun 2013. Ditunggu ya Bapak Kris lagunya. Baik, tadi sempat ada yang masuk di telepon reguler. Nah, sekarang tersambung lagi. Selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Oh, Mas Rizky ya, Mas.
1: Injih, Uti Yuni nggih.
4: Nggih. Ini ada anu dulu, Mas.
1: Pantun.
4: Pabrik kertas di Padalarang.
1: Cakep.
4: Pabrik semen ada di Gresik.
1: Cakep.
4: Ruang Rindu bikin hati senang.
1: Cakep.
4: Apalagi bersama Mas Rizky.
1: Matur nuwun.
4: asik.
1: Cakep, matur nuwun Uti Yuni, pasti asik ya.
4: Iya, pasti asik.
1: Semoga mina. Sehat Uti.
4: Pangestu, Mas Rizky juga sehat.
1: Amin, sehat dan baik. Pangestu ini pun Uti. Monggo, Uti Yuni punya radio analog atau konvensional yang sudah menemani Anda itu sejak tahun berapa, Uti? Mungkin masih hidup sampai sekarang?
4: Saya radionya baru-baru, Mas.
1: Oh, baru. Terakhir tahun berapa belinya?
4: 2020 baru.
1: Wah, itu udah 6 tahun sih, Uti. Udah lama. Iya. 6 tahun.
4: Tapi saya sekarang nggak tak pakai. Saya pakai digital, Mas. Saya pakai itu, toh.
1: Aplikasi
4: HP.
1: Oh, ngoten.
4: Soalnya anu bisa gampang gitu loh, Mas. Kalau pakai radio itu sok-sok kemereset, sok-sok hilang, sok gini gitu.
1: Betul. Jih, lalu yang itu tadi radionya masih hidup yang beli tahun 2020?
4: Masih bagus semua, tapi enggak pernah tak pakai.
1: Oh, jih. Baik, berarti menggunakan RRI digital.
4: Iya, RRI digital. Ketok kok, Mas. Nggak ada kendala apa-apa.
1: Matur nuwun nggih Uti atas kesetiaannya mendengarkan RRI Uti Yuni. Nggih. Monggo lagunipun apa? Uti Yuni.
4: Yang I love it when you call me señorita. Itu
1: oh, boleh, Mas. Señorita.
4: Iya.
1: Saya cek sembari Anda salam-salam, Uti.
4: Oh, Bu Endang.
1: Nggih.
4: Di Sukoharjo, Ibu Elisa di Padang, Ibu Hajah Sri, Ibu Modesta di Jaten, terus Ibu Tanti, ada cucu-cucu Citra dan Dewi, terus ada Mbak Widati, ada Pak Kris, matur nuwun Pak Kris, timbalanipun, Pak Muladi di Asem Gede, Pak Sri di Boyolali, ada Mbak Rere, semua saya Mas.
1: Siap Uti.
4: Kagem Mas Rizky, selamat bertugas.
1: Matur nuwun.
4: Sehat selalu.
1: Amin.
4: Tuhan selalu memberkati Mas Rizky sekeluarga.
1: Amin, Allahumma amin. Begitupun Uti diberkati Tuhan sekeluarga, Nje. Amin.
4: Amin. Matur nuwun.
1: Sami-sami Uti. Ya, Nje.
4: Lagunya boleh?
1: Boleh. Rilisnya tahun 2018 bisa saya putarkan Uti.
4: Oh, Nje. Nje. Nggak, nanti di terakhir di jazz musik juga boleh kok.
1: Nje. Sakit kok Uti.
4: Nje.
1: Siap. Sami-sami monggo Uti matur nuwun. Ditenggo lagunipun. Matur nuwun Uti Yuni, terima kasih lagunya ditunggu nggih. Baik, kali ini ada penelpon di telepon WhatsApp, ada Pak Tri di Boyolali. Selamat malam Pak Tri.
5: Selamat malam, Sugeng Dalu, Mas Rizky Minos.
1: Nggih, wilujeng dalu ugi kagem Pak Tri sakeluargi. Sehat Bapak Tri?
5: Alhamdulillah, saya sehat. Makal tenugi, Mas Rizky Minos, keluarga, tata binaran kesehatan, kesayangan, sedoyo, Ibu.
1: Amin, amin. Pak Tri, jenengan tesih kagem radio analog nopo konvensional. Niku kalau jenengan ingat, tahun berapa belinya?
5: Ini, nek. Kalau sing, nek, kalau rumah radio ini pun awet lian, Mas. Tahun 75, kalau pun gak ada radio jamba, ini pun rusak. Terus tahun 80, era 80, kalau gak ada melih. Ini sing terakhir ini era 90-an, Mas.
1: 90-an? Sampai sekarang ini masih hidup?
5: Terseh ini apa ini? Kasetnya kan double, Mas. Radio kaset. Kasetnya yang benar-benar rusak tipe. Oh. Nah, radio terseh urin ini. Oh. Ini pun nanti rusak, kalau ada yang terseh.
1: Oh, ngoten. Nah, ini
5: kalau enggak.
1: Oh, mendengarkan RRI malam ini pakai itu, Pak Tri?
5: Nggih menawi teng griya nggih niku nek menawi teng Jawa nggih HP jadul.
1: Oh, dalu niki ngagem HP.
5: Nggih niki nek sing tadi analog niki nganu Mas kadang-kadang nu suantene kanuwon kalih sanese ngoten niki lho mari mboten bening ngoten.
1: Tercampur ngoten nggih.
5: Nggih campur ketampuran ngoten. Sah niki ngoten nek pian mboten jane.
1: Nggih.
5: Kata gelombang dadi anu.
1: Nggih.
5: Dadi nek kepentres sing ngangge HP.
1: Oh,
5: nggih.
1: Jernih nggih, Pak Tri. Monggo lagunipun napa, Pak Tri?
5: Hati-hati di jalan, tulus.
1: J, saya cek sembari Anda salam-salam, Pak Tri.
5: Sugeng dalu kagem kakak Siti Aisyah wonten Kalimantan, sugeng dalu kagem Boyoni, Bunda Yuni Semarang, sugeng dalu Mas Andi di Batam, sugeng dalu kagem Mas Bima Kartosuro, sugeng dalu kagem Bopo Kris, Bopo Beni, begitu mateng. Bopo Bambang Mudokusumo, sugeng dalu kagem Bopo Ahmad Faisal, sugeng dalu kagem Bopo Kris Kasem Gedir, sugeng dalu kagem Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yatmi, Mbak Cindy, Mbak Uma, Mbak Dewi, Mbak Sri Maharani Australia, begitu mateng Mbak Cita Lestari, begitu mateng Mbak Sri Hartini, sugeng dalu kagem Bunda Endang Sri Dastuti, Bunda Sri Handayani, Bunda Endang Sri Sukarjo, begitu mateng Bunda Jasri, sugeng dalu kagem Bunda Ginem, Bunda Temuati, Mbak Tarmi, begitu mateng Bunda Mentik, Bunda Ragil, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Bunda Agustin, dan dumateng sedaya kemana kami tangken tesih luang rindu rai terus tunggal nua sugeng dalu, sugeng santai, sugeng istirahat, salam sehat, salam sejahtera kagem Mas Riki Minap sekeluarga, mugi kita sabinaringan kesehatan, kesarasan, kawilujengan, kelancaran, angin pun tugas.
1: Amin. Binaring
5: rezeki tak berkah melimpah saya kang barokah.
1: Amin. Matur,
5: telepon Mas Riki.
1: Injih Bapak Tri, lagu ini pun saged saya putar.
5: Nggih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Tri, wonten Boyolali. Baik pendengar, saya mohon izin ya untuk memutarkan lagu-lagu request Anda terlebih dahulu. Jadi ini ada telepon reguler masuk, telepon WhatsApp masuk. Mohon maaf saya belum bisa angkat karena saya akan putar lagu-lagu request terlebih dahulu. Setelah itu, saya akan berkomunikasi dengan Anda kembali di atau lewat telepon reguler, telepon WhatsApp maupun pesan WhatsApp ya. Oh iya, pesan WhatsApp saya baca juga ya. Tadi saya belum sempat baca, sekarang saya baca dua terlebih dahulu deh. Ada pesan WhatsApp di malam hari ini dalam ruang rindu dari pendengar Ibu Nini Sardini di Ngadisuman. Ibu Nini Sardini mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI. Semoga makin jaya, semoga makin banyak pendengarnya, dan semoga menjadi wadah pendengar untuk berkarya. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Matur nuwun, terima kasih Ibu Nini Sardini di Ngadisuman. Dan sekarang saya beralih ke WhatsApp dari Ibu Modesta di Jaten, Kabupaten Karanganyar. Ibu Modesta bilang HBD RRI atau Happy Birthday RRI ke-81. Semoga tambah sukses, tambah jaya, penggemarnya tambah banyak. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih Ibu Modesta di Jaten Kabupaten Karanganyar. Baik, sekarang saya akan putarkan lagu-lagu terlebih dahulu. Setelah itu saya kembali berkomunikasi dengan Anda di Ruang Rindu. Saya akan putarkan lagunya mulai dari Bruno Mars with Marry You.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Dr. Sutoyo MPD selaku Rektor Universitas Slamet Riyadi Surakarta menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, relevan dan berdampak. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, di ruang rindu saya sudah ditelepon oleh pendengar lewat telepon reguler. Selamat malam, ada siapa di mana? Halo.
1: Halo, Mas Rizky. Selamat malam.
0: Selamat malam, Ibu Kinem.
1: Iya.
0: Sehat, Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Niki ngapunten apa jenengan nembe nglilir meleh di dalu niki?
1: Lilir niki, Mas.
0: Oh, bibar sare jenengan.
1: Nggih.
0: Jam pinten wau, Bu? Sare ini pun.
1: Jam anu, Mas, jam 8.
0: Bibar ngisyak wau, nggih.
1: Nggih, bar ngisyak. Mas.
0: Setelah makan malam.
1: Makan malam keluar tadi, terus pulang itu pong anu. Gelusu itu langsung tablet.
0: Nggih. Niki ngelilir langsung nelpon ruang rindu nggih. Matur nuwun Bu Kinem.
1: Sami-sami.
0: Bu Kinem, jenengan tesih gadah radio analog napa konvensional? Kalau masih punya niku sudah tahun berapa nggih belinya atau sudah berapa tahun sejak beli pertama kali?
1: Sudah enggak ada, Mas. Dulu waktu radio Bering itu ya, besar itu loh, Mas. Besar Bering itu, tapi sekarang di mana ya, rusak itu, entah di mana itu.
0: Niki ngagem
1: sekarang radio kotak itu loh, Mas.
0: Terus niku tumbasipun tahun pinten tesih? Ingat, Bu, masih ingat?
1: Lupa nggih, tahun ya sekitar kali susunan
0: 2020.
1: Nggih, 20.
0: Oh, ngoten.
1: 2020, ya.
0: Ini mendengarkan, tapi, kenapa? Tapi?
1: Kalau saya itu mendengarkan radio itu ya, anu, sejak masih radio Bering itu RRI aku mendengarkan terus, Mas, dulu itu.
0: Matur nuwun.
1: Itu yang dulu namanya pilihan pendengar itu loh, Mas, dulu.
0: Wah, matur nuwun.
1: Oh, enggak ingat, Mas, ya, Mas Rizky. Mas,
0: saya ingat. Iya, saya belum di sini dan mungkin belum lahir, Mas. Bu.
1: Belum, masih diputuk. Ibu Ewe belum tarik. Itu pilihan pendengar itu kalau mau minta lagu kesama dulu, anu ambil beli itu kertasnya ditulis gitu loh, Mas.
0: Napa karcisipun lah istilahnya.
1: Kertas
0: tulisanipun je.
1: Nulis nyuwun lagu niki, ngirim niki, ngoten.
0: Walah. Luar biasa kesetiaannya untuk RRI, matur nuwun Bu Kinem.
1: Itu kok penyiarnya masih Kak Jimmy. Kak Apin gitu.
0: Waduh. Betul. Nah. Saya masih dipucuk kata jenengan tadi.
1: Iya, masih dipucuk. Kelapa.
0: Monggo lagu ini pun apa, Bu Kinem?
1: Lagu ini pun napa tahun pinten, Mas, niki?
0: Indonesia utawi mancanegara tahun 2010 ngantos 2022.
1: 2022. Rindu Solo, Mas.
0: Saking Elizabeth Sudiran iku.
1: Nggih. Anu, boten masuk.
0: Kula cek. Oh, 2018. Saged, Bu Kinem. Monggo salam-salamipun.
1: Telepon Kak Mas Riki, selamat malam.
0: Matur nuwun Bu Kinem.
1: Siapa ya? Bu Elisa, Bu Menteri, Bu Rakil, Bu Modesta, Bu Sipa, Bu Tanti, ya.
0: Kak
1: Puja.
0: Siap.
1: Semua sudah masuk semua, Mas, itu.
0: Kak Puja sudah, Eyang Tanti dereng.
1: Mas Kris, Mas Andi, Kak Bima, di Kartosuro, dan semuanya, Mas. Selamat malam, selamat sehat.
0: Siap.
1: Semuanya.
0: Bu Kinem.
1: Mas Riki, selamat malam.
0: Selamat malam juga, Bu Kinem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari Ibu Ginem di Klaten. Sekarang ada Eyang Tanti, Gayung Bersambut ya, tadi salamnya dari Ibu Ginem untuk Eyang Tanti juga. Sekarang Eyang Tanti menelpon saya lewat telepon WhatsApp. Selamat malam Eyang Tante.
2: Malam Rizky.
0: Eyang Tante lagi, Eyang Tanti. Sehat Eyang Tanti.
2: Masih menerima telepon.
0: Masih. Detik-detik terakhir masih.
2: Ya. Terima kasih.
0: Sami-sami sehat kan Eyang Tanti?
2: Amin. Habis bangun tidur terus korah-korah.
0: Oh, sama kayak itu ya, kayak beliau tadi Ibu Ginem.
2: Jam 10 lah gak nangis.
0: Njing lilir sami. Monggo, niki kalau jenengan masih punya
2: Happy Birthday
0: untuk
2: Radio RRI ku yang tercinta yang ke-81.
0: Thank you so
2: tetaplah
0: much.
2: Tetaplah mengudara untuk selama-lamanya.
0: Amin.
2: Makin okeh mendengare.
0: Amin.
2: Makin banyak yang setia.
0: Amin. Apa mele? Saya siap amin.
2: Ya udah, selama-lamanya.
0: Jee, amin. Matur nuwun Eyang Tanti. Eyang Tanti masih punya radio analog konvensional yang sampai sekarang mungkin masih hidup ya, masih digunakan
2: masih
0: gitu.
2: Itu ya hadiah dari bank.
0: Oh, itu tahun berapa dapatnya?
2: Radio pakai ada kasetnya barang dulu.
0: Jee, tahun radio berapa?
2: Tahun 80-an kayaknya.
0: Masih hidup, Eyang?
2: Masih.
0: Oh, mendengarkan Pro 1 juga pakai itu?
2: Iya, kalau siang di pabrik.
0: Wah, luar biasa. Masih hidup dari 80-an sampai sekarang.
2: Iya. Saya dapat hadiah dari bank itu, dapat itu, terus dapat Kodak.
0: Jee, Joss, mantap.
2: Di sekolah yang pakai handphone cili itu loh.
0: J, wah lumayan.
2: Wah handphone, pakai radio cili itu loh, kelere biru.
0: Lanjut lumayan.
2: Sekolah tahun 75 kayaknya.
0: Tapi ini kok juga masih hidup?
2: Masih.
0: Wih, mantap semuanya masih hidup, luar biasa perawatannya.
2: Kalau ini pakai, kalau malam ini pakai handphone jadul.
0: Oh, perawatannya luar biasa, masih hidup
2: handphone
0: semua.
2: Jadul.
0: Jee, matur nuwun. Monggo, lagu ini pun yang Tanti request nopo. Yang ku punya cuma hati. Sambil saya cek, salam-salam, monggo.
2: Boleh tuh 2017 kayaknya. Buat Rifki. Selamat tugas. Tetap semangat. Jaga kesehatan.
0: Siap. Amin. Allahumma amin.
2: Buat tadi Bu Gina, Bu Mbak Rere.
0: Siap.
2: Ini Lingding apa kabar? Bu Yuni, Bu Mohrista, Bu Alista. Pak Kris, Bu Kris, Om Beni, Tante Citra. Tadi ada Pak Tri ya?
0: Sudah tadi.
2: Dewi udah keluar loh Dewi.
0: Belum, Kakak Dewi belum.
2: Iya, ada Dede loh, Wi. Pak Menti,
0: Bu
2: Cici.
0: Siap.
2: Yang Dingin Satala juga, Bunda Sri Bu Hajah Sri Pandansari.
0: Siap.
2: Bu Endang Teman Endang Sukaso Endang Solo Baru.
0: Nanti
2: kesosolan.
0: Pelan-pelan
2: mawon. Saking dredeg ditompok karo Rifki.
0: Hei, pelan-pelan mawon. Aman, Bu.
2: Nah, ini ikut Pak Tri tadi yang sudah komplit.
0: J, siap.
2: Buat Rifki,
0: J,
2: tetap semangat ya.
0: Terima kasih.
2: Nanti pulang titi DJ loh.
0: Siap, hati-hati di jalan. Sami-sami. Matur nuwun, Ibu Eyang Tanti ngapunten. Matur nuwun. Siap. Lagunya bisa saya putar ya. Aku punya cuma hati dari Mita Lestari tahun 2016 rilisnya. Cuma punya hati. Saya putarkan nggih nanti Eyang Tanti. Mohon izin pendengar di pukul 22. Oh, sebentar. Enggak apa-apa, saya terima satu telepon lagi sebelum saya bacakan WhatsApp Anda. Ada siapa di mana? Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Gayung Bersambut ya, tadi sudah disebut oleh Eyang Tanti. Kakak Dewi sekarang masuk menelpon saya.
3: Jadi
0: ya, gimana?
3: Aduh.

0: Semoga jaya di udara.
1: Sekali lagi, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Itu tadi genrenya apa, Kakak Dewi? Dangdut? Keroncong?
0: Ya, dangdut lah.
1: Wah, ini nih, dangdut nih. Menjelma
0: kan
1: menjadi...
0: dangdut.
1: Iya, menjelma menjadi Dewi Kumalasari.
0: Enggak, bukan itu namaku.
1: Oh, bukan ya. Soalnya kalau yang
0: Dewi Sukma.
1: Oh, Dewi Sukma. Soalnya kalau yang satunya kan Silvi Kumalasari, siapa tahu ini Dewi Kumalasari.
0: Oh, bukan.
1: Oh iya iya iya iya. Sehat ya, Kakak Dewi Sukma?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Anda masih saya sehat, masih semangat untuk menemani Anda sampai nanti jam 12.
0: Iya.
1: Anda masih punya radio itu tidak, Kakak Dewi? Analog atau konvensional yang masih digunakan sampai sekarang?
0: Enggak dong, aku enggak punya radio analog. Aku punyanya itu radio Bluetooth itu lah.
1: Itu tahun berapa belinya?
0: Baru. Kalau dulu-dulu punya, tapi udah di maksudnya di rumah.
1: Oh, begitu. Kalau ini pakai HP?
0: Ini pakai HP.
1: Oh. Masih hidup itu radionya, Kakak Dewi?
0: Radio yang mana?
1: Yang tadi, yang analog?
0: Masih, tapi di rumah, di kampung.
1: Iya. Tapi sekarang pakai HP, udah lancar
0: sekarang,
1: jernih.
0: Pakai HP, terus kalau di kamar, kalau pas lagi sambil ngapain gitu, pakai yang itu loh. Radio digital Bluetooth itu loh.
1: Oh, jenji. Itu tahun berapa
0: kayak
1: belinya?
0: MP3 belinya. Aku tuh kalau beli itu sering beli.
1: Mm-hmm.
0: Terus sering beli, digondol temen,
1: oh,
0: beli lagi gitu.
1: Digondol dong bahasanya dong. Dibawa. Digondol dong, jangan dong. Baik, Kakak Dewi mau request lagu apa di malam hari ini?
0: Lagunya aku ngikut aja.
1: Oh baik, lagunya ngikut saja. Saya pilihkan, Je.
0: Iya, selamanya tadi ada yang Tanti. Aku selamanya diri aja. Dari Pak Kris,
1: siap.
0: Yang Tanti,
1: Je.
0: Pak Tri tadi.
1: Siap.
0: Udi Yuni, udah lengkap semua ya.
1: Sudah lengkap semuanya.
0: Sudah lengkap, terus waktunya udah mepet.
1: Siap.
0: Iya, buat Dedek Rifki.
1: Siap.
0: Semangat selalu sampai jam berapa? 24.
1: 24 atau 00.00 WIB.
0: Aduh, terus pulang?
1: Pulang dong.
0: Mampir ke sini.
1: Wow. Itu kalau saya masih punya energi 99,9% bisa kali, tapi ini tinggal 19%.
0: Kalau mampir ke sini makan ini ada apa? Ini aku masih punya geprek.
1: Wih, insya Allah kalau ada waktu bisa main ke Ponorogo.
0: Tapi tidak makan kaje.
1: Matur nuwun Kakak Dewi ya.
0: Ya, Dedek Rizky semangat selalu ya.
1: Anda Dada juga.
0: Kesehatan.
1: Amin.
0: Kalau pulang hati-hati ya.
1: Siap, Kakak Dewi.
0: Waalaikumsalam.
1: Dadah juga. Terima kasih Kakak Dewi, dan kali ini saya saatnya baca WhatsApp Anda yang sudah masuk di ruang rindu malam hari ini. Menjelang jazz music ya, tapi tenang saja pendengar, lagu-lagu di ruang rindu yang belum saya putar di ruang rindu tadi sampai sekarang, saya akan putarkan di jazz music. Saya pastikan itu, lagu-lagu Anda pasti akan terputar di jazz music. Begitu ya pendengar, baiklah di pesan WhatsApp. Ada pendengar Ibu Endang Sri Handayani di Cemani yang tadi sudah berkomunikasi dengan saya di telepon reguler ya. Tapi Ibu Endang Sri Handayani di Cemani mengirimkan pesan WhatsApp juga. Kata Ibu Endang, "Assalamualaikum Mas." "Waalaikumsalam Ibu." Lagunya ikut saja. "Mas Rifki sehat-sehat selalu dan hati-hati pulangnya. Terima kasih dari Cemani." Jih, Ibu Endang Sri Handayani di Cemani beserta keluarga juga sehat-sehat saja. Selalu sehat ke depannya juga ya. Dan tadi lagunya sudah saya pilihkan untuk Anda ya. Kalau tidak salah tadi apa ya judulnya? Marry You dari Bruno Mars. Ya, tadi sudah saya putar. Sudah saya pilihkan dan saya putar juga Ibu Endang Sri Handayani di Cemani. Begitu, matur nuwun doanya. Sehat-sehat selalu juga untuk Anda sekeluarga. Kemudian ada Ibu Mentik di Kepatihan. Kata Ibu Mentik, "Wes telepon 5 kali pedot ngendika terus." Je pangapunten Ibu Mentik di Kepatihan. Panjenengan berusaha telepon ke sini sampai 5 kali belum bisa tersambung karena lagi tersambung dengan yang lain. Aduh, ngapunten. Insyaallah seperti malam-malam kemarin yang sudah terlewati Ibu Mentik, kita bisa berkomunikasi via telepon WhatsApp ataupun reguler nggih. Malam-malam esoknya juga ya kan? Seperti malam kemarin, semoga kita bisa berkomunikasi lewat telepon reguler maupun telepon WhatsApp. Seperti yang sudah terjadi malam kemarin ya. Malam esok kita bisa lancar lagi. Semoga Ibu Mentik ya. Mohon maaf lalu lalang telepon atau lalu lintas telepon malam hari ini padat merayap. Kemudian kata Ibu Mentik, selamat malam Ruang Rindu, malam ganteng. Masya Allah, malam juga Ibu Mentik yang cantik. Selamat tugas, semoga selalu sehat. Anda juga selamat beraktivitas Ibu Mentik. Selalu sehat, sekeluarga juga. Amin, Allahumma amin. Kata Ibu Mentik, terima kasih yang kirim salam ke saya tadi. Kakak Puja, Mas Andi, Bu Endang, Pak Kris, Mbak Tanti, Mbak Nini, Bu Yuni, Pak Pirudi, dan semua yang monitor. Lagunya Cakrakan Kepada Hati, ngikut tema Mas, radio ada dua, pakai listrik nih. Makasih, sama-sama Ibu Mentik, ditunggu. Lagunya Kepada Hati dari Cakrakan sudah saya cek, rilis di tahun 2021. Bisa saya putar. Kemudian ada Ibu Modesta, sampai habis suara saya. Sebentar saya setel suara saya dulu. Gak bisa. Ibu Modesta bilang, Mas Rifki Minov yang ganteng, Masya Allah. Ibu Modesta yang cantik pula. Saya request pesan terakhir dari Liodra. Salam-salamnya buat Papi Rudi, Papi Kris atau Bapak Kris, Om Benny, Mas Andi di Batam, Kakak Puja di Papua, Ibu Endang di Sukoharjo, Ibu Elisa, Ibu Retno Hardani, Ibu Yuni, Ibu Endang di Cemani, kemudian Ibu Tanti, Ibu Ragil, Ibu Rere, Ibu Mentik, Ibu Wigati, Ibu Heru, Mbak Citra muah-muah, Mbak Martini rasa stroberi. Makasih Mas Rifki, sehat selalu ya kalau pulang hati-hati. Jenengan juga sehat selalu Ibu Modesta sekeluarga ya. Amin, doa baiknya, terima kasih loh. Kalau mengikuti tema, saya ada radio mereknya S. Itu punya saya sudah lama Mas, belinya tahunnya sama lahirnya Mas Rifki samaan. Berarti 98 kalau kurang lebih ya. Sampai sekarang masih bagus radio S itu. Oh, radio mereknya S. Baik, dan belinya Ibu Modesta sama dengan tahun lahirnya saya. 98 dong berarti, Nje. Wah, bagus ya. 98 sampai sekarang masih hidup, masih bagus. Luar biasa. Terima kasih Ibu Modesta di Jaten Kabupaten Karanganyar. Ditunggu lagunya. Pesan terakhir dari Liodra ya. Liodra dengan judul pesan terakhir. Kemudian ada Ibu Agustin di Mangkubumen. Kata Ibu Agustin, selamat malam Mas Rifki, salam Ruang Rindu buat semua pecinta Ruang Rindu, terkhusus buat yang tugas Mas Rifki ganteng. Masya Allah, terima kasih. Mat ulang tahun ke-81 untuk RRI, selalu disayangi penggemarnya. Kemudian jaya di udara dimanapun berada. Dan temanya aku telah mendengarkan radio sejak kelahiran anakku Mas. Anakku pertama, yang pertama tahun 81 itu radio buat didengarkan lagu-lagu anakku biar diam gak rewel, cari suara radio gitu Mas Rifki. Ini masih bagus loh, saya peluk tiap hari, teman saya tiap hari radio ini. Wah, dari tahun 81 sampai sekarang masih bagus radionya, mantap sekali. Lagunya saya ngikut saja, monggo Mas Rifki ngikut saja lagunya. Baik, nanti saya pilihkan ge Ibu Agustin. RRI ku mat ultah atau ulang tahun ke-81, makin banyak penggemarnya dan selalu jaya di udara dimanapun dapat didengarnya atau didengarkan, serta menghibur monitor di seluruh Nusantara RRI ku. Matur nuwun Ibu Agustin Mangkubumen atau Ibu Agustin yang berada di Mangkubumen. Kemudian pesan WhatsApp dari Ci Ling Ling. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu Mas Kyu Rifki Minov, semoga sehat njih. Waalaikumsalam. Selamat malam juga Cilingling, alhamdulillah saya sehat dan baik, semoga Anda juga sehat dan baik di sana. Kalau aku mendengarkan radio sejak aku masuk ke RRI Pro 1 tahun 2019, Mas Q, begitu. Oh, dan dulu aku masih pakai radionya bapakku waktu di Kopassus sedang atau masih bertugas. Waktu itu aku beli radio yang baru dan radionya bapak aku simpan juga, ngono Mas Q. Oh baik-baik, berarti mendengarkan radio sejak ke RRI Pro 1 itu tahun 2019 atau sejak mendengarkan RRI Pro 1 itu tahun 2019 ya Cik Ling Ling ya. Dulu masih pakai radionya bapakku waktu masih tugas di Kopassus, terus beli radio baru sendiri dan radio bapak aku simpan juga. Disimpan juga ya, tahun berapa tuh? Kalau radio punya bapak, jangan-jangan 80-an juga atau 90-an ya. Mas Kyu Minov, aku lagunya dipilihkan saja, Je. Makasih, salamnya kagem beliau, Om Andi di Batam. Kemudian, terima kasih salam-salamnya untuk aku juga. Lalu untuk Bunda Tanti, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Bunda Mentik, Bunda Rere, Bunda Wigati, Bunda Agustin, Bunda Retno, Bunda Ragil, Pak Dekris, Eyang Sunu, Eyang Muladi, semoga semua beliau sehat bahagia injih. Amin ya Rabbal Alamin. Dan aku dua bersaudara cewek semua Mas Q. Kalau adikku kuliah ngambil kedokteran di Belanda, kalau aku di Indonesia sebagai petani desa. Dulu aku pernah kuliah di UGM ngambil fakultas pertanian. Setelah lulus terus lanjut kuliah lagi ngambil fakultas ekonomi. Sekarang lanjut aku ngambil fakultas hukum Mas Q. Aku sambil kerja, sambil kuliah, dan sambil mendengarkan radio begitu Mas Kuminov. Terima kasih lagunya Mas Q Minov yang baik hati. Amin, Allahumma amin, Masya Allah. Selamat malam. Selamat malam juga ya Cik Ling Ling. Lalu juga aku mempunyai seorang bapak, bapakku orang Jawa, mamahku asli orang Jepang Mas Q. Sekarang beliau, bapak dan mamahku sudah almarhum semuanya. Terus yang melanjutkan usahanya bapakku diwariskan ke aku sampai sekarang yang pegang aku sendiri. Ngono Mas Q Minov. Semangat ya Cik Ling Ling ya. Semoga almarhum ayah dan almarhumah bunda di sana berada di sisi Tuhan yang Maha Kuasa di tempat terindahnya. Amin Allahumma amin. Baik, kalau begitu lagunya nanti saya pilihkan juga nje untuk Cik Ling Ling ya. Pendengar di Pro 1 FM RRI Surakarta, sudah menunjukkan pukul 11 lewat 3 menit atau 23 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya Anda dengar

0: informasi dan inspirasi membersamai Anda di malam hari ini hingga menjelang istirahat Anda nanti.
1: Jazz Music, saatnya Anda mendengarkan Jazz Music di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Profesor Dr. Bani Sudardi Enhum, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret. Dengan ini saya mengucapkan selamat hari radio ke-81 pada 11 September 2026 dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Sampai jumpa.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

wabarakatuh. Saya Widodo Suryo, Kepala Norman Kes Nasional Surakarta, mengucapkan selamat tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.

Halo, saya Raffi Aji, Radio LPPL Merapi FM, Boyolali. Selamat Hari Radio Nasional dan ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir di hati masyarakat, menjangkau generasi muda, menjaga budaya Indonesia, dan menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menginspirasi. 81 tahun Radio Republik Indonesia, terus bersuara untuk Indonesia.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat tanggal 11 September tahun 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara untuk Anda melalui frekuensi FM 101 MHz, audio streaming pada situs resmi rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu 12 September 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, selamat mengikuti siaran terbaik kami hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum. Apa kabar Anda? Pagi yang segar, semoga semangatnya sudah menyala-nyala pagi ini. Sudah jam 5 lebih 6 menit ya, sudah lumayan terangan nih. Semoga hari ini menyenangkan pendengar, akhir pekan kita bisa berwarna. Dan tentunya saya mengundang Anda untuk terus bergabung bersama kami, mendengarkan siaran kami sambil berapa saja di suasana akhir pekan Anda. Kami hadir dalam rangkaian Surakarta Pagi Ini yang kami hadirkan sampai nanti kurang lebih pukul 10 pagi ya. Saya Nana.

0: akan menghadirkan Ustadz Ki Ngabei Edi Sulistiono SSNM HUM akan membahas tentang memenuhi hati dengan rasa syukur. Lalu setelahnya lagu-lagu religi Islami akan saya hadirkan sambil menantikan saat kami nanti hadir dalam Warta Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda sudah memilih stasiun kami dan kita jelang kebersamaan kita. Semoga hari ini menyenangkan untuk kita semua. Pendengar, inilah Religi Pagi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Dan para utusan kami, para malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, "Selamat." Dia, Ibrahim, menjawab, "Selamat atas kamu." Maka tidak lama kemudian, Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang.
1: فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ

Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka malaikat berkata, "Jangan takut. Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut."

0: dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub.
1: Qalat ya

Dia istrinya berkata, "Sungguh ajaib. Mungkinkah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua, dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib."

Mereka para malaikat berkata, "Mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai Ahlul Bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji, Maha Pengasih."

Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim, dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan para malaikat kami tentang kaum Lut.

0: Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati, dan suka kembali kepada Allah.
1: Ya Ibrahim, a'rid.

Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Sungguh, ketetapan Tuhanmu telah datang, dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak.

Dan ketika para utusan kami, para malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Dia, Lut, berkata, "Ini hari yang sangat sulit.

0: Dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, "Wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku. Mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah. Dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai?"
1: قالوا لقد علم

Mereka menjawab, sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan syahwat terhadap putri-putrimu. Dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki.

Dia Lut berkata, "Sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau aku dapat berlindung kepada Allah yang Maha Kuat, tentu aku lakukan."

0: الصبح أليس الصبح بقريب.
1: Mereka para malaikat berkata, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah bersama keluargamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?"

0: من سجيل منضود.
1: Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkirbalikan negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar.

0: yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim.
1: Maha benar Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusyirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ashadu ala ilaha illallah wa daula syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Amma ba'du kaulonun poro miyarso sutresno adicara siraman rohani ing Sabtu enjing ingkang kula tresnani. Wabil khusus sederek kula kaum muslimin lan muslimah ingkang insya Allah dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Langkung rumiyin sumangga nun kula dherekaken ngunjukaken puja puji syukur ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Iya saking palimirma rahmatun hidayahipun maringi nikmatmu pangat dumateng kula lan panjenengan sedaya. Salam sosalawat kunjuk dumateng patuladan uswah kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun tilar risalah agung risalah al-din Islam so ingkang kita suni sambat sebuti. Nggih. Syafaatipun minjang ing yaumul akhir. Para miyarsa Kanjeng Nabi sampun paring dawuh. Qad Allah man huti ila islami baru zikol kafafa wa koni api. Sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam, diberi rizki yang cukup, dan orang itu kona'ah dengan rizki tersebut. Menika hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4138 ingkang dipun riwayataken Syekh Al-Albani. Hadis sahih nggih. Qad Allah hamanuti ila islami wa ruzikal kafafa wa kuni abi. Dadi bejo-bejaning bejo menungso iku mau yen diwenehi petunjuk, diwenehi pepadang dadi wong Islam, ya diparingi rezeki sing cukup lan wong iku mau qanaah. Menika. Nah. Terus menika wonten tigang perkawis nggih. Siji ditekdir dening Gusti, digolongke dening Gusti dadi umating Muhammad, dadi wong Islam. Angka loro ya diparingi rezeki sing cukup. Lan saka rezeki mau wong iku mau qanaah. Qanaah menika nrimo ing pandum para miyarsa. Sebab ciptaaning Gusti menika nggih kathah. Bumi, langit, mendung, satu kewan, kewan sing ketok, sing rumangkang kang gramah, satu kewan tetumbuhan niko sing ketok, iber-iberan maneka warna manuk, uga manuk sing endah-endah, manuk merak cendrawasih, nggih. Ugi kewan-kewan ingkang mboten kasat mripat. Virus paminipun mikroba nggih ora ketok ing mripat kuwi mau kabeh yo ditaing Allah maliki kang wujud manungsa Gusti kemau nyebar manungsa ning lumahing bumi menika pirang-pirang benua ana ning benua Asia nggih ana benua Australia wonten sing urip ning negara-negara Pasifik nggih sawetaning nggih
Papua niku tasih kathah negara ana negara Tuvalu. Nggih. Ana negara Palau sak lore Papua menika ana negara Mikronesia. Wonten negari Kaledonia. Malah akeh wong-wong Indonesia sing mapan ana kono. Nggih. Namunipun Kaledonia baru menika sakwetanipun Papua. New Zealand, nggih, Eropa, benua Afrika. Kathah sanget ciptaanipun menungsa nanging boten sedaya dipunugrahani dados tiyang Islam. Boten sedaya. Yang Islam menika dipun melikekaken dening Gusti Allah sebabipun menapa? Iye menika tiyang ingkang takwa tumemen nggih. Bertakwa tumemen nindakaken dhaipun Allah ingkang dipun liwataken dening Kanjeng Nabi Muhammad ingkang tinulis ing kitab suci Al-Qur'an saha hadis sunahipun Kanjeng Nabi pramila umat Islam menika tumrap agama Islam maligi dikhususkan untuk Allah dan Rasulnya. Ya. Pramila, kok ijih dadi wong Islam kula panjenengan. Nah, ngopo to keluhane wong Islam iku mau? Wis jangkep tuntunane ngati, tuntunane kalbu, tuntunan yang lahir, tuntunan yang serawung, tuntunan yang panembah, menika jangkep yang Islam menika. Nek tenanan le padha ngaji, urip menika insya Allah ora bias. Tuntunan yang batin, filsafat ketuhanan yang duwe. Agama Islam menika tuntunan akhlak. Mula nek wong mau bebles nang Islam mesti ini akhlake dadi wong becik ya tumrap awake dhewe ya tumrap kulawargane ya tumrap tanggane tumrap wong akeh niku nek tekan tenan oleh dadi wong Islam. Para miyarsa lho menapa malih menyang tuntunan ing akhirat. Wa qul ja'al haqqu wa ja'al batil innal batila kana jahuka. Sawise teko bebener kang hak jati-jati ning bener secara falsafah ya secara filsafat sejatine kang batil iku mau bakal sirna. Wa qul ja'al haqqu wa ja'al batil innal batila kana jahuka. Wis teko petunjuking Gusti Allah babakan tuntunaning urip lan tuntunaning akhirat. Dene liyane petunjuking Allah iku mau anane mung batil. Ngaten lho, menika tumrap tiyang Islam lho. Kula aturi melih tumrap wong muslim. Tumrap muslim lan perkara sesrawungan nggih. Lakum dinukum waliyadin tumrap sesrawungan tumrap wong Islam dipun paringi tuntunan ingkang kokoh tuntunan ingkang lurus namunipun siratal mustaqim duh Gusti Allah mugi kula panjenengan tuntun dumateng margi ingkang lurus utawi margi ingkang bener. Bener menika saking pundi? Bener menika asal saking piwucalipun Allah lan rasulipun. Menika sinebet bener. Menipun kul wallahu ahad ucapno Gusti kemau siji. Dewi dasar filosofi ontologi kang sampun maton. Nggih. Gusti kemau ora pinerang, Gusti iki mung tunggal. Kul wallahu ahad Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maknane surat Al-Ikhlas menika Gusti menika kepareng-pareng dawuh Gusti mau mung siji ya nggir kabeh para manungsa lan titah liyane. Gusti mau dadi sumbring sagung dumadi
Samu barang kang kumlip kang rumangkang kang ngramah satwa kewan tetuwan menungso alam gumelar asal saka karsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Ora peputra, ora pinutrake lan kabeh gumantung awit saka karsaning pangeran. Nah, kuwi dasar teologi filosofi ini pun mapan banget. Gusti ki mung tunggal nek nyuwun ya marang Gusti ku mau. Aja nyuwun saliyane karo Gusti, aja duwe pinemu kawruh-kawruh sing biasake kawruh surat Al-Ikhlas kala wau. Nih, Allah iku mau ora pinerang omane. Tuhan iki ana siji, loro, telu, papat niku mboten pareng. Sak njawining Islam agami Jawi nalika rumiyin pancen ngoten. Nah, teng maneka warna papan menika wonten istilah macam-macam untuk mendeskripsikan Tuhan. Iku mung istilah untuk mendeskripsikan Tuhan. Nek ning Romawi Yunani sing menika dados babon induk ing kabudayan Eropa. Oleh menungso zaman kuno nafsir alam, ya gitu. Nafsir alam. Wonten dewa ingkang paling kuwasa naminipun dewa Zeus. Dewa Jupiter. Zeus krama entuk garwa naminipun Hera. Dua anak Hercules. Lah kuwi njur dadi kaya menungso sebab trep kawan kadiwasaning menungso jaman semono. Dan lho, jaman semono maneka warni, maneka kawruh-kawruh ngaten menika maneka warni, nanging sampun dipun lurusaken dening Kanjeng Nabi Muhammad yang Jepang nggih semanten ugi Maharaja Hirohito menika terdakipun diwaning srengenge te Bathara Surya. Awit saking terdakipun Kanjeng Nabi menika mbeta pekabaran ngluruske kawruh-kawruh sing urung trep. Kawruh sing hak lah liyane iku mau batil. No tumrap piyang Islam gegebenganing manah. Kul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mula dadi wong Islam niku sampun trep panembah ya wis jejeg sirotol mustaqim, urip neng kulawarga ya wis jelas strukture wong urip kuwi, nek bapak minangka rumah kepala rumah tangga, imaming wong sak omah kuwi ya pake kuwi, bapak kuwi. Neng kono duwe pelaksana rumah tangga ya namanya ibu. Ten nek cara tatanan istana negara ibu menika kados dene nggih kepala rumah tangga istana menika ibu. Pramila ibu menika nggih menguasai segala hal perekonomian, pembayaran listrik, pembayaran arisan, nyangoni anake menika masakan sing arep didahar, sandangan kepala rumah tangga. Okay. Lajeng wonten para putra, wonten mantu, wonten cucu. Cara Islam niku ngaten menika, mboten wonten kok wong wedok dadi imam. Dadi ya ora pareng para putri kok nyentulani pake, nyulayani pake. Nek tumrap Islam gedhe bendune wong wedok iku mau yen wani karo wong lanang. Nganti wonten hadis Nabi menika akeh-akeh penghuni neraka iku mau wong wedok sebab akeh wong wedok sing wani nyentulani karo wong lanang. Kosok baline wong lanang aja njut semena-mena sak sire dhewe kaya jaman kuno. Wong kuno iku mau wong urung entuk tuntunan kawruh sing sak tenane. Ya bener Mbah Buyut. Kita rumiyin iki wis duwe Islam ning Islam iki mau urung kafah. Mulai Islam syahadat. Wali Songo ini nggih mung politis. Makun duwe bola wis song Islam ke wong tanah Jawa ning kuwi mung politis pengakuan engko dienggo ngaku menyang
ratuning para wali ya menika Sunan Giri. Janjane wong Jawa mbiyen kuwi nek sasi mulut dikon nonton sekaten ning ngarepe Masjid Demak saurunge mlebu ning tedak gamelan sekati kono sak ngarepe masjid kuwi digawe kalen dileni banyu sing sapa nonton sekaten nyut kon diajari wudu karo jeneng Sunan Kalijaga sak santri-santri nek kon muni la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Namun bledeng tiyang ewon nang jaman biyen nonton sekaten niku mendah kaya ngapa ramene wong saiki yo sih ramene kaya ngono. Menapa mulih jaman Demak. Nah. Ning Wali Songo niku mau mboten sedaya lajeng tanggel jawab. Tiyang sing do mlebu Islam niku banjur dididik syariah menika dereng. Mula mbae-mbae mbiyen ki yo wis bar syahadat yo bali mulih sesaji mulih. Bali mulih turu teng kuburan, bali mulih nyajeni punden. Lah bali meneh wong urung diajar sing sak tenane salat ki piye zakat ki kepiye haji ki kepiye kok. Lah. Ingkang dah Islam saestu menika kula lan panjenengan para miyarsa. Utaminipun punden kula panjenenganipun putri sejati ingkang lenggah ing perumahan RRI ing Jajar. Ingkang sampun putri ya keten menika sampun wungu lajeng sampun mangsa. Pak Widoyo ing manan kadang kula sinorohwadi. Bapak Haji Sunarto dalah ibu dalah sakula warga ing gagak sipat. Nggih. Lajeng Bapak Heru Santoso ing Danukusuman, Bapak Trihasto Tomo ing Baluwerti Kraton Surakarta ing Sasana Mulya, lajeng Pak Dosen Imam Sutarjo ing UNS. Lajeng Mbak Temuwati Buragil penggemar pamireng Radio RRI Surakarta, Bu Arab Bu Ginah ing Gumpang. Lajeng dateng Karanganyar mriyin kadang kula sinorwadi panjenenganipun Bapak Sudaryanto dalah Ibu Nur Trihastuti Sudaryanto ing Jengglong Kalang Karanganyar Ibu Sumiyem mugi ing Jengglong menawi bablas ngaler Bapak Suparno Hermanto ing Kalijirak ngetan pantol Gunung Sisan Mas Hari Darmono. Kalau ingin Mas Hari menika konsultasi nek kula Jumatan menika kalian radio kados pundi ki? Menika hukumipun mboten sah Kang Mas. Dateng radio napa dateng TV napa dateng YouTube menika Jumatan menika mboten pareng. Jumatan nggih kedah tindak masjid. Niku sacara fikih. Lah dereng kiyat teng masjid niku ki ngabehi nggih. Salat zuhur kemawon dateng griya Kang Mas mboten wonten pemberatan dalam beragama menika mboten wonten agami menika gampil ning sampun dipun gampilaken aja digegampang. Mangidul sungkem konjuke yang putri Sriyating dusun Mawang Jati Harjo Jatipura. Lantang nggih tepale. Ngidul ngetan yang Haji Sulam sini ing Slogoimo. Mengileni Bu Titik Warasito ing Griyasri Wonogiri. Kang Mas Uyono Undung Warasito ing Sukabumi, Mas Fajar, Mas Budi. Ibu Aguswati menika putra-putranipun yang putri Sriati, rayi-rayinipun Mas Ki Heru Santoso. Nggih. Bu Titik Warasito sampun Pol Poncot paling kidul Ibu Sri Maharani ing Sydney Australia ugi Bu Titik ing pamiyarsa Sutresno ing Perumahan Jati Graha menika tangganipun Mas Dian lan Mbak Joli mantu kula. Tuh ngoten lho. Menika untungipun dados tiyang Islam lho. Gusti paling dawuh kodhok. Untung kowe dadi wong Islam. Nah.
tatanane rumah tangga nggih sampun wonten, tatanane srawung kalih tanggi tepalih nggih sampun wonten, tatane golek ngelmu nggih sampun ngopi wulangipun Allah sedaya. Insya Allah dadi wong Islam ora bakal kesasar. Isih diparingi rezeki sing cukup. Sebab nggih wonten tiyang Islam sing dikendalikan rezekine dening Gusti. Uripe keporo rada sekeng rada kurang. Ning nek wong sekeng wong kurang ora ateges ora bahagia lho nggih. Lah menika kathah tiyang kang sekeng menika malah saged bahagia. Yang kekurangan niku bahagia menika kathah. Lan ora sugih ora miskin wong iku mau pinaringan rasa qanaah. Entah? Rasa qanaah. Qanaah menika seneng nrimo ing pandum awit paringipun Gusti Allah. Sebab mboten sedaya tiyang niku saged qanaah. Menika lho, ingkang bermasalah niku ta mriku niku. Nikmat-nikmat niku kabeh milih saking Gusti Allah menika tanpa kendhat. Kula niku nggih bar nuturi anak-anak kula. Karbet wonten satunggaling anak senior menika ingkang nandang sakit. Pramula adik-adik kelasipun menika lajeng kula celuk kula. Iki masmu loro. Nah, menika sampun sedo dadi wong, wis dadi guru SMKI, wis dadi dalang ning Sriwedari. Ono dadi bayan ning Plumpuh, iki kangamu loro, ayo do niliki ngoten to. Lah ing Plumpuh, do sekalian-sekalian ngoten. Nah, sing loro nika rumiyin nika rikala sih nyantri dateng Ki Ngabei dateng Sanggar Sawut Jajar rumiyin taketipun putri menika. Menika santri sanget. Riyen mula sanggaripun Ki Ngabei menika panten menika inggih belajar seni nggih, belajar agami wonten mastani menika kaya dene pesantren. Ucalane Ki Ngabei menika ya kit riyen mula kit taun 1907 dateng. Dalemipun butuh gini menika peringatan keislaman menika sedaya nderek mengeti wonten kataman Al-Qur'an menawi nujul Qur'an menika. Lah ngoten to. Sampun sawetawis pisah kalian ramanipun amargi inggih sampun broyo, sampun garwa, sampun putra. Ya, Ki Ngabei ya, bocahe nandang loro. Nandang loro semune kok kurang percaya karo Pak Dokter lho. Kok karo Pak Dokter kok ora percaya iki piye to, Mas? Oh menungso ki mau ya. Ya. Mumpuni saliring reh ki ora ana nek aku sampean kawruh babakan kabudayan, kesenian, tradisi ya tak kira tak kira ora nyombong lho menika ya ngerti nggih bebasan digodhok kowe ora empuk direwangi Ngabei sekolah tekan S2 kajian budaya. Ning babakan kedokteran, kesarasan ya aku karo kowe iki ora menguasai kok sampean kok meragukan petunjuk dokter. Sarang dironcen niku mboten napa-napa mo. Dateng kepala kula niku namung wonten titik salebeting otak menika. Namung wonten titik. Ayo titik kuwi sing bermasalah. Ento. Lah ngopo kok iso ngono ki piye? Aja padha lali, kowe-kowe kabeh ki mau mbiyen salat ya saiki ya salat to, mbiyen wis dadi wong santri kajiane jero ya luwih dibebleske meneh. Ora kok pisah karo ramane yo dadi wong abangan ngono kuwi. Srawung-srawung ning mligi mung seni-seni padha keter agamane. Lah menika. Lah menika ingkang kirang sae utawi mboten sae. Sarep apa to? Arep teknik ya kena, seni ya kena, pegawe kena ning aja nganti. Aja nganti tetel keagamaane. Lah wis didhawuhi dening Gusti Allah. Yang Al-A'raf 108. Nggih. Wa qata'nahum fil ardi umama. Umama minhu salihuna wa minhum dunadalika wa bala babalaunahum bil hasanati wasayiati la'allahum yarji'un. Ya menika.
Dahipun Gusti Allah Al-A'raf. Dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang yang soleh dan di antaranya ada juga yang tidak soleh. Tidak demikian. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik. Dan yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Niku lho. Jadi kersani Gusti Allah. Hambani Gusti Allah ki mau. Maneka warna wa qotokna hum fil ardi umama. Maneka warna hambaning Gusti Allah umating Rasulullah menika. Nggih, maneka warna suku, maneka warna bangsa, maneka warna basa. Kodrate sing do soleh yo akeh, sujud ning ngarsane pangeran ki yo akeh. Sing ora soleh yo akeh. Kita menika jaman ki ngabehi menika gadah jogan teng Jakarta rumiyin menika ngenger dumateng Priyogung. Nih, menika ki ngabehi menika gumun lho. Rumahku swara ngaji kok ora ana pedote ning Jakarta kuwi. Wit bar subuh menika dateng speaker horn menika pirang semanten tiyang ngaji menika. Masjid aleren kesaut masjid kono yo genti solawatan. Masjid mriko ngaji meleh. Lah yo akeh wong soleh menika kathah najan niku mapan ning ibu kota Jakarta. Ning sing Bengkaleng yo akeh. Ngoten to. Lah wa balaunaum bil hasanati wa sayyiati la'allahum yarji'un. Sayektine ingsun coba dheweke kuwi mau ya to marang pacoban-pacoban kang kepenak lan pacoban-pacoban kang ora kepenak perlune la'allahum yarji'un men padha bali karo bebener. Yo pramila gesang niku mboten wonten kok gesang kok kia-kia bunga-bunga happy-happy sak jeke niku nggih mboten enten. Susah sak jeke nggih mboten wonten. Wonten bungah mesti wonten susahipun. Kathah tiyang kang pikantuk penandang wasai ati. Wis dadi bupati ape-ape, wah. Meresmek kene kono kene dihormati sapa wae. Apa eneng bupati kok ora terhormat. Wong ki ngabehi nganti disroyo karo Pak Carik sing wayangan. Mengki anu nggih ki. Penyen atur ibu bupati dateng Limbukan. Mungkin nek pun ngaten penyen matur kula bendang diangkat sak kanca kula. Oh nggih sendika. Oh matur iku ndadak ning nggon wayangan, oh matur langsung apa ya ora wani sing kula gumuni. Kuwi wong nanggam kuwi kula manut kemawon. Nah ya moro-moro entuk pacoban lek ya kena OTT tapi to. Kena OTT lah. Kenging menapa wong urip penak-penak kok kena pacoban. Lah ini kok mau pancen wa balaunaum. Bilhasanati wa sayyati entuk pacoban saka Gusti la'allahum yarji'un. Nah. Ben bali ning bebener lah kena penandang to kisinan malah dibondo KPK kok. Kasarane pun digelandang teng kantor KPK Jakarta. Nah wis ngono lagi eling lah ya aku ndemen kok ya korupsi barang. Akhirnya dadi eling to nang penjara kono nek wong iman lho kuwi. Dah, jatuh aku ndemen ora korupsi ra ya ora kewirangan kaya ngene wis diwawancarai sapa-sapa, dipoto, di ya kaya dierang-erang diwirang to niku. Mulane padha bali nyang bebener. Lah sing do entuk nikmat-nikmat niku. Gitu. Wa ala'alakum taskurun padha seneng bersyukur. Kulo Gusti Allah gawe lakon pirang-pirang ning alam donya.
Niku intine nopo kon banyak litap tahi min fatlillah. Litap tahi min fatlillah wa ala alakum taskurun. Podo golek rahmating pangeran lan kowe podo syukura lho. Lan panjenengan menika kon bertebaran yang muka bumi. Nek wis padha kewajibane wis tindakne, salat yo wis salat, zakat yo zakat. Kon ngekeh-keh bersyukur. Lah ya Allah, matur nuwun. Ingat pasti pensiunan kok anake yo ijih. Do iso kuliah siji ning farmasi, siji ning data sain. Cobi-cobi. Rujuk kula sing nomor 3 menika lagi SMA wis aku tukokne laptop lho Pak. Sing memadai, sing representatif nggo data sain iku di SMA. Iya le yo beres. Wis tanggu-tanggu kebutuhan sekolah ki mau beres. Wis pensiunan belanjane sudah kira separuh dhewe. Kok yo iso mangan aja, iso jajan. Anak iyo kuliah, jiso arisan, pribun iku, ayo bersyukur no, wa ala ala akum taskurun no, ditap lahu wa ala ala akum taskurun. Intine Gusti Allah gak bila lakon maneka warna, yo sing penak, sing ora penak, sing elek, sing apik, menungsokan bersyukur kok. Yen gelem bersyukur, kona'ah, lanang ati nembi semeleh, nembi kraos nikmat. Mupangat satoto netyo nikmat rasane urip mayu seleh seneng tenan mupangat bermanfaat untuk diri sendiri dan masyarakat satoto netyo netya iku mau mata hati hatine dadi tentrem mulo kuwi mau darani bahagia. Mekaten para miyarso ingkang saged dipunaturaken kenging ngabehi agar kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program 1 RRI Surakarta yang budiman. Makna asal kata sujud mengandung pengertian tunduk dan merendahkan diri. Kata sujud digunakan untuk mengungkapkan kepatuhan dan penyembahan kepada Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya bagi manusia, sujud juga berlaku umum bagi seluruh makhluk Allah di semesta alam raya ini. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, hanya kepada Allah lah sujud atau patuh segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Baik atas kemauan sendiri ataupun terpaksa, atau bersujud pula. Bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari. Surah Ar-Ra'd ayat 15. Allah SWT sangat mencintai hamba yang senantiasa bersujud kepadanya. Posisi sujud adalah posisi yang paling mulia, karena pada saat itulah seorang hamba menghinakan, merendahkan, serta menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sujud, kepala yang merupakan anggota tubuh paling atas tersungkur di tanah sebagai simbol kepatuhan kepada Sang Khalik. Posisi sujud menggambarkan betapa manusia sangat lemah dan tidak berdaya. Sujud adalah posisi terbaik bagi seorang muslim untuk menyerahkan semua urusan dan mencurahkan segala permasalahan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut sujud sebagai momentum terbaik untuk memanjatkan doa, karena pada saat itulah posisi paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Sujud yang dilakukan dengan benar dan penuh penghayatan akan berdampak pada kualitas diri seseorang, di mana akan menjauhkan dirinya dari sikap sombong. Tidak seperti pembangkangan iblis yang dipenuhi dengan kesombongan sehingga menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta edisi Sabtu 12 September 2026.
1: Sudah berjalannya waktu hampir 2 tahun, itu perlu ada evaluasi terkait dengan sarana prasarana yang ada di SPBD juga.
2: Ini ada masukan dari masyarakat ke kami, Komisi 3, bahwa galian-galian itu sangat-sangat mepet dengan rumah atau toko mereka.
0: Warta Pagi RRI Surakarta hari ini selengkapnya bersama saya Nana Hardan Santoso. Komisi 3 DPRD Kota Surakarta melakukan sidak malam hari di kawasan Koridor Nonongan. Sidak ini dilakukan untuk memastikan pekerjaan penataan berjalan aman dan tetap memperhatikan kenyamanan warga serta para pelaku usaha di sekitar lokasi.
2: Galian-galian itu sangat-sangat mepet dengan rumah atau toko mereka.
3: Sidak dilakukan Komisi 3 DPRD Kota Surakarta menyusul adanya masukan masyarakat terkait pelaksanaan proyek penataan koridor Nonongan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah keberadaan galian yang dinilai berada sangat dekat dengan rumah maupun toko warga. Komisi 3 melihat langsung kondisi proyek untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan di kawasan yang tetap ramai dengan aktivitas masyarakat. Pekerjaan konstruksi dilakukan pada malam hari karena tingginya aktivitas perdagangan dan masyarakat pada siang hari. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Surakarta, Taufikur Rahman, mengatakan sidak dilakukan secara mendadak setelah pihaknya menerima masukan dari masyarakat.
2: Benar-benar sidak, maksudnya mendadak benar ini, karena ada masukan dari masyarakat untuk proyek koridor Nonongan ini. Koridor Nonongan ini, itu kita lihat membangunnya malam hari, tidak bisa siang hari karena ramai banget. Dan ini ada masukan dari masyarakat ke kami, Komisi 3, bahwa galian-galian itu sangat-sangat mepet dengan rumah atau toko mereka.
3: Dalam peninjauan tersebut, Komisi 3 juga melihat galian proyek yang berada sangat dekat dengan bangunan rumah maupun toko warga. Setelah melihat langsung kondisi di lapangan, Dewan mendapat penjelasan bahwa posisi galian tersebut merupakan bagian dari tahapan pekerjaan dan nantinya akan dikembalikan serta ditata kembali. Pelaksana proyek dan Dinas Pekerjaan Umum juga menyampaikan bahwa komunikasi dengan warga akan dilakukan sebelum pekerjaan atau galian dilaksanakan. Komisi 3 menilai komunikasi tersebut penting agar masyarakat mengetahui tahapan pekerjaan dan tidak merasa terganggu selama proyek berlangsung. Komisi 3 juga menekankan pendekatan humanis dalam pelaksanaan proyek. Hal ini karena koridor Nonongan merupakan kawasan perdagangan yang tetap menjadi pusat aktivitas masyarakat.
2: Para pelaksana dan PU sudah mengatakan bahwa tiap akan ada galian, sih akan ada silaturahim dulu. Humanis lah pokoknya mereka. Saya kira sudah tidak ada masalah.
3: Proyek penataan koridor Nonongan memiliki nilai anggaran lebih dari 9 miliar rupiah. Pekerjaan ditargetkan selesai pada Oktober hingga November mendatang dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan dan kenyamanan masyarakat di sekitar lokasi. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kemarin menerima hadiah replika gajah raksasa seberat 1,5 ton warga Kutai Timur, Kalimantan Timur, Muhammad Yasin Bowo. Replika gajah berlogo Partai Solidaritas Indonesia PSI ini memiliki tinggi 4,1 meter, panjang 7 meter, dengan biaya pembuatan dan pengiriman ke Solo mencapai 80 juta rupiah.
4: Sebenarnya untuk Pak Kaisang, karena rasa syukur kami dari Santri Bersatu telah diterima diajukannya pembacaan Al-Quran secara nasional di Hari Santri Nasional.
5: Warga Kutai Timur, Kalimantan Timur, Muhammad Yasin Bowo menyerahkan replika gajah raksasa seberat 1,5 ton kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kediamannya Sumber Solo, Jawa Tengah. Replika berlogo Partai Solidaritas Indonesia PSI tersebut memiliki tinggi 4,10 meter, panjang 7 meter, dan lebar 3 meter. Karya buatan tangan berbahan kayu, bambu, dan kertas tersebut juga dihiasi tulisan menuju Indonesia Emas di bagian tubuhnya. Yasin menceritakan proses pengerjaan gajah berwarna kuning emas itu memakan waktu hingga 2 bulan. Sementara itu biaya dari pembuatan dan pengiriman ke Solo membutuhkan anggaran sekitar 80 juta rupiah. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Santri Bersatu itu mengungkapkan pemberian hadiah tersebut merupakan bentuk rasa syukur dan apresiasi kepada Jokowi. Menurutnya, semasa menjabat, Presiden Jokowi memberi ruang besar bagi program keagamaan santri. Salah satunya pembacaan Al-Quran secara nasional setiap Hari Santri Nasional.
4: Oh, ini bentuk rasa syukur kami dari Santri Bersatu. Kami mengajukan program yang sudah berjalan dari 2016 setelah ditetapkan oleh Pak Jokowi Hari Santri Nasional. Kami Santri Bersatu mengajukan program kepada negara biar didampingin Pak Jokowi diadakannya pembacaan Al-Quran secara nasional di Hari Santri Nasional.
6: Ini pembuatannya berapa hari, Pak?
4: 2 bulan. Agustus, sebelum Agustus.
6: Biaya berapa ini, Pak?
4: Nggih, kalau sampai dari sini nggih kurang lebih 80-an.
6: Nggih.
4: Bahannya, Pak. Kayu, bambu, kertas.
5: Adapun perjalanan membawa replika gajah dari Kutai Timur menuju Solo memakan waktu hingga 15 hari menggunakan mobil pickup. Yasin menyebut rute perjalanan terpaksa dialihkan via jalur laut dan menyeberang kapal sebanyak 2 kali akibat beban kendaraan yang melebihi kapasitas atau overload. Tak hanya itu, rombongan juga sempat mengalami insiden kecelakaan di jalur Serangan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Mobil pickup tidak kuat menanjak hingga terbalik karena Yasin tidak mengenal medan dan hanya mengandalkan aplikasi penunjuk arah atau Google Map.
4: 15 hari dari sini setengah bulan. Naik kapal 2 kali. Dari tempat saya darat, terus nanti ada lagi laut tempat saya, terus naik, terus Merak, balik papan Merak.
6: Kendalanya selama perjalanan apa, Pak? Nah? Kesulitannya selama perjalanan apa?
4: Nggak, satu, tidak boleh lewat tol karena overload. Terus di kapal ikut-ikutkan trailer, bukan mobil kecil. Terus sudah itu guling di tanjakan Sarangan. Nggak sak guling sak mobil mobilnya.
7: Berarti sempat rusak
4: dari itu. Nggak, sempat rusak.
5: Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyambut baik dan mengapresiasi

0: Puncak hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di Auditorium Sarsito Mangunkusumo kemarin, Kepala RS Surakarta menekankan semangat pengabdian dan sederet prestasi gemilang di tahun 2026.
1: Kita dapat bersama-sama mengikuti prosesi penyulitan Obor Tri Prasetya RRI dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 tahun 2026.
2: Puncak peringatan Hari Radio ke-81 tahun 2026 diwarnai dengan prosesi sakral penyulutan obor Tri Prasetya yang menjadi simbol semangat dan komitmen Radio Republik Indonesia RRI. Kepala RRI Surakarta Iwan Mertono menegaskan bahwa prosesi penyulutan obor tersebut menjadi makna yang sangat mendalam bagi seluruh angkasawan. Lebih lanjut, Iwan menyoroti ketangguhan RRI telah mengudara selama lebih dari 8 dekade di tengah pesatnya perkembangan media. Menurutnya, momentum HUT ke-81 dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur membuktikan konsistensi RRI sebagai wadah aspirasi dan pemersatu masyarakat.
1: Obor Tri Prasetya merupakan simbol semangat, pengabdian dan komitmen RRI untuk terus menyuarakan kepentingan bangsa dan negara. Selama 81 tahun, RRI telah melewati berbagai zaman. Teknologi berubah, tantangan berubah, tetapi komitmen RRI untuk menjadi media publik yang terpercaya dan bersatu bangsa harus terus menyala.
2: Sementara itu, Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, RRI terus konsisten menggelar kegiatan kebudayaan khususnya seni ketoprak. Astrid mengatakan, RRI tetap mengedepankan identitas sebagai pusat informasi berbasis budaya, sekaligus menjadi bagian dari pusat informasi nasional.
3: RRI selalu konsisten ya, menggelar kegiatan-kegiatan untuk melestarikan budaya, khususnya ketoprak. Mudah-mudahan selain kita sama-sama melestarikan budaya, di mana Solo ini juga merupakan kota budaya, kita juga membangun silaturahim, forum komunikasi melalui kegiatan-kegiatan budaya. Ya, harapannya tetap menggunakan identitas sebagai bagian dari pusat informasi yang berbasis dari sisi budaya dan juga bagaimana RRI ini menjadi bagian dari pusat informasi nasional.
2: Selain merayakan hari jadi, perayaan tahun ini terasa semakin istimewa karena RRI Surakarta menorehkan sejumlah pencapaian membanggakan, salah satunya dalam hal tata kelola dan integritas kelembagaan. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
4: Fokus hari ini.
0: Pendengar, Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Satgas MBG Kota Surakarta melakukan evaluasi menyeluruh setelah adanya laporan gangguan kesehatan pada siswa SMA Negeri 6 Surakarta. Selengkapnya dalam laporan utama fokus berita pagi ini disampaikan Muhammad Reza.
5: Jadi kita memang harus evaluasi semuanya ya, dengan sudah berjalannya waktu.
6: Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau MBG Kota Surakarta melakukan evaluasi setelah adanya laporan gangguan kesehatan pada siswa SMA Negeri 6 Surakarta. Sekolah sempat menghentikan sementara penerimaan MBG dari SPPG yang sedang menjalani penangguhan atau suspend. Wakil Ketua Satgas MBG Kota Surakarta, Purwanti, mengatakan SPPG tersebut telah disuspend setelah adanya laporan. Satgas kemudian melakukan pemeriksaan sampel makanan dan menemukan hasil uji laboratorium yang positif pada bagian kuah. Purwanti menambahkan, evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap makanan, tetapi juga seluruh tata kelola SPPG. Evaluasi mencakup sarana dan prasarana, serta perlengkapan yang digunakan dalam proses penyediaan makanan. Purwanti menilai, evaluasi diperlukan karena program MBG telah berjalan hampir 2 tahun. Pemeliharaan dan pembenahan sejumlah fasilitas di SPPG juga perlu dilakukan secara berkala.
5: Jadi kita memang harus evaluasi semuanya ya, dengan sudah berjalannya waktu hampir 2 tahun itu perlu ada evaluasi terkait dengan sarana prasarana yang ada di SPPG juga ya, kaitannya dengan perangkat-perangkat kerasnya ya, seperti misalnya husband dan sebagainya, itu memang kita harus lakukan evaluasi.
6: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 6 Surakarta, Santosa, mengatakan sekolah menerima laporan satu siswa mengalami sakit perut pada Sabtu 22 Agustus setelah menerima MBG sehari sebelumnya. Pada Senin 24 Agustus, sekolah kemudian mendata 175 siswa yang mengalami gejala sakit perut, mual, muntah, hingga diare.

0: langsung minta bantuan teman-teman, terutama wali kelas, untuk mendata murid-murid yang hari ini tidak masuk. Alasan sakit, sakitnya apa? Kalau yang sakit perut, mual, muntah, bahkan sampai diare, tolong itu diberi tanda. Dari situ kita dapatkan data sebanyak 175 siswa.
1: Santosa menambahkan, sebagian siswa yang mengalami keluhan telah mendapatkan pertolongan di klinik atau puskesmas. Saat ini, aktivitas pembelajaran di SMA Negeri 6 Surakarta telah kembali normal, dan siswa yang sebelumnya mengalami keluhan kesehatan telah kembali mengikuti kegiatan sekolah. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
2: Pendengar, kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa ratusan siswa SMA Negeri 6 Solo kembali mencoreng pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, MBG. Kejadian yang terus berulang ini di berbagai daerah memicu pertanyaan besar terkait pengawasan higienitas serta komitmen para penyedia layanan. Lalu, sejauh mana tanggung jawab dan evaluasi dari pihak SPPG agar niat baik pemenuhan gizi ini tidak berujung trauma bagi anak-anak sekolah? Berikut komentar disampaikan Matius Senggono.
3: Saudara, program Makan Bergizi Gratis MBG semestinya menjadi angin segar bagi gizi anak-anak bangsa calon generasi penerus kita. Namun kabar memprihatinkan kembali berulang. Di SMA Negeri 6 Solo, sebanyak 175 siswa diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG belum lama ini. Pertanyaannya, mengapa kasus keracunan masal ini terus berulang di berbagai daerah? Apakah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG tidak mengambil pelajaran dan introspeksi dari kejadian-kejadian sebelumnya? MBG bukan sekedar membagikan makanan ke ribuan siswa, melainkan jaminan keselamatan jiwa. Masalah higienitas, standar pengolahan, hingga rantai distribusi tidak boleh dianggap remeh atau sekedar formalitas angka target harian. SPPG yang dipercaya negara menjalankan program besar ini harus betul-betul amanah. Jangan sampai penyedia layanan hanya berfokus mengejar keuntungan semata, tetapi lupa pada tanggung jawab besar yang ada di pundak mereka. Dampak dari kelalaian ini sangat fatal. Rentetan kejadian keracunan di berbagai wilayah menciptakan rasa cemas dan trauma mendalam bagi anak-anak serta orang tua. Niat mulia memberi gizi justru berisiko membuat siswa takut dan menolak makanan sekolah. Langkah SMA Negeri 6 Solo menghentikan sementara distribusi hingga adanya jaminan hitam di atas putih adalah ketegasan yang tepat. Kita semua mendukung program MBG, namun kualitas gizi harus sejalan dengan keamanan pangan yang ketat. Sudah saatnya pengawasan ditingkatkan dan evaluasi total dilakukan. Jangan mempertaruhkan kesehatan anak-anak kita demi sekedar formalitas program. Perlunya mendukung sikap independen sekolah yang memprioritaskan hasil uji lab dan keselamatan siswa di atas segalanya. Demikian komentar, selamat pagi.
2: Ke berita olahraga sekarang, pendengar, Kendal Tornado FC mengusung ambisi besar pada laga perdana Liga Pegadaian Championship 2026-2027 menghadapi tuan rumah Deret FC di Stadion 10 November Surabaya sore nanti. Dalam jumpa persnya kemarin, pelatih Stefan Keljit mengakui laga itu menjadi ujian awal bagi Kendal Tornado FC dalam mewujudkan target, yaitu menembus kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
4: Kekuatan sendiri saya tahu lewat beberapa kali mereka melakukan uji coba. Kita lihat di videonya bagaimana mereka.
5: Saudara, Kendal Tornado FC mengusung ambisi besar pada laga perdana Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Tim yang bermarkas di Kota Solo itu membidik kemenangan saat bertandang menghadapi tuan rumah Deret FC di Stadion 10 November Surabaya sore nanti. Laga tersebut menjadi ujian awal bagi Kendal Tornado FC dalam mewujudkan target, yakni menembus kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Demi membuka perjalanan dengan hasil maksimal, tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu bertekad meraih poin penuh atas lawannya. Pelatih Kendal Tornado FC, Stefan Kelces, menyadari pertandingan perdana di kandang lawan bukan perkara mudah. Kendati demikian, dengan persiapan panjang yang telah dilakukan, membuat timnya datang ke Surabaya dengan keyakinan penuh untuk bersaing. Menurutnya, laga pembuka menjadi momentum penting untuk melihat sejauh mana kesiapan timnya setelah menjalani persiapan menghadapi musim kompetisi 2020. 26/2027. Dia pun menyebut persiapan tidak hanya dilakukan melalui latihan internal, namun tim pelatih juga mempelajari calon lawannya untuk mendapatkan gambaran mengenai kekuatan, karakter permainan hingga komposisi pemain The Red FC.
4: Ya pasti nggak mudah, tapi kita punya target musim ini kita bisa naik promosi. Ya pasti kita bisa berusaha berjuang untuk bisa ambil poin penuh di kandang Red. Kita tahu Red tim baru, tapi saya pikir dia punya pelatih kualitas, terus pemain-pemainnya secara juga pengalaman. Jadi besok pertandingan nggak akan mudah buat kami. Jadi kami berjuang untuk bisa ambil hasil yang terbaik.
5: Lebih lanjut, pelatih asal Surabaya itu mengaku telah memantau permainan The Red FC melalui sejumlah pertandingan uji coba. Dari pemantauan tersebut, tim pelatih mencoba mengidentifikasi pola permainan yang kemungkinan diterapkan pada laga perdana. Sementara itu, salah satu pemain asing Kendal Tornado FC, Patrick Cruz, menyebut timnya telah menjalani persiapan sekitar 2 bulan untuk menghadapi kompetisi Liga Pegadaian Championship. Pemain asal Brasil itu mengakui jika persiapan dilakukan secara konsisten bersama jajaran pelatih, di mana waktu persiapan yang cukup panjang diharapkan membuat seluruh pemain semakin memahami sistem permainan dan memiliki kesiapan fisik maupun mental sebelum kompetisi dimulai.
6: Target saya pertama ini Liga 1. Coach Stefan percaya saya, Mas Anto percayaku juga. Terus saya terima, saya masih di sini di Kendal Tornado untuk satu target aja, pergi ke Liga 1 ini. Kalau saya bisa support sama gol, sama assist, okay.
5: Selain target tim, Patrick Cruz juga memiliki ambisi pribadi yang ingin memberikan kontribusi nyata bagi Kendal Tornado FC sepanjang musim, terutama melalui gol dan assistnya. Ambisi tersebut sekaligus menunjukkan besarnya ekspektasi Kendal Tornado FC terhadap lini depan mereka. Laga melawan The Red FC pun menjadi langkah pertama untuk mewujudkan ambisi tersebut, di mana Kendal Tornado FC tidak hanya ingin mengawali musim dengan penampilan meyakinkan, akan tetapi juga membawa pulang 3 poin sebagai modal awal dalam persaingan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. RRI Surakarta, Edwi Boryono melaporkan.
2: Pendengar, sebagai rangkaian hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI dan pembinaan bibit-bibit atlet, Korem 074 Waras Tratama menggelar Open Turnamen Pencaksilat Piala Panglima TNI di Gor Manahan, Surakarta yang diikuti oleh 1.750 peserta. Berikut laporannya.
7: Pencaksilat ini merupakan akar budaya dari bangsa kita sendiri sehingga perlu dilestarikan, salah satunya melalui penyelenggaraan lomba.
8: Sebanyak 1.750 peserta dari berbagai daerah berlaga dalam Open Turnamen Pencaksilat Piala Panglima TNI yang resmi dibuka di Gelanggang Olahraga Manahan, Surakarta. Kejuaraan berskala nasional ini digelar selama 3 hari mulai 11 hingga 13 September 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI. Turnamen dibuka langsung Komandan Korem 074 Waras Tratama Kolonel Infanteri M. Ari Yudhistira yang juga dihadiri jajaran Komandan Kodim hingga Komandan Lanut Adi Sumarmo. Komandan Korem 074 Waras Tratama Kolonel Infanteri M. Ari Yudhistira menjelaskan bahwa kejuaraan ini diselenggarakan tidak hanya sebagai peringatan HUT ke-81 TNI, tetapi juga sebagai wadah mendukung prestasi olahraga nasional sekaligus melestarikan akar budaya bangsa dan menciptakan bibit-bibit baru atlet.
7: Ini event skala nasional, Open Turnamen Pencaksilat Piala Panglima TNI, diselenggarakan oleh Bapak Panglima untuk mendukung prestasi olahraga nasional, salah satunya pencaksilat tadi. Dan pencaksilat ini merupakan akar budaya dari bangsa kita sendiri sehingga perlu dilestarikan, salah satunya melalui penyelenggaraan lomba. Kebetulan saat ini yang ikut menjadi peserta totalnya 1.750 orang, dilaksanakan selama 3 hari. Mudah-mudahan hasil dari pertandingan ini juga bisa menghasilkan atlet-atlet pencaksilat baik nasional maupun internasional yang lebih berprestasi lagi di masa mendatang.
8: Sementara itu, pemerintah Kota Surakarta memberikan apresiasi penuh atas terselenggaranya ajang ini. Mewakili Wali Kota Surakarta Respati Ardi, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Purwanti menyampaikan bahwa turnamen ini bisa menjadi sarana strategis untuk mempererat tali silaturahmi serta memperkuat sinergi antara TNI, Polri, dan masyarakat melalui kegiatan yang positif.
9: Pemerintah Kota Surakarta menyampaikan apresiasi dan menyambut baik dengan penyelenggaraan turnamen ini. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempercepat tali silaturahmi, membangun kebersamaan, serta memperkuat sinergi antara TNI, Polri, dan masyarakat. Peringatan hari ulang tahun TNI ke-81 tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjalanan dan pengabdian TNI kepada bangsa dan negara, tetapi juga menjadi kesempatan untuk semakin mendekatkan TNI dengan masyarakat, salah satunya melalui kegiatan olahraga yang dapat mempertemukan berbagai elemen dalam suasana yang sehat, positif, dan semangat persaudaraan.
8: Melalui ajang Piala Panglima TNI ini diharapkan lahir bibit-bibit atlet pencak silat baru yang potensial dan mampu mengharumkan nama daerah maupun bangsa di kancah nasional hingga internasional. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
2: Pendengar, peringatan Hari Radio ke-81 kemarin, Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI terus membuktikan peran strategisnya di tengah derasnya arus digitalisasi. Salah seorang pendengar setia RRI, Supriyono, menyampaikan RRI tetap menjadi media terpercaya yang menghibur sekaligus menangkal hoax.
10: Kita harus tetap eksis, kita harus transformasi dari situasi manual menjadi digitalisasi.
11: Peringatan Hari Radio ke-81 yang jatuh pada tanggal 11 September 2026 menjadi momentum penting bagi Lembaga Penyiaran Publik RRI untuk menegaskan kembali posisinya di tengah masyarakat. Di era gemburan media digital dan perubahan teknologi informasi yang begitu cepat, keberadaan radio kerap kali dipandang sebelah mata oleh sebagian kalangan. Padahal RRI memiliki rekam jejak sejarah yang sangat panjang, mulai dari mengawal era perjuangan kemerdekaan bangsa hingga kini terus bertransformasi memasuki era serba digital. Bagi para pendengar setianya, RRI bukan sekedar sarana penyiaran informasi biasa, melainkan media yang hangat, menenangkan, dan selalu mampu menebarkan semangat optimisme. Salah seorang pendengar setia RRI, Supriyono, mengungkapkan kelebihan media audio membuat siaran RRI mampu menemani aktivitas masyarakat secara fleksibel, tanpa membuat mata lelah atau pikiran stres seperti saat menatap layar televisi maupun telepon pintar. Supriyono menilai RRI harus terus mengambil peran aktif dalam menyampaikan pesan-pesan edukatif agar situasi sosial dan ekonomi masyarakat tetap kondusif.
10: Satu sisi, dalam perjalanan yang panjang, keradioan sejak dulu perjuangan sampai dengan kemerdekaan dengan susah payah dan sekarang masuk di era digitalisasi.
11: Supriyono menambahkan, di era keterbukaan informasi yang tanpa batas geografis seperti saat ini, RRI dituntut untuk tidak berjalan sendiri secara sektoral, guna mempertahankan eksistensi dan jangkauan pendengar dari berbagai generasi. RRI harus berani melakukan diversifikasi konten melalui integrasi dan berbagai platform media sosial. Langkah transformasi digital seperti menghadirkan layanan siaran streaming hingga konsep radio bergambar di platform digital menjadi langkah tepat agar siaran RRI tetap relevan dengan perkembangan zaman.
10: Kita harus tetap berkolaborasi dengan perkembangan zaman dan kita harus bahu-membahu. Sekarang tidak ada istilah geografis yang tersekat-sekat. Kita sekarang tembus dan informasi itu akan transparan. Kita harus mengambil peran pada posisi itu.
11: Melalui semangat kolaborasi, inovasi, serta adaptasi teknologi yang terus berjalan, RRI diyakini akan terus kokoh berdiri. RRI akan tetap eksis menghibur, menginspirasi, serta konsisten menjadi benteng informasi terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. RRI Surakarta, Arka Diraksa, melaporkan.
2: Demikian pendengar seluruh rangkaian Warta Pagi RRI Surakarta hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan warta utama. Satgas MBG Kota Surakarta melakukan evaluasi menyeluruh setelah adanya laporan gangguan kesehatan pada siswa SMA Negeri 6 Surakarta. Komisi 3 DPRD Kota Surakarta melakukan sidak malam hari di kawasan koridor Nonongan untuk memastikan pekerjaan penataan berjalan aman. Saya Nana Hardan bersama tim redaksi pagi. Terima kasih perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar Surakarta pagi ini terus menemani Anda beraktivitas pagi. Yang sudah beruntung banget libur, dapat libur nih hari Sabtu ya. Belum bangun, waduh. Ya, ada sih di antara kita tuh yang mumpung libur tuh kayak bangun siang gitu. Semoga gak begitu dengan Anda ya, Anda cukup beruntung menikmati udara pagi ini. Bahkan kalau bisa olahraga sedikit ya, mumpung longgar begitu, bolehlah olahraga sedikit, terus nanti sarapannya sehat, sesekali ya kita luangkan waktu untuk mencintai diri kita sendiri. Ada Bu Agustin yang sudah so early banget tadi jam 5 udah WhatsApp saya ya. Halo Bu Agustin, selamat pagi. Meruput Mbak Nana tugasnya, sehat semangat bahagia, dimudahkan tugas-tugasnya ya Mbak Nana. Siap gabung mendengarkan Surakarta pagi ini bersama Mbak Nana. Oke, terima kasih ya. Berkabarokah sedoyonipun nggih. Amin. Amin. Matur nuwun Bu Agustin. Semoga pagi ini juga menyenangkan bersama Pro 1. Bu Eni Sudalmi juga sudah masuk nih. Halo Bu Eni. Lama saya enggak di WhatsApp sama Bu Eni kayaknya ya. Meruput Mbak Nana. Alhamdulillah Bu Eni, hawani seger dan gelombang RRI celing loh Mbak Nana. Alhamdulillah masuk rumah pulang sembuhan. Kututnya udah manggung. Lancar jaya RRI ku, amin. Matur nuwun nggih Bu Eni, terima kasih supportnya dan selamat beraktivitas bersama Pro 1. Bu Mulasi di Mojosongo juga sudah masuk, selamat pagi. Tugas Mbak Nana sehat-sehat bahagia selalu, dilancarkan segala urusannya, rezekinya melimpah barokah Mbak. Amin. Matur nuwun Bu Mulasi. Ini doanya kalau pagi-pagi gini dikabulkan semua, wah kayaknya indah sekali ya. Matur nuwun Bu Mulasi, selamat mendengarkan Pro 1. Bu Dwi di Baki, Budwi Jayati. Selamat pagi Mbak Nana, petugas ya. Salam sehat semangat selalu di pagi hari ya. Selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Alhamdulillah. Terima kasih nggih Budwi. Semoga RRI jaya sekali di udara. Oh, semoga RRI jaya sekali di udara, tetap di udara gitu nggih. Salam sehat semangat untuk semua angkasawan-angkasawati RRI Solo nggih. Matur nuwun Budwi. Selamat mendengarkan Pro 1 ya. Lalu ada Bu Retno Hastuti. Pagi Mbak Nana cantik manis. Selamat bertugas. Semoga selalu sehat semangat, ceria bahagia selalu. Amin. Bu Retno pun begitu. Semoga Bu Retno juga ceria sehat semangat, termotivasi dari Pro 1 nggih. Lalu ada Bu Ika Nur, kasih tahu saya nih clear RRI Mbak Nana pagi ini. Oke. Semoga clear terus ya Bu Ika ya. Semangat manggung pagi. Kok manggung ya. Matur nuwun Bu Ika, selamat mendengarkan Pro 1 juga. Umi Karim, Umi. Pagi-pagi udah sarapan bubur kacang hijau ya, Umi Karim di Solo Baru, semangat pagi Mbak Nana, semangat banget Semoga juga Umi begitu adanya. Malam Minggu, malam yang panjang Mas Gono. Malam yang asik buat pacare sopo ya. Ya. Selamat pagi Mbak Nana. Halo, ini siapa ini ya? Seseorang di balik 0455. Boleh kasih nama dong? Terus ada Bu Embun di Mojolaban. Mbak Nana absen, boleh Bu Embun absen, diperbolehkan ya. Selamat tugas, semoga sehat selalu. Amin. Bu Embun juga begitu, sehat selalu Bu Embun. Semangat pagi ini bersama Pro 1. Bu Seno Harjani juga sudah masuk nih Mbak Nana, selamat pagi. Selamat bertugas pagi ini. Ku dengarkan sambil ngisi tandon air Mbak Nana. Waduh, pagi-pagi kok airnya wis habis ya. Karena ada edaran bila dari tidak ngalir karena ada perbaikan. Nah, begini dong. Seneng ya, salut untuk PDAM yang kasih-kasih apa informasi. Kemarin tempo hari juga saya juga begitu di lingkungan saya dapat informasinya dari PDAM. Nah, gitu dong. Walaupun sebelumnya enggak ya. Oke, Bu Sena selamat ngisi tandon air dan selamat beraktivitas untuk hari ini ya. WhatsApp-nya saya buka terus sepanjang seseran. Pendengar 081 3901 5525, semoga bisa jadi support Anda, kawan baik Anda pagi ini. Pak Prapto juga nggak mau ketinggalan Mbak, pagi Mbak Nana absen, boleh Pak Prapto saat cewek entang dulu ya. Nggak ada hadiahnya soalnya dicentang toh. Oke. Lagu-lagu Indonesia dan mancanegara bisa juga Anda dengarkan sambil berapa saja. Billie Eilish, Birds of a Feather.

0: terus bersemangat pendengar di apa ya, in this economy tetap harus cerdas, lancar, jaya supaya urusan rumah ini bisa apa namanya beres semua ya. Kalau pengen tahu harga-harga kebutuhan pokok di Pasar Gede Solo, bolehlah saya sudah tersambung dengan Mbak Ida dari Pasar Gede. Mbak Ida sudah tersambung via telepon WA call. Sekarang Mbak Ida, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Pagi, Mbak Ida cerah semangat hari ini?
1: Semangat, Mbak.
0: Semangat dong. Mau dikasih tahu informasi harga-harga kebutuhan pokok di Pasar Gede hari ini, Mbak Ida?
1: Harga di Pasar Gede itu yang naik itu cabai. Sudah naik beberapa hari ini ya.
0: Rawit ya?
1: Rawit. Mm-hmm. Kalau harga beras itu masih sama, mm-hmm. yang SPHP medium mm-hmm. bulog itu 12,5.
0: Oke.
1: Okay. Yang premium itu 18.000.
0: Oke.
1: Okay. Yang super itu. Terus mm-hmm. yang rojolele itu 19.000.
0: Mm-hmm.
1: Untuk minyak goreng yang curah itu sekitar 21 sampai 22 per kilo.
0: Oke.
1: Okay. Untuk yang minyak
0: kemasan bermerek.
1: Minyak kita dulu.
0: Mm-hmm.
1: Itu minyak kita dari Bulog itu 15.700.
0: Mm-hmm.
1: Untuk minyak Sanko Bimoli itu 25.000 per liter.
0: Mm-hmm.
1: Untuk tepung terigu itu yang curah itu 9.000
0: mm-hmm.
1: sampai 10.000. Untuk yang segitiga kemasan itu 12 sampai 13.000.
0: Oke.
1: Okay. Untuk harga telur itu juga ini naik 27.000.
0: Dari berapa?
1: 27. Kemarin sempat 25, naik 26, ini 27.
0: Oke.
1: Okay. Kalau harga ayam itu masih sama, belum turun. Harga ayam itu 40.000.
0: Masih 40, oke.
1: Okay. Ya, untuk harga bawang merah itu sekitar 30 sampai 50, itu tergantung kualitas. Kalau okay. bawang putih itu 40 sampai 50.
0: Oke, okay. Ini sejak kapan yang 40, 50 ini?
1: Itu sudah beberapa
0: stabil
1: hari, ya.
0: Gitu ya.
1: Maksudnya
0: okay.
1: kan dulu stabilnya 30,
0: ya,
1: 40
0: sekarang 40
1: gitu.
0: Kan, oke.
1: Okay. Iya, tergantung besar kecilnya.
0: Oke. Okay. Lalu untuk, apa yang belum?
1: Untuk harga daging sapi okay. itu 140 sampai 150.
0: Mm-hmm.
1: Itu yang bagus. Daging sapi itu kan bermacam-macam.
0: Mm-hmm.
1: Di menurut kualitasnya.
0: Oke.
1: Okay. Yang terbaik, yang bagus itu sekitar 150-160 itu yang paling bagus.
0: Oke. Okay. Gulanya?
1: Untuk harga gula itu 18.000.
0: Mm-hmm.
1: Untuk harga cabai rawit itu 60.000, sempat kemarin itu 70 terus turun itu 60.000.
0: Okay.
1: Untuk harga cabai besar itu 30, cabai tampar 40, cabai hijau lalap itu 45. Itu naik turun Mbak tiap hari.
0: Oke, itu sepertinya sudah semua.
1: Ya, sudah.
0: Baik, matur nuwun ya, Mbak Ida. Selamat beraktivitas, Mbak Ida. Semoga hari ini lancar semuanya, guys. Selamat berakhir pekan. Matur nuwun, Mbak Ida. Beliau staf Pasar Gede Kota Solo mendengar sudah menginformasikan kita harga-harga kebutuhan pokok hari ini di Pasar Gede ya. Sudah ada siapa di WhatsApp saya? Thank you banget Pak Mumu. Thank you jempolnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Tak bagi 2 ya sama Mas Gono. Terus kemudian ada izin bertanya Mbak Nana, apakah dari PDAM Mbak Nana? Saya Mbak Ci, betul Mbak Ci warga Mojosongo. Belum ada informasi ya untuk dari pihak PDAM tentang apapun ya. Kami belum ada informasi apapun untuk sekarang. Terus ada siapa lagi yang belum? Sudah siap belum? Sudah dong. Sudah siap mendengarkan Pro 1 dengan apa? Oh iya. Dengan informasi cuacanya yang belum ya. Oke, Mas Gono suka tunjuk-tunjuk deh. Untuk hari ini pendengar, pada Sabtu 12 September 2026 ya, di seluruh wilayah Solo Raya, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, dan Kota Solo berawan hari ini seluruhnya wilayah Solo Raya. Suhu bervariasi dari 21 hingga 35 derajat Celcius dan informasinya saya ambilkan dari BMKG atau situs resmi BMKG Jawa Tengah. Saya masih terus hadir di Surakarta pagi ini, pendengar. Saya hadirkan Alia dulu, madu dan racun. Semoga kita hari ini dapat madu semua ya, gak ada racunnya. Dan selamat mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Surakarta pagi ini terus kami hadirkan sampai jam 10 pagi nanti ya. Pak Yanto di Palur sudah me-WhatsApp saya juga nih pagi-pagi ini. Halo Pak Yanto. Palur cerah secerah hatinya Mbak Nana Sari. Waduh. Apa kelihatan tuh Pak Yanto? Hati saya cerah ceria. Selamat tugas, semangat terus, sehat selalu, amin. Sekali di udara tetap di udara, jaya selalu merdeka. Nggih, matur nuwun Pak Yanto, selamat menikmati hari pagi hari ini bersama Pro 1 ya. Bu Ika Nur juga begitu, pantun Mas Gono. Hah? Oh, sudah lewat sih. Pantun katanya. Pagi-pagi beli buah di pasar Legi. Apa Mas Gono? Senyum cerah tiada arti. Kok tiada arti sih? Mbak Nana memang sangat ceria katanya. Oke, cakep. Bu Ikanur sempat-sempatnya nyakepin saya ya, cakep. Terus ada siapa lagi nih yang belum saya baca? Semoga sudah semua ya, sudah saya baca semua. WA-nya saya buka terus loh. Sepanjang saya siaran saya buka terus untuk WA chatnya ya, boleh ikutan gabung. Sekarang saya ajak Anda menantikan pukul 7 waktu Indonesia Barat sesaat lagi nanti untuk kita gabung dengan Pro 3 Jakarta menyiarkan secara nasional Warta Berita.

0: seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
1: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
2: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, di mana Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
4: PFI sudah mendata pendampingan penanganan pada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi karena juga untuk psikologis ke depannya kami juga mempunyai skema atau pendampingan semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers.